0: Mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya uang tunai.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Pemalang. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut China Selatan pada 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

0: Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah dihimpun oleh reporter kami dari berbagai daerah di tanah air. Kami awali mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia merupakan negara besar dengan kekayaan alam yang melimpah sehingga menjadi sasaran pencurian oleh bangsa-bangsa lain. Selain itu, banyak pemimpin Indonesia sejak ratusan tahun lalu diadu domba antar suku, pecah belah antara agama, ras, kelompok etnis, dan antar golongan. Oleh sebab itu, Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada pamong praja muda di kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat kemarin.
2: Segera ratusan tahun diadu domba, divida et impera, pecah belah dan berkuasa. Itu adalah hukum mereka, itu adalah ilmu mereka. Divida et impera, pecah belah. Saudara-saudara sekalian, untuk sebuah negara kuat dan berhasil, negara itu memerlukan suatu pemerintahan dalam negeri yang unggul, yang efisien, yang disiplin, dan yang paling penting, pemerintahan dalam negeri yang tidak korup, yang cinta tanah air, yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan yang lain. Dengan pemerintahan dalam negeri yang demikian, sejarah manusia mengajarkan kepada kita, negara akan berhasil
3: melaksanakan tugas pemerintahan.
1: Sementara itu, Purna Praja asal Aceh, Faza Albana, mengatakan siap menjalankan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi pemimpin yang dicintai oleh rakyat dan tidak korupsi.
4: Mungkin arahan dari Bapak Presiden, selanjutnya harus menjadi pemimpin yang jujur, yang bertanggung jawab, dan serta memperhatikan bangsa-bangsa atau masyarakat, mana tujuannya adalah untuk mesejahterakan masyarakat, bukan kepentingan pribadi.
5: Nanti ditempatkan di mana, Mas? Sudah tahu?
4: Siap. Saya siap untuk menempatkan di mana saja.
1: Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa pamong praja merupakan pelayan rakyat yang melindungi, melayani, dan mengayomi rakyat Indonesia. Dari kampus IPDN Sumedang, Jawa Barat, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan OTT di Kabupaten Pemalang. Penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek lingkungan pemerintahan Kabupaten Pemalang. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
6: Tim juga mengamankan barang bukti diantaranya.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan yang berlangsung di Pemkab Pemalang. KPK sendiri mengamankan Bupati Pemalang Anom Widiantoro bersama dengan 20 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan tersebut. Penyidik juga turut menyita uang tunai lebih dari 2 miliar rupiah serta menyegel sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara ini. Budi menjelaskan 21 orang yang diamankan dalam operasi tersebut, rinciannya adalah 5 orang diamankan di Jakarta dan 15 orang di Pemalang. Dari jumlah tersebut sebanyak 12 orang menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Sementara itu, 5 orang yang diamankan di Jakarta telah diperiksa, sedangkan 7 orang lainnya dijadwalkan dibawa selanjutnya.
6: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya uang tunai sejumlah lebih dari 2 miliar rupiah. Dan tentunya barang bukti lainnya juga diamankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini. Adapun kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh tim KPK ini diduga berkaitan dengan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh Bupati berkaitan dengan proyek.
7: Sementara itu, istri Bupati Pemalang, Nur Faizah Manufi, memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait dirinya yang juga terjerat dalam operasi tangkap tangan ini.
8: Kan Bapak kan diduga menerima suap dan gratifikasi. Tanggapan Ibu, Bu ada
7: sedikit Bu. Budi menjelaskan bahwa penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. KPK juga menemukan dugaan praktik jual-beli jabatan serta proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Budi menambahkan penyidik masih mendalami apakah konstruksi perkara akan mengarah pada dugaan suap, suap ijon, atau pemerasan terkait proyek pemerintah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Optimisme itu menurutnya didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
9: Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hon optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Hal itu disampaikan Sekjen Kaw saat sesi tatap muka dengan para jurnalis pada ASEAN Media Forum atau AMF ke-10 Rabu kemarin di Manila, Filipina. Kaw menyebut optimisme itu didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Kaw mengatakan ASEAN dan Tiongkok kini menggelar pertemuan negosiator setiap bulan untuk mempersempit berbagai perbedaan dalam pembahasan COC. Menurutnya, intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
10: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
9: Terpisah, Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro menyebut menguatnya komitmen politik ASEAN dan Tiongkok juga dipengaruhi pada perkembangan situasi di Selat Hormuz.
11: Saya kira kemauan tersebut juga dipengaruhi oleh apa yang terjadi di Selat Hormuz. Kita tidak ingin Laut Cina Selatan menjadi titik penyumbatan berikutnya. Sangat penting untuk memastikan jalur pelayaran ini tetap menjamin kebebasan navigasi beserta prinsip-prinsip penting lainnya. Karena itu, kami berharap proses perundingan terus berjalan.
9: Meski optimistis, Menlu Lazaro menegaskan sebagai ketua ASEAN pada 2026, Filipina menilai kode etik Laut Cina Selatan yang dihasilkan harus tetap berkualitas. Menurutnya, kesepakatan tersebut harus sejalan dengan konvensi PBB tentang hukum laut 1982 atau UNCLOS, tidak mengurangi hak pihak ketiga, serta mengatur perilaku para pihak di Laut Cina Selatan secara efektif. Dari Manila, Filipina, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat tindak pidana perdagangan orang. Momentum Hari Dunia Menentang TPPO yang diperingati setiap 30 Juli pun dinilai harus dimanfaatkan untuk memperkuat pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan hukum. Lalu seperti apa langkah yang perlu dilakukan untuk memutus mata rantai perdagangan orang? Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
12: Laporan khusus. Jadi sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori
13: perdagangan orang terus berkembang dengan berbagai modus, tidak hanya eksploitasi tenaga kerja dan eksploitasi seksual. Kejahatan ini kini juga menyasar bayi dan anak sebagai komoditas perdagangan. Kasus dugaan perdagangan bayi asal Jawa Barat yang diduga dikirim ke Singapura menjadi bukti bahwa sindikat perdagangan orang bekerja semakin terorganisasi, di mana belasan tersangka telah diamankan dengan peran berbeda, mulai dari perekrut ibu hamil, penampung bayi, perawat, hingga pembuat dokumen yang diduga digunakan untuk mengirim korban ke luar negeri. Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menilai kondisi tersebut menunjukkan Indonesia menghadapi situasi darurat perdagangan orang. Menurutnya, penguatan regulasi, optimalisasi gugus tugas, serta kolaborasi lintas kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, media, dan masyarakat menjadi kunci dalam mencegah maupun menangani TPPO.
12: Sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori darurat human trafficking. Ini juga momentum yang pas kita memperingati Hari Internasional Anti Human Trafficking. Momentum ini juga bersama RRI, kita sekaligus juga untuk melakukan sosialisasi untuk lebih baik kita mencegah daripada sudah terjadi. Nah, ini yang perlu sekali. Aturan kita memang ada, Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Tapi ini tidak cukup karena modus operandi dengan di era digital ini ada yang belum diakomodir di dalam undang-undang kita. Maka ini sangat penting bahwa tidak harus mengubah total, tapi ada misalnya terkait dengan modus operandi online scam.
13: Selain memperkuat penegakan hukum, perlindungan terhadap kelompok rentan juga menjadi perhatian. Kasus perdagangan bayi yang terungkap menunjukkan sindikat memanfaatkan berbagai persoalan sosial untuk menjalankan aksinya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengungkap sekitar 18 bayi diduga telah berada di Singapura. KPAI meminta pemerintah segera melakukan pelacakan, termasuk melibatkan Interpol, sekaligus mengusut seluruh mata rantai kejahatan, mulai dari perekrut hingga pihak yang diduga memfasilitasi penerbitan dokumen. Komisioner KPAI, Ai Mariati Soliha mengatakan sindikat memanfaatkan kerentanan keluarga, minimnya pemahaman kesehatan reproduksi, hingga lemahnya pengawasan administrasi kependudukan. Rekrutmen bahkan dilakukan melalui media sosial, aplikasi percakapan, dan jaringan dari mulut ke mulut.
14: Yang sedang kami awasi dan bahkan di peringatan dunia menentang TPPHO tahun ini, KPAI mengangkat itu. Karena ini diawali dari situasi kekerasan, kalau saya menyebutnya, bahwa orang tua yang konon mereka sebetulnya yang menjual itu adalah kelompok yang menjadi korban kekerasan seksual, kemudian yang tidak mengerti kesehatan reproduksi, dan mereka juga terjebak dalam siklus PMI dan prosedural. Jadi pulang sudah dalam kondisi hamil dan tidak tahu anaknya harus dibawa kemana, akhirnya dia mencari siapa yang bisa menerima untuk diadopsi, kira-kira begitu. Dalam tanda petik ini, tanda petik, mereka bilang untung aja deh gak dibuang pun. Ini judulnya saya mau nitipin anak saya, padahal terjadi jual belinya gitu. Nah, dari beberapa kasus ini saya melihat ternyata di situ ada sindikat, dimanfaatkanlah itu untuk rekrutmen, baik menggunakan media sosial, menggunakan WhatsApp grup, dan menggunakan metode mulut ke mulut, sehingga terakumulasi puluhan anak dan mereka mencari ruang di mana paling mudah memalsukan dokter.
13: Upaya memutus rantai perdagangan orang juga membutuhkan keberanian korban untuk melapor, sebab tanpa laporan, aparat penegak hukum akan kesulitan mengungkap jaringan pelaku yang bekerja secara terorganisasi. Direktur Eksekutif Yayasan Integritas Justisia Madani Indonesia atau ISMI, Tri Elhari Santoso mengatakan, tantangan penanganan TPPO kini semakin kompleks. Selain pelaku yang kerap berasal dari lingkungan terdekat korban, pola rekrutmen juga semakin banyak memanfaatkan media sosial, sehingga literasi digital masyarakat perlu terus diperkuat. Menurutnya, korban juga membutuhkan pendampingan psikososial dan pendampingan hukum agar mampu mengikuti proses hukum sekaligus memperoleh pemulihan secara menyeluruh.
15: Jadi, sebenarnya saya mau menggarisbawahi pentingnya keberanian ataupun kemauan melapor dari para korban ataupun survivor dari tindak pidana perdagangan orang. Karena tanpa keberanian untuk melapor, tentu saja aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan untuk membawa pelaku kejahatan ini ke ranah hukum.
16: Ya.
15: Tadi di awal disampaikan bahwa penting sekali untuk membawa pelaku itu ke ranah hukum untuk menimbulkan efek jera. Dan ini adalah salah satu langkah yang sebenarnya sangat strategis ya, kalau kita bisa membawa pelaku itu ke ranah pengadilan sehingga sindikat ini bisa kita
13: Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi pengingat bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan lintas negara yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Karena itu penguatan regulasi, edukasi masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan literasi digital, serta kerjasama antar pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas internasional menjadi langkah penting untuk mencegah munculnya korban baru. Dengan sinergi seluruh pihak, diharapkan mata rantai perdagangan orang dapat diputus sehingga hak hak-hak korban terlindungi dan kejahatan perdagangan manusia dapat ditekan. Dari Jakarta, Alfred Tutor Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagaimana pendapat atau respon dari masyarakat, di mana masyarakat berharap pemerintah memperkuat pengawasan dan menindak tegas seluruh pelaku tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, edukasi kepada masyarakat dinilai juga penting agar tidak mudah terjebak dengan berbagai modus perdagangan manusia yang terus berkembang.
16: Menurut saya belum sepenuhnya. Masih banyak masyarakat yang belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi sekarang pelaku memanfaatkan media sosial. Edukasi harus lebih sering dilakukan supaya masyarakat lebih waspada.
17: Nama saya Rehan dari Bogor. Menurut saya sebenarnya orang-orang belum paham, sih terlalu paham apa itu TPPO. Jadi masih banyak masyarakat yang sebenarnya belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi kan sekarang pelaku manfaatin media sosial nih. Jadi menurut saya edukasi harus sering dilakukan supaya masyarakat jadi lebih waspada gitu.
18: Saya Izam dari Malang. Ya kalau menurut saya sih, kalau melihat sesuatu yang mencurigakan, sebaiknya segera dilaporkan kepada aparat. Kita juga harus saling mengingatkan, terutama untuk keluarga kita dan tetangga, supaya tidak percaya. Yang prosesnya ini nggak jelas gitu ya.
19: Halo, saya Doni dari Ponorogo. Kalau menurut saya sih, ini pemerintah harus bisa menindak tegas ya semua pelaku ini tanpa pandang bulu. Nah, terus kita juga harus bisa memperketat pengawasan administrasi kita. Nah, selain itu juga mungkin ini kerjasama dengan negara lain bisa jadi opsi yang diambil pemerintah nih, supaya korban bisa segera ditemukan dan dipulangkan gitu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang setiap 30 Juli sudah sepatutnya kita maknai bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan sebuah momentum refleksi bersama untuk mengevaluasi sejauh mana langkah perlindungan yang telah diberikan kepada kelompok paling rentan. Peringatan tahun ini terasa begitu menggugah nurani kita di Indonesia, menyusul terungkapnya kasus memprihatinkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia terkait dugaan sindikat perdagangan bayi asal Jawa Barat yang melibatkan jaringan lintas negara hingga ke Singapura. Catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sebanyak 24 bayi asal Jawa Barat diduga kuat menjadi korban sindikat perdagangan manusia lintas batas. Kasus ini selayaknya menjadi cermin bersama bahwa modus operandi tindak pidana perdagangan orang kini telah bergeser pada bentuk yang kian mengiris hati. Kejahatan ini tidak lagi hanya menyasar ranah eksploitasi tenaga kerja atau eksploitasi seksual, melainkan telah menempatkan bayi dan anak-anak tak berdosa sebagai komoditas perdagangan yang amat keji. Sebagai bagian dari elemen bangsa, kita tentu merasakan keprihatinan mendalam, sekaligus menilai bahwa peristiwa ini menuntut perhatian serta kepedulian yang jauh lebih besar dari seluruh pemangku kepentingan. Yang membuat kita semakin terenyuh, dugaan sindikat pengiriman bayi ini dijalankan secara rapi dan terorganisir, termasuk melalui proses administrasi yang diduga dipalsukan demi mengelabui sistem hukum Indonesia. Langkah bijak KPAI yang meminta pemerintah segera melacak keberadaan bayi-bayi yang diduga telah berada di Singapura patut kita dukung bersama. Dorongan pelibatan Interpol melalui jalur diplomasi antar negara tentu menjadi harapan besar agar para korban dapat segera ditemukan, dilindungi, dan dipulangkan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Semua patut memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang telah bekerja sigap mengamankan belasan tersangka dengan berbagai peran di dalamnya, mulai dari pihak yang merekrut ibu hamil, penyedia tempat penampungan, tenaga perawat, hingga oknum yang memalsukan dokumen kependudukan. Namun kita juga perlu menyadari, penanganan di hilir saja belum cukup memadai, sebab pemberantasan TPPO ini harus disentuh hingga ke akar persoalannya, termasuk mengantisipasi berbagai celah sosial dan ekonomi yang kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Sebagai wujud tanggung jawab moral dan sikap kita, mari semua pemangku kebijakan, baik pemerintah pusat, aparat penegak hukum, KPAI, kementerian terkait, hingga pemerintah daerah, terus meningkatkan komunikasi dan kolaborasi untuk semakin mempererat sinergitas. Pengawasan yang lebih humanis dan ketat dari tingkat keluarga hingga lini pelayanan publik perlu terus ditingkatkan, disertai dengan upaya nyata dalam mensejahterakan masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh bujuk rayu sindikat kejahatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mari kita jadikan momentum Hari Dunia Menentang TPPO sebagai pengingat penuh kehangatan untuk menjadi keselamatan, kehormatan, dan hak-hak perempuan serta anak adalah tugas mulia kita bersama. Semoga melalui kepedulian, edukasi yang masif, serta penegakan hukum yang berkeadilan, masa depan generasi bangsa dapat terlindungi dengan sebaik-baiknya. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada Rabu kemarin menerbitkan pemberitahuan publik mengenai rancangan undang-undang tentang kapal selam bertenaga nuklir di tengah upaya Seoul membangun kapal-kapal strategis tersebut melalui kerjasama dengan Amerika Serikat. Hal itu dikutip dari Antara. Rancangan undang-undang khusus yang diusulkan itu dirancang untuk memberikan landasan hukum bagi proyek Jangbogo-N yang menargetkan pembangunan sedikitnya 3 kapal selam serang bertenaga nuklir seberat 8.000 ton dengan persenjataan konvensional pada pertengahan 2030-an. Dari dunia olahraga, tim Woodball Indonesia keluar sebagai juara umum kategori senior pada World Cup Woodball Championship 2026 di Perlis, Malaysia, 24 sampai dengan 30 Juli. Setelah mengoleksi 4 medali emas, 2 perak, dan 1 perunggu, Indonesia memuncaki klasemen akhir dengan mengalahkan tim tuan rumah Malaysia yang meraih 2 emas, 7 perak, dan 1 perunggu, serta Taiwan dengan 2 emas, 1 perak, dan 4 perunggu. Hal itu dikatakan oleh Ketua Umum Indonesia Woodball Association, Aang Sunaji, dalam keterangan resmi di Jakarta pada Rabu kemarin. 4 medali emas Indonesia pada kategori senior dipersembahkan Muhammad Habibullah dari nomor stroke competition men single, pasangan Muhammad Habibullah Ahmad Yopi Sofianda pada fairway competition men double, serta Bibit Setia Ninggati dan Ika Yulianingsih dari fairway competition woman double. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tidak sedikit terjadinya kebakaran diakibatkan oleh penggunaan gas LPG. Kejadian seperti ini sebagian berawal dari kelalaian dalam pemasangan, pemeliharaan tabung dan kompor gas sehingga terjadi kebocoran dan terjadilah kebakaran. Jika terjadi kebocoran, hindari menyalakan listrik atau korek api. Selang rentan bocor karena tertindi atau tertekuk. Karena itu, guna menghindari kebakaran karena kompor gas, bersihkan kompor secara rutin dari tumpahan minyak dan makanan yang melekat.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih,

0: Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: Pernah gak sih niatnya mau produktif hari Kamis, tapi kepala malah rasa kayak laptop nge-lag pas bunyi buka banyak tab? Tenang, ini wajar ya, supaya energi gak habis sama overthinking. Coba tarik nafas sejenak bareng aku ya nih, Habsar Najwa di ruang dengar Anda. Nah, hari produktif ini perlu diingat, bukan berarti kita lari maraton ya, tapi tahu kapan harus jalan santai sambil menikmati prosesnya. Ya, terus jaga semangat dan temani hari Anda di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Pastinya bisa dengarkan kami di 105,2 FM dan juga RRI Digital. You're the one, Meli Mono. Sambil kita nantikan untuk bergabung dengan dialog jam 9 nanti.
1: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
2: Tutup mata kamu, konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim DPR RI resmi menolak pengesahan rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset pada Juli 2026. Mari kita cek faktanya. Hasil penelusuran tim cek fakta Kompas menunjukkan bahwa klaim tersebut tidak benar. Foto yang digunakan dalam unggahan merupakan hasil manipulasi yang dicatut akun Money Times dan berasal dari dokumentasi lama 2024. Selain itu, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Martin Manurung menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset masih masuk dalam program legislasi nasional atau Prolegnas Prioritas 2026 dan belum pernah diputuskan keluar atau ditolak dalam rapat paripurna. Hingga Juli 2026, Komisi 3 DPR RI masih melanjutkan pembahasan melalui rapat, penyusunan naskah akademik serta rapat dengar pendapat RDPU dengan melibatkan akademisi, mahasiswa, advokat, dan berbagai pemangku kepentingan. Kesimpulannya, klaim bahwa DPR RI resmi menolak RUU Perampasan Aset pada Juli 2026 adalah hoax. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ya, pendengar, masih hadir untuk Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi area di Denpasar, Hayamuruk 70. Kali ini kita beralih ke acara selanjutnya, dialog pagi ini dengan topik peran legislatif mewujudkan Bali Bebas Sampah 2028 langsung dari gedung DPRD Bali.
1: Segera kita ikuti siaran langsung dialog aktual luar studio LPP RRI Denpasar.

0: inisiatif dalam mewujudkan Bali Bebas Sampah 2028 mencakup pembentukan regulasi, pengawasan anggaran, dan dukungan kebijakan berbasis sumber. DPRD Bali mendorong penguatan regulasi seperti peraturan daerah tentang swakelola sampah serta peningkatan alokasi APBD untuk infrastruktur lingkungan. Fungsi regulasi dan hukum meliputi, pertama, membentuk perda, menyusun dan mengesahkan aturan hukum yang tegas terkait pengelolaan sampah berbasis sumber. Kedua, mengawal kebijakan pilah, mendukung aturan wajib pilah sampah 100% di tingkat rumah tangga yang mulai diterapkan secara ketat. Serta ketiga, sanksi tegas, mendorong pemberian sanksi bagi pelanggar aturan pembuangan sampah sembarangan untuk mengubah perilaku masyarakat. Sedangkan dari fungsi anggaran dan pengawasan, meliputi, pertama, menambah dana APBD, memperbesar alokasi anggaran khusus tata kelola lingkungan dan juga pembangunan fasilitas pengolahan sampah modern. Kedua, fasilitas pendukung, mengawasi distribusi sarana seperti tempat pemilahan bagi komposter dan optimalisasi TPS 3R. Serta ketiga, evaluasi program, memastikan proyek strategis seperti pengolahan sampah menjadi energi berjalan sesuai target menuju 2028.
1: Pemirsa dan juga pendengar Pro 1 RRI Denpasar dan juga para hadirin yang sudah hadir secara langsung dalam dialog luar studio RRI Denpasar yang kita siarkan secara langsung dari kantor DPRD Provinsi Bali. Tentunya saya Dayu Priska akan mengisi ruang dengar Anda sampai nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pemirsa, pendengar Pro 1 RRI Denpasar dan juga hadirin yang ada di ruangan ini, kita akan membahas bagaimana peran legislatif dalam mewujudkan Bali Bebas Sampah tahun 2028. Tentu kalau kita berbicara persoalan sampah, memang masih menjadi satu tantangan yang serius bagi Bali. Di tengah meningkatnya aktivitas masyarakat dan juga pariwisata, volume sampah yang terus bertambah, sementara kapasitas dari pengelolaan, selain itu juga bagaimana kesadaran masyarakat ini masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Dan hadirin, pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Denpasar, pemerintah Provinsi Bali turut menargetkan bagaimana Bali nantinya bisa bebas sampah pada tahun 2028. Target ini tentu tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan dari legislatif, tetapi dan juga bagaimana eksekutif untuk implementasi dari Bali Bebas Sampah tahun 2028 ini, tetapi bagaimana membutuhkan dukungan dari pemangku kepentingan termasuk juga lembaga legislatif yang memiliki fungsi legislasi, bagaimana penganggarannya, selain itu bagaimana pengawasan yang dilakukan. Lalu sejauh mana sejatinya peran dari legislatif dalam memastikan kebijakan pengelolaan sampah berjalan efektif dan bagaimana juga DPRD dapat mengawal anggarannya, memperkuat regulasi sekaligus bagaimana memastikan program penanganan sampah ini benar-benar berdampak terhadap masyarakat atau di tingkat masyarakat. Kita hadirkan 4 narasumber yang sudah hadir pada pagi hari ini. Saya sapa dulu, di sisi kiri saya sudah hadir langsung Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Bali, Bapak Inyoman Suyatse ST. Swastiastu, selamat pagi Pak Ketua. Ya, mungkin bisa dipakai mikrofonnya. Dan hadir juga di sisi kanan saya, Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, Bapak Imade Dwi Arbani, STP MSI. Swastiastu Pak Kadis.
2: Om swastiastu.
1: Sehat Pak Kadis?
2: Sehat
1: ya. Baik, hadir juga dari masyarakat yang mewakili juga bagaimana masyarakat kita, Jero Bendese Adat Sumerta, Bapak Imade Aryawan Payuse. Om swastiastu.
2: Om swastiastu.
1: Terima kasih. Dan hadir juga praktisi dan juga pemerhati lingkungan yang sudah sering juga kita ajak berbincang di studio Pro 1 RRI Denpasar, ada Bapak Wayan Aksara, Ketua Yayasan Bumi Kita Nusantara.
3: Om swastiastu Mbak Priska dan juga pemirsa Pro 1 RRI Denpasar yang kami hormati.
1: Iya. Baik, hadirin yang hadir di DPRD Provinsi Bali dan juga pendengar serta pemirsa Pro 1 RRI Denpasar, selama nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, jika Anda ingin menyampaikan komentar, pandangan, pendapat maupun pertanyaan terkait topik yang akan kita bahas, bagaimana peran legislatif mewujudkan Bali Bebas Sampah 2028, nanti Anda bisa sampaikan melalui chat kami ya di live Facebook Pro 1 RRI Denpasar dan juga di WhatsApp di 0896781238330. Ya, begitu juga hadirin yang sudah hadir di ruangan ini nanti bisa ikut bertanya dan menyampaikan pertanyaan, pandangan atau pendapat Anda sekalian. Ya, mengawali mungkin sebelum ke legislatif, sebelum ke eksekutif dan juga ke Jero Mendeses, saya izin dulu ke Pak Aksara ya, karena beliau luar biasa sekali intens juga menangani persoalan sampah di Bali. Kalau kita berbicara soal target Bali bebas sampah 2028, Pak Aksara, ini realistis nggak sih kalau kita melihat dengan kondisi pengelolaan sampah yang terjadi saat ini? Silakan.
3: Terima kasih Mbak Priska, dan mohon izin para senior, ini saya diberi kesempatan yang pertama untuk menyampaikan pandangan saya. Jadi kalau berbicara tentang realistis, jadi saya harus balik lagi bahwa kita semua harus optimis ya. Jadi harus optimis, jadi punya semangat bersama, bergerak bersama untuk menuju tujuan yang sama begitu kan. Apalagi materi kita pada pagi hari yang luar biasa ini, jadi saya sebagai penggiat ini merasa sangat bangga sekali karena kita bisa masuk ke ranah di mana semua aturan itu dibentuk gitu. Karena salah satu dari fungsi DPR itu kan pembentukan perda, dan di situ juga ada penentuan APBD. Nah, keseriusan itu justru akan bisa kita baca dari alokasi pendanaan atau perhatian dari perda-perda yang dibentuk oleh para legislator kita untuk menangani permasalahan ini lebih serius, seperti itu Mbak Priska.
1: Ada optimisme yang memang harus dibangun ya Pak.
3: Kita harus optimis semua, bergerak bersama untuk satu tujuan yang besar seperti itu.
1: Oke, baik, terima kasih mengawali ya Pak Aksara ya. Saya ke Jero Mendeses dulu karena yang langsung bersentuhan langsung ya dengan masyarakat, dan kita tahu juga sumber dari penghasil sampah ini, ya, salah masyarakat. Satunya ini adalah di masyarakat begitu ya. Bagaimana kondisi real di masyarakat Pak soal penanganan sampah ini, dan dengan adanya target Bali Bebas Sampah tahun 2028, bentuk optimisme yang dilakukan oleh masyarakat kita khususnya di Denpasar ya, kalau kita berbicara dengan Bendesa Adat Sumerte, seperti apa Pak? Silakan.
2: Terima kasih Mbak Priska dan pemirsa RRI dimanapun berada, bapak-bapak semua narasumber. Yang pertama, kembali dengan istilah akan pasti tidak ini akan terjadi. Segala sesuatu di yang kita jalankan itu pasti harus ada upaya, yeah. Dan yang sepakat dengan Pak Yanaksara, optimis aja dah dulu gitu kan, nggak usah realistis, nggak realistis kok gitu. Tapi polanya gimana terus gitu ya. Nah, kalau di tingkatan publik sekarang kami lihat, mohon maaf sekali harus kami sampaikan bahwa kesadaran untuk bisa memilah belum, belum merata, belum semua gitu ya. Tetapi sudah mulai memiliki sebuah keinginan, kesadaran untuk bisa memilah saja dulu. Cuman pertanyaan saya adalah, yang saya sering sampaikan di dialog-dialog yang kita lakukan, pada saat kita di tingkatan kebijakan secara regulasi Pak banyak itu. Enggak 1-2 regulasi tentang sampah, coba cingak nih kok. Medreak nih kok ling peraturan undang undang-undang sampai peraturan tingkatan kepala daerah itu banyak sudah peraturannya. Ayo kita evaluasi penanganan untuk bisa penanganan sampah sampah plastik sekali pakai. Margi? Enggak. Di toko modern iya. Di toko modern iya. Tetapi kalau di toko-toko seperti kelontong Madura dan segala macam yang kecil-kecil, warung-warung berjalan enggak pakai tas kresek tetap kok gitu. Nah, contoh soalnya itu adalah yang kita perlukan sekarang ini adalah konsistensi gerak itu Mbak Priska, Mbak Dayu. Jadi konsistensi gerak, pengawasan yang ketat, terus dengan kalau sanksi tiang kira, kalau sudah kesadaran sanksi enggak usah lah. Kalau sanksi, tetapi membangun kesadaran publik niki yang penting gitu, dan itu belum masif kita lakukan. berapa kali sekarang kemudian acara-acara yang kemudian untuk bisa memotivasi masyarakat memilah sampah. Berapa banyak acara tentang itu? Nggak ada, nggak banyak. Nah oleh sebab nikah, publik yang dalam posisi ini yang yakin akan mau berpartisipasi jika semuanya jelas gitu. Contoh, makin sampah pempes kijen nikah, mau diapakan?
1: Yang residu ya pak ya?
2: Yang residu misalnya TPA, udah organik yang tadi ke TPA pertanyaannya, maksudnya ke TPA maksudnya semuanya gitu kan. Nah hal niki lah, ini mau diolah seperti apa? Kalau ada tekstil kemudian baju bekas dan segala macam, mau diapakan nih, mau dibawa kemana? Gitu. Informasi untuk bisa menyadarkan publik, informasi-informasi jelas seperti ini yang harus dilakukan gitu. Baru kemudian partisipasi itu, kesadaran itu akan muncul, kemudian baru akan terwujud apa yang menjadi tujuan kita. Yang kira ya. Nike Dumun. Makasih ya. Mbak Ayu.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Madi Aryawan. Tadi sudah disampaikan sekilas ya Pak ya, kondisi di lapangan seperti apa, karena membangun, ternyata membangun kesadaran masyarakat untuk memilah sampah ini yang masih menjadi tantangan begitu ya.
2: Masih tadi, PR lah, masih PR.
1: Masih jadi PR, PR bersama ya Pak
2: PR
1: ya.
2: PR bersama.
1: Iya, baik. Kita ke Pak Kadis, ada Pak Dwi Arbani di sini. Tadi sudah didengar ya Pak ya, bagaimana praktisi lingkungan dari masyarakat juga melihat fenomena persoalan sampah di lapangan. Sebelum mungkin berbicara soal progres dari apa yang menjadi target Bali Bebas Sampah tahun 2028, saya ingin tahu juga dan bisa dijelaskan kepada pendengar, kenapa sih Bali gitu ya Pak ya, yang muncul menjadi pilot project begitu ya, PISEL ada di Bali begitu, TPR yang katanya akan diatur kembali dalam pembuangan sampahnya juga di Bali dimunculkan isunya di awal. Ada apa sejatinya Pak? Silakan.
4: Iya, terima kasih Mbak Friska, pemirsa Pro 1 RRI. Ya, kebijakan ini sebenarnya tadi disampaikan, apakah Bali dijadikan model atau contoh? Sebenarnya negara kita RI Indonesia ya, ingin tata kelola sampah itu terlaksana dengan baik di Undang-Undang 18/2009. Intinya bagaimana sampah itu benar-benar dikelola. Makanya Kementerian Kehutanan Lingkungan Hidup memberikan sanksi kepada pemerintah daerah termasuk provinsi dan kabupaten kota apabila tata kelola sampahnya enggak baik. Nah, karena ini masalah sampah seluruh Indonesia sama.
1: Ya.
4: Ada, setahu saya terakhir ada 314 sanksi diberikan kepada pemerintah daerah karena tata kelola sampahnya yang belum baik. Nah, salah satunya adalah kita Provinsi Bali, karena Provinsi Bali memiliki TPA regional Sarbagita. Ada Sarbagita dalam 4 daerah, Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan sekarang hanya, tapi kondisi saat ini adalah sampah yang masuk adalah hanya Denpasar sama Badung saja. Nah, kabupaten yang lain sama diberikan sanksi juga. Nah, ini jadi momentum bersama-sama, ayo kita kelola sampah. Kenapa Bali jadi contoh? Karena Bali izin, saya sampaikan. Bali secara regulasi atas dukungan DPRD juga, Bali sudah banyak membuat suatu kebijakan. Oke. Dibanding yang lain Pak, daerah lain.
1: Daripada nah, daerah lain begitu ya Pak ya?
4: Mungkin begitu ya. Nah, sekarang ini didorong implementasinya. Karena kalau Bali ini bisa, baik, daerah lain juga akan bisa replikasi yang sama. Oke. Nah, biasa sesuatu yang baru itu pasti kan ada banyak tantangan, karena merubah paradigma yang dulu kan kita tahu buanglah sampah pada tempatnya, kemudian kumpulkan itu, angkut, bawa ke TPA. Makanya kumpul, angkut, buang, beban semua adalah ke TPA. TPA overload semua, tidak bisa ngelola sampah ya, kapasitas penuh, sehingga harus kita dorong kegiatan yang 3R tadi, reduce, reuse, recycle. Nah ini proses ini yang baru kita berjalan. Ya anggaplah 2019 Pergub 47 pengelolaan sampah berbasis sumber. Itu ada Covid 2 tahun. Ya. Kemudian 2019 22 baru kita jalan aktif, sekarang 25. Ini kan masih ada perubahan-perubahan. Saya rasa di masyarakat sudah mulai nih. Sudah mulai memilah sebagian ya Pak. Saya setuju sebagian, belum semua. Sebagian sudah memilah, fasilitas sudah ada. Tetapi juga ketemu nih. belum juga sarana-sarananya cukup untuk mulai dengan sumber

sebagian sudah memilah, fasilitas sudah ada, tetapi juga ketemu nih, belum juga sarana-prasarannya cukup untuk mulai dengan sumber.

Ya, belum semua. Sebagian sudah memilah, fasilitas sudah ada, tetapi juga ketemu nih. Belum juga sarana-prasarannya cukup untuk mulai dengan jumlah sampah yang ada di wilayah kita.

udah memilah fasilitas sudah ada, tetapi juga ketemu nih, belum juga sarana prasarannya cukup untuk mengolah dengan jumlah sampah yang ada di wilayah kita. Fasilitas sudah ada, tetapi juga ketemu nih, belum juga sarana prasarannya cukup untuk mengolah dengan jumlah sampah yang ada di wilayah kita.

0: semua. Sebagian sudah memilah, fasilitas sudah ada, tetapi juga ketemu nih. Belum juga sarana-prasarananya cukup untuk mulai dengan jumlah sampah yang ada di karena kita sekarang mulai 1 Agustus besok, kita akan timbang sampah yang akan masuk Denpasar Badung. Kita ketemu data real, Pak. Ini data kertas.
1: Volume sekarang berapa, Pak?
0: Ini volume di Denpasar 1033 ton per hari, data kertas. Ya. Kemudian volume di Badung 876 ton per hari. Kalau di total 1.900. Mesin yang dipasang ada 1.200 sampai 1.500. Kan masih ada sisa ini yang dikelola. Supaya optimal dikelola ini kan kita harus pilah nih. Yang mana yang kita bisa olah. Yang nggak bisa diolah, residu bawa ke sana. Tapi catatan, kalau food waste dibawa ke sana kan basah ini. Nggak bisa kan, itu harus dipisah juga. Botol kaca, pisah. Karena kalau itu dibiarkan masuk kaca aluminium, jadinya abu lagi, Pak.
1: Oke.
0: Butuh TPA lagi, butuh landfill lagi.
1: Iya.
0: Nah, kuncinya tadi, pilah sampah. Kita hitung, makanya izin, kita harus hitung. Sampah dari Badung, Jembatan Timbang Agustus ini kita operasionalkan, akan ketemu dari tiap desa, apakah mereka sudah mengurangi, sudah memilah. Di sana kita sama-sama mendukung DPR, teman-teman, Pak Bendese, gimana mengajak masyarakat memilah supaya program nasional ini jalan untuk Bali bersih.
1: Iya. Oke, baik. Kembali lagi nih ya, Pak ya, pemilahan. Ini di tingkat sumber. Sumbernya itu di mana? Sumber penghasil sampah begitu ya. Paling dekat mungkin ada masyarakat, rumah tangga, selain itu juga ada restoran begitu ya, sektor pariwisata dan lain sebagainya. Baik. Sebelum jeda saya izin ke Pak Ketua, ada Pak Nyoman Suyase, Ketua Komisi 3 DPRD Bali. Tadi sudah dengar ya Pak ya, dari eksekutif, dari masyarakat, dan juga dari praktisi langsung, pemerhati lingkungan langsung, Pak. Kalau kita berbicara dari peran legislatif gitu ya, dalam upaya mewujudkan atau mengawal target Bali Bebas Sampah tahun 2028 agar tidak berhenti hanya sebagai target kebijakan begitu, bagaimana peran dari legislatif, Pak, DPRD dalam mengawal hal ini?
2: Baik, terima kasih para narasumber yang saya hormati.
1: Dari legislatif, Pak, DPRD dalam mengawal hal ini.
2: Baik, terima kasih para narasumber yang saya hormati. Terima kasih para narasumber yang saya hormati.
1: Dari legislatif, Pak, DPRD dalam mengawal hal ini.
2: Baik, terima kasih para narasumber yang saya hormati dan para pendengar.

0: legislatif Pak, DPRD dalam mengawal hal ini.
1: Baik, terima kasih para narasumber yang saya hormati dan para pendengar.
0: Dari legislatif Pak, DPRD dalam mengawal hal ini.
1: Baik, terima kasih para narasumber yang saya hormati dan para pendengar.
0: Pemilahan ini di tingkat sumber, sumbernya itu di mana, sumber penghasil sampah begitu ya, paling dekat mungkin ada masyarakat, rumah tangga, selain itu juga ada restoran begitu ya, sektor pariwisata dan lain sebagainya. Baik, sebelum jeda saya izin ke Pak Ketua, ada Pak Nyoman Suyase, Ketua Komisi 3 DPRD Bali. Tadi sudah dengar ya Pak ya, dari eksekutif, dari masyarakat, dan juga dari praktisi langsung, pemerhati lingkungan langsung Pak. Kalau kita berbicara dari peran legislatif gitu ya, dalam upaya mewujudkan atau mengawal target Bali Bebas Sampah tahun 2028 agar tidak berhenti hanya sebagai target kebijakan begitu, bagaimana peran dari legislatif Pak, DPRD dalam mengawal hal ini?
1: Baik, terima kasih para narasumber yang saya hormati. Ini harus untuk menguatkan proses penanganan sampah di Bali. Ya. Itu dari segi salah satu idola saya juga karena punya kemampuan yang sangat sangat teknis sekali terkait penanganan sampah. Makanya di legislasi. Kemudian dari segi anggaran, nah ini paling penting, Pak. Paling penting, sebagus apapun perda itu, sebagus apapun aturan itu, kalau tidak didukung oleh anggaran yang maksimal, tentunya itu akan hanya sebuah apa namanya, dokumen saja, dokumen yang tidak berarti. Jadi kami komitmen di DPR salah satu idola saya juga karena punya kemampuan yang sangat sangat teknis sekali terkait penanganan sampah, makanya kami akan yang sangat bagus. Salah satu idola saya juga karena punya kemampuan yang sangat sangat teknis sekali terkait penanganan sampah, makanya kami akan hanya sebuah apa namanya, dokumen saja, dokumen yang tidak berarti. Jadi kami komitmen di DPR setiap tahun itu mungkin kita akan berjuang untuk, kebetulan ada Pak Kadis di sini, saya lihat Pak Kadis ini punya performa yang sangat bagus. Salah satu idola saya juga karena punya kemampuan yang sangat sangat teknis sekali terkait penanganan sampah, makanya kami akan kami sempatkan untuk meninjau TPA-TPA, kemudian dalam hal reses juga kami selalu edukasi masyarakat tentang pengolahan sampah tersebut. Nah, jadi controlling ini sangat penting sekali. Nanti juga dalam seandainya PCL ini sudah beroperasi, kita juga komitmen akan terus untuk mengawal itu, untuk mengawasi itu terkait juga dengan apa namanya, walaupun saya kira PCL itu adalah suatu program yang sangat baik, sudah teruji di Eropa ya, sudah teruji di Eropa, bahkan di Cina, di Jepang itu PCL ini sudah sangat bagus, malahan di tengah-tengah masyarakat ada PCL. Tapi tentunya tetap saja kita sebagai anggota legislatif untuk mengawasi itu terkait dengan emisi karbon yang yang tentunya dampaknya itu memang harus kita awasi. Mungkin barangkali itu saja.
0: Baik, ya. Nanti, terima kasih Pak Ketua. Okay. Nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya ya.
1: Baik, terima kasih.
0: Karena kalau kita berbicara soal sampah, nampaknya mungkin 60 menit ini tidak cukup ya.
1: Tidak cukup
0: untuk kita membahas. Dan pendengar, nanti juga Anda bisa ikut menyampaikan pertanyaan dan pandangan Anda melalui WhatsApp di 0896781233830 dan juga di live Facebook Pro 1 RRI Denpasar. Demikian juga adik-adik mahasiswa dari Undiknas dan juga dari masyarakat di Denpasar yang sudah hadir nanti bisa ikut bertanya. Kita jeda yang satu ini dulu.
2: Halo, perkenalkan nama saya Rianta, saya mahasiswa aktif di Udiknas. Menurut saya peran legislatif itu penting banget, khususnya di wilayah Bali untuk bisa mewujudkan Bali bebas sampah di tahun 2028. Tentunya di sini pemerintah bukan hanya membuat aturan atau kebijakan saja, tetapi juga memastikan aturan atau kebijakan yang dibuat itu benar-benar dijalankan. Tapi pada akhirnya keberhasilan ini tetap butuh kerjasama semua pihak, baik pemerintah ataupun masyarakat. Kalau masyarakat masih buang sampah sembarangan juga, tentunya target itu pasti sulit tercapai juga. Jadi pemerintah dan masyarakat harus sama-sama bergerak dan sadar akan pentingnya pengelolaan sampah agar bisa tercapai Bali bebas sampah di tahun 2028.
3: Selamat pagi, saya Kiki, mahasiswa ilmu komunikasi. Kalau menurut saya, Bali Bebas Sampah 2028 itu bisa tercapai kalau legislatif aktif mendukung lewat regulasi yang tegas dan berpihak pada lingkungan. Di sisi lain, masyarakat juga harus diedukasi dan dilibatkan. Jadi pemerintah dan warga bisa sama-sama bertanggung jawab menjaga kebersihan Bali.
4: Halo, perkenalkan saya Govin, umur saya 21 tahun. Saya melihat legislatif itu punya peran besar karena mereka bisa membuat kebijakan yang mendorong pengurangan sampah, termasuk juga memberikan dukungan anggaran dan mengawasi pelaksanaannya. Mungkin harapannya itu target Bali Bebas Sampah 2028 bukan sekedar slogan lagi, tapi benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

0: dan juga lingkungan hidup Provinsi Bali ada Pak Made Arbani, ada juru bendesa adat Sumerte Pak Made Aryawan, dan juga ketua Yayasan Bumi Kita Nusantara ada Pak Wayan Aksara. Dan di sesi 2 ini tadi saya sudah sampaikan di awal, bagi Anda pendengar Perusahaan Radio di Denpasar, saya persilakan untuk ikut bertanya, ikut urun rembuk juga dalam diskusi kita pagi hari ini di WhatsApp 0896781233830, ataupun adik-adik mahasiswa di sini kita ngalir ya, kalau ada yang ingin bertanya saya persilahkan bagi dua orang penanya yang sudah hadir ikut berbincang bagaimana peran legislatif mewujudkan Bali Bebas Sampah tahun 2028. Mungkin bisa disiapkan dulu ya pertanyaannya ya. Dan kita lanjut dulu, tadi banyak sudah disampaikan oleh empat narasumber di sesi awal, tetapi ada persoalan yang sama begitu ya, kita tarik benang merah adalah persoalan bagaimana mengubah mindset masyarakat dan membangun kesadaran masyarakat untuk memilah sampah dari sumber. Karena tadi Pak Kadis juga sudah menjelaskan ada PISEL, ada TPST begitu ya Pak Kadis ya. Semuanya itu secara infrastruktur sudah ada, tetapi bagaimana sekarang infrastruktur juga didukung oleh kesadaran dari masyarakat, termasuk juga sampah-sampah yang ternyata masuk ke PISEL, masuk ke TPST tidak serta-merta dalam kondisi tercampur begitu ya. Tentu di sini ada upaya yang harus dilakukan. Mungkin sebelum ke Pak Kadis, mohon izin saya ke Bendesa dulu, Pak Bendesa di sini ya. Dan juga nanti bisa ditambahkan ke Pak Wayan Aksar. Gimana strategi yang dilakukan di tingkat desa, Pak? Karena dari Bendesa Adat sendiri kan yang langsung bersentuhan kepada masyarakat, membangunnya ini ada strategi khusus nggak yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran mereka mau mengolah, memilah sampah?
1: Kalau strategi khusus, nggak ada strategi yang mengkhusus sekali terkait dengan pola untuk bisa menyadarkan publik. Hal yang pertama yang saya lakukan dari tahun 2018 yang sudah sendiri
0: hampir satu dekade ya Pak ya.
1: Kalau saya ini 2018 tiang pribadi gitu, sudah melakukan pemilahan dan pengolahan sampah organik saya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi nak keluar nih. Tapi kemudian di tahun 2021 kembali saya begini, kok masih kok polanya angkut buang begitu gitu. Kok sendiri akhirnya balik lagi.
0: Bapak ikut lagi dengan sistem.
1: Ikut lagi dengan sistem. Artinya kan konsistensi nak ada.
0: Oke. Okay.
1: 2018 itu pemilahan sampah berbasis sumber itu sudah kok itu, itu sudah dimulai oleh pemerintah Provinsi Bali kok. Dan tetapi kemudian mau tidak dilakukan. Ternyata secara aplikasi di publik nika tidak dilakukan secara masif.
0: Okay.
1: Aturan bagus gitu, tapi pelaksanaannya yang kemudian yang bermasalah.
0: Okay.
1: Pernah gimana caranya menyadarkan masyarakat? Coba lakukan sendiri, buktikan kemudian di sosial media, semua dari kita setiap hari upload itu apa yang Anda lakukan terkait dengan pemilahan sampah, selesai kok, cepat kok itu berpengaruh, apalagi kemudian dilakukan oleh kalau sekarang konten kreator, selebgram itu akan cepat berpengaruh kepada publik gitu.
0: Okay.
1: Yang hal yang kedua kemudian, ini masalah anggaran. Saya tiang untung dikasih BKK sama pemerintah kota ini. BKK ini tambahan BKK kita dari pemerintah kota, ada yang tiang mau pakai, tiang mau pakai ini. Mudah-mudahan di bulan September niki sudah selesai itu. Tiang akan kita sudah polakan untuk ke Banjar-Banjar.
0: Okay.
1: Untuk bisa melakukan menyadarkan publik terkait dengan pentingnya pemilahan sampah itu. Gitu. Terus nih yang hal yang lain lagi adalah banyak hal yang bisa kita lakukan. Pertanyaannya sekarang kami itu di tingkatan pemerintahan desa adat nih kan sifatnya membantu, Bu. Jadi semaksimal mungkin dengan keterbatasan anggaran yang ada, kami berusaha untuk bisa berlaku di publik gitu. Dalam Parung-Parung Banjar itu klien-klien Banjar kami sudah berusaha untuk bisa memotivasi publik untuk memilah sampah, karena pemerintah gencar sekali kemarin tentang bag komposter, tentang tong komposter, kemudian di publik kemudian menjadi tong beras gitu. Kemudian di publik menjadi tong sampah biasa gitu. Dengan bag komposternya itu gitu kan. Artinya bahwa ini perlu proses. Yang tidak menyalahkan pemerintah berupaya keras kok, yang tahu gitu. Kami tahu itu. Tapi yang perlu itu adalah pembinaan secara terus-menerus, sosialisasi.

0: politisasi niki, KB itu tidak akan berhasil kalau tidak publik terus kemudian di apa namanya dipolakan untuk diceramahi, didatangi, terus itu dibantu gitu. Enggak bisa gitu.
1: Baik Pak Mendesa, tadi kan secara regulasi dari pemerintah sudah ada. Kalau regulasi di tingkat desa adat semacam
0: kami,
1: Gawik dan Praram,
0: kami diperintahkan kok bikin Praram oleh MDA. Dan kami bikin kok itu Praram.
1: Sudah
0: tapi Praram kan sekedar Praram.
1: Okay.
0: Kalau kemudian tidak kita upayakan untuk diaplikasikan. Sama Pak DPRD tadi bilang, regulasi cukup hebat tuh Bali itu, udah borang.
1: Okay.
0: Urusan suapi. Pelaksanaan ini benar. Artinya bahwa ini perlu pola strategi terkait dengan penyusunan pola untuk bisa melakukan itu. Nukian ke bank sosialisasi berapa besar anggaran sosialisasi, berapa komponen yang kita akan ajak itu libatkan untuk bisa mensosialisasikan tentang menumbuhkan kesadaran pemilahan sampah. Pemilah aja dulu sudah syukurlah kita. Jangan pun mengolah dulu gitu ya.
1: Baik, terima kasih Pak Mendesa. Luar biasa ya. Artinya regulasi ada, bagaimana implementasinya dan evaluasinya seperti apa begitu ya. Mungkin ini bisa ditambahkan dari Pak Aksara. Gimana Pak, ada yang ingin dikomentari enggak? Kalau kita berbicara persoalan sampah dan terutama target Bali bebas sampah tahun 2028 ini. Apakah pemerintah begitu ya Pak, terlalu fokus dalam upaya penanganan sampah dibandingkan dengan pengurangan sampah sendiri? Gimana Pak Aksara?
2: Mbak Dayu ini bisa membaca pikiran saya ini. Itu yang ingin saya kuatkan sebetulnya. Ketika berbicara tentang permasalahan sampah, jadi seakan-akan kita semua itu berpikir kepada penanganan hilir. Ya, padahal yang tidak kalah pentingnya harus terus dikuatkan adalah bagaimana kita membangun kesadaran itu di hulu. Nah, sekarang misalnya ketika pemerintah sudah mendapat kepercayaan kesempatan untuk membangun PISEL ya. Tapi masyarakat itu sudah berpikir bahwa solusinya sudah ada. Padahal ini butuh waktu, mungkin setahun, mungkin dua tahun. Saya dengar langsung kok waktu itu bisa setahun, bisa dua tahun. Nah, selama masa transisi ini apa yang terjadi? Kenapa tidak dikuatkan untuk membangun kesadaran di hulu? Saya terus terang saja nih di komunitas ini sangat berharap nih pemerintah nih lebih kuat dengan bagaimana membangun kesadaran di hulu. Karena bagaimana secanggih apapun nanti teknologi yang kita siapkan di hilir, ketika tidak dilibatkan peran serta masyarakat di hulu, apakah itu hanya memilah? Kenapa saya bilang hanya memilah? Karena perlu ada peningkatan lagi, yaitu mengurangi. Nah, sekarang aja PISEL misal dengan kemampuan 1.500 per hari, ton per hari. Sementara sampah yang sudah terdata oleh Pak Kadis itu sekitar 1.900. Ini masih ada surplus ya. Saya. Kalau produksi pangan surplus bagus nih, ya, tapi kalau sampah nih gimana nih? Terus dibawa kemana nih? Nah, karena ada dampak negatif yang jarang dipikirkan. Ketika kita menggembor-gemborkan ada solusi di hilir, apa yang terjadi di hulu? Ya, masyarakat tuh jadi apa ya? Kepeduliannya tentang ketakutan tentang produksi sampahnya itu jadi menurun. Ya. Sehingga surveinya Pak Kadis pernah menyampaikan selama ini produksi sampah Bali itu meningkat tajam ketika ini selalu digembor-gemborkan penanganan hilir teknologi A, teknologi B. Loh, ini akan menyelesaikan masalah, apalagi para tokoh ini statementnya ini bermacam-macam, tidak satu kata gitu. Ini tokoh loh, beda dengan masyarakat yang berbicara lain gitu. Tapi ini tokoh berbicara, ini bahaya ini. Ini harus satu kata. Kita mau kemana ini gitu. Jadi harapan kami dari komunitas ini yang selalu bergerak di hulu, mungkin selalu sampaikan ke Pak Dwi, bagaimana kita membangun kesadaran di masyarakat untuk mengurangi produksi sampah plastik sekali pakai. Ini simpel sekali. Tapi apakah ini mungkin dilakukan? Bisa enggak? Loh, saya bisa memberi contoh, saya sudah sampaikan ke Pak Dwi, kenapa role model ini enggak diterapkan? Nah, role model kecil ini terus diapresiasi, datanglah kunjungi, datang dan apresiasi yang sudah melakukan itu. Jadi tidak hanya sekedar memilah, ya, karena dengan program-program hilir ini sudah terjadi dan terbukti bahwa di masyarakat di hulu itu produksi sampah itu menjadi naik, masyarakat itu jadi careless dia. yang awalnya sudah berusaha mengurangi, ada nggak program gembar-gembor yang lebih kuat itu bagaimana kita mengurangi produksi sampah plastik kita sekali pakai? Udah ada tuh Pergub 97, tapi kemana itu Pergub ini? Gitu. Okay. Kami yang di bawah selalu getol ya, sekolah, membagikan refill water station, membagikan tumbler, gini. Nah ini tolonglah dibantu dan disupport, karena ini akan memberi dampak real pengurangan sampah, produksi sampah di masyarakat. Kalau misalnya instansi, kampus, sekolah ini semuanya diwajibkan dan diawasi, terus diapresiasi. Kalau yang sudah melakukan, ya di reward lah gitu. Kalau enggak ya sekarang di Gianyar misalnya contoh sudah ada itu peraturan bupati untuk anak-anak sekolah harus pakai ini. Hanya sebatas itu aja gitu. Ada enggak pengawasannya? Terus kami itu getol bagaimana kita selalu mengurangi produksi sampah plastik sekali pakai dalam kegiatan sehari-hari. Lebih-lebih ada upacara besar, ada event besar. Diberi enggak ruang kita untuk berbicara, mengajak semua yang hadir untuk mengingatkan, sekedar mengingatkan. Hai, tolong dong, kita cinta seni, cinta budaya. Tapi jangan abai, kita juga harus peduli bumi. Tanpa itu semua, apapun yang kita lakukan ini akan jadi kurang bijak. Yeah. Kita menampilkan sesuatu yang tidak lengkap seperti itu.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Wayan Aksara. Sebelum ke Pak Kadis dan juga ke ada Pak Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Bali. Adik-adik yang mahasiswa yang hadir di ruangan ini, saya persilahkan untuk bertanya mungkin satu orang ya, karena kita terbatas waktu. Silakan singkat sebutkan nama dan asalnya dari mana. Silakan.
3: Oke, swastiastu, terima kasih Bapak dan Kak Dayu atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, perkenalkan saya Imade Satyawijaya dari Universitas Pendidikan Nasional, Prodi Ilmu Komunikasi. Nah, kalau bicara soal peran legislatif mewujudkan Bali Bebas Sampah 2028, Nike kan tidak bisa semerta hanya dilimpahkan kepada legislatif. Artinya masyarakat di sini pun punya peran untuk mengelola sampah mereka. Untuk memulai hal besar tentunya pasti diawali dengan hal yang kecil. Sekiranya pertanyaan untuk bapak-bapak di sini, apa hal sederhana atau yang terkecil yang bisa kami sebagai masyarakat lakukan untuk mengurangi volume sampah? Terima kasih.
1: Iya, baik. Terima kasih dari Undiknas ya. Luar biasa, kita beri tepuk tangan dulu teman-teman kita, adik-adik mahasiswa. Artinya sudah muncul kesadaran ya, apa sih langkah sederhana yang bisa dilakukan oleh generasi muda dalam upaya mendukung program pemerintah ini. Silakan Pak Kadis mungkin dulu.
4: Ya, terima kasih. Semangat deh ya untuk Bali ya, untuk Indonesia. Pertama, kalau bisa adik bisa menjadi sesuatu agen perubahan di rumah dulu. Ditinggal di desa mana, ikutin kalau sana dipilah, pilahlah sampah. Kemudian kedua, di kampus. Apakah di kampus, saya enggak sebut kampusnya ya. Di kampus adik ada banyak, ada 55 katanya kampus nih. Ada perguruan tinggi swasta negeri di Bali. Apakah itu sudah budaya untuk memilah oleh sampah yang ada di sana? Ini sedang kita evaluasi juga. Kemudian yang ketiga, kalau boleh ini, kemarin sudah di launching. KKN itu pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat adalah pengabdian Desa Kerti Bali Sejahtera. Ini kan didorong teman-teman, adik-adik ini adalah melaksanakan program yang dilakukan Provinsi Bali. Salah satunya adalah sampah. Nanti KKN yang masuk ke desa-desa ini mengedukasi, mendampingi, sekaligus membantu titiang untuk evaluasi apa benar sudah memilah. Kemudian gimana cara buat kompos sederhana? Kan kita budaya untuk ngurangin sampah gimana lewat nanti membina ke keturunan runi, kegiatan di tingkat desa, tidak lagi menggunakan kemasan minuman sekali pakai. Contohnya pakai tumbler hari ini gitu loh, atau pakai bot gelas kayak ini Niki. Nah, ini yang kecil yang bisa dilakukan. Ayo, saya berharap mahasiswa yang ada di Bali, siapapun itu, menjadi agen perubahan. Ayo, Bali harus bersih. Kita yang punya Bali, kita punya pariwisata, hanya pariwisata yang bisa menghasilkan PAD buat kita di Bali saat ini. Itu harus kita jaga. Kalau pariwisata kita rusak, pariwisata kita sampah terus didengungkan, orang gak akan ada ke Bali. Makanya mari sama-sama. mahasiswa kami butuh kolaborasi. Silakan nanti ayo kita bangun, kalau sadar sudah muncul, tinggal dengan kesadaran itu kita buat rencana aksi bersama-sama. Ya Pak Sarah ya, siap ya, kita akan edukasi semua.
2: Izin saya tambahkan sedikit, ini luar biasa nih kalau dari mahasiswa sudah ada inisiasi untuk berperan dalam permasalahan sampah yang kita hadapi dan sudah krusial. Sebetulnya pertanyaannya ini sederhana, tapi semua orang juga bisa menjawab sebetulnya. Cuman masalahnya sudah dilakukan apa enggak gitu. Jadi saya sangat concern sekali dengan kampus sebetulnya. Bagaimana di kampus ini dalam kegiatan sehari-hari memang mampu berperan nyata dalam pengurangan produksi sampah plastik sekali pakai. Tahu enggak Anda kalau per hari kalau Anda tidak menggunakan minuman berkemasan sekali pakai, kontribusi Anda terhadap mengurangi pencemaran itu dari minuman berkemasan saja kalau per tahun itu sekitar 1.008 botol per orang. Ya, jadi kalau di kampus itu ada 1.000 orang mahasiswa, itu berapa itu kontribusi Anda? Jadi ada cara sangat sederhana untuk berkontribusi. Kalau Anda tidak ikut kami misalnya turun ke pantai dimanapun untuk ikut bersih-bersih, setidaknya Anda tidak menghasilkan sampah plastik sekali pakai dalam kegiatan sehari-hari di kampus misalnya. Ya kalau ada kesempatan kami akan lihat misalnya ke Undiknas bagaimana di situ, apakah mahasiswa sudah menggunakan tumbler, terus bagaimana refill water stationnya ada enggak gitu. Ini hal sangat sederhana, perlu niat saja untuk melakukan. Ubah keinginan itu menjadi apa, niat itu menjadi aksi. Ya, jadi lakukan hal kecil, jadi enggak perlu lagi harus ikut kami di pantai Padanggala, di pantai mana gitu. Tapi di kampus lakukan. Ini akan menjadi contoh bagi teman-teman yang lain gitu. Kalau misalnya di tempat Anda sudah melakukan, dan kami akan datang untuk mengapresiasi supaya kampus yang lain juga
1: ikut
2: ya, melakukan. Okay. Kalau ini semua sudah dilakukan, bayangkan satu kampus ada 1.200 mahasiswa. Kalau satu hari menghasilkan 3 minuman berkemasan per hari. 3 loh.
1: Sudah ada 3.000 ya Pak ya. Sekian kali setahun begitu.
2: Iya, kalau bagaimana sebulan, setahun itu Anda juga bisa membuat gunung itu. Nah, dari semua yang Anda hasilkan berapa persen yang terkelola dengan baik? Yeah. Itu angkanya masih sangat kecil. Sisanya apa? Anda bawa di tempat nongkrong, di tempat kos-kosan kalau ada yang mondok gitu. Dan sisanya ya enggak tahu di mana gitu.
1: Okay.
2: Nah, ini peran kecil, mudah-mudahan ini menjadi perhatian bersama. Terima kasih, semangatnya Dek ya.
1: Baik, terima kasih Pak Aksara. Silakan dari Pak Nyoman Suyasa ditanggapi juga.
5: Tentunya saya sepakat dengan apa yang sampaikan Adik ini. Jadi jangan dulu kita berbicara yang terlalu muluk-muluk, terlalu besar itu. Jadi mulai dari diri kita sendirilah. Dan saya sendiri selaku anggota DPRD Provinsi Bali, Komisi 3 harus memberi contoh yang baik ya. Bermula dari rumah itu, bagaimana penanganan sampah di rumah, pemilahan itu kami sekarang sudah punya 3 apa namanya tempat ya, tempat pemilahan itu. Cuman kendalanya kadang-kadang begini. Setelah kita kumpulkan, begitu masuk truk lagi
1: kecampur lagi, Pak.
5: Campur lagi itu, okay. Padahal saya pernah protes itu sama yang mengangkut-ngangkut kemarin itu, jadi sudah terpilah dengan baik, jadi kembali akan muntah seperti awal lagi, jadi satu. Nah itu harus menjadi suatu perhatian juga pada pihak pengelola kan beberapa. Kemudian satu hal yang penting adalah apa yang disampaikan Adi itu kami sangat apresiasi dan mulai dari diri kita sendiri Pak, seperti yang disampaikan tadi terkait dengan perilaku yang kecil itu, misalnya mengurangi sampah plastik, kita berbelanja ke minimarket atau ke pasar, kita bawa tas dari rumah lah. Dan saya di mobil saya sebenarnya banyak tas-tas dari kertas itu yang tidak menggunakan plastik itu. Kalau saya belanja saya pasti bawa itu. Nah itulah contoh-contoh kecil yang mungkin bisa kami berikan kepada masyarakat, mengedukasi masyarakat. Nih, iya. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Ketua. Silakan dari Pak Bendesarat, ingin ditambahkan? Singkat saja Pak.
0: Hal yang kecil, kalau beli sate mau ndak jangan pakai kantong plastik, tolak itu.
1: Oke.
0: Tiang terus tolak. Kalau sumpamanya ada pakai kantong, enggak usah yang bawa, yang taruh di bagasi gitu. Beli apapun nih kak.
1: Ke kantin juga gitu ya Pak ya, jangan pakai plastik ya.
0: Berani nolak. Kalau berani nolak, lakukan itu, selesai dah. Okay. Minimal satu hal itu. Sebab apa? Sebab pedagang kaki lima mekejang utas kerja.
6: Itu yang paling.
0: Mekejang. Berani nolak. Nah, kalau berani nolak, udah anda melakukan hal yang sangat bermanfaat bagi Bali ke depan. Ben? Yang kedua, Pak. Yang mau yang sampaikan kepada bapak-bapak, secara kebijakan kita tidak holistik. Kebijakan ya, terkait dengan napi. Sekarang sampah dipilah, organik sudah bisa diolah oleh publik, anggaplah demikian. Pertanyaannya, yang residu niki di luar yang termanfaatkan oleh pisel mau dibawa kemana? Okay. Kaca, kelkijo, bakto. Hal-hal yang seperti ini. Jadi yang ingin yang sampaikan itu untuk bisa menyadarkan publik, pastikan dulu bahwa sampah yang mereka pilah itu ada tempatnya untuk bisa dibuang gitu. Kaca mungkin kijah kalah bawa.
1: Artinya sampah-sampah balon, yang tidak berkalori tadi iya, ya Pak ya.
0: Kalau kijah nak, ke kijah apa nih ke? Kalau balon, bekas balon. Terus nih kok pil Pak. Itu mau dikemanakan tuh? Ya. Sampah medis itu. Mau dikemanakan? Kita mau olah gimana? Jadi Nike yang tidak terjelaskan kepada kita, Pak. Okay. Jadi untuk meyakinkan publik untuk bisa berlaku kewah, nakal hijau kalah bawa meremuntuh gitu, metakon sudah kita tidak bisa jawab.
1: Okay.
0: Karena mentiang jadi nikel, oke lah sampah residu pempes sekarang kalau pisel ben 2 tahun loh nikel Pak, 1,5 tahun lah anggap penumpukan pempes makin niki sampai 2,5 tahun untuk bisa masuk pisel terus kengkeng nih kok.
1: Seperti apa penanganannya begitu ya Pak Bendes?
0: Kan okay. Model-model seperti itu artinya bahwa yang harus kita kebijakan yang harus kita coba untuk kondisikan makin niki Pak Gadis kalau menurut yang adalah pastikan publik pastikan bahwa pemerintah punya tempat untuk mengolah itu gitu.
1: Oke, penampungan terakhir begitu ya.
0: Ya, artinya KPA. Ngolah ya, kaca, ngolah kita. Jadi ada tuh, itu satu. Yang kedua, ya. Kayaknya dorongan untuk bisa membuat BUMD terkait dengan apa namanya sampah anorganik ini penting loh Pak untuk ke depan. Pangdan jangan nunggu TPS apa namanya bank sampah. Hari Minggu. Hari Minggu sing penuh nen sampah anorganik tiang sing liu nen. Begitu kemudian buka bulan depannya kita sudah membludak duluan, Pak.
1: Oke.
0: Okay. Dan modelnya. Jadi artinya ada perusahaan usaha yang kemudian dikelola oleh pemerintah untuk bisa memastikan setiap saat Anda bisa buang kok sampah anorganik Anda. Gitu. Dan siap menerima
1: tanpa menunggu waktu
0: ya, tanpa ya? Menunggu waktu okay. Bukanya bank sampah hari minggu depan gitu. Tanpa itu itu okay. Kayaknya menjadi hal yang perlu dilakukan lah untuk sementara waktu terkait dengan masyarakat yang sudah memilah sampah nih biar ada jelas di mana dia harus berlaku. Yang kira itu.
1: Mas. Baik, terima kasih Pak Jero Bendesa. Dan kita sudah ada di penghujung waktu, tidak terasa hanya tersisa 5 menit. Mungkin dari 4 narasumber bisa berbagi penekanan-penekanan yang belum disampaikan kepada masyarakat kita terkait bagaimana kita bersama-sama untuk mewujudkan Bali Bebas Sampah 2028, terutama bagaimana peran dari legislatif di sini. Silakan Pak Ketua dulu mengawali. Okay,
5: baik. Mungkin Tiang yang mengawali. Jadi intinya Bali kalau mau bebas sampah 2028 kata kunci adalah sinergisitas. Pemerintah mengeksekusi, DPR menganggarkan, pengawasan, legislasi, kemudian pelaku usaha juga bertanggung jawab, dan perilaku masyarakat harus tetap berubah. Okay. Harus berubah ke arah yang lebih baik, dan tentunya DPR punya peran yang sangat penting. Kalau DPR yang diam hanya di kantor ya akan tidak tercapai tujuan itu. Tapi kalau DPR yang DPRD yang turun langsung ke masyarakat, saya kira itu akan memberikan dampak yang positif ke depan untuk Bali bebas sampah. Demikian, terima kasih Bu.
1: Baik, terima kasih Pak Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Bali, Bapak Nyoman Suyasa. Silakan Pak Kadis.
7: Ya. Terima kasih. Kami dari provinsi pasti pertama mengajak semua para pihak, baik itu pengusaha, masyarakat, adik-adik, mahasiswa, semua wajib pilah sampah. Yang kedua, kami provinsi sedang mendorong, sedang mengajak para pihak yang mau melakukan daur ulang di Bali. Contoh tadi, juru pendesa betul, ternyata setelah kita identifikasi, banyak sekali botol, minuman, wine, dan seterusnya. Ini nggak ada yang ngambil. Mesti di Bali ada pengumpul, ada pemanfaat, ngolah itu. Kemudian, ini sudah dalam proses juga, mudah-mudahan bisa jalan, akan kita diskusikan mulai besok ini, mudah-mudahan ada suatu teknologi yang cukup untuk nanganin organik. Ya, ini harus kita lakukan. Nah, semua ini kembali lagi harus dilakukan dengan memilah sampah. Yang kedua, yang berikutnya, yang B, kami akan melakukan pengawasan terhadap usaha kegiatan. Karena usaha kegiatan ini, badan usaha atau apapun gitu, mereka punya uang, mereka punya kewajiban. Kewajiban itu kita akan berbeda caranya dengan cara pengawasan. Tapi kalau ke masyarakat, kita harus ngajak pendekatan adalah, ayo peran serta. Nah ini kita bangun Pak Juru Desa, mohon dukungan nih sama siap, Pak Saru juga.
0: Pasti didukung,
7: Pak. Terus yang ketiga, saya akan lakukan penghitungan sampah secara real dengan ditimbang. Sehingga tidak ada muncul data, sampah kabupaten ini sekian, bisa berubah sekian. Kita timbang, kita real. Kalau nggak terpilah, berarti dari sumber mana? Desa A akan ketemu, desa itu belum memilah. Itu kita akan gunakan kekuatan semua, kekuatan adik-adik, kekuatan media massa, dorong desa itu untuk memilah sampah. Kalau desa yang bagus, sudah memilah sampah, kita angkat publikasi. Ini loh sudah memilah 100% warganya. Rewardnya, ini kita bangun Pak Sar, sama-sama nanti, sehingga tumbuh kesadaran, tumbuh rasa jengah, rasa malu dengan apa yang mereka sudah lakukan itu. Mungkin demikian, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Kadis. Silakan Pak Aksara.
6: Baik, terima kasih. Jadi menutup dialog ini, jadi saya berharap bahwa optimisme kita ini tetap dikuatkan dengan sebuah komitmen dan satu kata mahal yang masih kita membayangin kita adalah konsisten. Gitu. Jadi dibutuhkan sebuah sikap konsisten untuk menuju tujuan bersama. Terima kasih.
1: Konsistensi begitu ya. Baik, silakan terakhir dari Pak Juru Bendesa.
0: Optimis saja dan lakukan dari diri sendiri. Makasih banyak.
1: Oke, baik, singkat padat ya. Ya baik, pendengar, kita sudah ada di penghujung dialog kita, dialog luar studio dari kantor DPRD Provinsi Bali terkait peran legislatif mewujudkan Bali Bebas Sampah 2028. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada empat narasumber yang sudah berbincang pagi hari ini. Meski memang belum tuntas ya, tapi nanti di lain kesempatan kita coba akan gali lebih dalam lagi bagaimana implementasi dari regulasi, selain itu tadi bagaimana pengawasan yang dilakukan dan membangun kesadaran masyarakat untuk dapat mengelola, menangani, serta mengurangi sampah dari sumbernya. Dan demikian juga saya Dayu Friska bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas dalam dialog luar studio langsung dari kantor DPRD Provinsi Bali mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda, baik yang menyaksikan kami secara langsung di live Facebook Pro1 RRI Denpasar, secara streaming di Pro1 RRI Denpasar, dan juga adik-adik mahasiswa yang sudah hadir di sini. Kita tepuk tangan dulu. Terima kasih semuanya, dan kita kembali ke studio Pro1 RRI Denpasar. Om Santi Santi Santi Om.
8: Demikian siaran langsung dialog aktual luar studio LPP RRI Denpasar.
9: Ya pendengar, demikian tadi sudah kita ikuti dialog luar studio peran legislatif mewujudkan Bali Bebas Sampah 2028 dari gedung DPRD Bali. Ya, waktu bukan sekedar angka di kalender, tapi cerita yang kita tulis bersama. Saya Hafsah Najwa pamit undur dari ruang dengar Anda untuk edisi Kamis 30 Juli 2026. Terima kasih sudah menitipkan pagi Anda di ruang ini, melintasi obrolan hangat dan pasar pagi ini, dan saatnya kita beralih gitu ya. Tapi gelombang Pro 1 masih tetap aman. Kali ini di tangan rekan saya Sukma yang siap mengisi hari Anda lebih berwarna di Denpasar siang ini.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali, saya Hari Sukma kembali akan menemani ruang dengar Anda tentunya sampai di pukul 3 sore nanti dengan beragam informasi dan juga pastinya lagu-lagu pilihan Pro 1 yang akan menemani ruang dengar Anda di hari Kamis manis ini ya. Dan juga pendengar, mengawali Denpasar siang hari ini kita akan simak juga informasi mengenai ketersediaan kantung darah. Langsung dari PMI Provinsi Bali, kita juga sudah terhubung dengan Bu Mega. Selamat siang, Bu Mega.
1: Selamat siang, Ibu.
0: Baik, silakan Bu Mega.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang para pendengar Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1 Denpasar. Kami dari Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali akan menyampaikan ketersediaan darah pada pagi hari ini, Kamis 30 Juli 2026. Adapun ketersediaan golongan darah A 7 kantong, golongan darah B 19 kantong, golongan darah O 15 kantong, dan golongan darah AB 16 kantong. Ada pula kegiatan donor darah pada pagi hari ini. Yang pertama kita berada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali jam 9 pagi, kemudian di PT Telekomunikasi Seluler Jalan Raya Puputan Renon jam 9 pagi. Kemudian di PT Karya Tangan Indah Mambal Badung jam 2 siang. Kemudian kita buka gerai donor darah di lapangan Bajresan di Renon dengan menggunakan bus donor di jam 3 sore. Dan untuk kegiatan donor darah pada hari Jumat 31 Juli 2026, yang pertama kita berada di Lotus Food Service Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 18 Jimbaran jam 9 pagi, kemudian di Impresario Clubhouse Jalan Nusa Dua di jam 3 sore, dan kita masih buka gerai donor darah di lapangan Bajresan di Renon dengan bus donor darah di pagi hari jam 8 pagi dan sore hari di jam 3 sore. Dan bagi para pendengar yang sudah waktunya donor, bisa datang langsung ke tempat-tempat yang kami sebutkan tadi, atau datang langsung ke kantor kami di Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali yang beralamat di PMI Center Provinsi Bali, Jalan Trenggulis 1, nomor 27, Penati, Denpasar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih dan salam sehat selalu.
0: Baik, terima kasih Bu Mega atas informasi yang sudah disampaikan. Selamat bertugas kembali tentunya untuk Bu Mega dan juga tim. Tentunya pendengar, saya masih akan terus menemani ruang dengar Anda ya sampai di pukul 3 sore nanti dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Jadi jangan kemana-mana pendengar, stay tune terus di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Anda, apa itu buaya tanah? Buaya tanah atau baye tanah adalah salah satu peninggalan masyarakat Dayak Lundaya Kalimantan berupa gundukan tanah yang berbentuk seperti buaya. Peninggalan ini dibuat beratus-ratus tahun lalu yang melambangkan keberanian serta kekuatan. Peninggalan buaya tanah hanya terdapat di Desa Pak Rupai, Longbawan, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan.

0: Game over.
1: Hai, bote ke bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Mone? Judi online, Le. Memang butuh betul, Le. Su bilang stop, sudah. So lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Mone jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Abi Rama, Tersenyum Lagi, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar siang hari ini. Dan juga satu buah informasi untuk Anda yang saya lansir dari laman rri.co.id, yang dimana saat ini pendengar, anomali cuaca yang melanda Bali dalam beberapa waktu terakhir ini tentunya membuat masyarakat untuk lebih bisa ya meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai penyakit yang dipicu oleh perubahan musim. Meski pendengar, kasus demam berdarah dengue belum menunjukkan peningkatan, Dinas Kesehatan Provinsi Bali justru juga sudah mengingatkan potensi penyebaran penyakit tetap tinggi seiring hujan yang masih turun di sejumlah wilayah. Serta pendengar, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Igusti Ayu Raka Susanti di Denpasar mengatakan, kondisi cuaca yang tidak menentu pada tahun 2026 ini berpotensi memicu munculnya sejumlah penyakit seperti DBD, infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, hingga leptospirosis. Dan pastinya pendengar, kita harus pintar-pintar ya untuk menjaga daya tahan tubuh, makan makanan yang bergizi, dan kalau perlu minum vitamin juga seperti itu. Dan pastinya pendengar, informasi ini saya lansir dari laman rri.co.id yang pastinya Anda juga bisa sekali pendengar untuk simak secara lebih lengkapnya di laman kami rri.co.id.

0: benar ini, habis ditune up.
1: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
0: Ai, laju kalau kayak gitu.
1: Ayo.
0: Nah, udah belum?
1: Belum nyampe dapur asapnya.
0: Nah, kamu.
2: Nah, ya Allah, banyak asap di sini. Apalah Saleh, Buset.
0: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
2: Bukan asap penalpot motor lagi. Ya udah matiin itu motor. Napas, Mak, sudah sesek ini karena asapnya.
3: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.

Ya, masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Alexander How Much Langer sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar siang hari ini. Iya, pendengar, terasa sekali ya, sekarang sudah di penghujung bulan Juli ya, karena hari ini sudah memasuki tanggal 30 Juli 2026. Dan pastinya banyak juga sebagian dari Anda ya pastinya yang mungkin mau belanja tapi masih nahan-nahan diri gitu ya, karena takutnya bikin kantong tipis. Tapi pendengar, ada satu buah informasi juga untuk Anda, yang dimana di level 21 Mall, belanja pakai Bank BPD Bali justru bisa bikin Anda bawa pulang grand prize gratis loh. Caranya juga gampang banget nih pendengar, cukup belanja minimal Rp50.000, lalu upload struk belanja Anda ke aplikasi Level 21 Mall, dan setiap 1 poin akan menjadi 1 kupon undian. Iya pendengar, tentunya ini masih ada waktu ya, sampai di tanggal 15 Agustus 2026 untuk Anda bisa kumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Lalu nanti pendengar, pengundian akan dilakukan pada tanggal 20 Agustus 2026 dengan 17 grand prize untuk 17 pemenang, mulai dari Yamaha NMAX Neo, gold earring with natural diamond dari Goldmark, lalu juga ada paket liburan ke Thailand dan Vietnam, hingga berbagai hadiah menarik lainnya. Jadi untuk Anda pendengar yang belum punya aplikasinya, segera download

sekarang juga ya. Khusus member baru selama bulan Juli, Anda bisa dapatkan free ice cream dan juga kesempatan ikut Lucky Dip. Dan tentunya pendengar, Anda bisa dapat info lebih lengkapnya juga dengan follow langsung Instagram serta TikTok @level21mallbali. Ya, itu dia pendengar informasi mengenai Bank BPD Bali. Jadi jangan sampai kelewatan ya, masih ada waktu sampai tanggal 15 Agustus 2026. Dan juga pastinya pendengar, setelah ini juga di pukul 11 kami akan hadirkan Denpasar siang hari ini, Dialog Kita Indonesia bersama PLN UID Bali. Kita akan berbincang-bincang mengenai topik yang tentunya sangat krusial juga, yaitu listrik untuk masa depan Bali, andal hari ini bersih esok hari. Jadi jangan sampai kelewatan pendengar, Anda bisa stay tune terus. Nanti di pukul 11.05 kami akan mulai untuk dialognya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Setelah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.
1: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
2: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
1: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong, tapi tuh lihat. Ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
2: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
1: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
2: Wow. Ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.

0: ini, banyak orang mengenal Ferdinand Magellan adalah pengeliling bumi pertama dunia. Namun, tak banyak yang tahu kalau ternyata pengeliling bumi pertama di dunia bukan Magellan, melainkan Enrique Maluku. Kisah tersebut diceritakan dalam sebuah buku karya Helmi Yahya dan Reinhard Ertawas yang berjudul Pengeliling Bumi Pertama adalah Orang Indonesia Enrique Maluku. Enrique Maluku, seorang yang lahir di Maluku dan bertemu Magellan di Malaka. Dirinya adalah budak yang menjadi tangan kanan Magellan untuk menjelajah dunia. Salah satunya menuju Kepulauan Rempah, wilayah Enrique berasal. Mereka terlebih dahulu melakukan perjalanan ke Spanyol untuk meminta sponsor dari Raja Carlos I, lalu berlayar ke Maluku. Jalur yang mereka tempuh melewati Samudra Atlantik dan Pasifik. Setibanya di Filipina Selatan, Magellan tewas karena terlibat perang penduduk dan posisinya digantikan oleh Juan Sebastian Elcano. Enrique dan Elcano meninggalkan Filipina lalu melanjutkan perjalanan ke Tidore dan bertransaksi dengan Sultan Tidore. Mereka kemudian kembali ke Spanyol dengan membawa cengkeh dan pala. Pada kenyataannya, Magellan tidak melanjutkan pelayarannya ke Pulau Rempah karena meninggal di tengah perjalanan. Bisa dikatakan, Enrique Maluku lebih pantas menyandang status sebagai orang pertama yang mengelilingi bumi.
1: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Jonas Brothers, Burning Up, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar siang hari ini. Dan juga seperti yang Sukma tadi sudah sempat sampaikan pendengar, bahwa di pukul 11.05 nanti kami akan berbincang-bincang bersama dengan PLN UI di Bali. Kita akan berbincang-bincang mengenai topik yang sangat menarik sekali pendengar, listrik untuk masa depan Bali, andal hari ini bersih esok hari. Jadi Anda bisa sekali untuk simak melalui YouTube kami di RRI Denpasar, dan pastinya juga live streaming melalui Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Namun sebelum kita menuju dialog Denpasar siang hari ini, kita dengarkan dulu pendengar lagu dari Christina Aguilera, Reflection in a New Version.

0: Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang untuk para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali pendengar, saya Hari Sukma kembali bisa menyapa ruang dengar Anda tentunya dalam Denpasar siang hari ini. Dialog kita Indonesia bersama PLN UI di Bali. Kita akan berbincang-bincang mengenai topik yang sangat menarik sekali pendengar. Jadi tentunya Anda bisa sekali untuk simak melalui YouTube RRI Denpasar dan juga live streaming di Facebook kami pendengar RRI Pro 1 Denpasar. Serta pastinya Anda juga bisa sekali untuk simak dialog ini melalui aplikasi RRI Digital dan juga pastinya melalui FM 99,5 di kawasan Kutul Singaraja, melalui FM 100,9 di kawasan Bukit Sege Karangasem, serta pastinya melalui FM 105,2 MHz di kawasan Denpasar dan juga sekitarnya. Hari ini pendengar, topik kita sangat krusial ya bagi kehidupan sehari-hari seperti itu, yaitu listrik untuk masa depan Bali, andal hari ini bersih esok hari. Karena pendengar, kalau kita berbicara tentang Bali seperti itu, hari ini juga kita bisa lihat bahwa pariwisatanya sedang pulih dan di jalanan juga sudah ramai gitu ya, banyak sekali wisatawan dan juga selain itu investasi juga semakin bertumbuh dan kendaraan listrik pun saat ini juga semakin banyak di jalanan pendengar. Serta pastinya semua kemajuan ini tentu butuh satu hal penting, yaitu adalah listrik yang tidak mati-mati seperti itu. Tapi pertanyaannya, cukupkah listrik kita sekedar ada seperti itu, atau Bali butuh energi yang juga lebih bersih dan ramah lingkungan untuk masa depan? Jadi untuk membahas hal ini pendengar, sudah hadir tentunya di studio Pro 1 RRI Denpasar. Langsung saja Sukma sapa, yang pertama sudah hadir Bapak Ajrun Karim selaku General Manager PLN UI di Bali. Selamat siang Pak Ajrun.
1: Oh, selamat siang Mbak Sukma. Terima kasih Mbak Sukma.
0: Baik, terima kasih juga Pak Ajrun sudah menyempatkan waktunya ya untuk hadir di studio Pro 1 RRI Denpasar, dan kurang lebih selama 50 menit ke depan kita akan berbincang-bincang mengenai topik listrik untuk masa depan Bali, andal hari ini dan juga bersih esok hari. Serta Pak Ajrun juga tidak sendiri saja pendengar, karena di sebelahnya juga sudah hadir narasumber kita yang cantik sekali hari ini. Sudah hadir Profesor Insinyur Ida Ayu Dwi Grianto Tari, MEng, SC, PhD, Guru Besar Teknik Elektro Universitas Udayana, sekaligus juga Kepala Kor. Selamat siang, Prof. Dayu.
2: Selamat siang, Mbak Sukma. Selamat siang, para pendengar sekalian.
0: Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Prof, dan kita ketemu lagi ya Prof. Yeah. Di topik yang berbeda tentunya. Kita akan berbincang-bincang hari ini mengenai listrik untuk masa depan Bali, andal hari ini bersih esok hari. Jadi untuk para pendengar juga yang ingin sharing-sharing atau ingin mengirimkan pertanyaan kepada Prof atau Pak Ajrun, bisa sekali ya untuk langsung menghubungi line telepon kami juga di 0361-222-161 atau melalui nomor WhatsApp kami di 0896-7832-830. Dan pastinya Anda juga bisa langsung komen di kanal YouTube kami pendengar RRI Denpasar, atau di Facebook kami juga bisa sekali di RRI Pro 1 Denpasar. Anda bisa langsung komen gitu ya untuk yang Anda ingin tanyakan kepada kedua narasumber kami. Baik, langsung saja kita akan mulai perbincangan kita bersama dengan Pak Ajrun dan juga Prof. Dayu. Dari Pak Ajrun terlebih dahulu nih, Pak Ajrun, kalau kita melihat Bali saat ini yang semakin ramai oleh wisatawan dan juga aktivitas ekonomi juga seperti itu ya, lalu secara umum Pak, bagaimana kondisi daya dan juga keandalan sistem kelistrikan di Bali saat ini? Silakan Pak Ajrun.
1: Baik, terima kasih Mbak Sukma. Jadi yang pertama kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua dukungan dari pemerintah provinsi, kabupaten, kota, terutama jajaran Forkopimda, Pak Gubernur dan jajaran, dan semua Prof. Dayu dalam hal ini akademisi dari Udayana yang senantiasa mendampingi, mensupport, memberikan dukungan yang luar biasa sehingga PLN UI Bali bisa hadir sampai hari ini memberikan pelayanan kepada pelanggan. Menjadi sebuah sesuatu yang sangat luar biasa di Bali dengan pertumbuhan yang di atas pertumbuhan rata-rata nasional. Jadi listriknya juga mengikuti, kalau di tempat lain di kisaran 3, 4, 4, 5, di Bali itu sekitar 7,85, bahkan kami pertumbuhan pemakaian listriknya bisa sampai 8,02. Sebagai gambaran unik yang cukup menarik catatan kecil saja. Mm-hmm. Kalau di tempat yang penugasan saya dulu sebelumnya, dalam 3 minggu kami mendapatkan pertambahan 1 pelanggan tegangan menengah. Kalau dalam di sini dalam 1 minggu 3 pelanggan tegangan menengah. Jadi kebalikannya luar biasa, dan itu dirasakan oleh banyak pihak. Memang pertumbuhan ekonomi di semua sektor relatif cukup sangat baik berjalan di Bali. Dan tentunya PLN sebagai salah satu fundamental pendukung berjalannya roda perputaran dan pembangunan ekonomi menyediakan energi, karena listrik sekarang menjadi energi masa depan. Semuanya sudah menggunakan listrik. Bisa dipastikan bahwa PLN harus hadir sebagai kepanjangan pemerintah, sebagai operator ketenaga listrikan, mampu, mau, dan bisa untuk memberikan pelayanan, menyediakan ketersediaan tenaga listrik di Pulau Bali, termasuk mendukung Pergub Pak Gubernur 45 tahun 2019 tentang Bali Mandiri Energi, khususnya program energi bersih. Demikian Mbak Sukma.
0: Oke, baik. Berarti bisa kita simpulkan bahwa di Bali sendiri ini meningkat ya. Iya, dan berbeda seperti itu. Tadi juga Pak Ajrin sudah kasih perbandingan seperti itu ya, bahwa memang ada aktivitas ekonomi yang membuat dari kondisi sistem kelistrikan Bali pun juga jadinya banyak permintaan seperti itu. Dan Pak Ajrin, banyak sekarang warga masyarakat Bali yang merasa listrik saat ini aman seperti itu. Tapi dari PLN sendiri bagaimana nih, faktor utama apa saja sih yang membuat kebutuhan listrik di Bali ini ternyata melonjak dari tahun ke tahun seperti itu Pak Ajrin?
1: Baik, jadi yang pertama karena pertumbuhan jumlah pelanggan. Saat ini jumlah pelanggan 1.954.495 pelanggan, yang banyak didominasi nomor satu oleh pelanggan retail, masyarakat rumah tangga. Kedua adalah tegangan menengah, dan itu cukup memberi warna signifikan sekali pertumbuhannya, terutama di sektor tegangan menengah, di perhotelan dan pariwisata. Itu memberi dampak yang luar biasa, listrik tumbuh yang signifikan. Kedua sekali mengakibatkan pertumbuhan konsumsi listrik sendiri di Bali meningkat. Tadi yang saya sebutkan, kalau pertumbuhan ekonomi 7,85, tapi pemakaian listriknya sekitar 8,02%. Terus rekor beban puncak. Jadi kalau kita melihat tren sejak tahun 2020 sebelum masa COVID, mulai di era 900 MW, setelah pasca COVID signifikan sangat melonjak di kisaran di angka 1100 MW. Sekarang hampir 1300, 1295,8. Dan yang satu lagi menarik pada posisi rekor beban puncak ini, khusus di Bali saja. Baik. Beban puncak di malam dan di siang hampir tidak ada bedanya.
0: Waduh.
1: Jadi kalau di malam 1298, beban siangnya 1285. Jadi dari situ bisa kita potret bahwa masyarakat hampir semuanya beraktivitas menggunakan listrik.
0: Iya.
1: Mungkin gambaran awal aja, dengan kondisi yang mungkin agak panas, AC dan segala macam di tempat-tempat pariwisata itu pada hidup semuanya.
0: Betul.
1: Tentunya tidak sekedar AC, banyak peralatan yang lain juga, termasuk pertumbuhan sektor pariwisata yang memang menunjang secara signifikan di Pulau Dewata dan menjadi salah satu destinasi wisata internasional yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir, ini yang menarik Mbak.
0: Baik.
1: Pertumbuhan kendaraan listrik di Bali ini meningkat 10 kali lipat Mbak.
0: Wow.
1: Ya, jadi total sampai Juli 2026 jumlah kendaraan listrik roda 4 itu 5.585, sedangkan roda 2 10.000. Itu baru yang plat DK saja, belum yang plat mungkin non DK, yang bukan plat Bali.
0: Ya.
1: Jadi itu baru kendaraan listriknya. Untuk SPKLU dari PLN menyediakan 153, plus dari swasta 96. Ini luar biasa, jauh melampaui dari seluruh daerah yang lain, karena memang animu masyarakat terhadap ketersediaan akses energi listrik yang luar biasa
0: ya. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Ajrin atas informasinya juga. Berarti memang sekarang kita bisa dapat informasi juga ya, bahwa kendaraan listrik baik roda 4 dan juga roda 2 ada peningkatan, bahkan peningkatannya 10 kali lipat seperti itu. Kalau dari Prof. Dayu sendiri bagaimana nih Prof. melihat adanya fenomena seperti ini ya? Berarti masyarakat sudah mulai beralih gitu ya dari kendaraan roda 2 atau roda 4 yang memang pakai bensin seperti itu dan sekarang sudah beralih ke listrik seperti itu. Bagaimana tanggapan dari Prof sendiri? Silakan.
2: Ya, Mbak Sukma, satu hal dari fakta tersebut adalah bahwa masyarakat sudah menyadari bagaimana mengurangi emisi gitu. Karena salah satu sumber emisi di Bali terbesar selain energi adalah transportasi gitu. Baik. Jadi penggunaan kendaraan listrik ini tentunya akan menunjang pengurangan emisi. Namun di satu sisi tantangannya adalah penyediaan energinya yang di sini tentunya menjadi tantangan bagi PLN UID Bali untuk menyediakan energi listrik yang cukup, yang handal, dan juga tentunya yang bersih yang kita inginkan seperti itu.
0: Oke, baik. Berarti apalagi kalau misalnya dengan banyaknya kendaraan roda 2, roda 4 yang menggunakan listrik seperti itu, berarti perlu banyak juga ada tempat-tempat untuk ngecasnya ya di Betul. Di luar ya seperti itu ya.
2: Betul sekali, Mbak Sukma. Saya kira PLN juga sudah berusaha dengan sangat kuat dan sampai saat ini sudah cukup responsif gitu dengan kebutuhan masyarakat untuk energi listrik, khususnya untuk penyediaan energi listrik kendaraan listrik ya, SPKLU yang tadi Pak Ajrun juga sudah menyampaikan bahwa infrastrukturnya itu sudah disiapkan oleh PLN gitu.
0: Baik, oke. Prof, juga dari sudut pandang Prof sebagai seorang akademisi seperti itu ya, seberapa vital sebenarnya Prof untuk peran keandalan energi listrik dalam menopang pertumbuhan ekonomi dan juga pariwisata Bali saat ini Prof?
2: Oke, keandalan energi listrik itu adalah emas ya, satu emas atau sesuatu keharusan
0: gitu, iya.
2: Suatu keharusan dalam memberi pelayanan tentunya. Apalagi kita Bali adalah destinasi wisata yang merupakan jendela dunia untuk melihat Indonesia gitu. Betul. Ya. Jadi maka tantangannya adalah Bali itu harus bisa memberikan layanan ketenaga listrikan yang handal, yang bersih, yang juga tentunya sesuai dengan kebutuhan, tanpa tentunya mengesampingkan gitu ya, tanpa tentunya mengesampingkan dari peran PLN yang luar biasa dalam hal ini. Kita harus bersama-sama nih. PLN selama ini sudah bekerja dengan bagus, dengan baik, dan bekerja sama dengan pemerintah, dengan masyarakat, maupun dengan kami dari akademisi itu selalu mendampingi supaya kita bersama-sama bisa memberikan pelayanan yang terbaik lah di Bali ini.
0: Iya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Prof dan juga Pak Ajrun tadi di awal ya, sebagai pengenalan juga ya dari topik kita listrik untuk masa depan Bali. Andal hari ini, bersih esok hari. Nanti Sukma juga pastinya akan bertanya lebih banyak gitu ya, agar semakin seru juga perbincangan kita. Jadi untuk para pendengar yang ingin bergabung bersama kami, ingin sharing-sharing, Anda bisa sekali untuk hubungi line telepon kami di 0361-222-161 atau melalui nomor WhatsApp kami di 0896-7812-3830. Tapi kalau misalnya pendengar malu gitu ya nelpon, nah Anda bisa langsung komen juga di kanal YouTube kami RRI Denpasar atau melalui Facebook kami juga bisa pendengar di RRI Pro 1 Denpasar. Sukma juga ingin sapa, ini ada pendengar yang sudah membersamai ya dari Facebook kami, ada Pak Arya Astri juga dan ada Pak Ketut Maliarsa di WhatsApp. Nah, beliau sudah mengikuti dialog Denpasar siang hari ini. Dan juga Pak Ajrun serta Prof, kita akan jeda terlebih dahulu dengan pesan-pesan berikut ini. Setelah ini kita akan sambung kembali, namun kita akan simak terlebih dahulu pesan-pesan berikut ini.
3: Itu kebakaran, ih kenapa itu?
4: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
3: Ih, pantesan, itu bahaya tahu.
4: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Meskipun sebagian besar bumi kita terdiri dari air, persediaan air bersih di bumi sangatlah terbatas karena 97% air dari muka bumi ini adalah air laut yang tidak bisa diminum atau digunakan manusia. Hanya 3% dari air di bumi ini adalah air bersih yang bisa kita gunakan. Hanya 1% yang bisa kita minum, sedangkan 2% lainnya terperangkap dalam es dan geyser. Tetapi sekarang, karena ulah manusia, banyak hutan yang ditebang dengan berbagai polusi yang disebabkan juga oleh ulah manusia. Persediaan air bersih kita semakin berkurang, padahal kita menggunakan air bersih untuk banyak hal dalam kehidupan kita. Karenanya penting sekali untuk menghemat air agar persediaan air bersih kita cukup. Tetapi sekarang banyak hutan yang ditebang dan berbagai polusi yang disebabkan oleh ulah manusia sendiri. Persediaan air bersih kita semakin berkurang, padahal kita menggunakan air bersih untuk banyak hal dalam kehidupan kita. Karenanya penting sekali kita menghemat air agar persediaan air bersih kita cukup. Salah satunya dengan tidak membuat polusi air. Cara lainnya adalah dengan membuang air limbah rumah tangga maupun pabrik secara tepat. Ini bisa membantu menjaga ketersediaan air bersih di bumi kita yang kita cintai. Ayo kita hemat air mulai dari sekarang.

0: waktunya kentongan.
1: Sengatan listrik merupakan salah satu risiko ketika seseorang memperbaiki peralatan elektronik, tidak sengaja menyentuh kabel terbuka atau rusak, serta penyebab lainnya yang berkaitan dengan aliran listrik. Peristiwa seperti ini kerap terjadi, bahkan mengancam keselamatan nyawa si korban.
2: Hindari menyentuh atau menarik korban tanpa pelindung, serta mencoba menyentuh korban dengan tangan kosong. Dorong tubuh korban menggunakan benda yang tidak dapat menghantarkan listrik, seperti tongkat kayu, sapu, atau kursi. Yang terpenting, matikan sumber aliran listrik pada si kering sesegera mungkin. Kemudian, cek pernapasan dan denyut jantungnya. Jika korban tidak merespon, segera bawa korban ke rumah sakit atau klinik terdekat.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tentunya masih di Dialog Denpasar siang hari ini. Kita Indonesia bersama PLN UID Bali, kita masih berbincang-bincang pendengar mengenai listrik untuk masa depan Bali. Andal hari ini, bersih esok hari. Dan juga pastinya Sukma masih akan terus mengundang Anda pendengar yang ingin berbincang-bincang atau sharing-sharing bersama narasumber kami mengenai topik pada siang hari ini. Anda bisa sekali untuk langsung menghubungi line telepon kami di 0361-222-161 atau melalui nomor WhatsApp kami di 0896-7812-3830. Serta pastinya pendengar, dialog ini juga kami siarkan secara live seperti itu melalui YouTube RRI Denpasar serta juga melalui Facebook kami di Pro 1 RRI Denpasar. Kami masih bersama dengan Pak Ajrun Karim serta Prof. Dayu di studio. Kita akan sambung perbincangan tadi yang tentunya sangat menarik sekali ya. Tadi Pak Ajrun juga sudah sampaikan bahwa di Bali seperti itu ramai sekali ya. Bahkan kalau di Bali satu hari bisa ada 3 konsumen yang minta untuk listrik daya menengah seperti itu. Dan juga Pak Ajrun mengingat beban puncak listrik di Bali terus mencetak rekor baru ya. Adakah langkah antisipasi awal yang dilakukan PLN agar pasokan tetap aman untuk beberapa tahun ke depan, Pak Ajrun?
6: Baik, terima kasih. Terkait dengan hal tersebut, kami ingin menyampaikan 4 hal. Jadi yang pertama, kami memastikan mulai dari hulunya, ketersediaan infrastruktur yang handal, mulai dari pembangkit, transmisi, dan distribusi. Artinya dengan infrastruktur yang handal, kami bisa pastikan bisa melayani kebutuhan listrik bagi pelanggan dalam kondisi aman, handal, tanpa gangguan. Yang kedua, kami juga mempertimbangkan termasuk dengan isu yang digaungkan bahwa Bali ingin mandiri energi dan menggunakan energi bersih, artinya isu mengenai keterkaitan dengan sustainability environment, jadi lingkungan yang berkelanjutan. Jadi kita harapkan nantinya Bali bisa menyediakan energi bersih dari EBT. Itu menjadi salah satu concern juga. Terus masalah sosial, yaitu penerimaan dan dukungan masyarakat, agar masyarakat juga sama-sama ikut handarbeni, ikut merasa memiliki bahwa PLN harus bisa terus hadir, karena kalau PLN ada gangguan, masyarakat juga yang nanti akan dapat dampaknya. Salah satunya adalah mungkin salah satunya adalah potensi gangguan karena layang-layang. Jadi layang-layang itu juga punya potensi mengganggu sistem jaringan transmisi 150 kV dan 20 kV kita, terutama pada benang yang menggunakan bahan logam. Jadi itu juga menjadi salah satu isu yang keselamatan yang perlu kita perhatikan. Dan yang terakhir adalah mengenai investasi dan transisi energi. Investasi tentunya tidak hanya di sektor ketenaga listrikan, tapi secara umum tentang pertumbuhan ekonomi, investasi yang nantinya dihubungkan dengan transisi energi yang akan diusung oleh PT PLN sesuai dengan semangat transformasi energi. Moga-moga dari empat hal ini akan dikombinasikan, di-plan, dan harapannya bisa terus mendampingi, mendukung ketersediaan energi listrik secara aman, andal, tanpa gangguan, tangguh tentunya, resilience buat keberadaan pelayanan listrik di Pulau Dewata. Demikian Pak Sukma.
5: Oke, baik. Ada empat ternyata ya yang menjadi poin ternyata dari Pak Ajrun tadi, serta untuk tantangannya apakah ada nih Pak Ajrun?
6: Baik. Matur nuwun, terima kasih. Jadi pertama tantangannya yang jelas demand meningkat. Jadi permintaannya luar biasa di Bali ini. Kami harus selalu siaga. Di ujung, di distribusi, kami harus siaga untuk menerima permintaan sambungan baru. Jadi selalu ada sambungan baru di TR maupun TM. Jadi kami harus selalu siap. Daftar tunggu kami juga masih ada, termasuk kaitannya dengan masalah ketersediaan material dan kondisi jaringan yang ada di lapangan. Harapannya listrik akan selalu bisa terpenuhi dan masyarakat bisa mendapatkan akses di seluruh lokasi titik, karena isu listrik desa di Provinsi Bali sudah tidak ada. Jadi harusnya ini akan jauh lebih mudah karena listrik desa sudah tidak ada, tinggal kita meningkatkan ketersediaan menjangkau pada seluruh titik-titik yang memang perlu peningkatan pelayanan ketenaga listrikan. Yang kedua, isu EBT. Jadi hampir 60%, 60-70% di Bali masih menggunakan energi fuel. Jadi mulai PLTG, ada satu PLTU Batubara di Celukan Bawang di Bali Utara, dan beberapa pembangkit yang masih menggunakan fuel BBM, PLTD. Harapannya secara perlahan tapi pasti, sesuai dengan semangatnya, mendukung semangatnya Pak Gubernur, pemerintah provinsi, dan Prof. Dayu yang selama ini mendampingi kita, EBT ini akan mengisi ruang ceruk untuk menggantikan secara dominan keberadaan pembangkit-pembangkit yang ada di Pulau Bali. Dan yang terakhir adalah penggunaan smart grid. Karena isu EBT ini menjadi cukup menarik. Sinar matahari itu kita bergantung kepada alam. Betul. Jadi ketersediaannya, intensitasnya, terus posisinya. Nah, kondisi fluktuasi tegangan dan energi listrik yang fluktuatif ini harus disikapi dengan kesiapan infrastruktur PLN yang smart, yang handal. Jadi PLN bisa menyesuaikan dengan naik turunnya beban maupun pasokan sumber daya yang ada. Ini yang sedang dikembangkan untuk penerapan smart grid, khususnya dengan implementasi pembangkit EBT. Kita pilot project di Pulau Nusa Penida.
5: Okay.
6: Dan yang terakhir, kita tetap mendukung semoga Bali mandiri energi. Jadi seperti kita ketahui, Bali masih dapat pasokan kurang lebih pada 4 sirkuit kabel jalur laut dari Pulau Jawa, khususnya dari sistem Jawa Timur. Dari PLTU Paiton ada 4 sirkuit yang bisa memasok kurang lebih sekitar 260, 270 sampai 340 megawatt. Yang itu nantinya tentu kita tidak bisa bergantung pada eksternal. Bali juga harus siap, misalkan ada apa-apa dengan kondisi kabel laut, Bali harus siap mandiri, tetap bisa mandiri tanpa bergantung kepada keberadaan suplai dari pulau lain. Demikian.
5: Oke, baik. Terima kasih Pak Ajrun, dan juga saya ke Prof. Dayu selanjutnya. Ada juga nih Prof, masyarakat pastinya ada yang ini sekedar banyak

0: 365 hari dalam satu tahun ya.
1: Betul.
0: Beda dengan negara-negara lain yang mungkin hanya beberapa bulan dalam setahun, kita sepanjang tahun kita memperoleh sinar matahari gitu, yang memang kita bisa konversi menjadi energi listrik gitu ya. Teknologinya sudah ada tentunya dan berkembang terus. Namun seperti kita ketahui, matahari bersinar hanya dari pagi sampai sore.
1: Sore, ya.
0: Ya, jadi secara teknis gitu ya, matahari yang bisa kita manfaatkan itu sekitar 4 sampai 5 jam kalau di Bali ini. Nah, itu sedangkan kebutuhan listrik kita banyaknya di malam hari, kan ya. Terutama untuk rumah tangga ini saya bilang.
1: Mm-hmm.
0: Nah ini tentunya memerlukan teknologi yang disebut dengan baterai energy storage system atau BESS. Jadi ketika siang hari energi matahari itu disimpan, kemudian malam hari bisa digunakan dari baterai tersebut.
1: Okay. Nah,
0: namun itu memang memerlukan investasi tentunya, ya.
1: Baik.
0: Nah, teknologinya sudah ada, namun ada tantangan juga nih kita kalau mau
1: mengembangkan
0: itu ya, merealisasikan itu. Secara teknologi sudah siap, tapi kondisi di lapangan akan berbeda. Ketika kita membicarakan pembangkit listrik tenaga surya skala besar gitu ya, karena surya itu semakin besar energi yang kita ingin dapatkan dari sinar matahari itu, dari radiasi matahari itu, maka kita akan membutuhkan luasan daerah tempat yang makin besar juga.
1: Oke,
0: begitu.
1: Baik.
0: Nah, oleh karena itu ketika kita ingin membangun pembangkit listrik tenaga surya yang dengan kapasitas besar, itu berarti kita harus membebaskan lahan yang cukup luas. Nah, di Bali kan lahannya luar biasa mahal,
1: iya,
0: dan juga terbatas.
1: Betul sekali, betul. Prof.
0: Nah, dan tentunya ini menjadi tantangan karena juga nanti akan bersinggungan dengan kebutuhan kita untuk membangun Bali menjadi Bali hijau, ya. Di satu sisi juga kita akan bersentuhan dengan kepentingan masyarakat untuk pertanian dan lain sebagainya.
1: Baik, betul.
0: Nah, oleh karena itu kita fokusnya ke atap. Jadi pembangkit listrik tenaga surya atap gitu. Namun itu pun ada tantangannya.
1: Ada tantangannya juga, Prof.
0: Tantangannya adalah kalau di Bali ini tentunya banyak konstruksi atap yang belum siap untuk itu.
1: Okay.
0: Karena kan ketika dipasangin PLTS itu, dia membutuhkan struktur yang kuat gitu ya. Nah, kalau bangunan baru memang sudah disyaratkan untuk bangunan baru, untuk memperoleh persetujuan bangunan baru itu menggunakan pembangkit listrik tenaga surya gitu ya. Nah, tapi untuk bangunan lama, tantangannya adalah di konstruksi atapnya yang kadang-kadang belum siap.
1: Belum siap. Okay.
0: Ya, jadi perlu penguatan konstruksi lagi gitu. Namun ada beberapa yang sudah siap gitu, dan kalau Mbak Sukma tahu, kita kan arsitektur Bali itu kan memang harus menggunakan atap.
1: Betul.
0: Jadi tidak boleh plat beton, kan gitu ya. Harus atap genteng yang juga dengan kemiringan yang cukup tajam.
1: Betul.
0: Nah, secara teknik kemiringan yang tajam itu juga kurang optimal untuk PLTS.
1: Okay.
0: Ya. Jadi di sini perlu modifikasi-modifikasi lagi, dan saya kira juga perlu juga komunikasi dengan baik itu membuat kebijakan-kebijakan yang lebih mendukung ke arah itu gitu ya, seperti kebijakan untuk bangunan gitu. Jadi karena di Bali bangunan itu ada strukturnya kepala, badan, kaki.
1: Betul.
0: Kan begitu ya. Jadi kepala itu harus atap dengan kemiringan tertentu,
1: iya,
0: gitu kan. Nah, ini mungkin ke depan bisa dimodifikasi sehingga bisa lebih bisa memfasilitasi penggunaan PLTS ini.
1: Oke, baik. Terima kasih, Prof. Ternyata memang tidak sesederhana itu ya.
0: Benar.
1: Untuk bisa menggunakan pembangkit listrik tenaga surya itu. Tapi
0: benar,
1: kalau misalnya kita ngomongin sistem energi Bali yang ideal, menurut Prof sendiri apa nih, Prof, untuk Bali?
0: Memang Bali kita ingin adalah satu mandiri tadi, bahwa
1: betul,
0: kita harus siap jika sesuatu terjadi, terutama dengan suplai dari luar gitu, kita harus bisa benar-benar survive gitu ya. Kedua adalah kita ingin itu sumbernya dari sumber energi bersih. Ya, salah satunya surya, bisa jadi juga angin, angin, kemudian ada juga air yang kita bisa manfaatkan,

0: dan juga ada panas bumi sebenarnya, mm-hmm. juga yang sumber-sumber energi bersih yang ada di Bali. Yeah. Jadi semaksimal mungkin kita memanfaatkan sumber energi yang ada di Bali untuk bisa kita mandiri dalam energi dan juga energi bersih, karena Bali tidak punya sumber energi sumber energi fosil atau yeah. sumber energi minyak yeah. gitu ya, atau batu bara, Bali nggak punya. Jadi yang Bali harapkan adalah penggunaan energi yang ada di Bali yang notabene adalah energi-energi bersih gitu.
1: Energi bersih seperti angin, dan juga tadi Bu sudah Bu Prof juga sudah sampaikan dari surya seperti gitu, itu ya. Yeah. Oke, tapi ternyata itu dia tidak sesederhana itu.
0: Ya, itu ya,
1: karena
0: betul.
1: Semuanya ada tantangannya gitu ya, betul. Bahkan tadi Prof juga sudah jabarkan semua langkahnya, ternyata ada tantangan, tapi inilah ya Prof ya, karena ya. Setiap kebijakan kayaknya tantangan ini selalu beriringan gitu ya, betul, beririsan, betul. Oke, baik, dan tentunya untuk para pendengar yang ingin sharing-sharing juga, Anda bisa sekali pendengar untuk langsung menghubungi line telepon kami ya di 0361-222-161 atau melalui nomor WhatsApp kami di 0896-7812-3830. Di Facebook kami sudah ada Pak Yan Gis, Pak Dewa Putu Arta Jaya, dan juga Pak Wayan Siaja yang sudah memantau juga ya, dan memonitor dari dialog dan pasar siang hari ini mengenai listrik untuk masa depan Bali, andal hari ini bersih esok hari. Baik, Pak Ajrun dan juga Bu Prof, kita akan jeda terlebih dahulu dengan pesan-pesan berikut ini. Setelah ini kami akan kembali. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
3: Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: Waktunya kentongan.
1: Sebanyak 87% kematian disebabkan oleh kebakaran di rumah yang menyebar dengan cepat. Penghuni rumah hanya punya waktu sekitar 2 menit untuk menyelamatkan diri saat api mulai berkobar. Banyak penyebab kebakaran di rumah, namun yang sering diberitakan media adalah korsleting listrik. Faktanya, kabel listrik yang rusak memang sering menjadi penyebab kebakaran di rumah. Kabel yang pecah dan instalasi listrik yang sudah tua atau penggunaan sambungan listrik yang tidak sesuai standar bisa memercikan api ke permukaan benda yang mudah terbakar.
2: Lalu gimana dong?
3: Periksa kabel listrik secara rutin untuk memastikan bentuknya masih baik. Segera ganti kabel yang kondisinya sudah tidak layak.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih di Dialog Denpasar siang hari ini, pendengar, kita Indonesia bersama PLN UID Bali, kita masih berbincang-bincang mengenai topik listrik untuk masa depan Bali, andal hari ini bersih esok hari. Dan juga tentu saja masih bersama dengan Pak Ajrun serta Prof. Dayu di studio, serta di WhatsApp kami juga sudah ada dua orang penanya. Langsung Sukma sampaikan, ke Prof. dan juga Pak Ajrun. Yang pertama dari Dewi. Dari Dewi, pertanyaannya, apa strategi PLN memastikan Bali tidak mengalami krisis atau kekurangan pasokan listrik di masa mendatang? Mungkin bisa langsung dijawab oleh Pak Ajrun, nggih. Silakan Pak Ajrun.
5: Oh, baik. Tadi sebetulnya sempat disampaikan, jadi yang pertama kita melakukan memetakan tentang kondisi pertumbuhan ekonomi ini sebagai bentuk mitigasi kita ke depan seperti apa pertumbuhan energi listrik yang perlu dibutuhkan di Bali. Yang kedua, paralel dengan itu kita mempersiapkan rencana penyediaan tenaga listrik sesuai dengan RUPTL 2025-2034, baik itu di sisi distribusi, DTR, trafo, penyulang dan segala macam, termasuk di TM, di TT sampai di pembangkitnya. Dan sesuai dengan RUPTL 2025-2034, harusnya Bali mendapatkan, insya Allah, moga-moga tidak ada kendala, penambahan kurang lebih sekitar 3x450 PLTGU, termasuk beberapa bauran EBT di kisaran 1.550 MW yang akan masuk mulai di awal 2029. Dan yang ketiga, kita akan mengembangkan transformasi energi berupa smart grid untuk mengantisipasi sumber energi EBT yang relatif cukup dinamis dan fluktuatif dengan kondisi ketersediaan energi yang ada di alam. Itu yang juga perlu pengelolaan khusus dibandingkan energi fuel yang lebih konstan. Energi ini tidak, artinya kita juga harus siap agile, resilient dengan kesiapan energi EBT ini. Dan yang terakhir adalah kita memastikan bahwa tadi sudah kita sampaikan, Bali bisa mandiri energi menyediakan kecukupan sumber daya listrik sesuai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Hanya untuk sekedar diketahui, jadi estimasi kita sampai akhir 2027 kurang lebih beban akan meningkat dari saat ini 1.295 akan bisa tumbuh sampai 1.425 MW dengan ketersediaan listrik sekitar 1.577 MW. Artinya cuma ada selisih sekitar 115 MW. Angka yang tidak besar untuk ukuran N-1, keandalan energi listrik. Itu pun jika tidak ada pemeliharaan di pembangkit-pembangkit kita. Artinya ini menjadi tantangan, kita harus memastikan pertumbuhan energi listrik yang ada seimbang dengan ketersediaan energi listrik yang harus disiapkan untuk menopang keandalan dan menopang keandalan pelayanan listrik kepada seluruh pelanggan. Tiga itu mungkin Mbak Sukma menjadi hal yang harus kita siapkan secara paralel mulai hari ini.
4: Oke, baik. Berarti ada tiga strategi seperti itu yang sudah dilakukan oleh PLN untuk memastikan bahwa Bali tidak mengalami krisis atau kekurangan pasokan listrik di masa mendatang. Semoga jawaban ini juga bisa diterima ya oleh Dewi yang sudah bertanya melalui WhatsApp kami. Serta selanjutnya ada lagi satu orang penanya, Sukma langsung sampaikan. Dari Intan di Denpasar, izin bertanya, seberapa besar sebenarnya ketergantungan sistem kelistrikan Bali terhadap pasokan listrik dari luar Bali? Dan apakah ketergantungan ini menjadi titik rawan bagi ketahanan energi Bali? Mungkin bisa dijawab dulu oleh Prof, nanti Pak Ajrun menambahkan. Boleh, silakan.
6: Baik, terima kasih Mbak Sukma. Ya, saat ini Bali bergantung dari Jawa itu sekitar, tadi disampaikan sekitar 300 sampai 380 megawatt dari 1.300. Jadi itu hampir 30% lah ya. 30% suplai kita dari Jawa. Nah, ini tentunya membutuhkan perhatian gitu ya. Artinya apa, untuk menjadi handal rumah sistem kelistrikan di Bali itu adalah kita harus membuat yang namanya tadi kondisi N-1. Artinya jika salah satu sumber hilang gitu ya. Nah, jadi misalnya kita punya sekarang sumber terbesar ada di PLTU Celukan Bawang dan ada yang dari Jawa nih. Jika salah satu ada kendala gitu ya, maka sistem Bali harus bisa berdiri sendiri, artinya siap untuk melayani kebutuhan tersebut. Nah, ini tentunya memerlukan perencanaan yang cukup matang gitu ya. Saya kira PLN sudah melakukan, tadi juga sudah disampaikan, dalam membuat perencanaan kebutuhan energi listrik itu biasanya memang kita berbasis pertumbuhan ekonomi. Karena pertumbuhan ekonomi itu merefleksikan pertumbuhan kebutuhan energi listrik. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi itu biasanya 2-3% di bawah pertumbuhan energi listrik. Artinya kalau pertumbuhan ekonominya 5%, maka pertumbuhan energi listriknya sekitar 7,5-8%. Iya. Itu sudah biasa. Dan Bali ini kan kita tahu pertumbuhan ekonominya tinggi. Jadi pertumbuhan energi listriknya juga pasti tinggi. Apalagi kita memang pertumbuhan ekonomi kita di drive atau di dipacu oleh sektor pariwisata begitu ya. Yang sektor pariwisata ini juga punya karakter kebutuhan energi yang sangat berbeda dari daerah-daerah yang mungkin didrive oleh industri gitu. Jadi kalau daerah-daerah yang didrive oleh industri, mereka kebutuhan energinya biasanya lebih banyak di siang hari daripada di malam hari gitu ya. Nah, di Bali sendiri sekarang kebutuhannya siang hari dan malam hari hampir sama. Artinya apa? Bahwa masyarakat kita, terutama mungkin di sektor pariwisata sebagai ininya pendrive-nya itu, menggunakan energi listrik hampir 24 jam nih. Kalau dulu kita kan cuma memakai energi listrik untuk
4: lampu penerangan.
6: Nah, sekarang hampir di semua sektor kehidupan kita sudah menggunakan listrik.
4: Betul.
6: Oleh karena itu perlu perencanaan yang sangat matang gitu ya. Jadi tidak cukup hanya memikirkan hari ini gitu. Jadi harus berpikir ke depan, membuat perencanaan yang tepat gitu. Supaya jangan sampai keduluan padamnya baru membuat perencanaan. Apalagi dalam membangun sebuah pembangkit atau membangun infrastruktur ketenaga listrikan itu membutuhkan waktu. Jadi tidak bisa sekarang mau bangun misalnya transmisi, tidak bisa langsung bisa bangun hari ini gitu ya.
4: Enggak ada yang instan ya, Prof ya.
6: Betul, enggak ada yang instan dan juga perlu penyesuaian yang luar biasa juga di lapangan gitu.
4: Oke, baik. Terima kasih Prof. Dayu, mungkin dari Pak Ajrun ingin menambahkan Pak untuk pertanyaan dari Intan di Denpasar ini.
5: Oh, baik, tadi sudah disampaikan tentang kurang lebih 30% kita bergantung, artinya paling nggak N-1 kita juga harus menambah 30% kali 2, berarti sekitar tambah 60% dari saat ini kondisi existing. Artinya nanti kita punya space sekitar 20-30% pembangkit. Salah satunya ada dua alternatifnya, yaitu yang mengenai pembangunan pembangkit yang memang tidak bisa cepat sesuai dengan arahan Pak Gubernur kemarin tadi malam barusan kita sowan ke beliau, dan yang kedua adalah pertumbuhan PLTS atap menjadi salah satu bentuk kemandirian energi pada pelanggan retail, yang nantinya sebetulnya selain menambah itu juga akan sedikit mengurangi ketergantungan pada PLN. Demikian Mbak Sukma.
4: Oke, baik. Itu ya dari pertanyaan Intan di Denpasar sudah dijawab langsung oleh Prof dan juga Pak Ajrun, semoga diterima. Terima kasih kepada Intan di Denpasar dan juga Dewi yang sudah bertanya melalui WhatsApp kami. Karena waktunya juga tidak terasa, Prof serta Pak Ajrun sudah semakin merapat ya ke menit ke-55. Dan juga mungkin sebagai closing statement juga dari Prof serta Pak Ajrun, kalau dari Prof Dayu terlebih dahulu, jika kita bertemu lagi nih Prof di 10 tahun dari sekarang seperti itu, seperti apa kondisi sistem energi Bali yang Prof harapkan sudah terwujud seperti itu? Silakan Prof.
6: Baik, ya kita memang 10 tahun lagi itu kita mengharapkan Bali itu sudah apa mempunyai sistem energi listrik yang handal ya, dengan memanfaatkan teknologi-teknologi modern. Tadi juga sempat disinggung mengenai smart grid yang nantinya memanfaatkan teknologi yang kalau sekarang masih IoT, nanti bahkan AI nanti akan berkembang untuk memanage atau mengelola energi listrik ini, dan juga tentunya berbasis energi lokal, energi bersih gitu, yang menjunjung atau sesuai dengan lingkungan dan juga tentunya adat budaya Bali yang menjadi trademarknya kita bersama.
4: Oke, baik. Terima kasih Prof. Dayu. Kalau dari Pak Ajrun, sejauh ini ya Pak Ajrun, apa nih yang Bapak ingin wariskan tentunya kepada generasi berikutnya bagi sistem kelistrikan di Bali, Pak Ajrun?
5: Baik, makasih Mbak Sukma. Terima kasih semuanya. Yang pertama, kita berharap pasokan listrik yang andal dan berkelanjutan. Itu menjadi poin penting. Yang kedua, kita berharap mendukung pertumbuhan ekonomi dan pariwisata karena menjadi salah satu sektor utama yang memang menjadi penopang keberadaan pertumbuhan ekonomi dan roda berjalannya ekonomi di Pulau Dewata. Yang ketiga, konsep ramah lingkungan dan rendah emisi yang menjadi cita-cita seluruh masyarakat, khususnya sudah disampaikan berkali-kali di banyak forum oleh Bapak Gubernur, dan kemudian memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Bali. Artinya listrik tidak hanya digunakan untuk penerangan, tapi listrik juga bisa menggerakkan ekonomi di sektor mikro maupun makro. Dan yang terakhir adalah Bali yang maju, mandiri, dan berdaya saing global dengan listrik menjadi salah satu penopangnya. Sesuai dengan semangat yang Mbak Sukma tadi sampaikan, jadi energi andal hari ini, energi bersih esok hari untuk Bali yang lebih baik. Kami punya satu tagline, jadi kalau kami yel-yel di PLN UD Bali itu, kami punya semangat PLN UD Bali menyala terus, Bali bersatu, Bali kuat. Terima kasih sekali lagi buat semua, seluruh elemen masyarakat, pemerintah, dalam hal ini Forkopimda, Bapak Gubernur, akademisi, seluruh masyarakat yang memang mendukung keberadaan PLN hadir melayani, memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat di Pulau Dewata ini. Terima kasih Mbak Sukma.
4: Baik, terima kasih Pak Ajrun dan juga Prof. Dayu. Menyala terus ya untuk PLN pastinya. Oke, baik. Terima kasih juga untuk para pendengar yang sudah bergabung, berinteraksi juga melalui WhatsApp kami, YouTube, dan juga Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Karena tak terasa sekali waktunya sudah semakin merapat gitu ya, sudah di waktu 11:55 waktu Indonesia Tengah. Semoga bermanfaat ya obrolan bersama dengan Pak Ajrun serta Prof. Dayu tadi. Sukma akan tutup untuk Dialog Denpasar siang hari ini, Kita Indonesia bersama PLN UID Bali. Terima kasih untuk Anda pendengar, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 karena kami masih akan hadirkan untuk Anda beragam informasi dan juga lagu-lagu menarik.
7: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
8: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
9: Pro 1 RRI Denpasar.
4: 105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kita sudah simak bersama-sama dan pasar siang hari ini Dialog Kita Indonesia bersama PLN UID Bali. Dan setelah ini pendengar, di pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah, kami akan melaksanakan Puja Trisandya untuk umat beragama Hindu di Denpasar dan sekitarnya, serta langsung akan dilanjutkan juga dengan warta berita olahraga relay dari Pro 3 Jakarta. Jadi jangan kemana-mana pendengar, stay tune terus di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

teu perhati aksu kirlan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening perhati.

Pendakian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

0: Hotspur mengalahkan Sydney FC 4-2 melalui adu penalti setelah imbang 1-1 dalam laga pramusim dini hari tadi. Gol Tottenham dicetak Mathys Tel pada menit 29 melalui tendangan bebas. Sementara Sydney menyamakan lewat Takahiro Sekine memanfaatkan kesalahan lini belakang. Kiper Martin Dubravka menjadi pahlawan dengan menepis eksekusi penalti Sydney. Pelatih Roberto De Zerbi menurunkan 10 pemain akademi dan memberikan debut bagi pilar baru seperti Sandro Tonali, Andy Robertson, serta Luca Williams-Barnett dan Dan Scanlon. De Zerbi menilai para pemain muda tampil sangat baik dan memberi lebih banyak solusi dengan periode ini penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
1: But I think we are working well.
2: Menurut saya kita bekerja dengan baik. Para pemain muda itu tampil sangat baik. Mereka memberi lebih banyak solusi dan periode musim ini sangat penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
1: Period of the season is very important to improve the physical condition, the quality of the play.
0: Tottenham selanjutnya akan menghadapi Chelsea dan Derby London pramusim di Acres Stadium Sydney pada 1 Agustus 2026. Pertandingan ini menjadi ajang eksperimen bagi Spurs.

0: Kabar menarik lainnya pendengar, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia oleh FIGC menggantikan Gennaro Gattuso. Mancini menyatakan serangan tim nasional selalu sangat penting dan ia akan memaksimalkan untuk mengembalikan Italia di tempat yang pantas.
1: Bagi saya, seragam tim nasional adalah selalu sangat penting dan saya percaya bahwa itu mirip dengan saat kamu sedang jatuh cinta. Terima kasih kepada Presiden Malago, beliau memberi saya kemungkinan untuk bisa mencoba mengulangi ini, dan saya akan melakukannya, memaksimalkan dan mengembangkan nasional
0: Italia. Presiden FIGC Giovanni Malago menentang Andrea Pirlo yang sebelumnya menjadi kandidat yang membuat Direktur Teknik Paolo Maldini mengundurkan diri. Claudio Ranieri kini menjadi Direktur Teknik. Sebelumnya Mancini pernah menangani Italia pada 2018-2023, mempersembahkan gelar Euro 2020, namun gagal lolos ke Piala Dunia 2022 setelah kalah dari Makedonia Utara. Selama 58 pertandingan, ia mengemas rata-rata 2,17 poin per pertandingan. Ia bertekad mengembalikan kejayaan Italia di kancah internasional.

0: Kabar dari ArenaNet, Lorenzo Musetti berhasil menang melawan Alexander Vukic di Washington Open 2026 dengan skor 6-3, 5-7, 6-3. Musetti mengaku ini adalah pertandingan pertama yang sungguhan dan intens dengan pasang surut. Namun ia menemukan caranya dan itu yang paling penting.
1: Tadi ini adalah pertandingan pertama saya, pertandingan sungguhan, intens, di mana ada pasang surutnya. Menurut saya telah menemukan caranya dan itulah yang paling penting.
0: Kemenangan ini mengantarkannya ke babak 16 besar. Musetti kini unggul 2-0 dalam rekor head-to-head atas Vukic. Ini menjadi modal penting bagi Musetti untuk turnamen selanjutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air dari lapangan hijau. Persebaya melangkah ke semifinal Piala Presiden 2026 usai meraih kemenangan atas PSMS Medan dengan skor 1-0. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: It's two matches that we play and two wins, a clean sheet that is important to see the players that are available for the next match.
2: Persebaya memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 usai mengalahkan PSMS Medan dengan skor 1-0 pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Rabu malam. Gol tunggal Persebaya dicetak dari sundulan Yuran Fernandes jelang turun minum. Usai pertandingan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menjelaskan bahwa laga menghadapi PSMS memiliki arti penting karena memberikan kesempatan kepada lebih banyak pemain untuk tampil. Rotasi dilakukan agar kondisi fisik skuad tetap terjaga di tengah padatnya jadwal turnamen. Pelatih asal Portugal itu menilai anak asuhnya mampu menunjukkan perkembangan selama pertandingan. Meski demikian, ia mengakui masih ada beberapa fase ketika permainan Persebaya belum berjalan sesuai harapan.
1: About this match, was important to give minutes for all the players because some of them are.
2: Pertandingan ini sangat penting karena memberi kesempatan bermain kepada lebih banyak pemain. Beberapa pemain masih merasakan kelelahan setelah laga melawan Persija yang berlangsung dengan intensitas tinggi. Karena itu kami melakukan rotasi agar semua pemain mendapatkan menit bermain sekaligus menjaga kondisi mereka. Dalam pertandingan ada momen ketika kami bermain sangat baik, tetapi juga ada periode ketika performa kami belum konsisten. Saya tetap senang dengan sikap dan komitmen para pemain. Kami harusnya bisa lebih lama menguasai bola dan bermain lebih tenang dalam beberapa situasi.
1: They make a good game. On first half we have chances, we go near of the goal, but sometimes we no shoot. Also now on the second half we win many times good transition, but after the last pass not so good.
2: Sementara itu gelandang Persebaya Tony Firmansyah melihat kemenangan dan catatan clean sheet menjadi modal yang baik. Meski demikian, ia menilai masih banyak aspek yang harus dibenahi agar permainan Persebaya semakin matang. Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi skuad secara umum berada dalam situasi yang baik. Proses pemulihan setelah menjalani dua pertandingan dengan intensitas tinggi terus berjalan dan seluruh pemain diharapkan siap menghadapi laga selanjutnya.
3: Pertama-tama mungkin kita syukuri pertandingan malam ini kita mendapatkan 3 poin dan clean sheet lagi 2 kali. Tentunya kita masih banyak kekurangan dan perlu evaluasi di setiap lini. Tentunya kita akan kerja keras di pertandingan selanjutnya.
2: Meski lolos ke semifinal, Persebaya juga akan menjalani laga pamungkasnya di grup B Piala Presiden melawan Port FC yang akan berlangsung Sabtu 1 Agustus di Stadion GBT Surabaya. Kemenangan atas PSMS Medan tak hanya memastikan Persebaya melaju ke babak semifinal dengan raihan sempurna 6 poin dari 2 pertandingan, tapi juga meningkatkan kualitas permainan sebelum memasuki kompetisi Super League musim 2026-2027. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar Persija Jakarta menahan imbang Port FC 2-2 di Stadion Gelora Bung Tomo dengan gol Port FC dari Peradon Chamrat Sami di menit 18 dan Isam Al-Sabi menit 40 serta gol balasan Persija dari Arliansyah Abdul Manan menit 41 dan Stefan Loncar menit 52. Ini adalah pertandingan kedua grup B, bukan laga pertama. Port FC selanjutnya akan fokus menghadapi Persebaya Surabaya di partai penutup grup. Bruno Moreira, pemain Port FC, siap tampil profesional dan total jika diberi kepercayaan oleh pelatih pelawan Persebaya.
1: Seperti yang saya katakan sebelumnya, pertandingan ini amat penting. Semua laga sama pentingnya di sini untuk memberikan hasil yang terbaik, untuk mendapat 3 poin dan kami tentu ingin meraih hasil baik. Dan kami minta maaf saat melawan Persebaya di hadapan bonek. Dan sekali lagi, kami kesini untuk menang.
0: Laga ini menjadi penentuan bagi Port FC untuk lolos ke babak selanjutnya.

0: Di sisi lain, PSSI membagi pemain Timnas Putri Indonesia secara merata ke 6 klub untuk menjaga keseimbangan kompetisi dan mencegah dominasi satu klub. Anggota Komite Eksekutif Exo PSSI, Vivin Cahyani, menyebut bahwa ke-6 tim tersebut sudah mulai bergerak untuk menyusun timnya.
1: Jadi tim yang 6 ini adalah Greater Jakarta. Jadi ada Persikat Depok, Bekasi FC, Persita Tangerang, Persija, kemudian ada Garuda Yaksa, kemudian satu lagi Dewa United dari Tangerang. Jadi kita sudah tentukan 6 klubnya sudah oke. Mereka juga sekarang sudah bergerak untuk mulai kontak-kontak pemain. Ada beberapa pemain yang sudah dikontak-kontak, ada yang agresif, ada yang pelan. Tapi semuanya nanti PSSI dan PT Liga yang menentukan. Jadi saya sudah mendengar ada tim yang sudah kontak pemain, masing-masing pemain dikontak, ditarik. Ya boleh, itu merupakan antusiasme dan itu bagus. Tapi harus sabar nunggu pembagian dari Liga dan PSSI supaya nanti pembagiannya rata.
0: Langkah ini bertujuan agar tidak ada klub terlalu kuat atau lemah, meningkatkan kualitas pemain lokal dengan belajar dari pengalaman timnas, meningkatkan daya tarik liga bagi sponsor dan penonton, serta memaksa klub mengembangkan talenta lokal. Format ini diadopsi dari kompetisi luar negeri yang sukses membangun ekosistem sepak bola putri yang sehat. Dengan pemerataan kekuatan, setiap pertandingan di Liga Putri menjadi lebih sengit dan menarik. Pemain muda mendapatkan kesempatan berlatih dan bermain langsung dengan penggawa timnas.

0: Kabar dari jelang Asian Games, kunjungan kerja Chef Demetian CDM tim Indonesia Todo Tua Pasaribu ke pelatnas sepak takraw di Kota Parepare bertujuan memastikan kesiapan atlet, memantau program latihan, dan meminimalkan gangguan non-teknis. Ia memeriksa kesiapan atlet putra dan putri di lokasi pelatnas yang dinilai kondusif oleh PP-PSTI, serta memastikan atlet fokus berlatih tanpa masalah di luar lapangan.
1: Tahun kami adalah agar adik-adik ini bisa siapkan diri dengan benar, ya, fokus terhadap fisik, ya, kemudian juga fokus dalam latihan hal-hal yang terkait mengenai keberangkatan, keberadaan sampai nanti di Nagoya, selama di Nagoya, kemudian juga masukkan pertandingan di sana, ya, dan juga nanti sampai nanti selesai nanti ke tanah air, itu menjadi tanggung kami.
0: CDM juga menumbuhkan optimisme untuk mengulang atau melampaui pencapaian medali dari Asian Games sebelumnya. Dengan dukungan non-teknis yang maksimal, atlet diharapkan dapat fokus berlatih dan meraih prestasi terbaik. Kunjungan ini menjadi bagian dari persiapan matang tim Indonesia menuju Asian Games 2026.

Kabar dari ArenaNet, pendengar, babak 16 besar Taipei Open 2026 akan digelar hari ini mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi di Taipei Arena dengan 10 wakil Indonesia bertanding. Rehan Naufal Kusharyanto, Gloria Immanuel Wijaya menjadi wakil pertama menghadapi unggulan 6 Jepang di lapangan 2. Dua tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan dan Nikadek Dinda Amartya Partewi melawan wakil India, sementara Prasdiska Bagasujiwo bertemu dengan Justin Ho dari Malaysia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Eh, lihat deh, ada berita yang lagi viral. Aku mau langsung bagiin ah.
1: Eh, udah dicek belum beritanya benar atau enggak?
0: Belum sih, soalnya banyak yang udah membagikannya.
1: Jangan asal ikut-ikutan. Kalau ternyata beritanya enggak benar, kita juga ikut menyebarkan informasi yang salah berarti.
0: Iya juga ya.
1: Boleh main sosmed, tapi tetap kita jaga kode etiknya. Enggak main sembarangan sebar. Kalau udah pasti benar sih, enggak masalah. Tapi kalau hoax, bisa-bisa kita berhadapan sama hukum nanti.
0: Benar juga ya. Enggak jadi deh.
2: Gunakan media sosial dengan bijak, sopan, dan bertanggung jawab.
3: UMKM adalah kita. Dahulu, orang bijak senantiasa yakin bahwa masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Sampai saatnya semua yakin, ketika hanya merekalah yang bekerja keras, mampu membuktikan diri menjadi insan-insan yang tidak berada dalam kerugian. Akuilah, UMKM adalah nafas bangsa ini. Ada satu masa, bukan sekali dua kali, ketika industri ambruk, pabrik-pabrik menutup operasi, kantor-kantor mengurangi jumlah pegawai, hingga koridor gedung-gedung besar menjadi demikian sepi. Kemana larinya mereka yang tereliminasi jika UMKM tidak menyambut dan memeluk mereka tetap dengan asa yang menghubung tinggi? Pun saat pandemi yang memporak-porandakan kehidupan, jangan mudah lupa bahwa UMKM lah yang menjadi penyelamat bangsa ini. Meski nafasnya juga tersendat, terhantam badai pandemi yang dahsyat, namun para pejuang ini tetap gagah berani, tegak berdiri. Mereka berhak akan BPUM, subsidi KUR, hingga transformasi digital agar semangat tetap laju. Banggakan mereka dengan menjadikannya sebagai bagian dari kebanggaan kita. Banggalah akan karya mereka, sebab UMKM adalah kita.
4: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
5: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
6: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Ya, pendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Satu lagu dari Discoria featuring Ayu Ghani yang sudah menemani ruang dengar Anda pendengar di Denpasar siang hari ini. Lagu Hasrat dan Jiwaku ya, sudah menemani ruang dengar Anda tentunya. Dan pendengar di siang hari ini, sebelum kita lanjutkan tentunya ya sharing-sharing informasi dan juga menemani ruang dengar Anda dengan lagu-lagu pilihan Pro 1, pastinya kita akan simak dulu pendengar informasi mengenai arus lalu lintas langsung yang akan disampaikan juga oleh ATCS Provinsi Bali. Kita sudah terhubung dengan rekan Made Setiawan. Selamat siang.
1: Oke, selamat siang.
0: Baik, silakan.
1: Ya, terima kasih waktunya rekan RI. Selamat siang pendengar RI dan pasar dimanapun berada. Saat ini kami akan melaporkan kondisi arus lalu lintas di sepanjang jalan bebas Igusti Ngurah Rai yang kami siarkan dari ruangan sistem RCS, Pusat Penerangan Lintas dan Angkutan Jalan, Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Baik, kita awali simpang pertama dari Simpang Waribang, terpantau dari arah Hidrolis Mantro menuju ke arah Sendur. Arus lintas yang hari ini terpantau padat lancar. Dari arah Waribang menuju ke arah pantai terpantau lancar, dan dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau padat namun lancar. Selain Simpang Balibit, terpantau dari arah Peranggala menuju ke arah Sendur, arus lintas terpantau padat lancar. Dari arah Hang Tuah menuju ke arah pantai terpantau lancar, dan dari arah Sindu menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Selain Simpang Sindu, terpantau dari

0: pantau padat lalu lancar dari arah Suwung Kenal menuju ke arah Nusa Dua terpantau lancar, dan dari arah sebaliknya dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau padat lancar. Selain simpang Bendung Pesanggaran terpantau dari arah Sanur menuju ke arah Dewa Ruci, arus lintas terpantau padat lancar. Dari arah Sesetan menuju ke arah Nusa Dua terpantau padat lancar, dan juga dari arah Pintu Tol menuju ke arah pusat kota terpantau lancar, dan dari arah sebaliknya dari arah Dewa Ruci menuju ke arah pusat kota terpantau padat namun lancar. Selain dari simpang Padang Gudang Olahraya terpantau dari arah Tahura menuju ke arah Bandara, arus lintas terpantau padat lancar. Dari arah Kuto menuju ke arah Bandara terpantau lancar, dan dari arah Bandara menuju ke arah Nusa Dua terpantau lancar. Dari simpang Odanganan Sangare terpantau dari arah Dewa Ruci menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau lancar. Dari arah Kedanganan menuju ke arah Denpasar terpantau lancar, dan dari arah sebaliknya dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Selain dari simpang Unut Jimbaran terpantau dari arah Dewa Ruci menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Kampus Sunut menuju ke arah Denpasar terpantau padat lancar. Begitu dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau padat namun lancar. Dan dari simpang Taman Griya terpantau dari arah Dewa Ruci menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau lancar. Begitu dari arah sebaliknya dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Selain dari simpang Pintu Tol terpantau dari arah Exit Tol menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau lancar. Dan dari arah Dewa Ruci menuju ke arah Nusa Dua terpantau lancar, dan dari arah sebaliknya dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau padat namun lancar. Dari simpang Tanjung Benoa yang hari ini terpantau dari arah Dewa Ruci menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau padat lancar, dan begitu dari arah Selikito menuju ke arah pusat kota terpantau lancar, dan dari arah sebaliknya dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Dan simpang terakhir adalah simpang BDDC Nusa Dua terpantau siang hari ini dari arah Dewa Ruci menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau lancar, dan begitu dari arah sebaliknya dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Jadi demikianlah kondisi arus lintas pada siang hari ini yang dapat kami laporkan, dan kami selalu menghimbau kepada masyarakat yang berada di jalan tetap berhati-hati taati marka rambu jalan yang ada agar selamat sampai tujuan. Saya Imadis dan melaporkan, selamat siang dan terima kasih.
1: Baik, terima kasih rekan Made Setiawan atas informasi yang sudah disampaikan. Semoga Anda dan juga tim bisa melanjutkan semua kegiatan dengan baik, dan tentunya pendengar semua masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Jadi stay tune terus pendengar di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Hello.
3: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo, yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
4: Hello.
3: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
5: Ya, halo.
6: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
5: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
6: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
5: Yang paling
6: penting dia nurut, Om.
5: Okay.
6: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
5: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
6: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
7: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
8: Iya, pendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih para pendengar yang masih mendengarkan melalui FM 99,5 di kawasan Kutul Singaraja, melalui FM 100,9 di kawasan Bukit Sengge Karangasem, dan juga pastinya melalui FM 105,2 di Denpasar dan sekitarnya. Iya, Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda ya, sampai di pukul 3 sore nanti, tentunya dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan. Saat ini pendengar, seperti yang kita ketahui ya, bahkan di jalan atau lagi di rumah aja, anginnya lagi kencang banget gitu ya pendengar. Karena juga di tengah musim angin yang masih berlangsung di perairan Bali saat ini, aktivitas melaut para nelayan tradisional di Kabupaten Jemberana pun tetap berjalan pendengar. Iya, meskipun memang cuaca menjadi tantangan utama, nelayan mengaku hasil tangkapan justru mulai meningkat seiring datangnya musim ikan teri yang memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat pesisir. Ya, ini juga pendengar pendapat dari seorang nelayan Jemprane, Muhammad Yasin, kepada RRI, yang dimana beliau mengatakan para nelayan tetap melaut setiap hari selama kondisi cuaca memungkinkan. Menurutnya, saat gelombang dan angin tidak terlalu ekstrim, hasil tangkapan ikan teri mulai melimpah setelah sempat mengalami masa panceklik selama sekitar 2 bulan. Iya, luar biasa sekali pendengar, ternyata musim angin yang memang seringkali membuat kita masuk angin gitu ya, kadang kedinginan, ternyata para nelayan di Jemprane justru merasa diuntungkan gitu ya, karena lagi datangnya musim ikan teri yang tentunya bisa memberikan juga tambahan pendapatan bagi para masyarakat pesisir khususnya di Jemprane. Iya, dan juga pendengar, informasi ini saya lansir dari laman rri.co.id ya, yang tentunya Anda juga bisa sekali untuk simak secara lebih lengkap pendengar di laman kami rri.co.id.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar tentunya Hari Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda ya sampai di pukul 3 sore nanti dengan beragam informasi dan juga pastinya lagu-lagu pilihan Pro 1 ya akan menemani ruang dengar Anda di hari Kamis manis ini. Pendengar dan juga di pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan juga untuk Anda Warta Berita Lintas Dewata Siang yang pastinya akan menghadirkan banyak informasi terupdate dan juga terbaru untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana pendengar, selamat mengikuti Warta Berita Lintas Dewata Siang.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
1: Kalau di hulu bagus, maka di hilir akan semakin mudah. Karena volume sampah ini kalau dibiarkan tidak terkendali seperti sekarang, sehebat apapun di hilir, penanganannya pasti kewalahan.
2: Biasanya kondisi seperti ini secara klimatologis terjadi pada puncak-puncak musim kemarau.
3: Selamat siang. Legislatif memegang peran penting dalam mewujudkan Bali Bebas Sampah 2028. Peningkatan kecepatan angin dan gelombang tinggi diperkirakan berlangsung hingga Agustus 2026. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang, Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Hari Sukma.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Siang kali ini kami awali soal legislatif memegang peran penting dalam mewujudkan Bali Bebas Sampah 2028. Regulasi yang tepat dibutuhkan agar upaya pengurangan dan penanganan sampah dapat berjalan lebih efektif dari hulu hingga hilir.
1: Kalau di hulu bagus, maka di hilir akan semakin mudah. Karena volume sampah ini kalau dibiarkan tidak terkendali seperti sekarang, sehebat apapun di hilir, penanganannya pasti kewalahan.
5: Upaya mewujudkan Bali Bebas Sampah 2028 membutuhkan regulasi yang mampu mengatur penanganan sampah secara menyeluruh. Selama ini penanganan sampah dari hulu hingga hilir dinilai belum berjalan selaras, sehingga berbagai upaya yang dilakukan belum saling mendukung. Aktivis lingkungan Nyoman Mahardika mengatakan, legislatif memiliki peran strategis karena berwenang menyusun regulasi sekaligus merancang sistem penanganan sampah. Menurutnya, aturan yang dibuat harus mampu memperjelas peran setiap pihak, mulai dari mengurangi sampah dari sumbernya, mengelola sampah yang sudah dihasilkan, hingga memulihkan lingkungan yang terdampak pencemaran.
1: Posisi legislatif itu sangat strategis sebenarnya, karena dia kan melegislasi ya, merancang semua sistem. Permasalahan sampah dalam pengamatan saya sebenarnya problemnya di kerancuan melihat cara penanganan sampah ini. Karena penanganannya kan ada pendekatan hilir, ada pendekatan hulu. Hilir itu pengertiannya ketika sampah sudah ada, termasuk sampah plastik semacam. Yang hulu, bagaimana penyadaran manusianya gitu kan, sebagai sumber sampah gitu. Nah, ketika ini dua pendekatan ini digabung, kebijakannya tidak ada mengatur tentang hal itu, maka terjadi ambigu.
5: Mahardika menambahkan penyusunan regulasi perlu melibatkan berbagai ahli sesuai bidangnya agar kebijakan yang dihasilkan lebih tepat diterapkan di lapangan. Ia menilai regulasi yang telah dibuat perlu terus dikawal pelaksanaannya agar pemerintah, pelaku usaha, akademisi, aktivis, dan masyarakat dapat bergerak sesuai perannya dalam mendukung target Bali Bebas Sampah 2028.
1: Minimal hulu hilir ini ahlinya berbeda, dan itu yang didekati oleh atau diundang oleh legislatif untuk merancang bersama gitu. Orkestratornya legislatif dan pemerintah gitu kan, kayak orkestra lah gitu, masing-masing punya alat musik sendiri mereka gitu, termasuk tujuan sendiri, kepentingan sendiri gitu, tetapi harus disinkronkan semua demi Bali Bebas Plastik kan gitu. Kalau di hulu bagus, maka di hilir akan semakin mudah, karena volume sampah ini kalau dibiarkan tidak terkendali seperti sekarang, sehebat apapun di hilir, penanganannya pasti kewalahan.
5: Mahardika berharap regulasi yang disusun tidak berhenti pada tahap pembentukan aturan, tetapi juga diikuti dengan pengawasan agar pelaksanaannya berjalan efektif. Dengan pembagian peran yang jelas dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan, target Bali Bebas Sampah 2028 diharapkan dapat tercapai. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
3: Persoalan sampah masih menjadi tantangan yang dihadapi Bali. Pengelolaan sampah yang dimulai dari rumah dinilai menjadi salah satu solusi untuk menjaga kebersihan lingkungan sekaligus mendukung keberlanjutan pariwisata.
6: Bagaimana mengurangi sampah di hulu dengan apa? Dengan membangun tempat pengolah sampah berbasis sumber di masing-masing desa.
7: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar terus mendorong pengelolaan sampah berbasis sumber sebagai langkah menjaga kebersihan lingkungan sekaligus mendukung keberlanjutan sektor pariwisata Bali. Upaya tersebut dilakukan melalui pembangunan sistem pengelolaan sampah dari tingkat desa hingga revitalisasi tempat pengelolaan sampah. Jabatan Fungsional Ahli Muda Pengendalian Dampak Lingkungan Lingkungan Bidang Pengelolaan Sampah DLH Kabupaten Gianyar, Iwayan Subawa mengatakan, persoalan sampah masih menjadi tantangan yang harus ditangani secara bersama. Menurutnya, perubahan pola pikir masyarakat menjadi faktor utama dalam mengurangi timbulan sampah sejak dari rumah.
6: Kalau menurut saya, memang kondisi lingkungan di Bali, khususnya dari aspek sampah, ya, ini memang sudah darurat. Kemudian, kita tidak boleh menyerah. Kenapa? Karena kita dengan optimis. Optimis dalam arti tidak menghayal. Optimis dengan kajian-kajian. Usaha-usaha yang jelas dan pasti. Dan bahkan kami sudah bergerak hampir 6 tahun lalu. Untuk apa? Untuk mengantisipasi ini, kejadian darurat sampah ini.
7: Subawa menjelaskan, DLH Kabupaten Gianyar menjalankan berbagai program mulai dari pengurangan sampah di hulu, penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, hingga revitalisasi tempat pemrosesan akhir menjadi tempat pengelolaan sampah terpadu. Langkah tersebut diharapkan mampu mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir.
6: Program yang sedang kami canangkan adalah satu, bagaimana kita mengurangi sampah di hulu, kemudian menyiapkan sarana prasarana di antara yang mendukung sampah, pengelolaan sampah yang baik. Kemudian berjuang di hilir, di TPA. Kami merevitalisasi TPA kami menjadi Sungkara TPST. Begitu. Itu program yang kami lakukan. Dan yang di hulu itu yang paling menentukan. Di hulu, karena sumber sampah paling banyak adalah di hulu. Bagaimana mengurangi sampah di hulu? Dengan apa? Dengan membangun pengelola sampah berbasis sumber di masing-masing desa.
7: Melalui kolaborasi pemerintah dan masyarakat, pengelolaan sampah diharapkan mampu menjaga kebersihan lingkungan sekaligus mendukung pariwisata Bali yang berkelanjutan. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Pemerintah menargetkan Bali bebas sampah pada tahun 2028. Target tersebut tentu tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan eksekutif, tetapi membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan, termasuk lembaga legislatif yang memiliki fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Lalu bagaimana progres pemerintah dalam mewujudkan Bali bebas sampah tahun 2028? Selengkapnya terungkap dalam perbincangan Dayu Friska bersama Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, Imade Dwi Arbani, STP, MSI.
8: Pak Kadis, kita berbicara bagaimana mewujudkan Bali Bebas Sampah 2028. Kita tahu bahwa persoalan sampah ini kan menjadi suatu tantangan yang serius, tapi upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali dalam menangani persoalan sampah sangat luar biasa. Kalau bisa diupdate, Pak Kadis, bagaimana sih sejauh ini progres dari pemerintah Provinsi Bali dalam mewujudkan target bebas sampah tahun 2028?
9: Ya, terima kasih. Kebijakan kami di Provinsi Bali sudah tentu mengacu kepada undang-undang dan peraturan yang mengacu tentang pengelolaan sampah. Bali memang salah satu daerah yang memiliki kebijakan yang cukup lengkap, ya. Ini evaluasi dari Kementerian LH bahwa Bali sudah cukup lengkap tentang kebijakannya. Nah, Bali ini sedang berproses, ya, bertransformasi bagaimana kebijakan itu bisa dilaksanakan dengan baik untuk tata kelola sampahnya. Nah, kondisi saat ini memang masyarakat bisa menilai ada yang sudah optimal, ada yang belum. Nah, ini mari sama-sama kita lakukan untuk perkuat lagi kebijakan yang tertuang dalam baik peraturan pusat maupun peraturan daerah ini bisa terlaksana dengan baik. Nah, saat ini saya menyampaikan bahwa volume sampah kita bisa kita ukur dengan masih banyak. Kinerjanya belum baik adalah masih banyaknya sampah yang dibawa ke TPA, terutama di TPA Sung. Termasuk juga masih kita temukan media alam, sepertinya sungai, laut, sempadan, kemudian itu tanah-tanah kosong menjadi tempat buangan sampah. Nah, ini kan berarti belum 100% kita bisa ngelola sampah itu dengan baik.
8: Iya. Tantangan terbesar sejatinya apa sih yang dihadapi, Pak Kadis?
9: Tantangan terbesar adalah merubah paradigma kumpul, angkut, buang. Masalahnya pindah di TPA kan gitu. Nah, sekarang kita ingatkan lagi apa menjadi mandat di kebijakan secara nasional maupun daerah bahwa sampah itu harus dikurangi dulu, kemudian didaur ulang, residu saja ke TPA. Nah, ini kita akan lakukan perketat lagi untuk bersama-sama dengan seluruh para pihak, terutama di tingkat pemerintahan yang paling kecil, dusun, lurah, desa, desa adat, kecamatan, tingkat kabupaten, bahwa sampah itu harus dipilah dari sumber. Dan berharap infrastruktur sudah mulai akan dibangun terus ya. Contoh-contoh saja, PCL kan sudah di groundbreaking, sehingga harapan kita seperti yang disampaikan oleh pihak BUPP yang pengelola untuk PCL nanti, bahwa rencananya 1,5 bulan sudah bisa operasional. Nah, di sana pun untuk PCL ini kapasitas sampah yang terolah di sana 1.200 sampai 1.500 ya. Ini kalau dari total sampah yang ada di Denpasar Badungnya lebih dari itu. Nah, tetap prosesnya adalah memilah yang mana saja akan dibawa ke PCL, sehingga PCL itu juga akan menghasilkan energi untuk pembangkitnya untuk laksa, untuk jadikan listrik kita. Makanya harus dipilah secara baik dari sumber.
8: Baik, terakhir Pak Kadis mungkin singkat saja, bagaimana strategi yang akan dilakukan ke depannya untuk mengakselerasi dari target Bali Bebas Sampah 2028 ini?
9: Strateginya berdasarkan informasi ya, laporan yang kami dapat dari kabupaten kota, terutama Denpasar Badung ya, bahwa warga itu sudah memilah sekian persen data survei mereka. Nah, data itu akan terjawab dengan kita akan lakukan pengecekan di TPA dan kita timbang. Ya, kita akan identifikasi sumber sampah per wilayah, baik yang dikelola oleh pemerintah daerah atau desa ya, tingkat desa atau desa adat, maupun yang dikelola oleh swakelola. Dari mana sumbernya, apakah mereka sudah terpilah sesuai jadwal yang kita berikan. Kemudian berapa proses ini kita akan lihat setiap hari, karena kita timbang terus dengan truk yang masuk, kemudian turun lagi siap berapa, itu berapa bahan yang sampai dibawa. Kemudian kita akan minta gimana target-target pengurangan dari mereka, supaya sampah ini memang benar-benar hanya residu aja ke TPA.
8: Baik. Ya. Terima kasih Pak Kadis dan pendengar. Demikian tadi perbincangan saya bersama Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, Imade Dwi Arbani. Terima kasih.
3: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Peningkatan kecepatan angin dan gelombang tinggi yang terjadi di sejumlah perairan Bali diperkirakan masih berlangsung hingga bulan Agustus 2026. BBMKG wilayah 3 mengimbau masyarakat, khususnya nelayan dan pelaku pelayaran, meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di laut.
10: Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BBMKG Wilayah 3 menjelaskan angin kencang yang melanda Bali dalam beberapa hari terakhir merupakan fenomena yang umum terjadi saat puncak musim kemarau. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh perbedaan tekanan udara antara belahan bumi utara dan belahan bumi selatan yang memicu bertiupnya angin monsun Australia. Berdasarkan pemantauan BBMKG, kecepatan angin di Bali mencapai hingga 22 knot atau sekitar 41 km per jam dengan arah dominan dari timur hingga tenggara. Prakirawan cuaca BBMKG Wilayah 3 Luh Eka Arisanti kepada RRI mengatakan, kondisi ini diperkirakan masih berlangsung hingga puncak musim kemarau pada Agustus mendatang.
2: Biasanya kondisi seperti ini secara klimatologis terjadi pada puncak-puncak musim kemarau yang diperkirakan hingga bulan Agustus.
10: Wilayah yang berpotensi terdampak gelombang tinggi meliputi perairan Bali bagian barat, selatan, dan timur, termasuk Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan, serta perairan selatan Bali. Meski demikian, BBMKG menegaskan bahwa fenomena angin kencang dan gelombang tinggi tidak berkaitan dengan potensi tsunami, karena tsunami dipicu oleh aktivitas gempa bumi. BBMKG juga mengingatkan masyarakat agar selalu memantau informasi cuaca terbaru dan menggunakan perlengkapan keselamatan saat beraktivitas di laut.
2: Oh iya, kami mengimbau untuk masyarakat yang beraktivitas baik di tengah laut ataupun di pesisir Bali agar mewaspadai tinggi gelombang yang dapat mencapai 2 meter atau lebih, kemudian juga peningkatan kecepatan angin, dan kami juga menghimbau agar masyarakat selalu mengupdate informasi resmi dari BMKG untuk dapat mengetahui perkembangan informasi terkini mengenai perubahan cuaca.
10: Masyarakat khususnya nelayan dan pengguna jasa transportasi laut diimbau mengurangi aktivitas di laut apabila kondisi cuaca memburuk. Kepatuhan terhadap informasi resmi BBMKG dan penggunaan alat keselamatan diharapkan dapat meminimalkan risiko kecelakaan selama periode angin kencang dan gelombang tinggi. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Pemkab Buleleng menargetkan pembentukan 148 koperasi desa Merah Putih. Hingga kini 3 koperasi telah beroperasi, sementara puluhan gerai lainnya tengah dipersiapkan untuk segera melayani masyarakat.
11: Program pemerintah nanti akan di sana dilakukan, misalkan ada yang pupuk bersubsidi.
12: Pemerintah Kabupaten Buleleng menargetkan pembentukan 148 koperasi desa Merah Putih atau KDMP sebagai upaya memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat desa. Hingga saat ini baru 3 KDMP yang telah beroperasi, sementara 23 gerai telah selesai dibangun dan sisanya masih dalam tahap persiapan operasional. 3 KDMP yang telah beroperasi berada di Desa Ambengan, Kecamatan Sukesade, Desa Tamblang, Kecamatan Kubu Tambahan, dan Desa Kalianget, Kecamatan Seririt. Keberadaan koperasi tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi desa, sekaligus mendukung pelaksanaan berbagai program pemerintah di tingkat lokal. Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah Dekopinda Buleleng Nengah Tenaye mengatakan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih merupakan program strategis pemerintah pusat yang mendapat dukungan penuh dari gerakan koperasi di Buleleng. Menurutnya, kehadiran koperasi Desa Merah Putih tidak akan menjadi pesaing koperasi yang telah ada. Sebaliknya, koperasi tersebut akan saling melengkapi sesuai bidang usaha masing-masing.
13: Saya selaku Dekopinda tetap mengapresiasi dan memberikan dukungan penuh. Utamanya kami Dekopinda kan dari jati diri koperasinya, dari kita oleh kita untuk kita, dan prinsip-prinsip koperasi. Persaingan secara gini kan biasa tuh kan, artinya persaingan secara positif loh. Artinya kalau di desa, contoh lah, kalau KDMP-nya kan kalau sudah ada KSP, koperasi simpan pinjam, kan dia kan sektor realnya dari KDMP-nya. Dan sampai saat ini karena belum semuanya beroperasi, kita akan mengajak tetap.
12: Sementara itu, Bupati Buleleng Inyoman Sujidre menegaskan program Koperasi Desa Merah Putih memiliki fungsi berbeda dengan koperasi yang telah berjalan, sehingga tidak akan saling beririsan.
11: Karena kan programnya Koperasi Desa Merah Putih, misalkan program-program pemerintah nanti akan di sana dilakukan, misalkan ada yang pupuk bersubsidi, kemudian gas bersubsidi, kemudian rencana bansos juga akan difokuskan di Koperasi Desa Merah Putih. Jadi saya kira tidak akan ada program-program koperasi Desa Merah Putih yang dengan koperasi-koperasi yang ada.
12: Ia menambahkan potensi Kabupaten Buleleng yang memiliki wilayah luas, jumlah penduduk besar, dan ribuan pelaku UMKM menjadi modal penting bagi pengembangan koperasi. Karena itu, sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih, koperasi yang telah ada, dan UMKM diharapkan mampu menciptakan pergerakan ekonomi yang semakin kuat dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Pemerintah daerah di Bali memberikan insentif berupa pembebasan pajak bumi bangunan atau PBB, lahan sawah untuk mencegah alihfungsi lahan dan membangun ketahanan pangan. Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menjelaskan keberlangsungan lahan pertanian produktif bukanlah hal yang mudah. Karena itu diperlukan berbagai upaya, termasuk pemberian insentif kepada masyarakat agar lahan pertanian tetap terjaga. Menurut Dewa Indra, insentif serupa juga diberikan oleh pemerintah Kabupaten Badung dan pemerintah Kabupaten Gianyar melalui pembebasan PBB bagi lahan persawahan. Pemerintah Kabupaten Badung juga memberikan dukungan berupa beasiswa atau sekolah gratis bagi anak petani. Ia juga menjelaskan bahwa pelestarian lahan pertanian merupakan bagian dari upaya pemerintah Provinsi Bali untuk menjaga produktivitas sekaligus stabilitas pangan.
4: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Mendengar, sebanyak 53 desa di Kabupaten Kelungkung disiapkan mendapatkan layanan internet gratis. Langkah itu sebagai upaya memperluas pemerataan konektivitas digital dan mempercepat transformasi teknologi di wilayah perdesaan.
14: Pemerataan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi menjadi salah satu langkah strategis dalam mempercepat transformasi digital di wilayah perdesaan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kominfo Kabupaten Kelungkung, Dr. Iwayan Sudiarsa kepada RRI Denpasar menyampaikan, sebanyak 53 desa di Kabupaten Kelungkung telah disiapkan untuk mendapatkan layanan internet gratis sebagai upaya memperluas konektivitas digital sekaligus mendukung peningkatan akses masyarakat masyarakat terhadap informasi dan layanan berbasis teknologi.
15: Jadi 53 desa dan 6 kelurahan yang ada di Glungkung itu sudah kami siapkan layanan internet gratis yang dibiayai oleh Pemkab. Memang tidak semuanya menggunakan FO, ada 4 desa khususnya di Nusa Penida yang menggunakan Starlink.
14: Dr. Iwayan Sudiarso menambahkan program tersebut dapat memperkuat infrastruktur digital di tingkat desa sehingga masyarakat tidak hanya memiliki akses yang lebih luas terhadap internet, tetapi juga mampu memanfaatkannya untuk mendukung aktivitas pendidikan, pelayanan publik, pengembangan ekonomi, hingga penguatan potensi usaha masyarakat.
15: Untuk program menyebarluaskan penggunaan aplikasi-aplikasi digital sampai saat ini untuk para lansia itu sudah kami lakukan melalui sosialisasi ke tempat-tempat kelompok lansia. Misalnya seperti di AN, misalnya itu kan ada juga seperti sekolah lansia.
14: Langkah tersebut sekaligus memperkuat kapasitas masyarakat desa dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan berpartisipasi dalam proses transformasi digital secara lebih luas. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
3: Pendengar, kegiatan pelepasan tukik di Pantai Kuta menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung ke Bali. Selain memberikan pengalaman berbeda, kegiatan tersebut juga mengenalkan upaya pelestarian penyu kepada para pengunjung.
16: Pelepasan rilis baby shuttle program ini suatu daya tarik buat tamu-tamu yang datang ke Bali, ke Pantai Kuta.
5: Kegiatan pelepasan tukik yang digelar Kuta Beach Sea Turtle Conservation Center terus menarik minat wisatawan yang berkunjung ke Pantai Kuta. Aktivitas tersebut menjadi salah satu pengalaman yang dicari wisatawan karena memberikan kesempatan melepas tukik ke habitat alaminya dengan tetap mengikuti aturan konservasi. Pendiri Kuta Beach Sea Turtle Conservation Center, Igusti Ngurah Tresna, mengatakan kegiatan pelepasan tukik menjadi daya tarik bagi wisatawan karena pengalaman serupa tidak mudah ditemukan di negara asal mereka. Meski melibatkan wisatawan, pelaksanaannya tetap mengutamakan keselamatan tukik sebagai bagian dari upaya konservasi.
16: Tetap kita utamakan safety-nya baby turtle, tetap alami, tidak boleh dipegang, tetap pelepasannya juga kita secara alami dan lain sebagainya. Keselamatan tukiknya kita utamakan, dia harus mengikuti aturan juga. Karena ini menjadi daya tarik wisata. Salah satu daya tarik wisata karena mereka kan di negaranya belum bisa kayak kita di sini. Pelepasan rilis baby shuttle program ini suatu daya tarik buat tamu-tamu yang datang ke Bali, ke Pantai Kuta.
5: Tresna menambahkan program pelepasan tukik dijalankan sebagai bagian dari pelestarian penyu dan tidak berorientasi pada keuntungan. Wisatawan yang ingin mendukung program konservasi dapat memberikan donasi secara sukarela tanpa ada kewajiban.
16: Ini salah satu promosi pariwisata juga, karena program kita, Bu, program kita sini kan kita tidak profit, kita gratis, tapi dia tetap kalau ingin donasi silakan, tidak donasi tidak masalah. Itu yang kita betul lakukan, image dan citra pelestarian konservasi.
5: Melalui kegiatan tersebut, kelompok konservasi penyu Pantai Kuta berharap semakin banyak wisatawan yang ikut mengenal pentingnya pelestarian penyu sekaligus mendukung upaya menjaga kelestarian ekosistem pesisir di Pantai Kuta. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
3: Pendengar, ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil masih menjadi tantangan dalam mewujudkan transisi menuju energi bersih. Menjawab tantangan tersebut, peneliti BRIN melalui riset kelayakan berbasis permodelan numerik dan data lapangan menunjukkan perairan Bali Utara secara teknis memiliki karakteristik oseanografi yang menjanjikan. Hasil kajian menunjukkan secara teknis numerik kawasan tersebut memiliki potensi yang menjanjikan menjadi kandidat lokasi proyek percontohan OTEC pada tahap pengembangan berikutnya. Peneliti ahli utama Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN Widodo Setio Pranowo menjelaskan, teknologi OTEC memanfaatkan perbedaan suhu antara air laut, permukaan, dan air laut dalam sebagai sumber energi untuk menghasilkan listrik secara berkelanjutan. Sementara dari dunia olahraga dilaporkan, tim panahan Bali meraih 3 emas, 4 perak, dan 3 perunggu ke Jurnas Junior di Jawa Tengah. Persaingan ketat harus dilalui atlet ketika melawan tim-tim dari daratan Jawa.
17: Bali menyumbang 3 medali emas dan 4 perak, 3 perunggu.
18: Tim panahan Bali meraih 3 medali emas, 4 perak dan 3 perunggu dalam kejuaraan nasional Kejurnas Junior di Kudus, Jawa Tengah. Hasil tersebut sekaligus mengukuhkan Bali di peringkat 8 besar nasional. Pelatih panahan Bali Edi Pramono dihubungi RRI dari Jawa Tengah pagi tadi mengatakan dari 52 atlet yang diberangkatkan, prestasi Bali masih didominasi dari divisi nasional. Sementara 2 divisi lainnya yakni Kompon dan Rikov diakui belum mampu berbicara banyak di tingkat nasional. Menurut Edi Pramono, hal itu disebabkan terlambatnya regenerasi atlet dari usia muda, khususnya di jenjang sekolah dasar.
17: Wah, luar biasa ketatnya. Terutama kita masih ketinggalan di divisi Kompon dan Rikov. Kalau nasional, kita divisi nasional kita masih bisa merata lah untuk ini, untuk kalkulasinya, untuk pertandingannya ya.
18: Edi Pramono mengatakan pasca menuntaskan perjuangan di Kejurnas Panahan Junior ini, para atlet akan kembali bertolak ke Bali sore ini. Meski melalui perjalanan darat dari Jawa Tengah ke Bali, namun semangat kekeluargaan sangat dirasakan, terlebih dukungan para orang tua atlet yang ikut mengawal langsung perjuangan tim Bali di Jawa Tengah.
17: Kepada orang tua yang luar biasa misalnya mendukung putra putrinya, jadi kami sangat dibantu sekali sama orang tua, terutama juga dari KONI, KONI Bali dan KONI Denpasar. Dan
18: Edi Pramono menambahkan pasca Kejurnas Junior ini para atlet akan diarahkan untuk mengikuti sejumlah event lainnya. Bulan Agustus nanti, Perpani Bali akan menggelar kejuaraan provinsi Kejurprov Senior dan para juara dalam Kejurnas Junior ini akan dicoba diturunkan dalam event bergengsi level provinsi tersebut. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
3: Pendengar, berikut disampaikan News in Depth reporting berjudul Problematika Hunian di Tanah Urban.

0: rumah ini enggak semua bisa. Enggak semua bisa. Maka pemerintah daerah memang harus punya skema untuk memenuhi ketersediaan rumah layak.
1: Kita tidak mengkooptasi antara keterbatasan lahan dengan pembangunan. Yang kita lihat adalah bagaimana konsep free kekarana itu bisa terjaga.
2: Saya menganggap ini belum saatnya lah, katakan. Kalau memang dibutuhkan karena lahan ya, saya kira untuk mempertahankan zat RT yang beliau tanamkan sebagai visi itu, mestinya kita segera meratakan pembangunan di seluruh pelosok.
3: Bali selama ini menjadi epicenter kepariwisataan tanah air. Maka wajar jika angka kunjungan wisatawan mancanegara ke pulau ini kian meningkat tiap tahunnya. Dalam satu lustrum terakhir, pertumbuhan kedatangan pelancong asing menyentuh rata-rata 20% per tahun. Pada tahun 2021, kunjungan sempat anjlok ke angka 51 wisatawan asing akibat pandemi COVID-19. Sedangkan di tahun 2025, kunjungan meledak ke angka 7.050.000 wisatawan mancanegara. Tren positif ini tidak dipungkiri berimplikasi luas bagi seluruh sendi kehidupan di Pulau Dewata. Salah satu yang tampak adalah tingginya tingkat urbanisasi ke Bali. Penambahan beban akibat pergerakan masyarakat ini memberikan sederet dampak, diantaranya mengatrol angka kemiskinan, tingkat pengangguran yang perlahan meningkat, dan aksi kriminalitas yang kian marak. Situasi akibat urbanisasi berlebih ini pun mulai dikhawatirkan berekses terhadap pemenuhan kebutuhan primer masyarakat. Penyediaan sandang, pangan, dan papan tentu menjadi pekerjaan rumah terbesar. Tidak sebatas pakaian dan makanan, penyediaan papan atau hunian layak juga menyedot perhatian di tengah tingginya backlog perumahan di Bali. Mengacu data Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, dan Permukiman Provinsi Bali, backlog tahun 2025 mencapai 32.397 unit. Ironi ini muncul di tengah ketimpangan kepemilikan lahan atau hunian oleh masyarakat lokal dengan warga negara asing. Masyarakat lokal dipaksa menyewa di tanahnya sendiri, sedangkan tidak sedikit warga asing menguasai puluhan hektar lahan di Bali. Lantas bagaimana strategi pemerintah daerah menyikapi situasi yang ada? Gubernur Bali Wayan Koster mengakui ketersediaan hunian layak menjadi satu permasalahan besar. Permasalahan yang harus dientaskan di tengah keterbatasan lahan di Bali.
0: Untuk Bali, nah ini dia. Untuk Bali, perumahannya memang harus dirancang sedemikian rupa. Sedemikian rupa. Pertama, karena Bali ini lahannya sempit. Bali ini luasnya cuma 5.590 km persegi. Penduduknya 4,4 juta. Mungkin sekarang 2025 kemarin sudah 4,5 juta. Tingkat kepadatannya kita masih bagus. Kecuali Denpasar masih sangat padat. Tapi Bali sudah harus punya rancang bangun, desain untuk perumahan warga di desa atau di kawasan perumahan.
3: Koster menyebut Bali harus mulai mengedepankan efisiensi dalam pemanfaatan lahan.
0: Jangan sampai satu rumah butuh lahan yang banyak, kalau gitu nanti lama-lama habis Bali perumahan aja. Harus batasi sekarang penggunaan lahannya.
3: Koster pun membuka opsi soal pembangunan hunian vertikal di Bali. Pembangunan hunian vertikal disebut akan berada di zona-zona yang bakal dibahas secara holistik dan komprehensif.
4: Ini mungkin dengan rumah susun dengan kombinasi lahan.
5: Kalau rumah susun besar
6: ya, nanti kita bahas.
7: Ada banyak
6: aturan ya, Pak.
7: Oke.
5: ada opsi itu dan pasar butuh.
3: Beragam respon menyeruak pasca munculnya wacana pembangunan hunian vertikal di Bali. Berikut pernyataan masyarakat yang berhasil kami himpun.
6: Saya Ayu dari Petang, usia saya 21 tahun. Menurut saya setuju ya dengan rencana pembangunan hunian vertikal di Bali. Karena rencana ini mungkin bisa menjadi solusi keterbatasan lahan. Tetapi pembangunannya juga tetap harus memperhatikan tata ruang, lingkungan, dan juga budaya Bali supaya tidak menghilangkan ciri khas daerah Bali.
7: Saya Intan Karunia Dewi dari Sange, usia 21 tahun. Saya setuju jika pemerintah mau mengkaji pembangunan hunian vertikal di Bali. Menurut saya ini bisa menjadi solusi karena lahan di Bali, terutama di perkotaan, semakin terbatas dan penduduknya juga semakin banyak. Tetapi pembangunannya juga harus memperhatikan lingkungan dan budaya Bali supaya tidak menghilangkan ciri khas Bali. Selain itu, hunian yang dibangun juga harus nyaman, aman, dan harganya bisa dijangkau oleh masyarakat.
8: Saya Andani dari Desa Getasan. Menurut saya, Bali itu kan daerah yang masih memiliki banyak ruang hijaunya, kayak persawahan, sama budaya yang harus terus dijaga gitu. Nah, setiap pembangunan memang perlu dipertimbangkan dengan matang. Kalau saya sih setuju ya, kalau pemerintah mengkaji pembangunan hunian vertikal, karena bisa menjadi solusi atas keterbatasan lahan dan mengurangi pembangunan yang semakin meluas. Tapi tetap ingat juga dengan pelaksanaannya, tetap harus memperhatikan tata ruangnya, kelestarian lingkungan, serta tetap menjaga ciri khas dan identitas Bali.
3: Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR

0: diizinkan untuk di Bali seluruhnya, di seluruh wilayah Bali maksimal sepertinya 15 meter atau yang biasa dikenal disepadankan dengan kesilipan kelapa.
1: Menurut Puspanegara, harus ada penerapan zonasi baku dalam penetapan lokasi pembangunan hunian vertikal. Tidak hanya menetapkan zonasi, pemerintah daerah juga diminta konsisten memberlakukan kebijakan tersebut.
2: Yang perlu diperkuat itu kan ada tiga hal. Yang pertama, supervisi, monitoring, dan evaluasi. Yang kedua, ya law enforcement, penegakan aturan. Yang ketiga, komitmen dari penyelenggara pemerintahan di tingkat terbawah, di tingkat kabupaten kota, di kecamatan, dan di provinsi untuk menegakkan peraturan daerah sebagai sebuah konstitusi tertinggi yang kita akui dalam upaya untuk menjaga kosmologi alam Bali ini.
1: Pakar Tata Ruang, Profesor Dr. Putu Rumawan Salain, di tempat terpisah dengan tegas menolak wacana pendirian hunian vertikal di Tanah Surga.
3: Ya, kalau saya mohon maaf agak berbeda pendapat. Saya dari segi akademis dan melihat dari segi budaya, sementara ini belum perlu. Jadi saya katakan, kapan perlunya ya kita harus hitung, kita harus studi. Saat ini belum perlu, bukan anti pembangunan saya.
1: Rumawan Salain mengatakan, wacana hunian vertikal bukan sebatas membangun rumah susun yang tinggi dan bahkan mencapai 45 meter. Ia menilai banyak dampak lain yang mesti dihitung pemerintah Provinsi Bali.
3: Kalau umpamanya itu rumah yang dibangun kan pemikirannya kan tidak bisa kita berpikir hanya rumahnya. Ya kalau umpamanya dipandang itu misalkan menghemat lahan, ada beberapa pertimbangan yang juga harus dilakukan. Saya khawatir beliau melabrak pertama soal LP2B, perlindungan sawah itu. Kedua, Pak Gubernur baru aja nomor berapa, nomor 4 tahun 2006 kalau nggak salah, itu soal nomini untuk menahan lajunya perubahan lahan dan termasuk melindungi sawah perkotaan itu.
1: Di sisi lain, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Real Estate Indonesia DPP REI, Joko Suranto menyampaikan, pembangunan hunian vertikal atau rumah susun adalah opsi paling rasional. Namun REI diakui akan tetap menunggu keputusan pemerintah dan seluruh pihak terkait.
4: Ya, semuanya harus dipikirkan. Daerah mana secara zonasi itu adalah untuk perkantoran, bisnis, untuk apa wisata, mana yang secara itu bisa buat perumahan ataupun hunian. Karena apa? Kalau dengan perencanaan, maka investasi pemerintah itu akan lebih mudah, lebih murah bahkan.
1: Pembangunan hunian vertikal adalah salah satu opsi yang mulai digulirkan Gubernur Bali Wayan Koster. Seakan membuka kotak Pandora, realisasi hunian vertikal pasti tidak semudah yang difikirkan. Karena tradisi yang wajib dirawat menjadi tanggung jawab terbesar ketimbang memaksakan berdirinya hunian vertikal di Bali. Pulau Dewata tidak diproyeksikan menjadi megapolitan yang memiliki bangunan tinggi ataupun gedung pencakar langit. Bali di mata masyarakat dunia adalah pulau yang mampu menjaga seni dan budaya leluhur secara konsisten.
5: Baik, pendengar, News In-Depth Reporting tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Siang, kembali kami sampaikan berita utama. Legislatif memegang peran penting dalam mewujudkan Bali Bebas Sampah 2028. Peningkatan kecepatan angin dan gelombang tinggi diperkirakan berlangsung hingga Agustus 2026. Mewakili tim redaksi, saya Hari Sukma bersama redaktur Hikmat Raharjo mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
1: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Andin featuring Ricky Leonardi, Aku Cinta Dia, sudah mengudara untuk Anda pendengar. Dan selanjutnya lagu dari Anggis Devaki, Dekat Denganmu, juga akan menemani ruang dengar Anda di hari Kamis manis ini pendengar. Jadi stay tune terus ya di 105,2 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkrama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya yang dianggap berbeda dengan mereka, hingga membuat banyak orang merasa jengah. Kamu anak skena bukan?
1: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
2: Bagaimana kalau?
1: Adek, main bersama yuk.
3: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
2: Bagaimana kalau seperti itu?
3: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
2: Banyak kata yang punya tujuan sama, tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan masyarakat dilarang mendirikan toko kelontong dalam radius 2 km dari koperasi desa atau Kopdes Merah Putih. Mari kita cek faktanya. Pendengar, hasil penelusuran tim cek fakta Kompas.com menunjukkan tidak ada bukti Zulkifli Hasan pernah menyampaikan pernyataan tersebut. Foto yang digunakan dalam unggahan merupakan dokumentasi saat Zulkifli Hasan memberikan sambutan dalam seminar nasional Kopdes Merah Putih di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta pada 16 Juli 2026. Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan fungsi Kopdes Merah Putih sebagai pusat penyaluran berbagai program pemerintah seperti bantuan sosial, bantuan pangan, dan bantuan alat pertanian. Namun tidak ada pernyataan mengenai larangan mendirikan toko kelontong dalam radius 2 km dari koperasi Merah Putih. Kesimpulannya, pendengar, klaim bahwa Zulkifli Hasan melarang pendirian toko kelontong dalam radius 2 km dari koperasi Desa Merah Putih adalah hoax. Faktanya, tidak ada pernyataan maupun kebijakan resmi yang mendukung narasi tersebut. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan juga hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang tentunya untuk para pendengar yang sudah membersamai kami melalui FM 99,5 di kawasan Kutul Singaraja, melalui FM 100,9 di kawasan Bukit Sege Karangasem, dan juga pastinya melalui FM 105,2 di kawasan Denpasar dan sekitarnya. Dan juga tentunya pendengar, Anda bisa sekali untuk menyimak dialog kami, menyimak siaran kami juga tentunya melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda dapatkan dengan mendownloadnya pendengar melalui Play Store ataupun App Store tentunya. Iya, dan juga tentunya Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda ya sampai di pukul 3 sore dengan beragam informasi tentunya serta lagu-lagu pilihan Pro 1. Serta pendengar, akhir-akhir ini lagi ramai di media sosial juga berseliweran gitu ya mengenai acara lari yang viral karena banyak pesertanya merupakan WNA atau warga negara asing. Ya, dan juga pendengar, Gubernur Koster menanggapi hal ini seperti itu, yang dimana Pak Koster sendiri memastikan tidak ada komunitas warga negara asing atau WNA yang eksklusif di Bali. Hal ini pendengar disampaikan Koster di Denpasar pada hari Selasa 28 Juli usai melakukan rapat koordinasi bersama Forkopimda Bali menyikapi aktivitas sebuah komunitas di Canggu yang menggelar event lari diduga diskriminatif terhadap WNI. Serta pendengar, dalam rapat koordinasi yang diikuti Pemprov Bali, Polda Bali, Kodam Udayana, Kejaksaan Tinggi Bali, Binda Bali, BNN, hingga imigrasi, dipastikan bahwa kondisi Bali kondusif termasuk menyangkut urusan WNA sehingga Forkopimda memastikan Bali masih tetap menjadi pilihan destinasi wisata utama dunia. Iya, dan juga pendengar, meski dipastikan tidak ada eksklusivitas pada kasus ajang lari oleh WNA di Canggu tersebut, Pemprov Bali memastikan terus akan mengevaluasi dan meningkatkan intensitas kerja sesuai dengan tupoksinya. Kalau pendapat pendengar sendiri bagaimana nih dengan acara lari yang viral gitu ya, karena dianggap diskriminatif kepada WNI? Atau mungkin ada yang pernah ingin join juga untuk ikut acara larinya pendengar? Anda bisa sekali ya untuk sharing-sharing juga bersama kami. Anda bisa kirim pendapat Anda juga pendengar di WhatsApp kami 0896-7812-3830. Dan juga pastinya Hari Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Setelah ini pendengar, kami akan ajak Anda untuk menyimak juga dokumenter dengan judul Mengenal Makna Sarana Upacara Bokor Payet Karya UMKM. Jadi jangan kemana-mana pendengar, stay tune terus di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: dikenal dunia sebagai pulau yang kaya akan seni, budaya, dan tradisi yang masih hidup hingga kini. Di balik setiap upacara keagamaan yang berlangsung, terdapat berbagai sarana upakara yang disiapkan dengan penuh ketulusan sebagai wujud bakti kepada Ide Sang Hyang Widiwasa. Setiap bunga yang tersusun, setiap jamur yang dirangkai, hingga setiap perlengkapan upacara yang digunakan, bukan sekadar benda. Semuanya memiliki makna, filosofi, dan nilai spiritual yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu sarana yang akrab dijumpai dalam kehidupan masyarakat Bali adalah bokor, sebuah wadah yang digunakan untuk menempatkan canang, bunga, tirta, maupun perlengkapan persembahyangan lainnya. Seiring perkembangan zaman, bokor tidak hanya hadir dalam bentuk tradisional. Kreativitas para pelaku UMKM melahirkan inovasi berupa bokor payet yang memadukan fungsi sakral dengan sentuhan seni kerajinan tangan bernilai tinggi. Di balik kilo payet yang menghiasi setiap sudut bokor, tersimpan ketekunan para perajin, semangat menjaga tradisi, serta harapan agar budaya Bali tetap lestari di tengah arus modernisasi. Setiap bokor payet tidak lahir dalam waktu singkat. Dibutuhkan ketelitian, kesabaran, dan ketekunan untuk menyusun ribuan butir payet menjadi sebuah karya yang indah. Tak ada mesin yang mampu menggantikan sentuhan tangan manusia dalam proses ini. Setiap jahitan dikerjakan secara manual mengikuti pola yang telah dirancang sebelumnya. Bagi para perajin, pekerjaan ini bukan sekadar menghasilkan produk. Mereka sedang menjaga sebuah tradisi, tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tradisi yang kini juga menjadi sumber penghidupan bagi banyak keluarga. Di tengah derasnya produk pabrikan yang diproduksi secara massal, kerajinan tangan justru menawarkan nilai yang berbeda. Setiap bokor memiliki karakter. Perajin Rahayu Jayanti mengatakan, setiap motif memiliki cerita. Setiap hasil karya menjadi identitas dari tangan yang membuatnya.
1: Kalau menekuni bokor saham ini emang dari kecil sih udah mulai mengerjakan, cuman prosesnya mulai dari sabute, terus kemudian mengikuti zaman sampai ke bokor-bokor sultan sama yang produk-produk terbaru.
0: Selera masyarakat mendorong para perajin terus berinovasi. Motif dibuat semakin beragam. Warna disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Namun, satu hal yang tetap dipertahankan adalah nilai budaya yang melekat pada setiap karya. Bagi UMKM, mempertahankan kualitas menjadi tantangan tersendiri. Selain menghadapi persaingan harga, mereka juga harus mengikuti perkembangan pasar tanpa meninggalkan identitas budaya Bali yang menjadi ciri khas produknya. Pengguna bokor, Desak Ardika, mengatakan bokor adalah sarana penting dalam setiap upacara keagamaan.
2: Kalau ibu menggunakan bokor itu saat ada upacara besar, misalnya upacara ngaben, itu tempat adegan itu yang pakai bokor. Kalau untuk acara-acara biasa kayak orang hari raya itu, bokor itu jarang, kecuali kalau bokor yang dipakai ayat-ayat itu baru pakai sendal.
0: Bagi masyarakat Bali, bokor bukan hanya sebuah wadah. Keberadaannya menjadi bagian dari penghormatan dalam setiap persembahan. Di atas bokor tersusun bunga, dupa, canang, dan berbagai sarana upakara lainnya sebagai simbol rasa syukur kepada Sang Pencipta. Karena digunakan dalam kegiatan yang sakral, pemilihan bokor pun tidak dilakukan sembarangan. Selain memperhatikan fungsi, masyarakat juga mulai mempertimbangkan unsur estetika. Bokor payet hadir menjawab kebutuhan tersebut. Kilauan payet menghadirkan kesan anggun tanpa mengurangi nilai kesakralannya. Bahkan bagi sebagian masyarakat, penggunaan bokor yang indah merupakan bentuk penghormatan terhadap yatnya yang sedang dilaksanakan. Keindahan bukanlah tujuan utama, namun menjadi pelengkap yang memperkuat makna persembahan. Fenomena ini sekaligus menunjukkan bahwa karya UMKM lokal semakin mendapat tempat di hati masyarakat. Perempuan Bali dari kalangan Gen Z, Nikade Deswita Budi Lestari menyampaikan, produk yang dahulu hanya dipandang sebagai kerajinan, kini menjadi bagian dari identitas budaya yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
3: Keberadaan bokor payet saat ini sudah menjadi salah satu bentuk perkembangan sarana upakara di Bali, di mana menunjukkan adanya adaptasi budaya terhadap perkembangan zaman. Kalau dilihat di zaman dulu, bokor itu umumnya dibuat dengan desain yang lebih sederhana, tetapi sekarang hadir berbagai variasi bokor payet yang lebih dekoratif dan menarik secara visual.
0: Melestarikan budaya bukan hanya tugas para sesepuh. Generasi muda memiliki peran yang tidak kalah penting. Di era digital, pelestarian dapat dilakukan dengan cara yang berbeda. Media sosial menjadi ruang baru untuk memperkenalkan produk budaya kepada masyarakat yang lebih luas. Tidak hanya di Bali, tetapi juga ke berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara. Bagi generasi muda, inovasi bukan berarti meninggalkan tradisi. Justru, inovasi menjadi cara agar tradisi tetap relevan dengan perkembangan zaman. Jin Rahayu Jayanti mengemukakan produk UMKM seperti bokor payet memiliki peluang besar untuk terus berkembang apabila didukung kreativitas, promosi digital, dan kecintaan terhadap budaya sendiri.
1: Kalau untuk bokoran ini sih cuman mengikuti zaman aja ya, seiring zamannya. Dari tahun ke tahun tentu kita harus membuat motif-motif terbaru biar konsumen-konsumen pembeli itu bisa tertarik. Kalau nggak bisa kan nanti kalau menonton segitu-gitu aja kan untuk jangka waktu pemakaiannya itu kan lama. Jadi kalau itu-itu aja jadi lebih gini pembelinya lebih rendah lah, nggak.
0: Ketika generasi muda mulai mengenal, menggunakan, bahkan ikut memproduksi kerajinan tradisional, maka proses pewarisan budaya akan terus berlangsung. Bukan sebagai masa lalu, melainkan sebagai bagian dari masa depan. Di balik setiap butir payet yang tersusun rapi, terdapat ketelatenan. Di balik setiap bokor yang digunakan dalam persembahyangan, terdapat makna pengabdian. Dan di balik setiap karya UMKM lokal, tersimpan harapan agar budaya Bali terus hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Melestarikan bokor payet bukan hanya menjaga sebuah kerajinan tangan. Lebih dari itu, merupakan upaya mempertahankan identitas, memperkuat ekonomi masyarakat, serta memastikan bahwa nilai-nilai luhur budaya Bali tetap bersinar di tengah perubahan zaman. Karena ketika tradisi dirawat dengan cinta, budaya tidak

0: Ya, masih dari Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar. Bersama-sama kita sudah simak tadi pendengar dokumenter dengan judul Mengenal Makna Sarana Upekara Bokor. Semoga bermanfaat juga untuk Anda pendengar. Dan pastinya Hari Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga pastinya lagu-lagu pilihan Pro 1 juga. Jadi jangan kemana-mana pendengar, stay tune terus di 105,2 Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berpancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa. Memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila. Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat, bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal, dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Bali di Facebook.
1: Oh ya?
0: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
1: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku bener, Yan.
1: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
0: Waduh.
1: Nah kan?
0: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
1: Aduh, stop. Itu phishing, sekali kamu kirim saldo bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
2: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Dewo, lo tau gak?
0: Ya?
3: Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya. Kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
0: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
3: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
0: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
3: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus bebas biaya administrasi dan provisi.
0: Prosesnya ribet nggak, Bay?
3: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
0: Cus, ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
3: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya.
2: Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang tentunya untuk para pendengar yang baru saja bergabung bersama kami melalui FM 105,2 MHz atau melalui aplikasi RRI Digital dan juga pastinya melalui web streaming kami di www.rri.co.id. Iya, dan tentunya Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda ya, sampai sebentar lagi ya, karena waktunya gak kerasa banget, Sukma akan temani ruang dengar Anda sampai di pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Iya, dan juga pendengar saat ini di Hayamuruk 70 Denpasar, matahari lagi terik-teriknya juga ya. Dan rasanya gak abdol kalau misalnya siang-siang gini gak makan sesuatu yang nyegerin gitu ya. Biasanya pasti cari es teh atau es kopi manis gitu ya, supaya bisa menyegarkan dahaga juga di siang hari yang terik ini pendengar. Tapi Sukma punya satu makanan yang gak kalah menarik juga pendengar, yang bisa Anda konsumsi di tengah matahari yang terik seperti ini. Iya, ada satu penyelamat nih pendengar, yaitu adalah rujak kuah pindang. Berbeda ya dari rujak buah biasa, karena sajian ini punya senjata rahasia berupa kuah pindang yang gurih, asam, dan pastinya pedasnya nendang banget nih pendengar. Udah ngebayangin ya bagaimana paduan irisan nanas, bengkuang, timun, dan juga mangga muda dicampur bumbu rujak, lalu juga disiram dengan kuah kaldu ikan pindang yang hangat. Pastinya menciptakan rasa yang tidak bisa Anda ketemukan juga pendengar di daerah lain tentunya. Jadi gak heran lagi ya kalau rujak kuah pindang ini melegenda dan juga pastinya jadi inceran warga lokal sampai wisatawan yang lagi mencari sensasi segar yang beda gitu ya. Oke, jadi untuk para pendengar yang pulang kerja pengen nyari sesuatu gitu ya, pengen makan cemilan tapi yang seger-seger, ada manisnya, ada asamnya, ada pedesnya juga. Nah, mungkin ini juga sign ya untuk Anda bisa mampir ke warung rujak di pinggir jalan ya, atau warung rujak

di dekat rumah Anda untuk beli satu porsi rujak kuah pindang dengan topping buah favorit Anda tentunya pendengar. Oke, jadi ngiler juga ya. Tapi kalau makan rujak kuah pindang, biasanya minuman yang cocok apa nih pendengar? Kalau Anda sendiri biasanya lebih suka apa? Dan sebenarnya nggak semua suka dengan rujak kuah pindang gitu ya. Tapi ada rujak lainnya seperti rujak gula pasir atau rujak gula merah. Banyak sekali jenisnya yang bisa Anda pilih juga, Anda sesuaikan dengan selera Anda pastinya pendengar. Jadi tentukan ya pilihan Anda sekarang, Anda mau rujak jenis apa gitu ya. Tapi kalau yang belum pernah coba rujak kuah pindang, nah Anda boleh banget ya untuk coba sesekali mencoba rasa dari rujak kuah pindang.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong. Waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Dudi Oris dan juga Lala Carmela, Kau dan Aku, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar siang hari ini. Iya, dan juga pendengar, saat ini kita sudah berada di penghujung bulan Juli ya, karena hari ini udah tanggal 30, besok udah akhir bulan. Pastinya ada senang dan juga sedihnya ya, karena biasanya di kantor akhir bulan gini banyak tugas yang buru-buru gitu ya harus diselesaikan. Tapi juga senang karena sebentar lagi udah mau tanggal gajian pastinya. Tapi untuk para pendengar yang hari ini masih harus menyelesaikan berbagai macam deadline gitu ya, jangan sampai lupa untuk olahraga ya pendengar. Tapi masih banyak juga yang menganggap bahwa olahraga itu harus kita lakukan di pusat kebugaran, lintasan lari, atau kelas kebugaran dengan durasi tertentu. Padahal nih pendengar, aktivitas sederhana seperti menaiki tangga, menyapu lantai, berkebun, atau berjalan saat berbelanja, ini juga membuat tubuh Anda tetap bergerak dan tentunya memberikan manfaat juga bagi kesehatan tubuh Anda. Iya, pendengar, aktivitas tersebut dikenal sebagai incidental physical activity, yaitu gerakan yang muncul secara alami dalam keseharian tanpa adanya tujuan khusus untuk berolahraga. Dalam berbagai artikel kesehatan populer, kebiasaan ini juga sering disebut sebagai invisible exercise karena tetap membantu tubuh Anda mengeluarkan energi meski dilakukan tanpa disadari. Iya, seperti itu pendengar. Jadi menjaga kesehatan itu tidak selalu harus dimulai dengan latihan yang berat atau berlangsung lama ya. Karena gerakan-gerakan kecil yang dilakukan setiap hari dapat memberikan manfaat bagi kebugaran, kesehatan jantung, dan juga kualitas hidup apabila menjadi bagian dan tentunya konsisten dilakukan sehari-hari. Jadi untuk para pendengar yang hari ini masih harus bekerja sampai sore, nggak apa-apa pendengar, tapi setelah itu pulangnya Anda bisa sekali untuk jalan-jalan kecil gitu ya, di sekitar rumah Anda, atau naik turun tangga itu juga bagian dari olahraga loh pendengar. Dan juga pastinya informasi ini saya lansir dari laman rri.co.id yang tentunya Anda juga bisa sekali pendengar untuk simak secara lebih lengkap. Serta setelah ini lagu dari It Gitaf, Akan Kukenang, akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar siang hari ini.

105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, terasa sekali waktu sudah semakin merapat ke pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Itu artinya Sukma akan segera harus pamit undur diri seperti itu. Namun Anda tak perlu khawatir tentunya pendengar, karena setelah ini rekan saya Fitri Marlinda akan menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 8 malam nanti, tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Jadi terima kasih banyak untuk para pendengar yang sudah membersamai Sukma dari pukul 10 pagi tadi, dari dialog dan juga banyak informasi yang sudah Sukma sampaikan serta lagu-lagu pilihan juga yang sudah Sukma putarkan. Semoga bermanfaat untuk Anda pendengar, dan jangan kemana-mana gitu ya, karena kami masih akan terus menghadirkan banyak informasi dan lagu-lagu pilihan untuk menemani hari Kamis manis Anda. Setelah ini sebagai lagu penutup tentunya dari Sukma, lagu dari Salma Salsabil, terima kasih akan menemani ruang dengar Anda di penghujung ini ya, sampai di pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah.

0: Denpasar sore ini.
1: Masih disiarkan langsung dari Hayam Wuruk 70 Denpasar, 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Om Swastiastu pendengar, senang rasanya berjumpa kembali ya dengan saya, Fitri Marlinda, yang akan menemani ruang dengan Anda pada hari ini, di hari Kamis, di tanggal 30 Juli tahun 2026, dari pukul 3 sore sampai dengan nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah pendengar. Dan seperti biasa di Denpasar sore ini, tentunya Linda sudah menyiapkan beragam informasi untuk Linda bagikan, dan juga sudah tersedia lagu-lagu pilihan untuk menemani ruang dengan Anda di sore menjelang malam hari ini pendengar. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Berikut kita dengarkan terlebih dahulu pesan-pesan yang mau lewat.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila, Pro 1 RRI Denpasar, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
0: Pro 1 RRI Denpasar.

Pendengar, terdapat informasi dari Pemkab Klungkung di mana Bupati Satria tutup Lucky Boys Cup 1 2026. Bupati Klungkung Imade Satria resmi menutup turnamen bola voli Lucky Boys Cup 1 2026 di Gor Abdi Winangun, Dusun Gembalan, Desa Selat, Kabupaten Klungkung pada Kamis 30 Juli malam. Turnamen yang berlangsung sepanjang Juli ini disambut antusias masyarakat dan dihadiri jajaran pemerintah daerah serta KONI Klungkung. Dalam sambutannya, Bupati Satria mengapresiasi panitia dan masyarakat yang telah bergotong royong menyukseskan turnamen. Menurutnya, Lucky Boys Cup bukan sekadar ajang mencari juara, tetapi juga menjadi sarana mempererat persaudaraan sekaligus menjaring bibit atlet bola voli potensial untuk mengharumkan nama Klungkung di tingkat yang lebih tinggi. Pada laga final, tim Lucky Boys berhasil mengalahkan SMS Lembongan dan keluar sebagai juara. Sementara posisi ketiga diraih Gapes Gelgel setelah menundukkan Abdi Winangun. Dan turnamen ini diharapkan tentu terus berlanjut sebagai wadah pembinaan olahraga dan pengembangan atlet muda di Kabupaten Klungkung.

pernah merasa cemas, lalu mengalihkan perasaan itu dengan belanja berlebihan? Itu yang disebut doom spending, yang merupakan kebiasaan belanja impulsif saat kita merasa cemas atau stres. Kedengarannya familiar ya, tapi yuk kita ubah kebiasaan ini. Daripada membelanjakan uang untuk barang-barang yang gak benar-benar kita butuhkan, bagaimana kalau kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting? Rencanakan anggaranmu, patuhi itu, dan investasikan.

Ya, pendengar, itu dia tadi sebuah lagu dari Lawson dengan judulnya Juliet. Pendengar, tidak terasa ya, kita sudah mau di akhir nih, sudah penghujung di bulan Juli ya. Sebentar lagi, kita sudah akan memasuki bulan Agustus. Bulan Agustus biasanya identik dengan apa nih? Dengan Hari Kemerdekaan Indonesia tentunya. Selain Hari Kemerdekaan Indonesia, di bulan Agustus juga ada yang spesial, khususnya buat RRI ya, karena termasuk juga di HUT RRI. Tentunya RRI termasuk RRI Denpasar sudah menyiapkan beragam acara nih untuk di bulan depan. Pasti gak sabar banget ya, Linda juga gak sabar, tapi tunggu dulu ya. Ditunggu aja nanti informasi lebih lanjutnya untuk apa saja sih yang ada di RRI di bulan Agustus nanti. Jadi pastikan stay tune terus di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Berikutnya kita dengarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Jason Mraz dengan judulnya Can't Hold Out on Love. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Pendengar masih di 105,2 FM Pro 1 Channel Informasi dan Inspirasi. Tadi sebuah lagu judulnya Maaf dari Marcel baru saja mengudara menemani ruang dengar Anda, pendengar. Nah, kalau tadi di lagunya ada liriknya telah mencoba memberi yang terbaik. Nah, sama nih kayak ganda campur bulu tangkis Indonesia, Rehan dan Gloria yang juga telah memberikan hasil terbaik untuk Indonesia, pendengar. Karena ada kabar menggembirakan dari dunia bulu tangkis, di mana ganda campuran Indonesia Rehan Novel Kusarajanto dan juga Gloria melaju ke babak perempat final Taipei Open 2026 setelah mengalahkan unggulan keenam asal Jepang yaitu Akira Koga dan Natsu Saito. Dua game langsung loh, pendengar, di 21-14 dan juga di 24-22. Bertanding selama 42 menit di Taipei Arena, Rehan dan Gloria juga pastinya tampil dengan penuh percaya diri, termasuk bangkit dari ketertinggalan pada game kedua sebelum memastikan kemenangan di poin-poin penentuan. Dan selanjutnya, pasangan Indonesia ini juga akan menghadapi wakil Thailand yaitu Supak Jomkoh dan Ornicha di babak perempat final berikutnya, pendengar. Itu dia tadi informasi mengenai bulu tangkis ya, Taipei Open 2026, di mana Indonesia berhasil maju mengirimkan sepasang anak muda Indonesia yang sudah berhasil membawa nama Indonesia ke babak selanjutnya di Taipei Open 2026. Dan informasi tadi Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di laman resmi kami, yaitu di rri.co.id. Berikutnya kita akan dengarkan sebuah lagu dari Hyfy dengan judulnya Sama-sama Tahu. Selamat mendengarkan.

Musim kemarau ada yang menyebutnya sebagai musim kering atau musim panas. Cirinya adalah bila curah hujan per bulan di bawah 60 mm. Selain sedikitnya curah hujan, musim kemarau ditandai dengan matahari bersinar sangat terik, jarang ada awan yang menghalangi, suhu udara panas dengan kelembapan tinggi. Bagi Anda yang tinggal di pedesaan, keringnya tanah sangat berdampak pada hasil pertanian dan perkebunan, yakni gagal panen. Sementara bahaya kesehatan bisa terjadi di semua lokasi. Sebagai dampak dari penghematan air, orang jadi kurang bersih, lalu timbul penyakit pencernaan seperti diare

Mendengar itu dia tadi sebuah lagu dari Sam Smith feat Burna Boy dengan judulnya My Oasis. Nah, mendengar kalau Linda cek nih di WhatsApp-nya Pro 1 nih, ternyata di grupnya kami, di grup Ketawa ke TV ya, grupnya Pro 1 nih, sudah ada Bu Indi, ada Bu Farida, ada Bu Resmi nih, selamat sore semuanya nih, selamat sore ibu-ibuku yang cantik yang biasa menemani Linda di malam hari. Sekarang karena Linda masih di sore hari ya, jadi Linda sapanya selamat sore ya. Oke, mendengar berikutnya bagi pendengar yang mungkin mau request lagu, masih ya boleh banget ya. Langsung ke WhatsApp kita aja di 0896781238303. Kalau ada lagunya pasti Linda putarkan. Kalau memang enggak ada lagunya, nanti kita ganti yang lain ya, pendengar ya. Berikutnya, kita akan dengarkan sebuah lagu dari Yellow Card feat Avril Lavigne dengan judulnya You Broke Me Too. Selamat mendengarkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dari Petra Sihombing, pendengar baru saja menemani ruang dengar Anda ya. Dan sebelumnya juga ada lagu dari Kafein dengan judulnya Berdua. Berdua dengan siapa nih ya? Oke, pendengar, informasi berikutnya yang ingin Anda bagikan datang dari PT KAI nih, atau PT Kereta Api Indonesia, yang menghadirkan Nusantara Explorer. Nusantara Explorer ya pendengar ya, bukan Dora the Explorer. Oke, Nusantara the Explorer ini mungkin udah ada yang lagi scroll-scroll TikTok atau video-videonya sudah lewat. Kereta baru nih pendengar, kereta baru yang kalau di video-video yang beredar ini terlihat seperti kereta antik unik cantik gitu ya, kayak yang Instagramable banget gitu buat foto-foto. Nah, kereta wisata yang dikembangkan atas gagasan Presiden Prabowo Subianto ini tentunya dibuat untuk mendukung pariwisata nasional atau pariwisata di Indonesia ya pendengar. Rangkaian kereta ini menawarkan pengalaman perjalanan yang memadukan kenyamanan, kuliner, budaya, dan panorama Indonesia dalam satu perjalanan. Nusantara Explorer sendiri dilengkapi kabin tidur, restoran, hingga lounge dengan sentuhan interior yang terinspirasi dari kekayaan budaya Nusantara. Tapi untuk kereta ini, KAI masih menyempurnakan layanannya, jadi sementara informasi mengenai rute, jadwal, ataupun tarif belum diumumkan ya pendengar ya, dan akan diumumkan setelah seluruh persiapan operasionalnya selesai. Itu dia kereta baru yang bisa dinanti-nanti nih untuk anak-anak muda yang mau mencoba kereta ala-ala wisata-wisata kayak di film-film mungkin ya. Oke, dan informasi tadi Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di antaranews.com pendengar. Berikutnya kita dengarkan terlebih dahulu pesan-pesan yang mau lewat berikut ini.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Denpasar sore ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila,
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
6: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
7: Pro 1 RRI Denpasar.
8: Ya, pendengar masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk mendengarkan Beranda Asta Cita Nasional yang hari ini akan diisi oleh RRI Surabaya, RRI Loksemawe dan juga RRI ND dan ada RRI Tahuna pendengar. Jadi tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: kita akan memulai dari RRI Surabaya dengan tema mengakui, menghormati, dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
1: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: Sukacita, siaran berjaringan nasional dengan judul Mengakui, Menghormati, dan Merayakan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Perjalanan panjang pengakuan negara terhadap penghayat kepercayaan, makna filosofis di balik tanggal 13 Juli, serta bagaimana kehadiran Hari Kepercayaan dapat menjadi perekat persatuan dalam keberagaman Indonesia. Kita dengarkan perbincangan rekan kami, Sari Julia, bersama Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi, MSI. Selamat mendengarkan.
1: Pendengar, kembali Beranda Asa Cita Nasional Berjaringan hadir kembali menyapa Anda. Kali ini RRI Surabaya hadir dengan topik mengakui, menghormati, dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bersama saya Sari Julia, kami akan menghadirkan perbincangan singkat bersama dengan Bapak Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi, MSI. Beliau adalah Presidium Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia MLKI Jawa Timur. Pak Oto, berkaitan dengan penetapan 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menurut Pak Oto, apa sih makna mendalam dari momentum sejarah bagi masyarakat penghayat kepercayaan saat ini, begitu Pak Oto?
2: Terima kasih Mbak Sari. Jadi yang pertama, kita saya masih ingat pidato Bung Karno, jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Nah, kegiatan ini sebenarnya kita juga menghargai jasa para pahlawan kita. Salah satu diantaranya adalah Mr. Wongsonegoro. Pada tanggal 13 Juli, di dalam rapat perancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di sana disebutkan pada pasal 29, itu dia menolak untuk menambah kewajiban beribadah menurut agamanya masing-masing, jadi agamanya apapun masing-masing, kemudian ditambah, Wongsonegoro mengusulkan ditambah dengan dan kepercayaannya itu. Sehingga akhirnya pada tanggal 18 Agustus ditetapkan, muncul sudah kepercayaan terhadap Tuhan, kepercayaan itu agama dan kepercayaan itu. Nah, dari sini sebenarnya, jadi kita menghargai berapa jasa Mr. Wongsonegoro. Mr. Wongsonegoro itu pun juga seorang penghayat. Banyak dari kalangan perancang undang-undang, mereka yang utusan dari penghayat kepercayaan sebenarnya. Akhirnya ada satu bias, di mana ada dua pengertian, dua tafsir. Yang tafsir yang pertama, agama dan kepercayaannya, ada dua. Kemudian yang satu mengatakan kepercayaannya itu mengacu kepada agama. Dari sini terus terjadi sampai dengan masa Orde Baru. Dari Orde Baru kemudian atas jasa Ibu Tuntunan Agung, ya Suwartini, ini dia salah satu anggota MPR, terus berusaha. Akhirnya muncullah di dalam GBHN. Muncul di dalam GBHN tahun 78 terus sampai sekarang ini. Perjuangan titik starting point kita itu pada tanggal 13 Juli.
1: Artinya memang ada perjuangan yang cukup panjang sehingga ditetapkanlah 13 Juli. Ini menggambarkan bahwa Indonesia sesuai begitu ya Bhinneka Tunggal Ika, bahwa meskipun berbeda agama, kepercayaan itu benar-benar tergambarkan dari sini, begitu Pak Oto.
2: Itu. Jadi memang Indonesia itu bukan milik salah satu agama. Kepercayaan itu sudah ada. Jadi kepercayaan itu sudah ada sejak atau sebelum agama-agama lain itu masuk ke Indonesia. Kita sudah punya yang disebut dengan Tan Kenok Kinoyo Ngopo. Jadi kita itu sudah monoteis sebenarnya. Ini tergambar pada prasasti yang ditemukan di Gunung Padang. Gunung Padang itu ada undak-undak, di mana itu dibuat seperti piramid ya. Itu dibuat pada 5.900 tahun sebelum Masehi. Jadi jauh. Padahal piramid Mesir itu dibuat 2.500 sebelum Masehi. Jadi kita lebih, sebenarnya kita sudah lebih lama. Sehingga dari situ kita sudah monoteis. Nah, akhirnya oleh kolonial mulailah muncul istilah animisme, dinamisme. Padahal itu adalah buatan kolonial.
1: Nah, usulan berkaitan dengan hari besar ini kan konon memang sudah diajukan sejak tahun 2005 dan baru terwujud pada 2026 ini. Tadi Pak Oto juga di awal sudah menjelaskan bagaimana perjalanannya, progresnya, tahapannya sampai akhirnya tibalah begitu ya bulan Juli di tahun 2026 kali ini. Bisa diceritakan juga enggak sih Pak bagaimana perjalanan panjang perjuangan para penghayat kepercayaan hingga akhirnya tadi mendapatkan pengakuan resmi dari negara?
2: Nah, seperti tadi saya katakan, kita sudah mulai masuk di dalam GBHN ya. pada TAP MPR nomor 4 tahun 78, 83 terus itu sudah ada terus percayaan. Nah, tetapi pelaksanaan implementasi di kemasyarakatan, di masyarakat dan di pemerintahan ini masih belum berjalan sesuai dengan harapan kita. Sehingga dari sini terus kita berjuang. Akhirnya muncul di dalam undang-undang adminduk, di mana pengayat itu bisa mengosongkan kolom agama. Jadi kolom agama itu dikosongkan. Kolom agama dikosongkan atau di-strip. Akhirnya kita tidak mau. Kita tidak mau, kita menuntut. Masuk di MK. Masuk di MK. MK muncullah keputusan nomor 97. Bahwa menyetarakan bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa setara dengan agama. Dari situ kemudian muncul lagi polemik. Di mana sebenarnya kalau kita sudah setara, maka KTP itu harusnya agama titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tapi ditolak oleh salah satu saudara kita yang lain, dari agama yang lain. Akhirnya diputuskanlah KTP kita ada dua. Ada KTP yang kolom beragama, ada KTP yang kepercayaan. KTP saya kolom agamanya tidak ada, KTP saya. Jadi KTP saya tidak ada. Hanya tertulis kepercayaan, titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini perjuangan. Sehingga kita mengusulkan, sekarang ini kita mengusulkan bahwa 7 November sesuai dengan keputusan MK menjadi hari kebangkitan kepercayaan. Ya, 13 Juli ini Wongso Negoro. Tapi kita juga mengacu kepada keputusan MK menjadi satu hari kebangkitan. Ini loh sebenarnya starting point-nya dari
1: ini. Kalau Menteri Kebudayaan Fadlizon itu kan menyatakan bahwa penetapan ini merupakan bentuk komitmen negara dalam memenuhi hak penghayat kepercayaan. Kalau menurut Pak Oto sendiri, sejauh mana sih pengakuan ini sudah dirasakan begitu ya oleh masyarakat penghayat dalam kehidupan sehari-harinya?
2: Hak-hak kepercayaan penghayat ini memang sudah banyak diakomodir oleh pemerintah. Satu diantaranya pendidikan, kemudian hak untuk ber-KTP kepercayaan, kemudian kedua hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, ada di ASN sudah bisa masuk, kemudian untuk perkawinan itu pun juga sudah rencanakan, kemudian kematian. Untuk kepercayaan itu dimakamkan makam umum. Makam umum ini harus disediakan oleh pemerintah daerah. Nah, dari sini sebenarnya ini masih perjuangan sekarang untuk pemakaman ini, karena banyak pemakaman-pemakaman umum yang diklaim menjadi makam milik salah satu agama. Jadi dari situ, jadi sudah banyak sudah hak-hak kita untuk tempat beribadah dan sebagainya.
1: Artinya memang penetapan ini menegaskan bahwa penghayat kepercayaan itu punya kedudukan dan hak yang setara dengan warga negara lainnya ya. Ini juga Bapak tadi juga menyebut ya bahwa penetapan ini sebagai simbol pemersatu bagi keberagaman penghayat kepercayaan di Indonesia. Nah, bagaimana Pak Oto juga melihat keberagaman aliran kepercayaan di Nusantara ini, dan bagaimana sih untuk bisa menjaga agar tetap bersatu dalam sebuah wadah begitu Pak?
2: Nah, kita juga bergabung, kita sudah mulai juga bergabung di Rumah Bhinneka misalnya. Di Rumah Bhinneka. Rumah Bhinneka itu merupakan satu kumpulan dari semua suku, agama dan semuanya bergabung menjadi satu. Dan itu saling urut menghormati. Kemudian yang kedua kita juga bergabung di menjadi satu motor pendirian Indonesia Merayakan Perbedaan. 7 tokoh agama. Salah satu diantaranya adalah kepercayaan. Kemudian kita juga masuk forum beda tapi mesra. Jadi terdiri dari semua agama. Demikian Pak. Jadi kita sudah mulai bergabung dengan semua dan kehidupannya setara kita.
1: Ini menjadi sesuatu yang luar biasa juga yang perlu kita syukuri begitu ya. Bahwa dengan keberagaman ini kita juga bisa tinggal dalam sebuah wadah yang tentunya saling menghormati dan menghargai begitu Pak Oto. Nah, salah satu tujuan dari penetapan ini adalah untuk mewariskan nilai-nilai luhur kepercayaan kepada generasi penerus kita begitu. Ya. Apa saja sih nilai-nilai luhur yang paling penting untuk dilestarikan dan bagaimana strateginya untuk bisa mengenalkan ini kepada generasi muda kita Pak Oto?
2: Jadi pada intinya ada 3 hal yang perlu untuk kita wariskan. Yang pertama, kita harus ingat sangkan paraning dumati. Dari mana asal kita? Dari mana asal kita? Misalnya contoh Mbak Sari asalnya dari mana? Apakah dari tanah? Kan bukan. Iya toh? Tetapi sebelum Mbak Sari lahir, sebelum Oto lahir, ada di mana? Itu semua ada merupakan satu, ada satu percikan Tuhan, cahaya Tuhan yang masuk di dalam tubuh manusia. Sehingga manusia, setiap manusia harus bisa mempunyai kewajiban untuk memanifestasikan sifat-sifat Tuhan di dalam satu kehidupan sehari-hari. Introspeksi apa kesalahan kita, sekarang apa yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedua, memayuhai manunggaling kawula Gusti. Manunggal kawula Gusti itu jiwa kita, bukan kita sebagai bertindak sebagai Tuhan, tidak. Tetapi jiwa kita merupakan satu manifestasi dari sifat-sifat Tuhan. Jadi kita sudah benar-benar mendekatkan diri, kesadaran spiritual kita full. Yang ketiga adalah memayu hayuning bawono, mempercantik keindahan dunia ini. Di samping hubungan kepada Tuhan, hubungan kepada sesama, dan hubungan kepada alam. Ini yang kita pariskan. Jadi ada tiga hal, semua penghayat yang ada, 178 organisasi penghayat, intinya pada tiga itu.
1: Jadi ketiga ini yang ingin diwariskan untuk generasi muda selanjutnya, bahwa selain tiga hal ini ya nggak akan selaras begitu dari kehidupan kita begitu ya, ya Pak Oto. Baik. Nah kalau kita melihat juga Menteri Fadlizon itu mendorong agar peringatan Hari Kepercayaan itu diisi dengan kegiatan sosial dan juga budaya yang bermanfaat tentunya bagi masyarakat begitu kan ya Pak. Kegiatan-kegiatan seperti apa sih Pak yang sudah dilaksanakan sejauh ini dan kegiatan apa yang direncanakan ke depannya?
2: Kalau yang sudah kita laksanakan ini adalah doa bersama lintas iman. Jadi tidak hanya kepercayaan toh, tapi semuanya lintas iman.
1: Jadi ada doa lintas iman, tapi juga ada kegiatan-kegiatan lain yang kemudian ini menyasar pada kehidupan tidak saja ini terhadap Tuhan, tapi terhadap sesama dan juga terhadap alam begitu Pak Oto. Apa harapan Bapak terhadap pemerintah dan juga masyarakat luas begitu ya setelah peringatan Hari Kepercayaan ini? Apakah ada langkah selanjutnya yang diharapkan dalam memperkuat pengakuan dan perlindungan bagi penghayat kepercayaan ke depan? Tentunya selain tadi tentu tanggal 7 November begitu ya Pak. Apa ini yang bisa disampaikan?
2: Nah, kita sebenarnya berharap bahwa kita menunggu rancangan peraturan Presiden tentang pelayanan pada penghayat. Yang kedua, di Indonesia kita masih belum memiliki satu undang-undang atau perda. Ini yang kita harapkan. Saya nanti dalam waktu dekat akan melakukan satu audiensi dengan DPRD agar ada satu kajian akademis. Nanti saya akan membuat kajian akademis terkait dengan rancangan peraturan daerah terhadap pelayanan penghayat. Ini yang sebenarnya. Kalau ini sudah berhasil, maka kita di hadapan pemerintah kita mempunyai satu kewajiban untuk melakukan pembinaan kepada penghayat di daerah. Itu sebenarnya.
1: Baik, selain itu juga mungkin ada yang bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk juga para penghayat begitu ya Pak, berkaitan dengan ditetapkannya tanggal 13 Juli. Apa sih yang diinginkan ke depannya agar tentu kita bersama tetap hidup rukun dan bahagia di Indonesia?
2: Kita harus tetap ingat para kacang penghayat janji kita dan slogan kita bahwa Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, rimputan tular, ini benar-benar harus mengendap di dalam jiwa. Kemudian yang kedua, di mana saja penghayat harus dapat bersikap bersinar laksana matahari. Jadi kalau bahasa Jawanya ning endi wae penghayat kudu sumunar Pindu Baskoro.
1: Pak Oto, terima kasih sekali untuk sesi diskusi kita. Sekalipun ini mungkin singkat, namun agaknya memberikan warna begitu ya, bagaimana keberagaman di Indonesia tetap harus dihargai dan juga dihormati. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Oto. Pendengar, demikian tadi Beranda Asa Cita Nasional berjaringan produksi RRI Surabaya. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.

0: Anda Asta Cita.
1: Selamat 1,2 FM dari Pro 1. Dan ini adalah Beranda Asta Cita Berjaringan. Kita lanjutkan kembali dengan tema berikutnya dari RRI Loksumawe, Toleransi Tanpa Batas, Baitul Mal Hadir Untuk Semua.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI, jumpa lagi bersama saya dalam program Beranda Asta Cita, program yang menghadirkan sosok inspiratif dari berbagai daerah yang memberi warna bagi pembangunan di sekitar kita. Pada edisi kali ini, kita akan mengulas kisah menarik dari sikap toleransi dan keberagaman yang ada di sekitar kita. Indonesia berdiri di atas keberagaman, berbeda suku, agama, budaya, dan bahasa. Bukan menjadi alasan untuk saling menjauh, melainkan menjadi kekuatan untuk saling menguatkan. Perbedaan agama, suku, dan budaya bukanlah penghalang untuk hidup berdampingan, melainkan kekuatan yang mempersatukan bangsa. Semangat inilah yang menjadi bagian dari Asta Cita, yaitu memperkokoh persatuan bangsa melalui kehidupan yang rukun, harmonis, dan saling menghormati antar umat beragama. Salah satu contoh nyata hadir dari Kampung KP3, Hagu Barat Laut, Kecamatan Banda Sakti, Kota Loksumawe, Aceh, yang dilanda musibah kebakaran hebat melululantakkan sekitar 70 unit rumah warga beberapa bulan lalu. Sebagian besar korbannya merupakan warga non-muslim yang telah puluhan tahun hidup berdampingan dengan masyarakat muslim di lingkungan tersebut. Di Kota Loksumawe, Aceh, kisah nyata tentang indahnya kebersamaan hadir dari seorang warga Kristiani bernama Sitompul asal Tapanuli Selatan. Salah satu korban kebakaran yang sudah 30 tahun menetap di antara hiruk-pikuk lingkungan kehidupan umat muslim. Tepatnya di lokasi Desa Hagu Barat Laut atau KP3 di Kecamatan Banda Sakti yang persis berada di pusat ibu kota Loksumawe.
3: Kita akan berbincang-bincang bersama salah seorang warga non-muslim yang merupakan korban dari kebakaran yang terjadi beberapa bulan lalu. Selamat siang Bapak Sitompul.
4: Selamat siang Pak.
3: Iya. Mungkin kami ingin bertanya, Bapak sudah berapa lama tinggal di Aceh ini? Kalau agama Bapak ya, apa itu?
4: Agama saya Kristen Protestan, dan saya tinggal di Loksumawe ini sudah sekitar 30 tahun.
3: 30 tahun ya? 30 tahun. Sudah lama ya? Ya. Ketika pertama kemari sudah berkeluarga atau masih lajang?
4: Itu? Masih lajang.
3: Nah, selama 32 tahun tinggal di sini, tentu kan ada banyak hal, adapun kenang-kenangan yang Bapak alam. Ini bagaimana menurut Bapak selama 30 tahun tinggal di Kota Loksumawe di sekitar lingkungan warga muslim ini, bagaimana penjelasan Bapak? Mungkin apakah Bapak merasa diterima atau bagaimana ini?
4: Terima kasih. Karena saya sudah tinggal 30 tahun, sebagian hidup saya tinggal di Loksumawe ini, saya merasa sukacita. Iya. Karena jarang ya daerah saya dapati begini. Karena apa? Karena saya diterima di sini. Kita tidak ada gap, tidak ada kotak-kotak antara non-muslim sama muslim. Kita bisa bersatu dan mereka menerima kita, walaupun kita minoritas. Tidak ada perbedaan. Khususnya ketika saat-saat kebakaran begini. Ketika saat kebakaran ini, semua masyarakat lingkungan turut membantu apa yang bisa dibantu. Dan paling terharu saya pada saat kebakaran itu, malam itu begitu banyaknya orang-orang memberikan bantuan-bantuan, baik baju langsung sama sama bahan makanan untuk kita yang terdampak bencana ini. Karena dalam bencana itu ya, sebagai saya pribadi, tidak ada satu pun bisa diselamatkan karena begitu cepatnya api merambat. Karena angin kencang begitu dan hari siang begitu terik, jadi nggak ada selamat diselamatkan. Pada saat itu kita rata-rata mengungsi ke gereja, dan di gereja itu datang malam itu ada datang Camat Banda Sakti, datang asisten satu Pemprov membawa bantuan beras, indomie, telur malam itu, sehingga selama bencana itu kami merasa tidak terbebani dan kami merasa bahwa inilah kampung kami yang sebenarnya.
3: Iya.
4: Inilah kampung kami sebenarnya. Dan saya juga merasakan bahwa inilah tempat kampung saya yang sebenarnya. Karena selain saya lahir di Medan, di Tapanuli, tapi saya besar di Aceh ini, khususnya di Kota Loksumawe.
2: Sitompul, warga Kristiani asal dari Tapanuli Selatan ini merupakan salah satu korban musibah kebakaran yang meluluh lantakkan di antara 70 unit pintu rumah yang ludes terbakar. Selama 30 tahun menetap di lingkungan warga Muslim di Kota Lhokseumawe, Sitompul, kelahiran Tapanuli Selatan, merasakan begitu besarnya kepedulian masyarakat tanpa memandang perbedaan keyakinan, terutama di tengah duka korban kebakaran yang dialaminya. Saat api melahap rumahnya hingga tak satu pun harta benda dapat diselamatkan, bantuan datang dari berbagai pihak. Pemerintah, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, hingga warga sekitar bergotong royong memberikan pakaian, bahan makanan, dan kebutuhan sehari-hari. Yang paling membekas di hatinya adalah kepedulian masyarakat Muslim yang menjadi mayoritas di lingkungan tempat tinggalnya. Bahkan, bantuan rehabilitasi rumah juga diberikan melalui Baitul Mal sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama warga yang sedang tertimpa musibah.
3: Tentu kalau boleh kami tahu nih ya, kira-kira kan tadi banyak bantuan yang datang. Itu dari mana, dari siapa aja yang bantuan yang datang itu yang membantu kita?
4: Banyak hal dari segalanya, dari Pemprov Banda Aceh, Pemprov Banda Aceh, Pemko Banda Lhokseumawe juga ada, dari mahasiswa juga ada, dan yang paling terharu terakhir ini kita bisa menerima bantuan berupa uang tunai untuk rehab rumah dari Baitul Mal.
3: Baitul Mal ya.
4: Baitul Mal. Jadi kalau kita pikir-pikir, Baitul Mal itu sudah begitu, tidak lagi ada sekat antara non-Muslim dan Muslim. Mereka memberikan bantuan sebesar 8 juta untuk satu orang bantuan rumah. Inilah yang barangkali membuat saya semakin terharu. Bagaimana kita di tengah minoritas ini begitu diperhatikan dan tidak dibeda-bedakan di saat bencana datang. Jadi terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu kami, bahwa kami juga merasa bersuka cita kiranya ya.
3: Ya, baik, pendengar, itu tadi perbincangan kita bersama warga minoritas non-Muslim yang tinggal di sekitar lingkungan warga yang ada di kampung KP3, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.
2: Bantuan rehab tersebut merupakan bentuk nyata, sikap dan kepedulian pemerintah kota kepada korban kebakaran tanpa memandang perbedaan suku, ras, dan agama dari masing-masing korban kebakaran. Menurut Kepala Baitul Mal Kota Lhokseumawe, Damanhur, bantuan yang diberikan bukan semata-mata soal agama, melainkan panggilan kemanusiaan. Secara tegas dikatakan Damanhur, bantuan tersebut berasal dari dana infak yang memang dapat dimanfaatkan untuk membantu siapa saja yang tertimpa musibah tanpa membedakan latar belakang agama maupun suku.
3: Baitul Mal dalam ini memberikan jakan ini ya. Nah, kira-kira Pak Kamaruzzaman ini apa yang latar belakangi Baitul Mal ikut menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran tersebut kepada warga umat Kristen misalnya.
0: Ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah. Pertama sekali ini adalah seruan kemanusiaan, karena mereka adalah saudara kita dan sebangsa dan setanah air. Kami hadir di hari kedua, hari pertama karena memang lagi ribut-ributnya, lagi panik-paniknya. Di hari yang kedua kita datang dengan berbagai macam bantuan yang kita miliki, semuanya kita kerahkan dan langsung kita mintakan data kepada koordinatornya. Dan mereka sangat mengapresiasi dengan kehadiran kita. Kenapa? Karena selama ini kita tidak pernah membeda-bedakan. Kenapa? Karena uang yang kita pakai ini adalah uang infak. Nah, kalau zakat memang dia kan harus golongan tertentu yang bisa menerimanya. Tapi kalau infak ini kan bisa digunakan dan bisa dimanfaatkan oleh siapapun yang memang berhak. Apalagi ini adalah musibah kemanusiaan dan tidak ada yang terencanakan.
2: Menurutnya, para korban adalah saudara sebangsa dan setanah air yang membutuhkan uluran tangan. Karena itu, sejak hari kedua pasca kebakaran, Baitul Mal langsung menyalurkan bantuan darurat berupa makanan, selimut, bantal, perlengkapan tidur, hingga kebutuhan pokok lainnya. Bagi Baitul Mal, ketika seseorang sedang mengalami bencana, yang harus dikedepankan bukanlah identitasnya, melainkan nilai kemanusiaannya. Saat saudara kita membutuhkan tempat berteduh, makanan, obat-obatan, dan dukungan moral, itulah saatnya kita hadir untuk saling membantu.
3: Nah, kemudian ini apa harapan Bapak agar semangat toleransi dan persaudaraan seperti ini terus tumbuh di tengah masyarakat, khususnya di Kota Lhokseumawe?
0: Kita senantiasa diminta oleh Rasul untuk berbuat baik, karena kebaikan itu untuk diri kita. Pada saat kita berbuat baik, maka yang membalasnya itu adalah Allah. Nah, maka jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Hari ini kita berbuat baik untuk saudara kita yang non-muslim. Nah, besok kita berbuat baik untuk saudara kita yang muslim. Kenapa? Kebaikan tersebut adalah untuk diri kita, bukan untuk orang lain.
2: Saudara pendengar, toleransi bukan hanya diwujudkan dalam kata-kata, tetapi melalui tindakan nyata saat sesama membutuhkan pertolongan. Musibah tidak mengenal perbedaan agama. Demikian pula, kepedulian seharusnya tidak mengenal sekat. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan menumbuhkan kepedulian sebagai wujud Indonesia yang rukun, damai, dan berkeadilan.

0: Beranda Cerita Berjaringan, kalau tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dari Loksemawe, kita akan lanjut kembali ke RRIND, Toleransi Keberagaman dalam Kajian Pendidikan Pancasila.
1: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar Beranda Asta Cita RRI dimanapun Anda berada, Indonesia berdiri di atas fondasi keberagaman suku, budaya, dan agama. Untuk merawat keutuhan ini, moderasi beragama menjadi fondasi utama dalam toleransi keberagaman. Menurut dosen Pancasila Universitas Flores, Bapak Carolus Charles Bego, Pancasila diciptakan para pendiri bangsa sebagai perekat utama keragaman tersebut. Mari kita simak penjelasannya.
3: Ya, kalau berkaitan dengan moderasi beragama dalam pandangan Pancasila, maka Pancasila ini kan sebagai perekat keragaman. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena para penimpader membuat atau menetapkan Pancasila ini sebagai dasar negara justru untuk merekatkan keragaman yang ada di Indonesia ini. Maka dengan kita mengenal Pancasila, sesungguhnya kita diajak untuk melakukan bagaimana cara beragama yang masing-masing setiap penganutnya dia percaya pada agamanya masing-masing, tetapi dalam pelaksanaan dia harus menyeimbangkan dengan kepentingan saudara-saudara kita yang lain yang juga memiliki agama-agama yang ada di Indonesia. Jadi di sini saya mau katakan bahwa ketika kita dalam kehidupan bernegara yang berdasarkan Pancasila, maka mari kita mengekspresikan keimanan kita tetap berada pada koridor kebangsaan kita. Itu yang menurut saya.
2: Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama dan sila kedua, secara tegas menjamin kebebasan berkeyakinan sekaligus mewajibkan kita untuk bersikap adil dan beradab. Pak Charles Bego menegaskan bahwa kerukunan antar umat beragama hanya bisa terwujud jika ada saling penghormatan terhadap hak beribadah masing-masing.
3: Lalu bagaimana kita hidup yang berbeda-beda agama ini? Supaya jangan terjadi konflik, maka kita harus mentolerir. Mengapa kita harus mentolerir? Karena setiap orang memiliki hak yang sama untuk beragama. Dan di dalam Pancasila, sila pertama di sana dinyatakan bahwa ketuhanan yang maha esa. Berarti ada ruang kebebasan untuk orang memiliki keyakinan kepada Tuhan. Dan ketika kita yakin pada Tuhan, bahwa kita yakin bahwa Tuhan itu sang pencipta, salah satunya menciptakan manusia. Dan manusia tidak hanya manusia yang Katolik atau manusia yang Islam atau Hindu atau Buddha saja, tidak. Seluruh kita yang beragama ini adalah manusia ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, amanat sila kedua menyatakan, mari kita yang manusia.

0: ini yang berbeda-beda dari suku, ras, dan agama itu, kita harus gunakan Pancasila sebagai fondasi yang kuat, sebagai lead star, sebagai bintang penuntun, agar kita ke depan berjalan tidak saling berbenturan.
1: Menjaga keharmonisan dalam masyarakat majemuk membutuhkan kesadaran untuk menekan ego pribadi maupun kelompok. Selain itu, Kementerian Agama menetapkan indikator penting dalam moderasi beragama, yakni menolak segala bentuk kekerasan dan mengedepankan sikap saling tolerir demi keselamatan bersama.
0: Persatuan itu bisa tercipta apabila kita bersikap moderasi atau moderat, gitu. Jangan terbalik, gitu. Jadi kita bersikap moderat atau toleransi, baru tercipta yang namanya kerukunan atau persatuan itu. Jadi persatuan itu tercipta karena itu, karena kita saling hormat menghormati, kita berpikiran tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu fanatik terhadap kita punya keyakinan. Tetapi kalau kita punya keyakinan, silakan. Saya beriman, misalnya saya sebagai orang Katolik, saya berkeyakinan bahwa Katolik yang benar. Itu menurut saya, tetapi tidak bisa saya menyatakan bahwa apa yang diimani oleh Mas
2: Sedita,
0: gitu juga, bahwa itu yang tidak benar, tidak boleh. Agar itu benar menurut Mas, seperti itu. Saya benar menurut saya. Oke, mari kita yang hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah diberi ruang oleh negara, oleh hukum kita yang tertinggi adalah Pancasila. Mari kita sama-sama kita menjaga hak kita masing-masing sehingga jangan terjadi konflik. Di kampus kami biasanya kemarin baru habis, ketika Idul Fitri habis, kita yang namanya Idul Fitri bersama. Okay. Dan itu kita kumpul semua, kita saling memaafkan. Walaupun kita di luar kampus, kita telah berkunjung kepada sesama saudara kita yang beragama Islam. Ya, tapi di kampus tetap diajarkan seperti itu. Walaupun di luar sudah itu, tapi kita tetap di sini. Inilah nuansa kebersamaan yang dilakukan di kampus kami. Nah, itu diperkasai sejak dari ketua yayasan sampai pada tingkat rektorat dan jajarannya yang lain. Kita sama-sama seperti itu. Tidak hanya di saat Idul Fitri, di saat Pasca, di saat Natal juga seperti itu. Jadi itu berkaitan, contoh kecil seperti itu. Lalu ketika kita dalam kehidupan, misalnya saya bisa mengajar di kelas, biasanya di awal kuliah dan setelah habis kuliah, itu kita membiasakan dengan doa. Jadi doa itu tidak hanya ketika saya yang Katolik, saya menyatakan bahwa yang doa itu harus Katolik yang pimpin, tidak. Jadi kita memberi ruang kepada setiap orang. Kalau umpamanya ada siasati di awal, misalnya Katolik yang pimpin, diakhiri pada anak-anak yang Muslim pimpin sesuai dengan keyakinan. Jadi disitulah menurut saya itu, sadar atau tidak sadar, kita memberi ruang kebebasan untuk kita berekspresi selama kita tidak mengganggu keimanan orang lain. Silakan kita lakukan seperti itu, masing-masing pimpin, tetapi kepada saudara-saudara yang beragama lain, silakan berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Sesungguhnya disitulah letak moderasi beragama itu, mengambil jalan tengah, tidak menutup orang lain untuk beragama, tetapi juga memberi kesempatan kepada sesama saudara kita yang berbeda agama untuk beribadah dan menjalankan agama.
1: Penerapan nilai moderasi beragama bukan sekedar teori di ruang kelas, melainkan dipraktekkan secara nyata di lingkungan perguruan tinggi serta mengakar kuat dalam tradisi kearifan lokal masyarakat Kabupaten Ende, kota rahimnya Pancasila. Berikut petikan selengkapnya.
0: Untuk di Kabupaten Ende, kalau umpamanya Mas Dito perlu saya sampaikan, moderasi beragama di sini, kalau saya rasa itu, saya yakin dan pasti sudah tertanam sejak dari leluhur. Bukan karena kita belajar tentang moderasi beragama, maka kita hidup beragama ini

0: bagus tidak. Itu sejak dari leluhur, dari nenek moyang kita telah mewarisi orang di Ende di sini bahwa kita beragama itu bukan menjadi pembatas kita untuk saling bantu-membantu hidup bersama di dalam lingkungan di Kabupaten Ende. Contoh saya di sini, saya tinggal di Motopagen, keliling rumah saya ini ya saudara-saudara saya yang muslim semua. Tapi kami dari tahun 79 tinggal di sini, aman-aman saja, tidak ada terjadi konflik segala macam, tidak ada, aman-aman saja. Nah, inilah yang saya katakan bahwa ketika ada acara di keluarga muslim, kita kesana cari keluarga muslim, ketika ada acara di keluarga saya di sini, saudara-saudara saya yang muslim datang ke rumah saya, dan saudara-saudara yang lain, semuanya sama seperti itu. Jadi menurut saya harapan saya ke depan itu, apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita, hal-hal yang baik ini harus kita warisi terus kepada anak cucu kita.
1: Demikianlah Beranda Astacita produksi dari RRI Ende edisi hari ini. Moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan terhadap agama, melainkan menjalankan ajaran agama secara bijak, menghargai perbedaan serta merawat kerukunan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salam Pancasila dan salam toleransi.
2: Masih dari Beranda Astacita berjaringan dari RRI ND, baru saja kita dengarkan toleransi keberagaman dalam kajian pendidikan Pancasila. Dan yang terakhir ini adalah dari RRI Tahuna Pendengar Pro 1 dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan.
3: Beranda Astacita.

0: kekeluargaan menjadi perekat kuat dalam menjaga kerukunan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Meski berada dalam satu marga dengan perbedaan keyakinan, masyarakat tetap hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati. Di Sangihe, tidak sedikit keluarga yang memiliki anggota beragama Kristen dan Muslim dalam satu garis keturunan. Perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk tetap menjalin silaturahmi, saling membantu, serta hadir dalam berbagai kegiatan keluarga dan kemasyarakatan. Budaya saling menghargai yang diwariskan secara turun-temurun menjadi fondasi penting dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama di daerah perbatasan ini. Seperti yang terungkap dalam bincang-bincang reporter RRI Tahunan Milania bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Kamalawi.
1: Baik pendengar di seluruh tanah air, saat ini saya sudah bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Pendeta Leopold Albert Tamalawe di salah satu gereja yang berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bapak, di Sangihe kan banyak keluarga yang satu marga namun beda keyakinan. Satu marga ada yang beragama Kristen, ada juga yang beragama Muslim. Menurut Bapak nih, apa yang membuat mereka tetap bisa hidup rukun sampai sekarang?
2: Bagi masyarakat Sangihe, jauh sebelum kekristenan, jauh sebelum Islam ada, masyarakat Sangihe sudah punya kepercayaan. Ya. Dan itu kemudian memang sudah, dan sebelum kepercayaan itu dipahami oleh semua agama bahwa keluarga itu jauh sudah ada. Ya. Nah, dari sana memang masyarakat Sangihe memandang bahwa perbedaan itu karunia. Karena Allah menciptakan manusia itu berbeda. Nah, dari sana sesungguhnya dalam satu keluarga tidak ada satu marga pun di Sangihe yang dapat mengklaim bahwa dia agama ini.
1: Iya.
2: Iya. Dalam satu marga ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Katolik. Iya. Dan itu sejauh hubungan kekeluargaan itu terjalin dengan baik, maka soal agama itu hal yang berikutnya. Dampak yang terasa secara implementatif dalam satu keluarga, ketika ada ibadah Natal, maka yang Muslim akan menyampaikan selamat Natal.
1: Ya, betul.
2: Ketika ada Idul Fitri, maka yang Kristen juga menyampaikan, bahkan menyiapkan banyak hal. Dan itu hal yang biasa. Secara sosial, dalam hal duka misalnya, dalam pemakaman baik Islam, Kristen, tokoh agama dan umat yang berbeda agama, justru nimbrung bersama-sama.
1: Betul.
2: Nah, ini menjadi indikator bahwa nilai kekeluargaan itu sangat kuat. Dia berjalan bersama dengan nilai-nilai agama.
1: Betul.
2: Iya.
1: Jadi memang sangat terasa di Sangihe, apa yang tadi Pak Pendeta sampaikan,
2: iya,
1: memang sangat terasa
2: sangat terasa kuat. Kearifan lokal yang berbalut kekeluargaan itu nomor utama. Sebagai contoh di Pulau Lelipang yang mayoritasnya Muslim, ya. Dan sekian persen yang dari gereja Kristen, khususnya Gemis. Sekian kakak itu ada gereja dengan aliran Pentakosta, GPDI. Nah, karena ikut dengan bahasa kekeluargaan, itu bisa jalan. Dan ini menjadi sejarah keberagaman di Kabupaten Sangihe.
1: Iya, baik Pak. Tapi jika menurut FKUB sendiri Pak,
2: iya,
1: apa faktor utama yang membuat hubungan antar anggota keluarga ini, walaupun beda agama, tapi di Sangihe tetap harmonis?
2: Yang bisa membuat tetap harmonis itu yang tadi, nilai kekeluargaan itu, saling mengerti, saling memahami, saling bekerja sama. Nah, sejauh itu tetap terpelihara, maka perbedaan agama adalah sesuatu yang ya diakui, dijalani bersama-sama.
1: Bukan ya, sebagai hambatan ya Pak.
2: Bukan
1: ya,
2: sebagai hambatan.
1: Baik,
2: ya,
1: kita berbicara tentang peran, bagaimana peran tokoh agama, tokoh adat dan keluarga dalam menjaga agar perbedaan agama ini tidak memicu perpecahan seperti ya, itu, melainkan menjadi kekuatan untuk mempererat persaudaraan.
2: Ya. tokoh agama itu harus menyadari bahwa sampai kapanpun akidah, dogma agama itu pasti berbeda. Memaksakan dogma atau akidah agama tertentu kepada orang lain itu akan menimbulkan pertentangan.
1: Betul.
2: Iya. Nah, lalu bagaimana? Apakah siar, dakwah, dan penginjilan bisa dilaksanakan? Jawabnya bisa, tapi bukan bicara akidah dan dogma, tapi bicara soal implementatif. Apa itu implementatif dari dogma dan akidah? Nilai-nilai kebaikan, gitu? Ya. Cinta kasih, ya. Pengorbanan. Maka orang akan melihat bahwa kehidupan orang ini telah mewujudkan agamanya. Itu peran tokoh agama. Nah, peran keluarga sejak awal itu yang harus ditanamkan adalah sampai kapanpun perempuan dan laki-laki tidak akan pernah jadi sama. Ya, tetap itu berbeda. Dan karena itu anak laki-laki atau perempuan juga itu rahmat Allah.
1: Ya.
2: Tidak ada persoalan laki-laki dan perempuan. Nah, dari sana kemudian harus dilihat pada akhirnya sekalipun sejak kecil nilai-nilai agama telah ditanamkan dan rata-rata secara sosial agama yang kita anutkan agama yang diturunkan dari orang tua, gitu ya, Mbak Mila ya. Tetapi harus diberikan kesadaran ketika dia sudah akil balik, ketika dia sudah dewasa, dia akan menentukan pilihan.
1: Ya, kebebasan untuk,
2: menentukan pilihan. Jadi keluarga harus menanamkan nilai-nilai itu.
1: Betul. Kalau bicara soal media sosial ini, Pak, bagaimana Pak ini, Bapak melihat isu intoleransi yang berkembang di media sosial dan bagaimana masyarakat Sangihe dapat mempertahankan budaya saling menghargai yang telah diwariskan turun temurun?
2: Pentingnya bermedia sosial itu menjadi tuntutan umat beragama, sebab kalau kita salah bermedia sosial maka media sosial menjadi neraka bagi kita. Tapi kalau kita baik bermedia sosial, saya pikir nilai cinta kasih dan banyak hal, sebab tidak sedikit orang bisa jatuh cinta di media sosial.
1: Betul.
2: Tapi banyak orang yang putus cinta gara-gara media sosial. Ya. Nah, yeah. Ya. Nah, jadi bagi saya media sosial itu karunia Allah dan sesuatu yang netral.
1: Iya. Yeah.
2: Kitalah yang menghitam putihkan media sosial.
1: Baik. Terakhir Pak, pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia tentunya agar tetap semangat keluarga di atas perbedaan agama tetap ada sehingga Sangihe ini menjadi contoh dalam memperkuat persatuan bangsa.
2: Bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, dari Nusa Utara, Gerbang Utara Indonesia, kami menyampaikan konsep berpikir, konsep hidup orang Sangir yang menempatkan belas kasih, kekeluargaan, saling peduli, itu melewati perbedaan-perbedaan. Kami memahami bahwa perbedaan itu adalah cara Allah untuk menolong manusia. Nah, dari sana itulah, maka pada bulan Oktober tahun 2025, bersama Kementerian Agama, kami Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Forkopinda dan seluruh umat beragama di Kabupaten Sangihe, kami melaksanakan deklarasi bahwa Nusa Utara adalah gerbang toleransi.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Pendeta untuk
2: waktunya. Terima kasih Mbak Mila.
1: Baik, demikian pendengar wawancara kami bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Tamalawe.
0: Kondisi ini menjadikan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai contoh bahwa keberagaman dapat berjalan seiring dengan persatuan. Nilai kekeluargaan yang terus dijaga masyarakat diharapkan tetap menjadi warisan berharga dalam merawat kerukunan dan kedamaian di bumi Tampungang Rawo. Salam kami dari ujung utara NKRI RRI Tahunan.

0: Itulah akhir dari Beranda Asa Cita Berjaringan dari RRI Tahuna dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan. Pendengar Pro 1, kita akan kembali lagi di minggu depan dengan Beranda Asa Cita Berjaringan. Dan inilah akhir dari Beranda Asa Cita Nasional di tanggal 30 Juli 2026.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asa Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2
2: Denpasar sore ini.
3: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
4: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya,
5: 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya,
6: 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
7: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, kembali lagi di Denpasar sore ini. Tentunya masih bersama saya Fitri Marlinda yang akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah, pendengar. Dan tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan Beranda Asa Cita Berjaringan ya, bersama Pro 1 Jakarta yang tadi diisi oleh rekan-rekan dari RRI Surabaya, RRI Loksemawe, RRI ND dan juga RRI Taruna, pendengar. Gimana? Tadi sepertinya sangat luar biasa ya pembahasannya ya tentang toleransi beragama. Nah, berikutnya jangan kemana-mana pendengar, karena pada pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah nanti kita akan bersama-sama mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat bersama RRI Mataram. Jadi tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita dengarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Beri Likumahua Fit Seikoji dengan judulnya Tabula Rasa. Selamat mendengarkan.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Saudara, berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Mereka itu yang pertama mendapatkan target orang yang berminat untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Nanti mereka itu menanggulangi semua pembiayaan mobilisasinya untuk menuju negara tujuan.
3: Posisi legislatif itu sangat strategis sebenarnya karena dia kan melegislasi ya, merancang semua sistem.
0: Hingga pertengahan 2026, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat menangani 7 pelaku tindak pidana perdagangan orang. Legislatif dinilai memegang peran penting dalam mewujudkan target Bali Bebas Sampah 2028. Bersama saya Koriatun Hafiza, saudara, inilah berita selengkapnya. Peringatan Hari Anti Perdagangan Manusia Sedunia pada 30 Juli menjadi momentum untuk memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Reporter Hayatun Sofyan melaporkan.
4: Selamat Hari Anti Perdagangan Manusia.
5: Anggota Komisi 9 DPR RI Haji Muazzin Akbar mengajak seluruh masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus perdagangan orang, termasuk praktik pengiriman pekerja migran secara ilegal. Menurut Muazzin, pemberantasan perdagangan manusia atau tindak pidana perdagangan orang TPPO tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja. Karenanya, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, kementerian terkait, serta masyarakat untuk mencegah kejahatan yang menyasar kelompok rentan tersebut.
4: Mudah-mudahan ini jadi salah satu warning khususnya bagi bangsa Indonesia untuk betul-betul menjadi perhatian kita semua. Perdagangan manusia supaya tidak lagi ada di negara kita ini. Tentu semua warga negara Indonesia punya hak yang sama untuk merasakan kemerdekaan dan untuk merasakan kesetaraan ada di negara ini.
5: Ia juga menekankan pentingnya edukasi sejak lingkungan keluarga agar masyarakat memahami berbagai modus yang digunakan pelaku perdagangan orang dan tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan yang tidak jelas. Selain itu, Muazzin meminta penegak hukum terhadap pelaku TPPO terus diperkuat agar memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kejahatan serupa.
4: Ada keluarga kita yang usianya 14-15 tahun dikirim jadi TKW ke Saudi misalnya, itu juga termasuk perdagangan orang yang belum memang punya hak untuk dia bekerja, dipaksakan untuk bekerja, merubah KTP-nya dan lain sebagainya, itu juga yang perlu kita waspadai bersama. Artinya ke depan ya, seluruh warga negara Indonesia atau lebih memahami tentang bagaimana perdagangan orang yang tentu yang sangat marah di negara kita ini.
5: Melalui peringatan Hari Anti Perdagangan Manusia tahun ini, Muazzin berharap kesadaran masyarakat semakin meningkat sehingga setiap keluarga dapat berperan aktif melindungi diri dan lingkungannya dari ancaman perdagangan orang.
0: Peringatan Hari Anti Perdagangan Manusia Sedunia menjadi momentum bagi Polda NTB mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur tawaran kerja ke luar negeri melalui jalur ilegal. Hingga pertengahan 2026, kepolisian telah menangani 7 pelaku tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Adilan Bil Azmi melaporkan.
2: Karena mereka tergiur dengan bujuk rayu dan prosedur yang sederhana, yang singkat.
6: Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang atau Ditres PPAPPO Polda NTB mencatat para pelaku TPPO di NTB masih menjadikan penempatan pekerja migran Indonesia secara non-prosedural sebagai modus utama. Polda NTB mencatat negara tujuan para korban tersebar di Malaysia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Australia, Taiwan, hingga Jepang. Berikut pernyataan penyidik pemberantasan TPPO Polda NTB, Ibtu Rusdin, mewakili Kasubdit 3 Ditres TPA dan PPO Polda NTB.
2: Jadi sistem mereka, Pak, mereka itu yang pertama mendapatkan target orang yang berminat untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri. nanti mereka tuh menanggulangi semua pembiayaan mobilisasinya untuk menuju negara tujuan. Nanti mereka akan dijual oleh bos besar yang ada di Jakarta atau di daerah lain ke negara tujuan.
6: Polda NTB mencatat sebanyak 7 pelaku telah diproses sepanjang tahun 2026. Jika diakumulasi sejak tahun 2024 hingga pertengahan tahun ini, jumlah pelaku yang ditangani mencapai 58 orang dan berasal dari berbagai daerah di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa. Penyidik juga menemukan para pelaku saling terhubung dalam satu jaringan. Masing-masing memiliki peran berbeda dalam merekrut, menampung, hingga memberangkatkan calon pekerja migran secara ilegal. Rusdin menjelaskan, faktor ekonomi masih menjadi alasan utama masyarakat memilih jalur ilegal. Padahal, pekerja yang berangkat secara non-prosedural beresiko kehilangan perlindungan hukum ketika mengalami persoalan di luar negeri.
2: Minimnya pengetahuan karena mereka tergiur dengan bujuk rayu dan prosedur yang sederhana, yang singkat. Dan mereka juga mau cepat dapat pekerjaan dan dapat penghasilan.
6: Polda NTB mengimbau masyarakat memastikan legalitas perusahaan atau lembaga penempatan sebelum menerima tawaran bekerja di luar negeri. Polisian juga meminta masyarakat segera melapor apabila menemukan aktivitas perekrutan pekerja migran yang mencurigakan agar praktik perdagangan orang dapat dicegah sejak dini.
0: Kasus tindak pidana perdagangan orang TPPO yang menggunakan modus pengiriman tenaga kerja Indonesia menjadi perhatian serius. Praktik ilegal tersebut kerap menyasar masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri dengan iming-iming pekerjaan dan penghasilan yang menjanjikan. Berikut tanggapan mereka.
7: Nama saya Muhammad Rizky Agustiansyah, saya dari Mataram. Sedikit tanggapan menurut saya, sepertinya pemerintah harus lebih aktif lagi, terutama menciptakan lapangan-lapangan kerja baru, bukan menjelekkan warga-warga desa atau bagaimana. Warga-warga desa itu mungkin banyak yang kurang pemahaman bagaimana tentang struktur TKI-TKW yang benar, yang baik, keberangkatan yang benar, yang baik. Nah, jadi mungkin pemerintah bisa lebih aktif dalam penyuluhan, sosialisasinya kepada warga-warga desa itu.
8: Nama saya Haning, saya dari Lombok Barat. Menurut saya hal tersebut bisa diatasi tuh, bisa dihilangkan. Itu balik lagi ke pemerintahnya dulu, dilihat dari aspek pemerintahnya, apakah dia bekerjanya jujur atau enggak. Apalagi di bidang kepolisian yang benar-benar tugasnya itu apa ya, melayani, mengayomi masyarakat. Nah, balik lagi kalau semisal dari kepolisian dan pemerintahan sudah tegas melakukannya dan ada beberapa peraturan yang dibuat, maka masyarakat mikir lagi untuk melakukan hal-hal tersebut.
9: Nama saya Aris Munandar, asli dari Bima. Tentu tindak pidana perdagangan orang ini menurut saya sudah ada bekal hukum yang kuat untuk bagaimana memberantas ataupun proses penanganan dari pihak kepolisian. Pertama, langkah-langkah yang tentu bisa dilakukan oleh pihak kepolisian itu tidak jauh dari terkait dengan indikasi ataupun data yang memang bisa dilihat. Saya berharap pada pihak kepolisian bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah.
0: Kabupaten Dompu merupakan salah satu daerah di Nusa Tenggara Barat dengan jumlah pekerja migran Indonesia PMI cukup tinggi. Beberapa korban kekerasan di luar negeri asal Kabupaten Dompu lebih didominasi PMI ilegal. Berbagai upaya ditempuh pemerintah Kabupaten Dompu dalam mencegah tindakan tersebut. Berikut ini saudara penjelasan Kepala Dinas Naker Trans Kabupaten Dompu, Abdul Syahid, dalam wawancara bersama Mujtahidin.
10: Desa ini kan gerbang utama bagaimana. Betul. Potensi TPPO terjadi. Bagaimana Dinas Naker Trans ini, desa, adakah warning kepala desa untuk tidak serta-merta mengeluarkan data atau memberikan?
11: Yang lagi tren terjadi sekarang kan, munculnya TPPO ini karena longgarnya pengawasan di tingkat desa. Ya, kita tahu di tingkat desa itu hanya tahu memberikan rekomendasi tanpa tahu hal-hal yang seperti TPPO ini. Jadi saya sebenarnya punya rencana untuk membuat draft surat edaran bupati kepada kepala desa yang notabene membuat ada kelonggaran karena memang mereka berangkat dari tidak paham tentang itu. Jadi saya pikir ini salah satu kebetulan kami kemarin melakukan diskusi lewat Zoom meeting dengan berbagai pihak yang diinisiasi oleh Ketua DPR Insinyur Mutakun. Lewat kesempatan itu juga saya sempat ungkapkan hal-hal yang mungkin terjadi. Kemarin beberapa waktu yang lalu saya diundang oleh Abjati, wilayah Bima Dompu di Laberka. Saya nyatakan di sana bahwa pengiriman secara ilegal ini tidak dilakukan oleh orang di luar dari sponsor perusahaan, perusahaan yang mengirim tenaga kerja. Saya sangat yakin, kebetulan saat itu sekitar 150-an orang hadir. Saya nyatakan bahwa orang-orang yang melakukan pengiriman ilegal ini ada dalam ruangan ini. Saya katakan, karena tidak mungkin orang lain yang tidak tahu menahu tentang pengiriman TKI yang melakukan hal itu, kecuali atas inisiatif dari teman-teman yang ada dalam ruangan itu. Apa tanggapan mereka? Mereka cuma tertawa, senyum. Nah, ini menandakan bahwa tidak ada orang lain yang bisa mengirim, kecuali mereka-mereka yang berkutat di bidang pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri.
10: Selain mereka berangkat diam-diam, juga terkadang juga pemalsuan dokumen.
11: Sejauh ini saya belum melihat itu, tapi imigrasi kemarin sempat datang koordinasi dengan kita. Masalah yang sebenarnya itu pasti diketahui di bidang penempatan ya. Jadi saya garis bawahi Mas bahwa maraknya pengiriman ilegal ini bukan tahun sekarang. Nah, yang kejadiannya begitu heboh di tahun-tahun ini karena memang kasus-kasus yang terjadi pengiriman 5-6 tahun yang lalu, sehingga muncul kasus sekarang, ada melarikan diri lah, ada ini itu. Nah, artinya kehadiran saya sudah mensosialisasikan begitu bermasalahnya sistem ini, karena akan berimplikasi pada hukum.
10: Upaya pemerintah daerah sendiri akan diperlakukan sama penjemputan dan pengurusan jenazah atau dan sebagainya, atau ya sudah dibiarin seperti apa?
11: Itu pertanyaan yang sangat bagus, Mas. Sebenarnya kan tidak ada urusan kita. Kami tidak tahu kapan berangkatnya, kapan ini itunya terjadi transaksi dan lain sebagainya. Tetapi namanya Dinas Tenaga Kerja yang membidangi ketenaga kerjaan, kami mau tidak mau, kami harus peduli dengan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh pekerja migran Indonesia, baik yang prosedural maupun non-prosedural. Jadi kami menjemput, mengantarkan keluarga, dan lewat momen itu kami mensosialisasikan program-program kami, terutama bahaya pengiriman tenaga kerja secara non-prosedural. Nah, kemarin ada permasalahan PMI non-prosedural yang berasal dari Kelurahan Simpasai. Ketika mereka mengadukan permasalahan itu, kami harus peduli. Tetapi permasalahan baru kami ketahui ketika ada pengaduan.
10: Oke, baik. Terima kasih waktunya di RRI Mataram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Komil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, host RRI Mataram.
0: Legislatif dinilai memegang peran penting dalam mewujudkan target Bali Bebas Sampah 2028. Regulasi yang tepat dibutuhkan agar upaya pengurangan dan penanganan sampah dapat berjalan lebih efektif dari hulu hingga hilir.
12: Kalau di hulu bagus, maka di hilir akan semakin mudah. Karena volume sampah ini kalau dibiarkan tidak terkendali seperti sekarang, sehebat apapun di hilir, penanganannya pasti kewalahan.
13: Upaya mewujudkan Bali Bebas Sampah 2028 membutuhkan regulasi yang mampu mengatur penanganan sampah secara menyeluruh. Selama ini penanganan sampah dari hulu hingga hilir dinilai belum berjalan selaras, sehingga berbagai upaya yang dilakukan belum saling mendukung. Aktivis lingkungan Nyoman Mahardika mengatakan, legislatif memiliki peran strategis karena berwenang menyusun regulasi sekaligus merancang sistem penanganan sampah. Menurutnya, aturan yang dibuat harus mampu memperjelas peran setiap pihak, mulai dari mengurangi sampah dari sumbernya, mengelola sampah yang sudah dihasilkan, hingga memulihkan lingkungan yang terdampak pencemaran.
3: Posisi legislatif itu sangat strategis sebenarnya, karena dia kan melegislasi ya, merancang semua sistem. Permasalahan sampah dalam pengamatan saya sebenarnya problemnya di kerancuan melihat cara penanganan sampah ini. Karena penanganannya kan ada pendekatan hilir, ada pendekatan hulu. Hilir itu pengertiannya ketika sampah sudah ada, termasuk sampah plastik semacam. Yang hulu, bagaimana penyadaran manusianya gitu kan, sebagai sumber sampah gitu. Nah, ketika ini dua pendekatan ini digabung, kebijakannya tidak ada mengatur tentang hal itu, maka terjadi ambigu.
13: Mahardika menambahkan penyusunan regulasi perlu melibatkan berbagai ahli sesuai bidangnya agar kebijakan yang dihasilkan lebih tepat diterapkan di lapangan. Ia menilai regulasi yang telah dibuat perlu terus dikawal pelaksanaannya agar pemerintah, pelaku usaha, akademisi, aktivis, dan masyarakat dapat bergerak sesuai perannya dalam mendukung target Bali Bebas Sampah 2028.
3: Minimal hulu hilir ini ahlinya berbeda, dan itu yang didekati oleh atau diundang oleh legislatif untuk merancang bersama gitu. Orkestratornya legislatif dan pemerintah gitu ya, kayak orkestra lah gitu, masing-masing punya alat musik sendiri mereka gitu, termasuk tujuan sendiri, kepentingan sendiri gitu, tetapi harus disinkronkan semua demi Bali Bebas Plastik kan gitu. Kalau di hulu bagus, maka di hilir akan semakin mudah, karena volume sampah ini kalau dibiarkan tidak terkendali seperti sekarang, sehebat apapun di hilir penanganannya pasti kewalahan.
13: Mahardika berharap regulasi yang disusun tidak berhenti pada tahap pembentukan aturan, tetapi juga diikuti dengan pengawasan agar pelaksanaannya berjalan efektif. Dengan pembagian peran yang jelas dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan, target Bali Bebas Sampah 2028 diharapkan dapat tercapai. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Normalisasi Danau Buyan di Kecamatan Sukasada, Buleleng, resmi tuntas setelah 47 hari dikerjakan. Kolaborasi TNI, pemerintah, dan masyarakat berhasil mengembalikan fungsi danau sebagai sumber air, penyangga ekosistem, dan destinasi wisata alam.
14: Kita menuntaskan selama kurang lebih 47 hari membersihkan gulma dan menormalkan.
15: Pembersihan dan normalisasi Danau Buyan di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng tuntas setelah berlangsung selama 47 hari sejak 9 Juni hingga 27 Juli 2026. Kegiatan bakti lingkungan hidup menyatu dengan alam melibatkan TNI, pemerintah Kabupaten Buleleng, BKSDA Bali, instansi terkait dan masyarakat untuk mengembalikan fungsi danau sebagai sumber air, penyangga ekosistem, serta destinasi wisata alam. Normalisasi difokuskan pada pembersihan enceng gondok dan gulma yang menutupi sebagian permukaan danau. Pangdam 9 Udayana Mayjen TNI Pik Budiakto mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil sinergi TNI, pemerintah, dan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus menjalankan tugas membantu mengatasi persoalan masyarakat. Mayjen TNI Pik Budiakto menjelaskan Danau Buyan seluas sekitar 250 hektar sempat ditutupi enceng gondok di area sekitar 7 hektar. Seluruh kawasan terdampak berhasil dibersihkan dan ke depan pemeliharaan akan dilakukan secara berkala oleh pemerintah Kabupaten Buleleng bersama masyarakat agar kondisi danau tetap terjaga.
14: Kita TNI bersama masyarakat juga SKD Abali, kemudian unsur-unsur dari pemerintah daerah, kita semuanya bersama-sama sudah menuntaskan selama kurang lebih 47 hari membersihkan gulma dan menormalkan Danau Buyan pada fungsinya untuk pelestarian lingkungan, terutama kandungan air yang ada di Danau Buyan ini.
15: Sementara itu, Bupati Buleleng Nyoman Sucidra mengapresiasi kolaborasi seluruh pihak yang telah menyukseskan program normalisasi Danau Buyan. Menurutnya, keberhasilan tersebut harus diikuti dengan komitmen bersama agar kondisi danau tetap bersih dan tidak kembali dipenuhi gulma. Pemerintah daerah bersama masyarakat dan BKSDA akan menjadikan kegiatan pemeliharaan sebagai agenda rutin.
14: Nanti setelah ini selesai semua, jadi hari ini pembersihan
16: alat-alat diangkat. Nanti kita akan secara rutin, secara berkala akan melakukan pemeliharaan. Jadi ini merupakan tanggung jawab kita semua. Jadi pemerintah, kemudian masyarakat, selain juga ada bekerjasama dengan BKSDA, dengan lingkungan hidup Provinsi Bali.
15: Bupati Sujitro menambahkan pemerintah Kabupaten Buleleng juga akan melibatkan desa adat Pancasari beserta Karang Taruna dalam pengelolaan kawasan Danau Buyan. Menurutnya keterlibatan masyarakat adat menjadi kunci keberhasilan menjaga kelestarian kawasan konservasi tersebut dalam jangka panjang. Dengan kolaborasi antara pemerintah, TNI, BKSDA, desa adat, dan masyarakat, Danau Buyan diharapkan tetap menjadi sumber kehidupan sekaligus destinasi wisata yang lestari bagi generasi mendatang. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: PMK Buleleng terus mempercepat pendataan perlinsos melalui digitalisasi bantuan sosial agar penyaluran bantuan semakin tepat sasaran. Capaian pendataan telah mencapai 49,36% dari total sasaran kepala keluarga di Buleleng.
17: Mengajak masyarakat untuk bagaimana transparansi dalam penerimaan program bantuan.
18: Pemerintah Kabupaten Buleleng terus mempercepat digitalisasi bantuan sosial melalui perluasan pendataan perlindungan sosial atau Perlinsos di berbagai lokasi strategis. Hingga akhir Juli 2026, capaian pendataan telah mencapai 49,36% dari total sasaran kepala keluarga di Kabupaten Buleleng. Pendataan dilakukan secara serentak dengan melibatkan agen Perlinsos, pendamping program Keluarga Harapan atau PKH, perangkat daerah, dan pemerintah desa. Langkah ini dilakukan untuk memastikan data penerima bantuan sosial semakin akurat sehingga penyaluran bantuan dapat tepat sasaran. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Gede Suyase mengatakan masih terdapat masyarakat yang menolak didaftarkan karena belum memahami tujuan program tersebut. Menurutnya data Perlinsos menjadi dasar utama pemerintah dalam menetapkan kelompok penerima manfaat bantuan sosial. Ia menjelaskan proses digitalisasi dilakukan untuk memastikan bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Seluruh data akan diverifikasi melalui nomor induk kependudukan atau NIK sehingga kondisi sosial ekonomi setiap warga dapat diketahui secara lebih akurat.
19: Kalau inputnya kan cuma tinggal NIK saja. Begitu dimasukkan data NIK, seluruh data dirinya sudah ada. NIK sekarang kan sudah terakses, ya. Ini berbasis NIK. Tinggal menginput memasukkan NIK saja. Makanya waktunya 3-5 menit per kakak. Tidak lama. Tidak menginput asetnya, gajinya, enggak. Tinggal masukkan NIK, terakses. Ketahuan sudah berapa pendapatannya, berapa punya sertifikat. Langsung ketahuan, karena NIK-nya sudah terakses ke jaringan lain.
18: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinsos P3A Buleleng Putu Karyaman Putra, mengatakan digitalisasi bantuan sosial menjadi langkah penting untuk mewujudkan penyaluran bantuan yang tepat sasaran. Selain itu, masyarakat juga diberikan kesempatan memperbarui data melalui portal Perlinsos agar kondisi sosial ekonomi yang tercatat selalu sesuai dengan keadaan sebenarnya.
17: Yang pada intinya adalah mengajak masyarakat untuk bagaimana transparansi dalam penerimaan program bantuan sehingga program bantuan itu betul-betul tepat sasaran dan sesuai dengan kriteria.
18: Hingga saat ini capaian percepatan Perlinsos melalui digitalisasi bantuan sosial di Kabupaten Buleleng telah mencapai 132.936 orang atau 49,36% dari total sasaran 269.323 kepala keluarga. Pemkab Buleleng optimis target pendataan akan terus meningkat melalui kolaborasi seluruh perangkat daerah, pemerintah desa, hingga partisipasi aktif dari masyarakat. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Atlet panjat tebing Bali, Desak Maderita Kusuma Dewi, telah kembali ke pelatnas pasca menikmati liburan sejenak di tanah kelahiran. Kini atlet speed putri peringkat 1 dunia ini akan fokus menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang.
20: sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit.
21: Atlet panjat tebing kebanggaan Bali Desa Maderita Kusuma Dewi telah kembali ke pemusatan latihan nasional Pelatnas. Ia kembali berlatih intensif setelah menyelesaikan masa liburan di tanah kelahirannya Bali. Sebelumnya atlet speed putri peringkat 1 dunia ini pulang ke Bali untuk beristirahat setelah memborong medali emas di kejuaraan dunia. Selama di Bali, ia juga sempat menerima apresiasi langsung dari Gubernur Bali Wayan Koster atas prestasi internasionalnya. Kepada RRI, Desa Rita mengatakan kini dirinya terus menyiapkan diri untuk menghadapi kompetisi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Tidak ada program khusus yang dilakukan, namun Desa mencoba memaksimalkan latihan untuk memperkecil catatan waktu memanjat serta meningkatkan kepercayaan diri.
20: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit, waktunya semakin kecil-kecil, mulai dari Cina, Polandia, Korea, bahkan sekarang sudah Thailand sudah mulai muncul lagi dari Asia. Ya lebih percayaan diri setiap di kompetisi. Mungkin lebih memaksimalkan lagi di setiap proses latihan agar bisa mencapai di limit waktu yang paling kecil.
21: Doa terbaik juga terus disampaikan masyarakat Bali termasuk Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna yang juga selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Buleleng. Gede Supriyatna berharap desa tetap menjaga konsistensi saat tampil di Asian Games 2026 nanti.
22: Saya berharap desa ini bisa tetap konsisten dalam berprestasi lewat kedisiplinan dan yang terpenting adalah bagaimana menjaga diri dengan baik.
21: Wabub Supriyatna juga berharap prestasi yang diraih desa di kancah dunia mampu memberikan motivasi bagi adik-adik juniornya di Buleleng. Saat ini pemerintah Kabupaten Buleleng tengah berupaya menyediakan venue panjat tebing bertaraf internasional sebagai dukungan fasilitas bagi atlet di bumi Panji Sakti agar dapat mengikuti jejak Desa Rita menjadi atlet olimpiade. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.
0: Saudara mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama diantaranya. Hingga pertengahan 2026, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat menangani 7 pelaku tindak pidana perdagangan orang. Legislatif dinilai memegang peran penting dalam wujudkan target Bali Bebas Sampah 2028. Dari Studio Persatuan dari Mataram, saya Koriatun Hafiza. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
1: Demikian, Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar. Denpasar sore ini.
3: Pendengar, kembali lagi di Denpasar sore ini. Tentunya masih bersama saya Fitri Marlinda yang akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Pendengar, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat bersama rekan-rekan RRI Mataram, dan tentunya saat ini sudah kembali lagi di Denpasar sore ini. Jangan kemana-mana karena Linda masih punya beragam informasi yang ingin Linda sampaikan, dan tentunya masih banyak sekali lagu-lagu pilihan untuk menemani sore hari Anda. Jadi tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Berikut kita dengarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Judika, Kau Bukan Satu-Satunya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi sebuah lagu dari The Fray dengan judulnya Love Don't Die. Love Don't Die. Of course, Love Don't Die.

gitu kan ya. Nah, pendengar, berikutnya Linda ingin membagikan sedikit informasi nih, di mana apabila pendengar suka banget nih tiduran atau sekedar rebahan di tempat tidur sambil scroll-scroll film, scroll-scroll sosial media, atau sekedar bermain game bersantai di tempat tidur yang bisa sampai berjam-jam. Nah, pendengar, ternyata hal tersebut sekarang sedang cukup populer di media sosial yang disebut dengan bed routing. Di mana memang bed routing ini artinya adalah menghabiskan waktu berjam-jam di tempat tidur sambil bersantai atau melakukan sesuatu. Nah, pendengar, yang perlu dipahami bahwa memang sesekali melakukan hal ini mungkin bisa menjadi cara untuk melepas penat ya. Jadi tidak masalah setelah aktivitas yang padat, kita beristirahat, kita tidur-tiduran, rebahan sambil sedikit melihat-lihat handphone gitu kan ya. Namun, jika hal ini sudah dilakukan terlalu sering atau terlalu lama, nanti kebiasaan tersebut justru malah dapat mengganggu pola tidur kita, membuat tubuh terasa lebih lemas, dan bahkan dapat menurunkan semangat untuk beraktivitas loh pendengar. Jadi agar hal-hal ini tidak terjadi ya, para ahli menyarankan agar waktu istirahat tetap diimbangi dengan aktivitas ringan ya pendengar, seperti berjalan kaki, perenggangan, atau menikmati sinar matahari pagi, sehingga tubuh dan pikiran tetap bugar serta kualitas tidur di malam hari tetap terjaga. Jadi walaupun kita males nih rasanya nih untuk bangun dari tempat tidur atau serasa kayak badan ketempelan di tempat tidur ya pendengar ya, jangan dibiasakan berjam-jam hanya berada di tempat tidur. Bangun, jalan sebentar, jalan di tempat, olahraga sedikit, yang bahkan di kamar kita bisa melakukan. Kayak sekarang kayaknya banyak ya kalau di sosial media atau di YouTube gitu kan, untuk step-step olahraga ringan yang bisa dilakukan di dalam kamar. Gak apa-apa, yang penting tubuhnya bergerak. Jangan sampai berjam-jam hanya menghabiskan waktu rebahan pendengar. Oke pendengar, dari informasi terkait dengan bed routing tersebut, Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di laman resmi kami, yaitu di rri.co.id. Berikutnya kita dengarkan sebuah lagu dari Harry Styles dengan judulnya Adore You.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Mendengar, sesaat lagi kita akan memasuki pukul 6 sore waktu Indonesia Tengah. Mari kita hentikan aktivitas sejenak untuk mendengarkan Puja Tri Sandia.

kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra

kalian terkena kutuk, tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

0: Denpasar sore ini.
1: Pendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, tentunya masih di Denpasar sore ini bersama Fitri Marlinda di sini yang akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Sekarang masih di Denpasar sore ini ya, tapi sejam kemudian nanti kita sudah memasuki Denpasar malam ini. Kalau sore-sore gini memang enaknya bersantai. Kalau yang sudah sampai rumah, kalau yang sudah di rumah ya, bersantai, minum teh sambil dengerin radio. Pastinya dengerin Pro 1 ya pendengar ya. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Berikutnya sebuah lagu yang ingin Linda putarkan, yaitu lagu dari Dito Brahmantio dengan judulnya Jeratmu. Selamat mendengarkan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

menjawab salam orang yang dikenal ataupun yang tidak dikenal, ini hukumnya wajib. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 5 perkara wajib bagi seorang muslim terhadap saudaranya, di antaranya menjawab salam, beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini juga wajib dilakukan oleh setiap muslim masing-masing sesuai kemampuannya. Menunjukkan orang yang tersesat atau salah jalan, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan menegur orang yang berbuat keliru, serta membela orang yang teraniaya. Di dalam hadis disebutkan, setiap persendian manusia mempunyai kewajiban sedekah, dan disebutkan di antaranya, berbuat adil di antara manusia adalah sedekah. Menolong dan membawanya di atas kendaraannya adalah sedekah. Atau mengangkatkan barang-barangnya ke atas kendaraannya adalah sedekah. Dan menunjukkan jalan adalah sedekah. Surah Muttafaq Alaih.

Pro 1 channel informasi dan inspirasi pendengar. Tidak terasa ya pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 6 lebih 30 menit nih. Waktu terasa cepat sekali, apa cuma Linda aja nih yang merasa demikian ya. Dan pendengar, tadi juga sebagai informasi, kita juga sudah bersama-sama mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. Maka di sini Linda juga ingin mengingatkan kepada pendengar yang beragama Islam, kaum muslim, bisa langsung segera menunaikan ibadah sholat maghribnya terlebih dahulu. Untuk yang laki-laki bisa segera mengunjungi masjid ataupun musola. Untuk yang perempuan bisa sholat juga dari rumah ya. Dan pendengar, jangan kemana-mana, berikutnya kita dengarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Orfeo dengan judulnya Ampunkanlah.

Mendengar itu dia tadi sebuah lagu dari Alexa dengan judulnya Takkan Pernah Bisa. Nah, mendengar Linda masih ada informasi nih yang mau Linda bagikan, yang mau Linda sampaikan. Dan informasi berikutnya yaitu datang dari BMKG, di mana informasi dari BMKG bahwa musim kemarau tahun 2026 ini diperkirakan akan berlangsung lebih kering dan lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia, pendengar. Puncak kemarau diprediksi terjadi pada Agustus hingga September mendatang, terutama di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, serta sebagian Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. BMKG juga memperkirakan fenomena El Nino akan menguat pada akhir tahun, meski dampaknya bagi Indonesia umumnya hanya terasa saat musim kemarau. Oleh karena itu, pendengar, masyarakat dan pemerintah daerah dihimbau untuk memanfaatkan informasi prakiraan cuaca untuk mengantisipasi potensi kekeringan, mengelola sumber daya air, serta mengurangi risiko kebakaran hutan dan juga lahan. Dan informasi dari BMKG tersebut

0: Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di laman resmi kami, yaitu di rri.co.id. Berikutnya kita dengarkan terlebih dahulu pesan-pesan yang mau lewat berikut ini.
1: Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoy, atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1, bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.

Pendengar, itu dia tadi sebuah lagu dari Rod Stewart dengan judulnya She Makes Me Happy. Dan pendengar, Linda masih punya satu informasi dari keuangan di negara kita ya, di negara Republik Indonesia ini, di mana rupiah melemah dipengaruhi harga minyak yang masih tinggi, pendengar. Nilai tukar rupiah ditutup melemah 38 poin menjadi 18.111 rupiah per dolar Amerika Serikat pada perdagangan Kamis atau hari ini. Pelemahan ini dipengaruhi menguatnya indeks dolar Amerika Serikat dan juga harga minyak dunia yang masih berada di level yang tinggi, pendengar. Selain itu, keputusan Bank Sentral Amerika Serikat yang mempertahankan suku bunga juga turut mempengaruhi pergerakan pasar keuangan global. Namun, meski demikian, pelaku pasar masih terus mencermati nih perkembangan ekonomi global yang akan menjadi salah satu penentu arah pergerakan rupiah ke depannya, pendengar. Ya, kita doakan bersama saja ya pendengar untuk rupiah agar bisa kembali menguat, bisa kembali ke 17.000, bisa kembali ke 16.000. Amin. Oke, pendengar, berikutnya kita akan mendengarkan sebuah lagu dari Havana dengan judulnya Brown Flashing Light. Selamat mendengarkan.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk MUI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar, di jagat maya tersiar sebuah unggahan berisi tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran bantuan untuk para petani di Indonesia. Bantuan itu berupa bibit gratis hingga uang tunai senilai 15 juta rupiah. Mari kita cek faktanya. Tim Cek Fakta mengecek tautan di dalam unggahan dan menemukan bahwa link tersebut mengarahkan pengguna ke laman yang meminta data pribadi seperti nama, tempat tinggal, dan nomor telegram yang masih aktif. Namun laman tersebut bukan resmi dari Kementan. Awas, jangan langsung mengeklik dan memasukkan data pribadi apapun ke situs tersebut. Ini merupakan modus phishing yang meminta korban untuk menyerahkan data pribadi. Ditjen PSP Kementan RI telah menjelaskan bahwa pihaknya tidak pernah membuka pendaftaran atau penyaluran bantuan pemerintah melalui media sosial, baik berupa tautan ataupun pesan berantai. Selama ini penyaluran bantuan untuk para petani diberikan melalui mekanisme resmi, yakni berdasarkan usulan e-banper dari Dinas Pertanian setempat. Sebelumnya, tim Cek Fakta juga telah menemukan hoax tautan pendaftaran penyaluran bantuan alat pertanian 2026 tersebut di media sosial. Kesimpulannya, berdasarkan penelusuran tim Cek Fakta, unggahan berisi tautan yang diklaim sebagai pendaftaran bantuan senilai 15 juta rupiah untuk para petani adalah hoax. Ditjen PSP memastikan tidak pernah membagikan tautan penyaluran bantuan bagi para petani di media sosial. Mekanisme penyaluran bantuan dilakukan melalui usulan e-banper. Adapun tautan yang dicantumkan di unggahan justru terindikasi sebagai modus penipuan phishing. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Mendengar itu dia tadi sebuah lagu dari Michael Bublé feat. Bryan Adams dengan judulnya After All. Dan pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 7 lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah. Kita sudah beralih nih dari Denpasar sore ini. Saat ini sudah beralih ke Denpasar malam ini, tapi tentunya masih bersama Linda yang akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan kurang lebih 1 jam ke depan. Nanti setelah Linda baru kita berganti ya ke rekan Linda selanjutnya. Namun sebelum itu pendengar, tentunya masih ada beberapa informasi yang ingin Linda bagikan dan juga lagu-lagu pilihan nih yang masih akan diputarkan ya, karena dari musik director kita juga sudah bekerja keras untuk memilih nih lagu-lagu mana yang bisa menemani ruang dengar Anda pendengar. Jadi semoga untuk lagu-lagu yang kita putarkan pada malam hari ini, pada sore menjelang malam hari ini, bisa menghibur Anda, bisa menemani waktu bersantai Anda. Tapi pendengar jangan kemana-mana, berikutnya kita dengarkan terlebih dahulu pesan-pesan yang mau lewat satu ini.
1: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
2: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
3: Pro 1 RRI Denpasar.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
4: Kilau Pancasila,

Mendengar itu adalah dia sebuah lagu dari Reza Fit Masaki Ueda dengan judulnya Biar Menjadi Kenangan. Nah, pendengar, Linda ingin membagikan informasi dari Jepang mengenai gempa ya. Bencana gempa yang terjadi beberapa hari lalu. Informasi terbaru dari Jepang yaitu jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,1 yang mengguncang prefektur Kumamoto terus bertambah, pendengar. Hingga Kamis 30 Juli, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyampaikan korban jiwa telah mencapai 30 orang. Gempa yang terjadi pada Selasa 28 Juli lalu memiliki kedalaman sekitar 10 km berdasarkan data dari Badan Meteorologi Jepang, ya pendengar. Dan hingga kini proses evakuasi serta penanganan dampak bencana tentunya masih terus dilakukan oleh pihak berwenang di sana. Dan informasi mengenai hal tersebut Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di laman antaranews.com. Berikutnya kita akan mendengarkan sebuah lagu dari Syahrini dengan judulnya Aku Pergi. Selamat mendengarkan.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: tahukah anda? Bisa jadi anda sudah akrab dengan istilah ambyar.
1: Wis kepacot ambyar, remuk sing nang ati.
0: Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.

0: lagi jalan ke dapur atau ke kamar untuk mengambil sesuatu mungkin, atau ingin menaruh sesuatu atau ingin melakukan sesuatu, tetapi sesampainya di sana justru malah lupa nih mau ngapain. Nah, pendengar, ternyata fenomena seperti ini bukan hanya satu atau dua orang saja nih yang pernah kayak gini, karena ternyata fenomena ini juga dikenal sebagai doorway effect dan ada latar belakang ilmiahnya, pendengar. Jadi para peneliti menjelaskan mengapa saat seseorang melewati pintu dan masuk ke ruangan lain, otak ini menganggapnya sebagai pergantian konteks sehingga informasi yang sedang diproses ikut diperbaharui. Itu dia kenapa ketika kita buka pintu masuk ke dapur atau masuk ke kamar terus tiba-tiba, loh, tadi mau ngapain ya? Suka lupa kayak gitu karena otak kita menganggapnya bahwa sudah ada hal baru yang artinya mengganti konteks yang lama ke yang baru dan membuat kita lupa apa yang ingin kita lakukan sebelumnya. Nah, untuk hal ini, sebenarnya kondisi ini bukan berarti daya ingat menurun ya, pendengar ya. Jadi bukan artinya, wah ini karena daya ingatnya sudah menurun atau memiliki penyakit atau ya seperti apa, tidak ya pendengar. Melainkan cara alami untuk mengelola memori jangka pendek. Dan ini memang cara alami kerja otak ya pendengar ya. Dan efek ini juga lebih sering muncul saat tubuh lelah, terburu-buru, atau ketika melakukan banyak hal sekaligus. Oleh karena itu, jika ingin menguranginya, pendengar bisa langsung mencoba kembali tujuan utama sebelum berpindah ruangan. Jadi coba ulangi, pikirkan ulang apa yang ingin dilakukan ke tempat baru tersebut sebelum kita masuk ke tempat itu. Bawa benda yang berkaitan dengan aktivitas yang ingin kita lakukan dan tentunya kurangi kebiasaan multitasking agar fokus tetap terjaga, pendengar. Jadi kalau kita berpindah ruangan terus kita tiba-tiba lupa, itu hal yang biasa ya, jadi ada penjelasan secara ilmiahnya. Nggak perlu takut, nggak perlu, wah jangan-jangan saya udah semakin tua jadi semakin pelupa. Nggak, pendengar, karena memang ada informasi, ada penjelasan ilmiahnya terkait hal tersebut. Yang penting kalau memang ternyata sudah berkali-kali mengalami hal itu, bisa dilatih ya di diri kita sendiri, yaitu dengan sebelum kita berpindah ruangan, pastikan apa yang ingin kita lakukan atau membawa benda yang bisa mengingatkan kita apa yang akan kita lakukan berikutnya. Itu dia tadi pendengar, salah satu artikel, salah satu informasi yang Linda kutip di salah satu artikel yang terbit di laman resmi kami di rri.co.id. Salah satu fenomena yang sering terjadi di sehari-hari kita ya pendengar ya. Dan pendengar, tadi kita sudah mendengarkan bersama sebuah lagu dari Nania Fitjian dengan judulnya Mendendam. Berikutnya, kita dengarkan terlebih dahulu pesan-pesan yang mau lewat satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waktunya kentongan. Indonesia adalah negara kepulauan, sehingga banyak moda transportasi laut yang beroperasi di lautan. Kecelakaan yang terjadi di lautan pun kerap terdengar dengan korban jiwa dan material. Memang tidak ada yang bisa menebak kapan musibah akan menimpa. Namun apa yang harus dilakukan bila terjadi kecelakaan di laut?
2: Saat kapal yang Anda tumpangi tenggelam, sebisa mungkin tenang. Berupayalah menemukan pelampung dan kenakanlah. Ada beberapa jenis pelampung, seperti pelampung penyelamat, pelampung keras, dan rakit yang dapat digelembungkan. Fungsi pelampung adalah membuat Anda bertahan lebih lama di air. Namun, jika tidak menemukan pelampung, carilah benda-benda yang dapat membuat Anda mengapung. Misalnya puing-puing kapal, seperti daun pintu, atau serpihan kapal yang masih terapung.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

Ya, pendengar, itu dia tadi sebuah lagu dari BCL atau Bunga Citra Lestari feat. Dipa Barus dengan judulnya Aku Wanita. Kalau BCL judulnya Aku Wanita, iya aku memang wanita sih, benar. Nah, kalau teman saya yang setelah ini bukan wanita ya pendengar ya. Ada Mas Wandi nih yang sepertinya sudah tidak sabar untuk menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Oleh karena itu, saya Fitri Marlinda pamit undur diri ya pendengar. Sebelumnya terima kasih telah menemani Linda dalam beberapa jam ke belakang, dan tentunya Linda juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati. Dan semoga tadi informasi-informasi yang Linda sampaikan bisa juga menambah wawasan baru bagi kita bersama, dan lagu-lagu yang diputarkan bisa menemani ruang dengar Anda, bisa menghibur Anda pada saat bersantai, pada saat di jalan, di sore hingga malam hari ini. Jangan kemana-mana karena nanti pada pukul 8 malam kita juga akan mendengarkan warta berita bersama Pro 3 Jakarta. Dan setelah itu nanti bisa diganggu nih teman saya Mas Wandi Aziz di Senandung Malam pastinya. Jadi tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Berikutnya satu lagu terakhir yang ingin Linda putarkan, yaitu lagu dari Ratu Felicia dengan judulnya Aku Ini Punya Siapa. Selamat mendengarkan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang.
2: Nah, kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.

0: KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang. BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Presiden Amerika Serikat bertemu Menteri Pertahanan Arab Saudi membahas konflik militer dengan Iran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Di antaranya berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK kepada Bupati Pemalang. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Saya akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka dua klaster perkara dugaan korupsi dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, salah satu klaster tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK. Menurut Budi, klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati Pemalang terhadap sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah daerah dan juga pihak swasta. Sementara untuk klaster kedua berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap yang dilakukan oknum KPK terhadap Bupati Pemalang.
1: Saya akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang. Bahwa atas perkara tersebut tadi malam telah dilakukan ekspos dan diputuskan atas perkara ini naik ke tahap penyidikan dua klaster perkara.
2: Sementara itu, Bupati Pemalang Anom Widiantoro menyampaikan permintaan maaf terkait dengan dugaan korupsi yang dirinya perbuat terhadap Kabupaten Pemalang. KPK sendiri telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Bupati Pemalang Anom Widiantoro, selanjutnya Setia Budi Dias Oktavianto selaku pegawai sekretariat pimpinan KPK, Lilik Budi Suprianto yang merupakan pihak swasta yang juga ayah dari Dias, Muhammad Haris orang kepercayaan Bupati Pemalang. Selanjutnya keempat tersangka dilakukan penahanan di rutan KPK. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola tambang dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman berinisial HS. Muhammad Isnen Suhanda menyampaikan laporannya.
3: Apakah saudara saksi pernah menjanjikan uang sejumlah 3 miliar kepada Agung Winarno?
4: Pernah. Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan kembali dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi Syam Ani Rahman selaku Direktur Utama PT Gold Talent River. Dalam keterangannya, Sam mengaku pernah menjanjikan uang 3 miliar rupiah kepada orang dekat terdakwa bernama Agung Winarno. Menurutnya, uang tersebut tidak pernah diberikan karena keinginan PT Gold Talent River tidak dapat dipenuhi oleh Agung Winarno.
5: Saudara menawarkan atau menjanjikan uang berapa pada saat itu? Agar laporan ombudsman ini bisa sesuai dengan permintaan saudara.
6: Waktu itu saya tawarkan kalau oke, nanti sama komisaris saya kasih 3M kalau 3M. Selesai.
5: Dengan ya. Persyaratan apa, saudara saksi?
6: Dengan persyaratan revisi AMDAL saya selesai, revisi RKL saya selesai, revisi studi kelayakan saya selesai, RKAB selesai, dan IUPOP selesai. Baru saya akan memberi, kalau sebelum selesai saya tidak akan memberi, saya bilang begitu.
5: Berarti 3 miliar itu untuk istilahnya mengkondisikan laporan ombudsman ya pada saat itu ya?
6: Bukan untuk mengurus itu Pak Yang Mulia, ke Minerba.
4: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membenarkan kesaksian dari Sam yang menyatakan dirinya tidak pernah menerima uang sebesar 3 miliar rupiah dari PT Gold Talent River untuk pelaporan masyarakat di ombudsman.
7: Wirano itu ada terkait dengan urusan LHP di ORI?
6: Tidak ada ya.
7: Tidak ada kan?
6: Tidak ada, tidak ada.
8: Saudara terdakwa, ada yang salah dari keterangan saksi tadi? Benar ya? Oke, baik saudara saksi ya, gitu ya penuntut umum ya, sudah dibetulkan keterangan saksi. Saudara saksi, keterangan saudara sudah dibenarkan oleh terdakwa.
4: Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Yorika Fitri melaporkan selengkapnya.
9: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG hari ini menggelar keterangan pers terkait perkembangan musim kemarau dan El Nino tahun 2026 yang berlangsung di kantor BMKG pada hari ini. Keterangan pers dipimpin oleh Kepala BMKG Teku Faisal Fatani, didampingi Deputi Bidang Meteorologi Trihandoko Seto dan Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena. Dalam keterangannya, Kepala BMKG menyampaikan bahwa Indonesia saat ini memasuki musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino yang telah berada pada fase yang kuat. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Menurut Faisal, untuk mengurangi dampak tersebut, BMKG bersama sejumlah kementerian dan lembaga melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Kegiatan ini dilakukan bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, TNI Polri, serta pemerintah daerah.
10: Kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.
9: Sementara itu, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Trihandoko Seto menegaskan operasi modifikasi cuaca untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan melalui 17 kegiatan dengan total 169 operasi dan 291 sorti penerbangan. Adapun operasi pengisian waduk dan danau telah dilaksanakan di 3 lokasi, yaitu daerah tangkapan Danau Toba, Batam, Kepulauan Riau, serta Danau Poso di Sulawesi Tengah sebagai bagian dari mitigasi pada memasuki musim kemarau dan El Nino. Trihandoko juga menegaskan BMKG telah menyiapkan operasi modifikasi cuaca lanjutan untuk mengantisipasi dampak El Nino. Kegiatan ini difokuskan pada pengisian waduk dan daerah aliran sungai meliputi Danau Toba, Waduk Citarum, dan juga Sungai Berantas serta danau dan sungai di Mamasa.
11: Ini kita lakukan sudah kita lakukan di 3 lokasi, yaitu di daerah tangkapan air Danau Toba, kemudian di Batam, Kepulauan Riau, karena di sana pulau kecil itu kebutuhan airnya sangat tinggi, ya sumber airnya mungkin tidak begitu memadai sehingga kita perlu modifikasi cuaca.
9: Sementara itu, pendengar, BMKG juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca di wilayah Sungai Berantas yang mencakup Jawa Timur. Operasi tersebut menggunakan pesawat KASA 212 milik TNI Angkatan Udara yang terbangkan dari Malang untuk melakukan penyemaian awan. Selain itu, operasi modifikasi ini juga terus dilakukan di 4 provinsi sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengandalkan pendidikan jarak jauh sebagai strategi untuk menekan tingginya angka anak tidak sekolah di Indonesia. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
12: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen siap memperkuat penyelenggaraan layanan pendidikan jarak jauh atau PJJ untuk menekan angka anak tidak sekolah atau ATS yang masih mencapai sekitar 4 juta murid per Juni 2026. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Rizalul Haq, dalam agenda bincang dengan media bertajuk lebih dekat dengan pendidikan jarak jauh, hari ini mengatakan persoalan ATS menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026. Kondisi ini mendorong Kemendikdasmen mencari pendekatan pembelajaran baru dengan memperkuat penyelenggaraan PJJ dengan memperbarui landasan hukum hingga tata kelola pelaksanaannya.
13: 1,9, 1,8 juta itu anak-anak yang betul-betul memang belum sekolah. Nah, sisanya itu yang drop out dan yang tidak lanjut pendidikan. Nah, karena besarnya angka ini, maka kita tadi ingin mengulangi cari polanya. Nah, maka untuk pertama kalinya tahun ini kita mulai memperluas skala dari pilot tahun lalu. Sekarang kita replikasi ke skala yang lebih luas. Nah, skala yang lebih luas ini kita melibatkan 132 ya, satuan pendidikan secara nasional. Kalau perluasan skala ini berhasil ya Pak Dirjen, insya Allah tahun depan kita akan melakukan semacam apa ya peresmian ya dalam skala yang lebih nasional.
12: Sementara itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin memastikan lulusan pendidikan jarak jauh memiliki hak yang sama dengan peserta didik sekolah reguler. Ijazah yang diterbitkan tidak dibedakan dan lulusan tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi negeri.
14: Ada yang mirip dengan PJJ yaitu SMA terbuka. Bedanya dia ada kunjungan sekali-sekali ke SMA ke rumah asista tersebut, dan hasilnya ada cukup banyak dari mereka yang diterima di PTN. Memang kata kuncinya adalah ekosistem, jadi antara motivasi anak, jadi mas bagasnya punya semangat tinggi, kemudian pendampingan dari orang tua, dan juga pembinaan dari guru yang mengampu nanti di PTN. Jadi kolaborasi ini nanti akan memperkuat sehingga anak-anak kita bisa menguasai apa yang dipelajari dan mereka cukup bisa menjawab setiap ujian-ujian nanti, terutama mungkin di TK.
12: Bagas Bagus William, murid PJJ jenjang pendidikan menengah di SMA Negeri 1 Kemusu Boyolali Jawa Tengah mengatakan program ini menjadi kesempatan kedua untuk mengejar pendidikan yang sempat terhenti karena sakit.
15: Ya, apa yang memotivasi Mas Bagas untuk bisa mengikuti PJJ ini gitu ya. Kenapa mau ikut PJJ?
16: Karena untuk mendapatkan pendidikan,
15: mendapatkan pendidikan
16: dan mencapai cita-cita.
15: Oke, kalau boleh tahu bisa diceritakan apa cita-cita Mas Bagas ini?
16: Menjadi wirausaha.
15: Menjadi wirausaha. Wirausaha kan luas. Wirausahanya apa nih kalau boleh tahu, bisa diceritakan kepada rekan-rekan di sini
16: tentang itu penjualan online itu.
12: Oh. Penyelenggaraan PJJ bagi anak tidak sekolah tahun ini disiapkan melibatkan 132 satuan pendidikan di berbagai daerah sebagai sekolah penyelenggara PJJ. Sebagai langkah awal tahun ajaran, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa PJJ akan diselenggarakan secara daring pada 3 Agustus 2026 di Gedung E Kemendikdasmen dengan melibatkan berbagai kepala daerah sebagai simbol kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong revisi PP nomor 109 tahun 2000 tentang hak keuangan kepala daerah dalam rapat bersama Komisi 2 DPR RI. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
17: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong pemerintah merevisi aturan mengenai kedudukan dan hak keuangan kepala daerah serta wakil kepala daerah. Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi, dalam rapat bersama Komisi 2 mengatakan, regulasi yang mengatur hak keuangan kepala daerah saat ini dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan kewenangan dan tanggung jawab kepala daerah yang semakin berat dan kompleks.
18: Melakukan revisi terhadap PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar. Tapi ini peraturan pemerintah sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian.
17: Menanggapi usulan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan penyesuaian aturan dapat dilakukan jika memang diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Ia menyebut situasi ekonomi, harga barang, dan nilai tukar telah berubah sejak aturan tersebut ditetapkan pada tahun 2000 silam. Ia juga menjelaskan hak keuangan kepala daerah tidak hanya mencakup gaji pokok, tetapi juga tunjangan, fasilitas, perjalanan dinas, pemeliharaan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional.
19: Nah, kalau seandainya memang ini dibuat peraturan ini di tahun 2000, sekarang kita tahun 2006, sudah 26 tahun, peraturan dibuat, situasi sudah berubah, kenaikan harga juga barang-barang sudah berubah, kurs juga sudah berubah. Kalau mungkin mau dilakukan penyesuaian, disesuaikan keadaan saat ini, itu bisa saja dilakukan penyesuaian.
17: Meski demikian, Mendagri menekankan bahwa aspek kinerja tetap perlu menjadi pertimbangan dalam penyesuaian hak keuangan kepala daerah. Kinerja tersebut antara lain dapat dilihat dari penurunan kemiskinan dan stunting, pengurangan pengangguran, peningkatan indeks pembangunan manusia, serta pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dirjen Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Maijen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana, mengatakan kenaikan tunjangan kinerja Kemenhan dari 70% menjadi 90% dapat cair pada bulan September ini, karena sejak 2018 belum ada penyesuaian. Laporan selengkapnya bersama dengan Bobby O. Sapulete.
20: Salah mungkin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap Tunkin.
21: Jadi Kementerian Pertahanan Kemhan RI menyambut baik keluarnya Peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026 tentang kenaikan tunjangan kinerja Tunkin di lingkungan Tentara Nasional Indonesia TNI dan Kemhan. Dirjen Perencanaan Pertahanan Renhan Kemhan RI, Mejen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana, hari ini di Kementerian Pertahanan berharap kenaikan tukin tersebut bisa direalisasikan mulai September tahun ini. Menurut Gusti, rencana kenaikan tukin sudah dikomunikasikan dengan Kementerian Keuangan. Gusti menjelaskan kenaikan tukin di lingkungan Kemhan merupakan hal wajar karena dari tahun 2018 Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tukin.
20: Salah tukin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tukin. Jadi 2018 itu sekian puluh tahun tidak ada penyesuaian. Kemudian juga ada Permen PAN RD, di sana dicantumkan bahwa persyaratan penyesuaian tunjangan kinerja instansi itu apabila menuju 90%, kalau kita kemarin kan saat ini kan 70%, menuju ke 90%. Di dalam Permen PAN RD ini dinyatakan bahwa kalau menuju disetujui menuju 90% itu apabila indeks RD-nya 80 sampai dengan 90%. Itu. Jadi kalau penilaian Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini adalah sudah melebihi 80. Kalau salah 80,002, kemudian juga yang di Kementerian TNI sudah 80 sekian.
21: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026 Kedua perpres tersebut mengatur kenaikan tunjangan kinerja tukin prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan. Kedua perpres baru tersebut mengkoreksi perpres nomor 102 tahun 2018 tentang tunjangan kinerja di lingkungan TNI yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi hingga perlu diganti. Dari Jakarta, Bobby Osapurite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak mengatakan Ditjen Heksap dibentuk sebagai unit khusus untuk memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Laporannya langsung disampaikan oleh Eliana Zahra. Zahra.
1: Ya, pendengar, Kementerian Luar Negeri membentuk Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan atau Ditjen Heksap. Pembentukan Ditjen Heksap merupakan inisiatif Menteri Luar Negeri untuk membentuk unit khusus Direktorat Jenderal yang bertujuan memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak mengatakan, pembentukan Ditjen Heksap menunjukkan keseriusan Kementerian Luar Negeri dalam memperkuat diplomasi ekonomi sebagai salah satu instrumen politik luar negeri. Menurut Ditjen Heksap, Kementerian Luar Negeri melaksanakan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan melalui kolaborasi, sinergi, dan saling melengkapi dengan berbagai pihak untuk memperkuat kepentingan nasional serta meningkatkan posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang terpercaya di tingkat global. Salah satu target Kementerian Luar Negeri adalah memperluas dan lebih mendorong diversifikasi pasar Indonesia. Kementerian Luar Negeri saat ini sedang melakukan negosiasi perdagangan bebas dengan Rwanda dan Mauritius serta bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain dalam pembahasan perdagangan bebas dengan negara-negara lain di kawasan lain selain Afrika. Berikut pernyataan Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak.
2: Kemlu juga dalam konteks diplomasi ekonomi juga berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan daerah lain yang juga telah melakukan berbagai hal demi terus memajukan diplomasi ekonomi. Apalagi di era sekarang, semua pihak mengetahui bahwa diplomasi itu adalah satu kesatuan. Foreign policy begins at home, selalu disampaikan oleh Pak Menlu. Sehingga diplomasi ekonomi juga untuk bertujuan untuk memperkuat berbagai kepentingan nasional dan prioritas pemerintah.
1: Ya, pendengar, Dirjen Heksap juga mengatakan Indonesia tetap berkomitmen memperkuat kerjasama selatan-selatan di tengah pengurangan kerjasama pembangunan di berbagai negara. Menurutnya, kerjasama pembangunan juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kerjasama ekonomi yang bersifat saling menguntungkan dengan berbagai pihak. Dari Jakarta, Eliana Zahra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Menteri Pertahanan Arab Saudi Pangeran Khalid bin Salman membahas konflik militer dengan Iran. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah pertimbangan Amerika Serikat untuk melancarkan serangan militer ke Iran, mengingat semakin meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia mulai mematangkan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028 melalui pemusatan latihan dan rangkaian uji coba internasional di Spanyol. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
22: Timnas Futsal Indonesia resmi memulai pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Latihan perdana digelar pada 28 Juli 2026 dan menjadi awal rangkaian program internasional yang telah disusun untuk meningkatkan kualitas skuad Garuda Futsal. Sebagai bagian dari agenda tersebut, Timnas Futsal Indonesia akan menjalani pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026. Selama berada di negeri Matador, Indonesia dijadwalkan menghadapi 3 klub futsal Eropa, yakni Oparulo Futsal, Palma Futsal, dan Noya Futsal. Pertandingan ini diharapkan menjadi ajang evaluasi sekaligus menguji kemampuan pemain menghadapi lawan dengan intensitas permainan yang lebih tinggi. Pelatih kepala Timnas Futsal Indonesia Hector Souto menilai agenda di Spanyol menjadi langkah penting untuk meningkatkan level permainan tim setelah melakukan evaluasi dari penampilan di Piala Asia.
3: Saya pikir kami membutuhkan ini untuk meningkatkan level permainan. Ada beberapa situasi di Piala Asia yang sudah kami evaluasi dan masih perlu ditingkatkan. Karena itu, kami pergi ke Spanyol. Kami tahu akan menghadapi tantangan. Mungkin dari 4 pertandingan kami tidak selalu menang, tetapi kami tetap memiliki peluang untuk meraih kemenangan. Yang terpenting bukan hanya hasil, melainkan bagaimana kami menerapkan hal-hal baru untuk tim.
22: Sementara itu, Kepala Badan Timnas Futsal Indonesia Andri Paranuan menegaskan bahwa program di Spanyol bukan sekedar mengejar kemenangan dalam pertandingan uji coba, melainkan bagian dari proses membangun tim yang mampu bersaing di level dunia.
5: Jadi target kami pada saat TC yang akan dilaksanakan di Spanyol yang akan datang, kami tidak menitik beratkan kepada hasil skor. Tapi bagaimana kita mengasah kemampuan daripada individu pemain, lalu kerja sama tim, dan juga kesempatan pelatih untuk mencoba berbagai rangkaian strategi yang dibangun untuk atlet-atlet ini berada di level futsal dunia. Jadi program ini kami sudah proyeksikan menuju ke 2028, bahkan lebih daripada tahun 2028. Selesai dari TC Spanyol, kita akan kembali kepada Liga, ada event lagi, Super Cup, lalu nanti dilanjutkan lagi ada Four Nation. Kami juga mengundang negara-negara Eropa lagi untuk hadir di Indonesia, dan kami lanjutkan untuk turnamen di Brazil di tahun ini.
22: Melalui rangkaian pemusatan latihan dan uji coba internasional ini, Timnas Futsal Indonesia berharap dapat meningkatkan kualitas permainan, memperkaya pengalaman bertanding, serta menemukan komposisi terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: dari Jalan Haimuruk nomor 70 Denpasar. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Saya kembali Wandi Aziz menemani Anda malam hari ini ya. Malam Jumat tentunya ya. Atau hari Kamis tanggal 30 ya, bulan Juli 2026. Saya tidak sendiri, saya dengan Gung Bayu yang akan menemani Anda. Untuk Anda nanti kita akan hadirkan lagu-lagu Indonesia tahun 2010 sampai dengan 2020 di Senandung Malam. Tapi sebelum Senandung Malam, kami akan hadirkan mimbar agama Konghucu dengan judul Laku Bakti Adalah Pokok Tumbuh Kembangnya Segenap Kebajikan, yang akan dibawakan oleh Wese Adinata dan Sandiwara Radio, produksi dari teman-teman RRI Cirebon dengan judul Aspal dan Air Mata. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di 105,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Denpasar

Para pendengar Pro 1 RRI Denpasar, pada hari ini bertemu kembali bersama saya Wensu Adinata dalam mimbar agama Konghucu. Pertama-tama terimalah salam dari kami, hanya dalam kebajikan Tuhan berkenan. Wei Te Tong Tian. Nah, tema mimbar agama Konghucu pada hari ini yaitu laku bakti, pokok tumbuh kembangnya segenap kebajikan. Nah, bakti di sini merupakan suatu hal yang tidak akan pernah habis untuk dibahas, karena bakti melekat dan notabene merupakan satu hal perbuatan atau tindakan yang senantiasa kita perbuat dalam kehidupan sehari-hari, baik disadari maupun tidak. Nah, kalau kita lihat arti harafiah dari bakti, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tunduk dan hormat. Perbuatan yang menyatakan setia atau kasih, hormat, tunduk, baik kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun seorang anak kepada orang tuanya. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Mandarin Indonesia, bakti berarti melayani, baik melayani bangsa dan negara ataupun orang tua. Dalam hal ini saya mengambil pembahasan bakti anak kepada orang tuanya. Adapun bakti juga bisa ditinjau dari segi etimologi dari kata rucau, yaitu agama dasar daripada agama Konghucu. Biasa kita sebut dengan Kong Chiao. Jadi Kong Chiao itu didasari dari Ru Chiao, itu ajaran lama yang berkembang di daerah Tiongkok. Nah, Ru berasal dari kata Ren dan Shi yang berarti dibutuhkan orang. Sedangkan Chiao berasal dari Xiao, bakti, dan Wen atau pelajaran, yang berarti pelajaran tentang bakti. Jadi secara etimologi, Ru Chiao adalah ajaran mengutamakan bakti yang dibutuhkan orang. Bakti berhubungan erat dengan Xing atau yang disebut dengan watak sejati manusia. Watak sejati manusia aslinya adalah baik. Pembentukan watak sejati seseorang bergantung

besar pada campur tangan orang tua yang mendidik dan mengajarkan kepada anak, mulai dari bayi, mana yang baik dan mana yang salah. Dan anak bisa dipastikan menyerap dan meniru segala ajaran, bahkan perilaku dari orang tuanya yang baik maupun buruk. Nah, dalam perjalanan hidupnya, faktor lingkungan tempat hidup pun berpengaruh besar terhadap pembentukan dan perkembangan watak sejati atau sing yang sudah kita pelajari di mimbar-mimbar agama Konghucu terdahulu. Nah, di mana faktor lingkungan ini berhubungan erat pula dengan orang tua sebagai guru pembimbing sekaligus pengontrol utama, terdekat dan dominan. Sebagai contoh, seseorang yang hidup di lingkungan keluarga yang sering bertengkar, caci maki di mana-mana, akan menghasilkan anak-anak dengan watak yang tidak saling menghargai karena tidak ada kasih, terutama terhadap orang tuanya, tidak hormat apalagi melayani. Sebaliknya, meskipun hidup dalam keadaan miskin, tetapi dengan situasi keluarga yang beretika dan bermoral baik, akan menghasilkan anak-anak yang bertingkah laku baik pula. Demikian halnya, orang tua yang selalu mengajarkan dan memberi contoh kepada keluarganya, berusaha keras dalam setiap hal yang dikerjakan, jujur, beretos kerja baik, senantiasa menjaga moral, akan menghasilkan anak-anak yang baik, berhasil, dan tentu saja dapat berbakti kepada orang tuanya. Nah, para pendengar Persatu RRI Denpasar, ajaran-ajaran Nabi Konghucu tentang bakti dapat dilihat dengan jelas terutama dalam keimanan agama Konghucu yang berjudul Pak Cheng Chen Kui, 8 ajaran pengakuan iman agama Konghucu, di mana pengakuan iman yang kelima yang pernah kami sampaikan di awal-awal mimbar agama Konghucu, yaitu Cheng Yang Xiao Si, yaitu sepenuh iman memupuk cita berbakti, selalu dikumandangkan dalam setiap kesempatan ada event kebaktian yang biasa dilaksanakan sebagai pengingat bahwa bakti sungguhlah penting dan seyogianya diikuti dengan Cheng Sun Mu Tu, yaitu mengikuti ajaran-ajaran Nabi Konghucu, ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nabi, disertai dengan Cheng Chin Ching Su, sering membaca kitab Sesu dan Ucing, sehingga didapatlah satu jalan Tao atau Cheng Sing Ta Tao yang menuju terciptanya kebajikan. Nah, dalam hidup keseharian kita, bakti akan lebih mudah dipahami dengan adanya contoh-contoh sebagai berikut. Kalau kita di sini dapat kategorikan setidaknya dengan 3 bentuk-bentuk bakti, seperti dalam bentuk hormat, yaitu dari bangun tidur menyapa orang tua dengan sopan, meskipun hanya dengan ucapan selamat pagi, merupakan satu bentuk hormat dan kasih terhadap orang tua. Demikian juga dengan mau tidur kita ucapkan salam, mengajak dan melayani ketika makan bersama, mengucapkan salam sebelum makan, bahkan bila memungkinkan mengucapkan terima kasih disertai pujian atas masakan yang enak. Nah, ketika akan bepergian dan pulang dari bepergian, hendaknya selalu mengucapkan salam atau minta izin atau pamit kepada orang tua. Nah, kemudian dalam bentuk
tunduk seperti disampaikan tadi. Saat orang tua memanggil, segeralah menghadap. Saat orang tua memerintah atau memberi tugas, segeralah mengerjakan tanpa malas-malasan. Saat orang tua memberi nasihat atau menegur, terimalah, dengarkan dan menurutlah. Karena dalam hari ini orang tua tentunya tidak mungkin melakukan memerintah seperti itu, menegur untuk hal-hal yang jelek. Tetapi orang tua selalu menginginkan anaknya yang baik-baik. Nah, kemudian dalam bentuk kasih dan melayani, dalam hal menghadapi orang tua yang sakit, dibutuhkan perhatian yang lebih, kasih sayang dan kesabaran dalam menjaga dan memperhatikan pengobatannya. Kemudian ketika tua, dibutuhkan suatu sikap hormat dan melayani yang ekstra. Disinilah sikap bakti seorang anak akan benar-benar teruji. Bahkan di saat orang tua kita sudah meninggal pun, kita wajib berbakti kepada mereka dengan cara pada saat berkabung tidak berpesta pora, menjalankan perkabungan dengan etika dan tata cara yang patut, dan melayani mereka yang diwujudkan dengan melakukan upacara persembahyangan, peringatan-peringatan dengan memperlakukan seakan-akan masih hidup. Nah, jadi ketika orang tua kita meninggal pun, kita memperlakukan beliau seolah-olah masih ada, sehingga laku bakti kita akan dapat terasakan oleh beliau walaupun sudah tidak ada lagi di dunia ini. Nah, hal-hal yang tidak relevan dalam hal bakti, misalnya menghina, mencemooh, mencaci maki, mengeluh terhadap orang tua kita, apalagi di hadapan umum. Kemudian memberikan suatu barang dengan tidak sopan maupun kata-kata kasar kepada orang tua, membuat sedih orang tua. Semua perbuatan yang tidak ada kasih, tidak hormat, tidak tunduk, dan tidak bersikap melayani terhadap orang tua, semua hal-hal tersebut tidak baik dan tidak, biasanya tidak berkenan di hati, di mata orang tua kita. Nah, hal-hal mengenai laku bakti terhadap orang tua ini banyak disampaikan ada dalam suatu buku yang bernama Dicukui, di mana di dalam buku tersebut banyak diambil ayat-ayat suci sehubungan dengan ini etika moral yang diajarkan, yaitu dalam kitab di mana dibukukan dalam kitab Dicukui itu diambil dari kitab Lungi atau Sabda Suci, yang merupakan percakapan antara Nabi dengan muridnya, kemudian murid-muridnya, antara murid juga, dan di mana banyak petuah-petuah suci, petuah-petuah hidup yang bisa kita jalankan untuk melaksanakan kehidupan di dunia ini. Nah, kemudian para pendengar Persatu RRI Denpasar, dalam kitab Chongyong atau Tengah Sempurna bab 18 ayat 2 tertulis, adapun yang dinamai berbakti ialah dapat baik-baik meneruskan pekerjaan mulia manusia, atau dalam hal ini orang tua kita. Hal mulia yang ditunjukkan seorang perempuan diantaranya setia terhadap keluarga, sikap rendah hati terhadap lingkungan, mengabdi kepada keluarga dengan tulus, mendidik anak dengan cinta kasih dan sabar. Sedangkan hal mulia lain yang ditunjukkan seorang laki-laki, diantaranya bekerja dengan penuh tanggung jawab, berusaha mencukupi kebutuhan keluarga, setia terhadap istri atau keluarga,
dan rasa sayang tulus kepada anak-anak, mendidik dengan sabar, dan lain sebagainya. Inilah yang termasuk pokok-pokok kebajikan. Perbuatan mulia yang banyak kali sudah mulai luntur sekarang. Dalam kisah San Cicing ya, diceritakan sebagai berikut. Ada orang yang bernama Huang Xiang yang ketika itu berusia 9 tahun. Hidup kira-kira pada abad kedua dinasti Han. Dapat menghangatkan tikar dengan cara mendidurinya dulu sebelum digunakan oleh orang tuanya, bapak ibunya, dengan harapan supaya mereka atau papa mamanya, bapak ibunya tersebut tidak kedinginan. Jadi ditidurilah tikar tersebut lebih dulu, setelah terasa berkurang dinginnya atau tambah hangat begitu, maka kemudian barulah orang tuanya disuruh tidur di atas tikar yang sudah lebih hangat tersebut. Nah, demikian itulah laku bakti seorang anak dalam hal bagaimana merawat orang tuanya. Kemudian ada keturunan Nabi yang bernama Kongrong, yaitu dari generasi ke-20 yang saat berusia 4 tahun dapat mendudukkan persoalan bahwa yang muda usia harus mendapat bagian lebih sedikit, bukan masalah yang tua mengalah sehingga yang muda dapat banyak. Nah, inilah contoh-contoh laku bakti di mana hal-hal yang dilakukan sesuai dengan etika sehingga tidak terjadi keributan atau permasalahan di antara dua orang saudara, ayah ibu dan lain-lainnya. Ayah dan anak juga termasuk ya. Nah, kemudian bagaimana mencintai tapi tidak boleh tidak mendidik gitu. Bagaimana mencintai tapi tidak boleh mendidik. Nah, ini terbaca pada kitab susu Kitab Sabda Suci atau Ludgi, jilid 14 pasal 7. Di sana Nabi bersabda, bila seseorang benar-benar mencintai, dapatkah tidak berjerih payah? Kalau seseorang benar-benar satya, dapatkah tidak memberi bimbingan? Nah, jadi mendidik di dalam keseharian dengan contoh-contoh tindakan yang konkret akan sikap bakti, ditambah dengan hidup di lingkungan yang positif, itu menjadi penting dan akan menjadi landasan perbuatan baik terhadap orang tua dan untuk dipraktekkan di kehidupan kemudian. Jadi, tidak mungkin mengharap anak berbakti tanpa mendidiknya dengan baik. Nah, para pendengar Pro 1 RRI Denpasar, oleh karena itu, sejak zaman dahulu sudah muncul kesadaran akan pentingnya pendidikan anak. Hasil pendidikan yang akan kita lakukan balik terhadap orang tua dapat kita lihat dalam kitab Lungi atau kitab Sabda Suci tersebut, jilid 2, pasal 7. Nah, ketika ada murid Nabi bernama Chu Yu bertanya hal laku bakti, Nabi menjawab, sekarang yang dikatakan laku bakti katanya asal dapat memelihara, tetapi anjing dan kuda pun dapat diberi pemeliharaan. Bila tidak disertai hormat, apa bedanya? Kita pun dapat memelihara anjing di rumah, memberi makan pun, terutama jika anjingnya anjing ras seperti itu, pasti dilakukan dengan sepenuh hati, sungguh-sungguh penuh ketelatenan. Apabila jika kepada seorang orang tua kita sendiri, nah hal ini akan sangat terbukti jika kita sudah menjadi menantu orang. Nah, itu di dalam adat istiadat orang Tionghoa itu biasanya hal-hal yang dilakukan setelah orang itu keluar dari lingkungan keluarganya barulah akan kelihatan betapa perbuatan baik yang diturunkan dari orang tua kita dan diajarkan oleh orang tua kita akan menghasilkan suatu pujian bagi mertua terhadap kita, atau sebaliknya akan
tidak kenan kepada kita, juga keluarga kita. Sedangkan bajik atau kebajikan adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan atau keselamatan, keberuntungan, dan sebagainya, sebagai suatu yang disebutkan perbuatan baik. Yang diyakini bahwa seseorang mempunyai kebajikan besar, niscaya mendapat kedudukan, mendapatkan berkah, mendapatkan nama, dan mendapatkan panjang usia. Nah, itu terdapat dalam kitab Tengah Sempurna atau Chongyong, bab 16, pasal 2. Kemudian terbukti dengan panjang usia yang lebih dari 100 tahun yang dialami orang-orang zaman dulu yang melakukan tindakan bajik, maka boleh dikatakan bahwa perbuatan yang paling mendasar bagi sebuah tindakan berkebajikan adalah laku bakti atau siao. Tuntutan agama adalah tuntunan yang baik, tapi masalahnya adalah bagaimana ajaran itu dapat menjadi jiwa di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dengan demikian dapat tercapai apa yang sudah Nabi Kongcu ajarkan, akan menjadikan kita menjadi manusia yang bermoral tinggi, yaitu sebagai seorang anak yang berbakti. Nah, untuk menjaganya diperlukan pengembangan-pengembangan secara baik melalui contoh-contoh perbuatan, pendidikan-pendidikan etika yang baik di rumah maupun di sekolah. Berbakti kepada orang tua dengan melaksanakan segala yang positif ternyata membuat hidup nyaman, karena bisa diterima dengan senang hati dan hati terbuka, terutama di lingkungan keluarga. Tetapi tidak berhenti di situ saja. Seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi zaman, bakti terhadap keluarga yang berarti adalah kesetiaan dan tanggung jawab terhadap keluarga. Bakti terhadap pekerjaan berarti ketekunan terhadap pekerjaan. Bakti terhadap negara yang berarti adalah semangat nasionalisme. Semuanya ini membutuhkan konsekuensi atas apa yang telah dilaksanakan dan menjadikan kebajikan berkembang dengan sempurna. Nah, para pendengar Pro 1 RRI Denpasar, jadi pada mimbar agama Konghucu pada hari ini dapat disimpulkan betapa pentingnya menempatkan bakti sebagai laku pokok di segala aspek kehidupan, dan akan membuahkan manusia yang berakhlak mulia di keluarga, di masyarakat, juga di negara. Jadi benarlah bahwa laku bakti adalah pokok tumbuh kembangnya kebajikan. Nah, para pendengar Pro 1 RRI Denpasar, demikianlah mimbar agama Konghucu pada hari ini. Sampai jumpa pada kesempatan lainnya. Terimalah salam saya, Wei Te Tong Tian, San Chai.

0: dan Pasar malam ini.
1: Pak, udah 5 jam kita nggak melipir. Apa nggak mau mampir ke rest area dulu? Ngopi gitu, Pak, biar seger.
2: Aduh, nanggung, Dad. Harus balik. Macet. Kalau kita berhenti sekarang, antrian di gerbang tol sana bisa makin panjang. Kita harus sampai ke Jakarta sebelum subuh. Biar langsung narik lagi.
1: Tapi, Pak, wajah Bapak udah pucat banget. Mata Bapak juga udah merah. Tadi pas ditanyakan aja oper gigi agak telat.
2: Alah, kamu ini, Dad, kayak baru kenal saya kemarin aja. Jam terbang saya ini kan sudah ribuan kilometer. Ingat itu, Dad. Tubuh saya ini sudah setelan pabrik buat macet-macetan. Halo, Rena. Kenapa malam-malam telepon Bapak?
3: Bapak udah di mana? Suara Bapak kok serak sekali? Bapak istirahat dulu ya. Jangan dipaksa. Rena gak apa-apa kok kalau biaya untuk masuk kuliahnya telat, Pak.
2: Gak bisa, Rena. Ini mumpung harus balik. Bonusnya besar. Udah, kamu fokus belajar saja. Biar Bapak yang cari duitnya. Sudah ya, Bapak lagi fokus nyetir.
4: Pak Sopir, ini kok jalannya agak oleng ya? Tadi hampir aja nyerempet pembatas jalan. Jangan dipaksain, Pak, kalau ngantuk. Nyawa kami nih taruhannya.
2: Aduh, udah, Bu, aman. Tadi cuma milih jalan yang gak berlubang aja, Bu. Udah, Ibu duduk manis. Sebentar lagi kita sampai.
1: Pak, tangan Bapak gemetar itu. Minum dulu, Pak. Ini ada air putih nih.
2: Udah, Dad. Ambilin kopi hitam aja. Yang kental. Jangan pakai air putih. Nggak nendang.
4: Pak Sopir, tolong ya jangan ugal-ugalan. Tadi hampir aja kita nyenggol bus sebelah. Kalau Bapak ngantuk, mendingan jujur aja deh. Kami tuh bawa anak kecil, Pak.
2: Udah. Udah, Ibu diem aja di belakang. Saya udah 30 tahun bawa bus. Nggak pernah sekalipun masuk parit. Saya cuma mau kita cepet sampai aja.
5: Iya, Bu, sabar, Bu. Pak sopir ini cuma lagi capek sedikit kok. Pak, pelan sedikit, Pak. Jarum speedometernya udah lewat angka 100 itu.
2: Sedikit lagi. Harja Mukti sudah deket. Tapi, aduh. Dadakan saya kok seperti ditekan batu ya.
6: Pak, Abang Suki, Bapak kenapa? Pak, lihat ke depan, Pak. Itu ada truk berhenti darurat di bahu jalan, Pak.
2: Enggak, saya enggak apa-apa, Dad.
6: Pak, Pak Basuki, awas depan, Pak. Rem, Pak.
4: Astagfirullah, Bapak mau bunuh kita semua ya?
1: Ya Allah, hampir saja. Bapak enggak kenapa-kenapa. Pak, Pak Basuki.
2: Aduh, maaf. Aduh, pandangan saya tadi mendadak gelap sebentar.
5: Cukup, Pak. Minggir dulu saja. Ini udah gak bener. Bapak keringat dingin begini. Denyut nadi Bapak juga cepat sekali.
2: Iya, Dad. Dad, tolong, Dad. Aduh, dada saya sakit, Dad. Sakit sekali, Dad.
4: Panggil ambulan, cepet-cepet. Ini sopirnya pingsan.
1: Alhamdulillah, Pak Basuki udah sadar. Penumpang semua selamat, Pak. Oh iya, dokter, bagaimana keadaan Pak Basuki ini, Dok?
7: Jadi tensi Pak Basuki ini 170/100, Pak. Ini bahaya banget loh, Pak. Bapak bisa kena serangan jantung, bisa kena stroke kalau terus-terusan dipaksa nyetir di kondisi kayak begini.
2: Saya cuma mau kejar target, dokter. Anak saya mau masuk kuliah. Butuh biaya banyak dari hasil narik bus ini.
5: Pak Basuki, kalau Bapak sakit atau amit-amitnya kecelakaan, siapa yang bakal biayai anak Bapak kuliah? Uang setoran Bapak kan gak sebanding dengan nyawa Bapak dan penumpang.
7: Kami paham Bapak kerja keras, tapi kami juga ingin pulang dengan selamat, Pak. Jangan jadikan gigi sebagai alasan untuk gak peduli pada raga sendiri, Pak.
8: Bapak gak apa-apa kan? Rana takut sekali, Pak. Pas Mas Dedi telepon tadi.
2: Rena, maafkan Bapak ya. Bapak malah bikin kamu khawatir sampai datang ke sini malam-malam.
8: Bapak, dengan Rena. Rena gak butuh kuliah. Kalau itu artinya Rena harus kehilangan Bapak. Uang bisa dicari, Pak. Tapi Bapak cuma satu.
5: Pak, tadi untung saja Bu Ratna dan penumpang lain langsung sigap. Mereka gak marah lagi setelah tahu kondisi Bapak. Malahan mereka yang bantu menggotong Bapak ke ambulan.
4: Pak Basuki, saya titip ini ya untuk Rena. Teman-teman penumpang tadi patungan sedikit buat bantu biaya pengobatan atau tambahan kuliah Rena.
2: Bu, jangan Bu. Saya yang sudah membahayakan nyawa Ibu dan penumpang lainnya, Bu. Keluarga saya yang harusnya minta maaf.
4: Udahlah, Pak. Kami selamat. Itu yang utama, Pak. Kejadian tadi jadi pelajaran buat kita semua. Kadang kita terlalu mengejar tujuan, sampai lupa menjaga tubuh kita sendiri.
7: Benar apa yang dikatakan Ibu tadi, Pak. Pak Basuki harus rawat inap dulu ya, seenggaknya 3 hari ke depan nih, Pak. Saya nggak bakal kasih izin Pak Basuki pegang kemudi sampai tensi dan jantung Bapak ini benar-benar stabil ya, Pak.
2: Ya, Dok. Saya janji nggak akan keras kepala lagi. Dad, tolong Bu saya titipin ke pool.
9: Beres, Pak. Bapak fokus sehat aja, biar saya yang urus semuanya ke kantor pusat. Jakarta, Jakarta, ayo, ayo. Masih ada 3 kursi lagi.
5: Pak Bas, kopi hitamnya udah siap di dashboard ya?
2: Enggak, Dad. Sekarang saya bawa air putih aja lah. Dan satu lagi, kita berhenti di rest area setiap 4 jam ya. Sesuai aturan aja lah.
9: Wah, setelan pabriknya udah di-update ya, Pak. Siap, Kapten.
3: Hati-hati jalan ya, Pak. Rena tunggu pulang ya. Jangan lupa, istirahat.
2: Iya, Nak. Terima kasih sudah perhatian sama Bapak.
10: Kali kita merasa kuat untuk menaklukkan dunia, hingga lupa bahwa raga kita memiliki batas. Bekerjalah untuk hidup, jangan hidup hanya untuk bekerja, karena ada orang-orang tercinta yang menunggumu pulang dengan selamat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Anda apa itu ekonomi kreatif? Ekonomi kreatif adalah tentang bagaimana ide bisa jadi peluang. Dengan kreativitas, keahlian, dan sentuhan budaya, kita bisa menciptakan produk atau layanan yang unik dan bernilai. Jadi, bukan cuma soal apa yang dijual, tapi juga cerita dan kreativitas di baliknya. Menariknya, ekonomi kreatif itu sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari seni, desain, kuliner, musik, sampai konten digital, semuanya termasuk dalam ekonomi kreatif. Disinilah ide bisa menjadi aset, dan kreativitas membuka peluang ekonomi baru. Sekarang, tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan secara maksimal.

0: dan pasar malam ini.
1: Yang mau gabung boleh di 0361-221-61. Malam panjang malam minggu ini ya, ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
3: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
4: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan.
5: Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam,
4: ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar. Kiu-kiu!
0: Denpasar, malam ini.

0: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada ya. Malam hari ini di Senandung Malam pastinya Wandi Aziz menemani Anda hingga pukul 24 malam nantinya. Sesi pertama masih bebas ya, lagu apa aja, barat, manca ya, atau Indonesia juga boleh. Tahunnya yang penting ada koleksinya di sini. Kalau nggak ada mohon maaf ya. Tema pembuka kita sudah hadir buat Anda, Padi dengan judul Hitam yang rilis tahun 2003. Dan untuk Anda kita akan buka nelpon pertama yang sudah dari tadi. Tunggu diangkat saya nih katanya. Oke, line telepon 0361-222-161 saya akan buka ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ya? Nah, kok ketawa?
1: Lupa lagi ya?
0: Enggak lupa. Pura-pura aja
1: ini
0: lupa.
1: Ini dengan sebuah lembaran kertas.
0: Lembaran kertas putih.
1: Lembaran kertas putih yang dibawa angin terbang.
0: Weh. Lembaran kertas putih yang dibawa angin terbang.
1: Iya.
0: Tapi nggak bisa tinggi-tinggi.
1: Di dalamnya berisi kertas dengan kata-kata cinta.
0: Bah. Bahaya tuh. Kalau yang baca ini makhluk lain.
1: Ya, mudah-mudahan yang membaca orang yang cukup mengerti.
0: Oh,
1: karena
0: okay,
1: di dalam surat cinta itu ada kata-kata yang sangat menyenangkan.
0: Beh, coba bacakan dong.
1: Gimana kabar Mas Andi?
0: Alhamdulillah baik. Dibacakan dong, Anwar, pada nungguin tuh.
1: Oh, mau dibacain suratnya?
0: Iya dong, gimana coba?
1: Kasih. Malam ini aku duduk sini.
0: Itu lagu kayaknya itu. Kasih. Malam ini.
1: Lain dong.
0: Ah, lain. Malam ini aku sendiri.
1: Lain Mas Andi.
0: Oh, lain gimana? Lagu biasanya lagu Mas Anwar, lagunya lagu-lagu dangdutnya.
1: Enggak. Kalau ini kasih
0: malam minuman ini keras, miras, tet.
1: Bukan itu ya. Minuman keras. Miras. Apapun namamu.
0: Oke, Mas siapa? Anwar sehat ya?
1: Alhamdulillah. Siapa yang menunggu surat itu? Siapa yang menunggu?
0: Hah?
1: Siapa yang menunggu suratnya itu?
0: Banyak, Bu Kartika, Bu Resmi lagi monitor.
1: Yang menunggu suratnya itu ya?
0: Iya dong.
1: Katanya suratnya begini Mas Wandi.
0: Apa?
1: Tak akan ku lepaskan tanganmu di tanganku. Akan ku peluk dirimu sampai di ujung surga gitu.
0: Boleh. Terus jawabannya, tolong halalin aku.
1: Gak tahu, gak ada jawaban masih.
0: Saya kira, tolong halalin aku.
1: Tapi cuman kalau jawabannya katanya si cewek begini Mas Andi. Tak akan ku tinggalkan selamanya. Hanya kamulah yang ada di sisiku. Sampai kita menimang anak dan cucu gitu.
0: Mantap betul.
1: Saya punya pantun nih Mas Andi.
0: Oke, silakan.
1: Beli obat bunga mawar.
0: Cakep.
1: Anggur putih rasanya mantap.
0: Mantap.
1: Yang punya surat itu Mas Anwar. Untuk kekasih yang sangat kecintap.
0: Woi, mantap dah.
1: Mau nyapa-nyapa dulu Mas Andi?
0: Boleh, silakan.
1: Yang pertama ya buat Mas Andi ya. Selamat bertugas. Dan juga ada Bu Resmi. Ada Bu Kartika. Dan juga ada Bu Inti. Teteh Dinda. Dan juga ada Bunda Yos. Bu Mini S. Susan juga.
0: Susan? Siapa itu?
1: Iya. Sempat masuk itu Mas Wandi sama Mas Dharma itu. Cuman satu malam kayaknya Mas Wandi. Yang saya nanya sama Mas Dharma katanya, Bang Dharma, Susan gak ada masuk lagi ya katanya saya.
0: Iya.
1: Katanya sulit katanya Mas.
0: Oh
1: tabrakan.
0: Gitu. Orang Sepeken.
1: Orang Semarang itu.
0: Eh, Semarang. Oh, oke.
1: Muda sih kayaknya. Masih usia sama saya kalau nggak salah.
0: Oke.
1: Ya, juga ada Ibu Wanusu di apa itu? Kalimantan Alambat. Mm-hmm.
0: Kalimantan.
1: Juga ada Pak Andi Yudhistira, Pak Andi. Pak Andi Yudhistira dan juga Pak Sandi ya. Pak Widi. Bu Farida. Ya itulah suratnya Mas Andi.
0: Saya juga punya pantun.
1: Boleh.
0: Pantun apa ini? Ya cocok ya kayaknya. Pucuk pauh delima batu.
1: Ya cakep.
0: Anak sembilang di tapak tangan. Surat jauh sampai ke situ. Dari Anwar penuh gurauan.
1: Iya, iya. Biar ini ya, di belakang menunggu ya.
0: Iya, siap.
1: Yuk, terima kasih Mas. Assalamualaikum.
0: Oke, okay, waalaikumsalam. Oke. Okay. Baik, terima kasih Mas Anwar yang sudah berpantun ria di sini. Asya. Sekarang kita ke Bangli ya.
2: Terima kasih atas jawabannya. Tidak lama aku tunggu.
0: Langsung. Sebenarnya yang lama nunggu ini, yang lama nunggu itu Bu Kartika tadi.
2: Bu Resmi kan?
0: Bu Kartika, Bu Resmi.
2: Bu Kartika ya.
0: Bu Kartika yang udah lama nunggu mau dipencet, nggak bisa.
2: Ya.
0: Nah sekarang Mas Andi nih
2: yang bisa. Akhirnya yang bisa Bu Januraya, oke. Okay. Makasih Bang Wandi Aziz ya. Atas jawabannya.
0: Jawabannya.
2: Belum dijawab sampai capek-capek nunggu nanti. Sekarang udah ya, oke.
0: Oke.
2: Lagunya My Love.
0: My Love.
2: Rosie Andres.
0: Rosie Andres, oke. Okay. Yeah. My Love.
2: Yang kesenangan juga dari Pak Widi kan, senang juga My Love. Senang juga lagunya. Iya.
0: Rosie Andres.
2: Salam di sini nanti ya, biar bisa teman-teman para
0: siap
2: pecinta pendengar ketawa ketiwi ketiwinya biar bisa naik. Nah ya, Bu Resmi, mat malam, Bu Kartika, main ini naik main ini. Sudah ditunggu sama Mas Wandi di studio dah. Ya, mat Pak Widi juga mat malam, Bu Naya, Suwani Kenatalang, mat malam, Bu Farida. Mbak Rahman, Bu Wigati, gimana kabar? Ya, mat malam ya buat Bu As you siapa? Yulia. Mbak apa Ibu tuh Yulianya datang.
0: Maksudnya
2: Ayu Masohi juga mat
0: Bu
2: malam
0: Janura.
2: Ya buat Farida.
0: Bu Farida maksudnya. Bu Farida. Ya.
2: Ah, gimana?
0: Bu Farida maksudnya. Ulia. Ya.
2: Enggak ada Ulia tuh siapa yang ada di sini nak ya?
0: Di grup. Itu Ulia itu ya. Bu Farida.
2: Oh gitu.
0: Mm-mm.
2: Ah. Ibu Farida enggak tahu juga ya.
0: Iya.
2: Oh, sinonimnya nama ya, enggak apa-apa ya. Ya bisa ya. Selamat malam Bu Farida ya buat Pak Krispati, Pak Sandi Menang Maning ya, Adi Yudhistira juga mat malam buat Beni Jo ya buat Pak Luhut ya di Tamanuli ya mat malam ya buat Ramadan juga Bu Pak Desa Pak Bagas mat malam ya buat Pak Iwan yang ada di Kendari. Kang Ahmad Irwan di Bandung yang gimana kabar? Pak Romo Mangku yang ada di Singaraja, Jawati, Bu Ayu juga yang ada di Singaraja, mat malam ya. Buat apa ide Kenaro gimana kabar? Naik Kenaro ya. Ya, mat malam ya buat Pak Ami di Amlapura, Pak Arka juga yang ada di Teman Singaraja. Nyoman Menegara ya Pak Mandi Tengah Tidak Mana Pak Nyoman Cepa ya dia juga nyari ya mat malam ya Krispati sudah ya tadi Pak Anwar juga ya Winijo juga sudah yang ada di Manado Winijo yang ada di Pak Gugia Gopina juga ini Pak Arya Astra tidak pernah naik di sini ya
0: nggak pernah
2: Pak Ketua Gedenya juga grup nggak pernah naik di sini,
0: nggak pernah.
2: Coba ini nama-namanya aja ada dengan Bu Rai, Rai Pandu Kandik ya pasar Pandu Kandik.
0: Bu Rai kayaknya udah keluar ya. Dari grup.
2: Siapa?
0: Bu Rai. Keluar kayaknya.
2: Ya, ya benar ya.
0: Enggak pernah.
2: Coba lewat di WA kan kadang-kadang itu di perempat kadang-kadang enggak pernah naik juga.
0: Enggak, ya, enggak pernah.
2: Orangnya sibuk ya enggak apa-apa. Hmm. Yang kita berteman ya mau berteman oke tidak ya udah. Enggak apa-apa kan orang teman namanya.
0: Iya
2: benar. Ya yang malam ya buat Pak Luhut juga sudah, Pak Andi Yudhistira sudah, Pak Ini juga
0: dan
2: juga
0: semuanya.
2: Ya. Semua-semuanya para pecinta tanah malam, silakan naik. Sudah ditunggu sama Bang Wandi Aziz dengan operator siapa, Bang?
0: Gung Bayu.
2: Gung Bayu ya. Selamat bertugas Gung Bayu. Saya tunggu lagunya ya. Semua operator langsung dengan penyiar yang ada di studio. Oke, terima kasih. Saya turun. Oke, dah.
0: Dah. Baik, terima kasih Bu Janura. Kita akan, kita beralih ke line telepon. Ternyata teleponnya sudah mati ya. 0361222161. Kita kembali buka dan line WhatsApp boleh masuk, silakan Mas Sandi. Harus coba lagi nih. Karena Mas Sandi kayaknya masih nyangkut di handphone bukan di komputer. Kalau di komputer bisa. Oke, kita angkat ya penelpon berikutnya. Sebentar. Oke. Halo, selamat malam.
3: Ya, akhirnya Bu.
0: Iya.
3: Halo.
0: Halo.
3: Bang Wandi.
0: Oh iya, Bu Kartika. Soalnya suaranya kok beda tuh, men. Tadi pas teriak, akhirnya gitu. Biasanya kan, akhirnya gitu.
3: Akhirnya seneng bisa masuk dari tadi, gak diangkat-angkat.
0: Bukan gak diangkat, gak bisa diangkat, double-double gitu. Tapi gak apa-apa sih, kan gak tahu juga ya.
3: Gak ada yang marah kok, gak ada yang marah, cuman gitu aja.
0: Iya benar.
3: Gimana kabar?
0: Baik, sehat, ya. Tapi dingin ya?
3: Banget.
0: Di sana apalagi.
3: Hari ini dari pagi tuh nggak dingin, mendung tebal, bahkan sempat gerimis tapi nggak jadi hujan. Terus mulai petang tadi tuh udah hujan. Mulai dingin banget gitu, nggak hujannya jadi dingin gitu.
0: Tapi ya, tapi apa? Beberapa hari lalu itu saya ke negara,
3: ya.
0: Ke negara. Nah,
3: lewat
0: pas
3: mana?
0: Di pinggir jalan, lewat negara, lewat jalan biasa, nggak lewat mana, nggak lewat alternatif biasa lah.
3: Nggak lewat sendiri kah?
0: Enggak.
3: Enggak.
0: Cuma ini ternyata di pinggir jalan itu ada saat di warung gitu ibu-ibu. Pokoknya ada ibu-ibu lah yang jaga. Kita ngelihat ada ini durian kecil-kecil gitu. Emang ini dari mana? Dari Bestale, dari Sririt. Serius? Iya kata dia. Tapi sedikit. Ini juga jatuh karena dimakan tupai. Jadi agak dia apa terbuka ya ujungnya gitu. Makanya harganya cuma 10.000, 15 gitu. Pas di saya cicipin, enaknya. Bu Kartika? Ya ampun, kita ngobrol panjang lebar ternyata Bu Kartika enggak ada. Hai, ya dah. Sepertinya terputus ya. Oke, Mas Andi, silakan kalau mau naik atau juga line WhatsApp ya. Bisa 0896781238330 atau juga line telepon ya. Halo. Malam.
4: Keriting.
0: Keriting tapi ini aman lah ya kalau enggak sinyalnya enggak hilang. Bu Kartika hilang sinyalnya.
4: Hilang dekat kan Mas.
0: Kenapa?
4: Dekat gak jauh, Kartika kan jauh.
0: Iya sih. Tapi kalau jauh deket, tapi kalau hatinya nggak deket ya sama aja. Ya kan Mas Andi?
4: Iya.
0: Oke, sehat Mas?
4: Tidak sehat Mas.
0: Oke.
4: Kantongnya belum sehat.
0: Belum tanggal 1. Oke, Mas Andi mau lagu apa?
4: Celine Dion Mas.
0: Judulnya?
4: Love You.
0: Hah?
4: I Love You.
0: Oh yang itu, ya oke. Okay. Yeah.

0: Oh, Diona,
1: Diona, Viola.
0: Viola balik.
1: Viola, Yola. Selanjut, Mas, silakan.
0: Kak Widi, Bu Wigati, Bunda Yuselin.
1: Bu Wigati nggak ada kabar ya?
0: Siapa, Mas?
1: Bu Wigati nggak ada kabar. Di grup juga
0: iya,
1: kayaknya nggak ada.
0: Nama yuk. Nama dia nggak muncul. Bunda Yuselin, Bu Rusmi, Bu Diawati, Bu Kartika, Bu Bekmas, Pak Sanggulan, Pak Putu Bendeso, sama Bu Ani, Bu Indi, Pak Dinda, dan untuk semua-semuanya. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum.
1: Okay. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya, Mas. Oke, terima kasih Mas Andi. Sekarang ke line telepon 0361-222161. Halo.
2: Selamat malam.
1: Iya. Dengan siapa ya?
2: Bang Andi ya?
1: Hah? Iya, salam kenal ya. Pendatang ya. Baru ya?
2: Betul, dari Medan saya.
1: Logatnya nggak gitu kali Medan. Kalau mau ketawa boleh kok.
2: Enggak.
1: Nah, enggak
2: lucu.
1: Enggak lucu. Kalau lucu, kalau lucu pasti saya di masuk ke stand up comedy.
2: Sehat,
1: alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya, Chris Pati?
2: Kabarnya sehat juga, babasa. Orang NTT bilang babasa, baik-baik saya.
1: Oh, baik-baik saja.
2: Babasa bukan berarti basah. Lain pakai H itu. Kalau babasa itu baik-baik saja. Kalau babasa itu keringat, bakar ingat.
1: Oh gitu. Babasa sudah mandi gitu. Keringat mandi, mandi keringat ya.
2: Kalau ini babasa lah, baik-baik saya.
1: Siap-siap.
2: Itu kan tengah armada. Armada itu apa judulnya di situ.
1: Oh ini mau request armada berarti ini kayaknya.
2: Bukan. Ya, armada yang saya lihat itu, apa kabarmu sayang, apa kabarmu, itu ada lagi satu yang bagus. Lagu apa itu ya, judulnya lupa saya dulu.
1: Armada kalau di sini banyak.
2: Punya ragamu tapi nggak punya hati, apa? Nggak hatimu. Tak. Aku punya ragamu tapi tidak hati.
1: Oh gitu, lagunya gitu?
2: Iya.
1: Aku punya
2: ragamu, tetapi tidak hatimu, tapi tidak hatimu.
1: Armada, judulnya apa ya? Oke, nggak tahu dia. Oh, asal kau bahagia itu.
2: Oh, asal kau bahagia.
1: Gimana? Mau bahagia?
2: Nggak, aku nggak.
1: Ya ampun, terus lagu.
2: Kasih yang tak sampai aja, padi.
1: Barusan juga padi, boleh lah. Ya, tadi kan pembuka padi.
2: Oh gitu. Kalau begitu.
1: Nah, nggak apa-apa ini.
2: Mari keri.
1: Oke, okay. Apa judulnya?
2: Without you.
1: Oke. Okay.
2: Tanpa Wandi itu kan semuanya. Aduh, nggak ketawa lah, malah ketiwi aja.
1: Maksudnya? Kalau ketawa cowok gitu. Lah. Kenapa?
2: Bulura kenapa nggak muncul sepanjang hari berapa hari ini?
1: Iya, dari banyak hari dia tanggal terakhir. Katanya
2: dia apa? Pertama dulu kan pernah bilang saya kalau dia lagi ngurusi cucunya dari ponakan. Jadi dia punya ponakan yang punya baru berakhirkan kembar, anaknya kembar. Jadi
1: nggak, nomornya juga kita lihat itu nggak aktif lagi, nggak bisa WhatsApp gitu.
2: Enggak begitu ya?
1: Nggak tahu kenapa ini.
2: Ya kadang-kadang lah, mungkin bang Wandi juga sudah sedikit tak banyak tahu lah tentang bagaimana pergerakan kuntilanak di udara. Gitu, ada kuntilanak yang pengen apa bercuap-cuap seolah-olah benar banget. Ada yang prinsipil, lah, macam-macam itu. Kalau saya
1: kuntil bapak.
2: Ada yang sok-sok jadi apa ustaga, jadi kasih tau zia, tapi kalau

0: 管这个啥嘛，可真干了。
1: 马西，啊，马西啊，不知道。
0: Iyalah betul betul Bang Wandi. Saya tahu kalau sila Bang Wandi itu profesional, jadi sebagai
1: profesional.
0: Wih, dipuji langsung ngakak ya.
1: Bukan dipuji atau ini disindir itu maksudnya.
0: Apa emang saya tahu memang anda memang profesional betul.
1: Oh, gitu.
0: Ada hal-hal yang memang tidak perlu di apa dibesar-besarkan memang. Andanya langsung disimpan dalam kotak sampah aja, betul.
1: Kata betul, Mas Andi, badannya tambah besar, Bang Wandi.
0: Bisa kalau tenar-tenar ada yang terlalu menonjolkan kehebatannya, egonya itu taruh aja di kotak sampah, Bang. Betul, Bang.
1: Ya.
0: Oh, ada salam ya dari penyiar Bukit Tinggi, namanya Mbak Irvi.
1: Mbak Irvi, oh oke. Okay.
0: Katanya kenal sama Bang Wandi.
1: Mungkin. Soalnya banyak kita sering Zoom atau apa gitu kan. Atau tahu Zoom ya itu jadi.
0: Ya katanya Bang Wandi itu ganteng bilang orang tuh dari Medan. Oh, iya
1: masa cantik.
0: Bang Wandi masa Bang Wandi cantik.
1: Makanya dibilang ganteng lah masa cantik. Dharma coba. Gak mungkin kita bilang cantik. Bung Krispati, mau sapa-sapa atau apa?
0: Oh, salam-salamnya untuk yang paling spesial itu ada cewek dari Batu Sangkar itu ya, namanya Rahma ya.
1: Iya, Kak Rahma. Saya ada hutang lagu ini sama Kak Rahma kemarin.
0: Saya bilang Yuni Rahma.
1: Oh Yuni Rahma. Karena
0: Yuni Rahma. Hutang lagu apa tuh?
1: Iya kemarin request tapi jam terakhir jam 12 kurang setengah 12 lebih dia masuk. Jadi gak keburu lagunya diputar. Karena kan kemarin cuma 1 jam kan dari jam 11.
0: Kemarin saya masuk di Padang, beliau lagi batuk pilek. Salam-salamnya lain-lain siapa ya, untuk Ibu Janura, Ibu Gemas, Ibu Kartika Chandra Kirana.
1: Oh tadi naik tapi jatuh.
0: Ya biasa.
1: Salam kembali buat Bang Kris, yang di senggol ternyata nyenggol balik ya.
0: Siapa?
1: Kak Rahma dong. Siapa lagi? Gitu ya? Beliau monitor
0: masuk.
1: Terus kok.
0: Ayo, jadi Rahma.
1: HP-nya itu 3 atau 4 itu diputar semua. RRI Pro 1 mana? Gitu.
0: Iya, adalah radio lokal lagi yang radio pemerintah yang KPD itu. Betul, aku dikasih nomor itu.
1: Oke.
0: Mas apa ya, oh, Mbak Diona.
1: Oh, salam balik dari Bu Kartika. Bu Kartika tadi jatuh loh.
0: Bu Kartika biasa ya, kalau nggak jatuh ya, keset lah, kesenggol lah, ada-ada aja dia. Terus ada Teh Dinda. Saya juga gak berteman lagi sama Aye itu. Ada Yudhistira, ini gak pernah salam lagi sama saya.
1: Oh iya, gak pernah naik juga di sini. Mas, salam sama Kak Rahma. Loh, Kak Rahma sih Mas Andi nih. Oh iya, dia jarang. Kalian cowok-cowok ini jarang saling salam ya kan. Gaya banget ya.
0: Jadi kalau cowok-cowok ya punya kadar femininnya juga banyak, 60% gitu.
1: Enggak kan biasanya salam ya buat ini tapi cewek-cewek aja gitu. Waluh, goyo. Beli Govinda. Beli Govinda. Iya, Mas Andi.
0: Itu kemayu.
1: Mas.
0: Aduh, sama lagi ya. Bu Resti.
1: Tuh, dapat salam juga dari Bu Janura.
0: Bunda Yose, Yuselin, Bunda Yose. Dan Bu siapa ini?
1: Dan semuanya
0: Ada
1: Pak Widi.
0: Iya, dengan Bang Wandi aja. Terima kasih, selamat malam, selamat bertugas. Sampai tugas nanti. Pulang hati-hati ya, jangan belok-belok ya.
1: Siap.
0: Belok kalau di Warung Padang boleh, tapi jangan bawa cobek ya. Cobeknya di tinggal.
1: Mana ada coba. Iya, iya, malam. Oke, siap. Terima kasih Bung Krispati. Kita putar lagu dulu ya. Bu Kartika, mohon maaf, nanti kita sambung lagi ya. Ini sudah hampir jam 10 soalnya. Nanti enggak boleh putar lagu barat ini. Ini mau kita puterin lagu barat-barat. Karena yang request lagu barat semua ini. Oke, buat Mas Anwar, Bu Janura ya. Bu Kartika, Mas Sandi dan Krispati. Saya akan hadirkan yang pertama ada Rosi. Benar-benar. Oh ya, yeah. Rosi and Andres ya, My Love. Kemudian juga ada Celine Dion tadi, I Love You. Kemudian ada Without You, Mariah Carey. Dan yang terakhir, saya punya hutang buat Kak Rahma ya, From This Moment. Masih di Senin Malam, masih dengan Wandi di sini.

dari Celine Dion dengan I Love You, spesial lagu yang sudah di request dari Mas Andi ya. Sekarang kita lanjut ke lagu berikutnya, spesial buat Bung Krispati

dari Mariah Carey dengan Without You. Semoga Bung Chris Pati bahagia ya, walaupun without you. Berikutnya kita akan hadirkan lagu spesial buat Kak Rahma, yang ini adalah hutang bagi saya. I see hutang. Dari Sanya Twin, From This Moment. Nanti kita akan masuk ke sesi kedua di Senandung Malam, masih dengan Wandi di sini di Pro 1 Denpasar.

0: Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan pesat menghadapi tantangan serius terkait polusi udara. Dalam sebulan, terdapat lebih dari 10.000 kematian yang terkait dengan polusi udara, 5.000 kasus rawat inap untuk penyakit kardio pernapasan, dan 7.000 kasus kesehatan yang terpengaruh pada anak-anak.
1: Beberapa penelitian ilmiah mengungkapkan fakta tentang dampak polusi udara di Indonesia. Upaya-upaya dalam menguranginya perlu terus dilakukan, termasuk pengurangan emisi kendaraan bermotor dan pabrik, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan dampak negatif polusi udara. Edukasi masyarakat tentang pentingnya udara bersih dan gaya hidup sehat adalah langkah-langkah krusial menuju masa depan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

0: Halo.
1: Jangan hanya bilang halo, tapi sampaikan keluhan terhadap pelayanan publik di Halo RRI.
2: Halo RRI, ini airnya kenapa hanya mengalir pada jam tertentu saja ya?
0: Halo RRI, muncul pembuangan sampah liar di pinggir jalan, jorok banget.
3: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya. Setiap Senin dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah di FM 105,2 MHz RRI Pro 1 Denpasar. Hubungi kami di nomor telepon 0361-222-161 dan di WhatsApp kami di 0896-781-23830. Halo RRI, solusi jitu menjawab permasalahan Anda.
4: Aduh, susahnya cari tongkok.
5: Tenggorokan.
4: Sabar-sabar, gimana sih nadanya? Aduh, susahnya cari nongki untuk ngobrol-ngobrol.
5: Mau cari tempat buat nongki kok bilang susah?
6: Masih mau ngomong, susah cari tempat ngobrol. Ya, memang susah sekali.
7: Saya kedatangan seorang sahabat lama saya yang beberapa waktu lalu saya ketemu dengan beliau di Jakarta.
8: Oke, kalau berbicara tentang anti korupsi, upaya-upaya apa yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi itu?
9: Baik, jadi begini bang, saya singkat saja, dari kecil memang peka energi, saya bisa melihat yang aneh-aneh.
10: Artinya indigo.
9: Indigo
10: istilahnya, istilah ya, kedokterannya. Oke.
11: Topik kita dalam ngobrol bareng komunitas kali ini adalah komunitas putra-putri kampus.
12: Oke, yang punya komunitas, ayo gabung di Obras, obrolan komunitas.
13: Setiap hari pukul 19 sampai 20 WITA, kan?
12: Makanya yang punya komunitas, buruan daftar di 089-678-123-830.
14: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
15: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
3: Pro 1 RRI Denpasar. Denpasar malam ini.
8: Masih di Senandung Malam, kita sama-sama di sini ketawa ketiwi bukan cuma sekali tapi berkali-kali. Terima kasih banyak yang sudah bergabung di sini, ada Kak Rahma ya. Makasih Wandi, lagunya udah diputer. Oke, dan semuanya ya. Ada oke, kita akan langsung angkat penelpon berikutnya ya. Halo, selamat malam. Halo malam.
16: Halo malam Mbak Wandi.
8: Aman.
16: Syukurlah bisa lagunya. Tadi itu Bang Wandi. Kan lagi asik ngomongin durian tadi, enak katanya.
8: Iya benar.
16: Padahal teleponnya udah putus.
8: Makanya saya ngomong sendirian itu.
16: Iya, saya sambil ketawa-ketawa. Aduh kasihan Bang Wandi, cerita sendirian.
8: Makanya.
16: Ngomongin durian enak. Di mana itu? Daerah mana tuh dapat durian?
8: Di Loloan. Ya benar ya Loloan. Di Melayu. Loloan di negara. Di
16: masih di daerah negara ya?
8: Iya.
16: Bener itu durian dari Mundok Bestale dibilang?
8: Katanya sih orang baunya emang ini enak. Tapi lokal
16: tapi
8: ya.
16: Iya, itu durian lokal.
8: Iya, lokal bukan kane.
16: Iya, mungkin di daerah negara itu sudah ada durian yang jatuh mungkin.
8: Di sana ada kayak.
16: Katanya dari durian Mundok Bestale, ya kurang tahu juga gitu. Ya kalau emang itu betul apa duriannya itu ada aromanya gitu. Biasanya kalau berbau kayak gitu duriannya tuh beneran durian jatuh gitu.
8: Enggak
16: durian petikan gitu. Beneran.
8: Benar. Dia agak-agak mau apa? Basah, meletek gitu loh.
16: Enak ya.
8: Enak. Emang gimana tapi kecil. Ya?
16: Oh iya, durian lokal.
8: Harganya cuma 10.000 15.000. Saya aja habis 3 kayaknya tuh.
16: Oh, yang
8: tapi
16: kecil
8: jarang-jarang, ya. Tapi jarang-jarang saya nemukan. Saya suka yang manis tapi agak ada pahitnya gitu. Daripada yang manis banget tuh enggak suka.
16: Oh, kurang suka ya yang keras ya.
8: Yang manis banget enggak suka.
16: Gimana caranya? Nanti kalau musim durian gimana caranya mau ngasih bawaan durian? Beneran loh.
8: Beneran. Kirim aja ke RRI. Jauh ya. Jauh kali ya ngirim.
16: Gimana caranya ya? Kalau di apa, kalau saya titip sama mobilnya itu bisa enggak dia? Mau enggak dia nganterin ke RRI ya?
8: Nanti wah, deh nanti deh. Mantap lah.
16: Beneran.
8: Siap.
16: Kalau okay. Aja ada orang yang mau ada mobil yang mau nganter ke sana pasti nyampe.
8: Biasanya kalau misalnya Bu Kartika di tetangganya juga ini banyak pohon durian.
16: Sama.
8: Oh, sama ya.
16: Ya, sama-sama. Kita sama-sama punya pohonnya gitu.
8: Wah, enak dong kalau lagi panen ya.
16: Iya, apalagi kalau panennya itu apa? Panen raya, tapi sekarang jarang musim itu apa? Panen raya kebanyakan yang lebih sering yang berbuah sedikit gitu. Ya karena pohonnya banyak jadi ya ada lah gitu. Saya suka berbagi orangnya. Kalau musim durian Bang Wandi nggak tahu ya?
8: Nggak.
16: Saya, aduh dari mana ya? Orang yang banyak yang datang setiap hari itu ada aja.
8: Emang dikenal Bu Kartika? Maksudnya Kartika itu, kenal sama orang yang minta itu?
16: Iya kenal, sama-sama.
8: Beli
16: sama
8: atau gimana?
16: Udah kenal. Ya kalau datang ke rumah saya kasih. Nggak beli. Kan mereka itu bertamu. Bertamu ke rumah gitu. Sama ke sana ya gitu. Ya oke ke sini. Nanti pulangnya saya kasih juga. Biarpun dia bertiga, berdua, bertiga gitu. Saya kasih bertiga gitu. Untuk dimakan di rumah, dibawa pulang ke rumahnya. Ya sama tetangga-tetangga juga sama begitu. Kalau musim, kalau lagi musimnya.
8: Iya,
16: gitu.
8: Ya. Ya mudah-mudahan ya. Lah. Bu Kartika mau lagu apa?
16: Mau ini lagunya lagu manca ya. Tadi
8: enggak, tadi manca. Kalau sekarang Indonesia. Indonesia tahun 2010 sampai dengan 2020.
16: Kalau mau request lagunya ini Sherina bisa enggak?
8: Mudah-mudahan ada. Judulnya apa?
16: Cinta Pertama dan Terakhir.
8: Sherina.
16: Cinta Pertama dan Terakhir.
8: Itu emang Sherina itu.
16: Iya, Sherina.
8: Oke.
16: Okay, lagunya Sherina itu. Mau salam-salam dulu, Bang ya. Ini di WhatsApp mudah-mudahan enggak putus ya. Tadi teleponnya itu kalau di kamar selalu enggak bagus sinyalnya yang teleponnya itu padahal usahanya masih sih, tapi ya enggak ada sinyal gitu.
8: Ya, sinyal.
16: Tadi ada Bang Sandi ya. Bang Krispati juga selamat malam. Makasih salamnya. Ini apa teman-teman di grup ini ya. Saya dari 2 hari yang lalu ini ada apa namanya mohon maaf ya banget ya. Kabel terputus, kabel listrik.
8: Jadi
16: wifi itu kan berhubungan dengan listrik kan. Nah, di tetangga ada kabel yang putus, kok nggak disambung-sambung gitu. Baru tadi disambungkan, makanya saya baru aktif gitu WA-nya. Jadi nggak enak banget. Biasanya kalau di grup itu disapa-sapa, palingnya tuh yang paling sering tuh Bu Indi. Sering absen. Iya.
8: Bu Indi.
16: Ya semua ada. Ya Ibu Indi.
8: Bu Indi tapi nggak ada nih.
16: Hanya mungkin lagi ada tamu gitu ya. Yang penting kita salam-salam aja ya. Yeah. Bu Indi, mudah-mudahan nanti bisa masuk ya. Juga ada Bu Farida juga ya. Tadi Bu Janura udah masuk. Makasih salam-salamnya. Ada Uni Rahma ya. Ada Ibu Wigati, gimana kabarnya? Ada Cik Guria juga. Ada Mbak Viola, Bayu Sabah, ada Ibu Ratna. Itu kan baru ibu-ibu yang dari mana itu, banyak loh. Banyak. Tapi ya, saya lupa namanya Bang Wandi ya.
8: Semoga aja beliau. Esterlita.
16: Esterlita. Mm-hmm. Itu Mbak atau Ibu? Mbak Ester.
8: Kak.
16: Uka Ester. Esterlita ya. Ya, salam kenal ya. Selamat bergabung di Persatu Denpasar ya. Juga yang lainnya, tanpa terkecuali nih yang belum saya sebut namanya, mohon maaf ya. Selamat malam dan selamat bergabung di Persatu Denpasar. Siap. Juga ada Pak Putu Bendese, ada Bu Gemas, ada Pekak Sanggulan juga, gimana kabar ya. Ada Bunda Yos, ada Bu Andi Gunung Talang ya, semoga aja bisa masuk. Ada siapa lagi? Ada Bang Luhut, ada Pak Nyoman Negara, juga ada siapa lagi? Bu Gek Emas ya. Ada siapa lagi? ada Bang siapa? Bang Benny Jo yang dari tadi, ada Bang Anwar ya, Mas Anwar ya, juga. Yang dari luar Bali tuh, bapak-bapaknya tuh lupa. Selain Bang Luhut, ada siapa lagi?
8: Ada banyak.
16: Banyak yang suka sama malam ya. Bang Krispati udah tadi. Ada Bunda Rini, gimana kabarnya ya? Lama gak mengudara. Semoga aja lagi sehat, baik-baik aja. Bunda Yos masuk, Bun. Juga ada Mang Diawati juga ya. Ya, okay. Salamnya ada satu lagi nih Bu Resmi ya. Semoga aja bisa masuk. Pak Widi Made ya. Juga ada Ken Maro. Nah, yang lainnya digabung aja ya Bang Wani ya.
8: Siap.
16: Saya sebut satu-satu. Pokoknya selamat malam, semoga selalu sehat bersama keluarga di sana. Buat Bang Wandi, lagunya saya tunggu. Ada lagunya?
8: Ada.
16: Sirin?
8: Ya. Ada.
16: Terima kasih.
8: Okay.
16: Dan selamat bertugas sampai tuntas.
8: Siap.
16: Terima kasih waktunya. See you, bye.
8: Bye. Baik, terima kasih Bu Kartika. Sekarang kita ke... Halo, senandung malam.
17: Halo, senandung malam. Selamat malam, Bang Wandi.
8: Iya.
17: Selamat malam, selamat tugas, dan sehat selalu, Bang Wandi. Dengan Leman, Bang Wandi.
8: Oh, dengan Pak Leman, Bang.
17: Iya, Leman.
8: Pak Leman ini, saya pikir ini, Bung Krispati juga, suaranya mirip banget.
17: Oh, bukan. Beda, Bang Wandi.
8: Iya, tapi pun gitu ya, Lampung ya.
17: Iya, pun. Iya, kan. Bang Wandi tahu tuh,
8: tahu kan pun, ada pendengar kita Bli Govinda yang selalu ini.
17: Oh iya, Bang Govinda di Kabupaten Waikanan itu ya.
8: Waikanan benar.
17: Iya, jauh kalau di sini Bang Wandi.
8: Oh jauh ya.
17: Jauh ujung ke ujung itu mah. Kabupaten Waikanan di sini, di Lampung itu dua kota, tiga berkabupaten gitu.
8: Kalau Pak Leman di mana?
17: Kabupaten Tanggamus, Kecamatan Kota Agung.
8: Tanggamus.
17: Lampung. Iya, Lampung. Tanggamus itu kan dulu kan Lampung Selatan. Dia dibentuknya bisa dari Lampung Selatan itu tahun 97, Bang Wandi.
8: Oke.
17: Itu jadi tadi Bung Govinda itu saya perhatikan di pedal di Ruang Indonesia itu kayaknya nggak ikut gabung, dia nggak kebagian kayaknya dia.
8: Iya, jarang.
17: Ya. Malam itu dengan Mbak Ita, dengan Mas
8: siapa?
17: Si Ismail apa ya? Yudi Ismail.
8: Iya.
17: Kadang-kadang gabung, kalau kebagian kadang-kadang ya kebagian, kebanyakan kebagiannya kalau Bung Govinda itu ke Bung Wandi gitu.
8: Iya.
17: Ini cuacanya habis hujan Bang Wandi gitu.
8: Weh.
17: Jadi ya alhamdulillah.
8: Berarti enak dong, seger lama, gitu ya.
17: Iya, dingin cuaca, walaupun tidak lama ya cukup lumayan gitu hujannya.
8: Gitu.
17: Oh, ini lagunya apa Bang Wandi?
8: Lagunya Indonesia tahun 2010-2020.
17: Tahun 2010, kalau kalau nikah nggak bisa ya, karena ya tahun 90-an.
8: Siapa?
17: 94 atau nikah Adira.
8: Nikah nggak ada. Ini gak di blok ya. Kalau lagunya itu cuma khusus tahun ini. Lagunya ya itu udah 2010-an, 2020 gitu.
17: Oh gitu. Kalau
8: selain nikah apa? Yang mirip-mirip nikah
17: ya? Ya kalau lagu kenangan saya tahu semua, tapi kalau lagu tahun 10 atau 20 itu saya
8: tapi gitu, pasti apa. Kenal Bang Leman ini ada iya, Andra The Backbone, Cassandra, kemudian Seventeen, ada Hello, ada Nia Daniati, ada Atmes, ada banyak sih, Netral, ada juga Kaitna Jikustik, ada
17: itu Dima. Kalau lagu yang paling itu tahun 20 ada nggak sih yang
8: apa
17: itu apa nih judulnya Manusia Setengah Dewa itu kenal nggak itu masuk nggak
8: Iwan Fals ya
17: iya
8: Manusia
17: Setengah Dewa
8: mas mana ya Manusia Setengah Dewa kayaknya udah ya, total mas. Manusia setengah udah total jadi manusia dia.
17: Iya Manusia Setengah Dewa judulnya saya lupa.
8: Iya maksudnya udah jadi manusia seutuhnya sekarang dia.
17: Oh gitu. Ya.
8: Enggak bisa. Bisa.
17: Oh gitu. Ya.
8: Boleh mau nyapa lagi atau ya, gimana?
17: Nyapa. Boleh, silakan. Tadi siapa mas ya yang di sisi ke satu tadi?
8: Yang di mana?
17: Yang sisi pertama tadi.
8: Yang pertama.
17: Iya.
8: Oh, yang kan sesi kedua. Iya, Bu Kartika itu. Yang banyak.
17: Iya, sebelumnya ya Bu Kartika sebelumnya gitu.
8: Oh, yang sebelumnya Kak Rahma, Prasmati ya, Sandi. Iya. Gitu, Bu Janura juga ada.
17: Oh, gitu. Ya, salamnya selamat malam semua gitu, Bang Andi.
8: Siap.
17: Tadi tadi di fotokopi aja lah tuh semuanya yang di palam dengan Ibu Kartika tadi gitu.
8: Tapi jarang-jarang nih Bang Leman naik ya. Kadang naik ini ke sini maksudnya.
17: Oh, kadang iya betul. Ini kalau lagi kayak saya kutak-atik di gitarnya tuh kemana ini? Bingung gitu kan. Tapi banyak gitu kan.
8: Iya.
17: Itu kan. Tapi kayak saya tuh kalau positifnya itu bisa lihat itu bawahnya.
8: Oke.
17: Lihat bau-bau.
8: Iya.
17: Gitu. Ya saya coba ke malam ini dengan bawaan ya. Kalau saya selalu sama tugas kan gitu, Bang
8: Andi. Oke, siap.
17: Oke, gitu saja Bang Andi. Terima kasih. Selamat malam.
8: Oke. Selamat malam ya. Kita langsung ke WhatsApp ya. Setelah Lampung kita ke Tokyo. Pak Widi, 3-4 menit.
18: Halo, selamat malam Bang Andi. Apa kabar nih lama?
8: Iya. Pak Widi, sehat ya Pak Widi ya?
18: Sehat. Hampir 4 menitan ya, Nay. Hampir nunggu 4 menitan ya.
8: Hampir 4 menit.
18: Kok sepi hari ini ya, Bang Andi?
8: Sepi? Masa sih?
18: Iya, biasanya kan di udara itu bentrok terus, nggak bisa masuk.
8: Oh iya. Iya. Tapi bagus dong. Ya, coba. Enak dong. Maksudnya bisa naik.
18: Iya, makanya kok lumayan biasanya ramai banget sih.
8: Emang begitu, makanya kadang-kadang kalau bisa maksudnya pendengar yang lain tuh jangan sampai marah, ngambek gitu. Kalau enggak bisa masuk karena besok bisa jadi dia yang pertama gitu.
18: Iya, biasanya di sesi pertama, sesi kedua itu emang sulit. Sesi terakhir baru ya kalau sudah semua masuk tuh biasanya.
8: Iya.
18: Jadi gitu. Kadang-kadang kecapean itu kan lebih awal maunya gitu kan, kadang-kadang juga susah sekali gitu.
8: Iya.
18: Makanya kemarin kesusahan gitu, udah tidur deh, capek banget nih.
8: Oh iya, sempat disapa juga kan, tapi kemarin masuk di jam saya. Makanya
18: iya,
8: saya
18: masuk puter, tapi kan pakai voice.
8: Tapi voice, ini loh saya puter loh lagunya.
18: Oh iya, dengar, jadi dengar terakhir kan,
8: karena
18: aja belum
8: Rahma yang nggak bisa keputar.
18: Iya.
8: Tuh
18: masih monitor sampai tutup gini waktu bang udah tahu udah matiin di studio tuh, jadi lagi sangau gitu sambil monitor.
8: Oh iya, sangau itu WIB berarti ya?
18: Iya betul, okay. Lagi 1 jam. Dan pasar selesai itu lagi 1 jam. Bisa monitor langsung di sana.
8: Siap.
18: Itu lewat malam-malam.
8: Oh, ini mau lagu apa?
18: Lagunya Indonesia. Tahun 2010 2020 ya.
8: Iya. Yeah.
18: Tapi kalau ini masuk ya juga ya. Siapa namanya tuh? Wali atau
8: judulnya siapa? Apa?
18: Kalau Wali, baik-baik sayang.
8: Baik-baik sayang.
18: Kalau yang lainnya ada, boleh-boleh aja ya. Yang penting kan ada Walinya.
8: Iya, boleh. Nih.
18: Masuk ya? Mm-mm. Masuk.
8: Masuk, 2019.
18: Iya, udah pasti. Dekat Spen, Noah, Ariel, pasti masuk aja. Iya. Ya lanjut aja, salam-salamnya dulu ya Bang Wandi. Salam yang pertama buat Bang Wandi, sehat selalu bersama keluarga. Ntar pulangnya harus hati-hati di jalan, jangan sampai ngebut. Mudah-mudahan selamat sampai di rumah. Kemudian ada ya Bu Arida, di Palu ada Bu Jandura, tadi dengar juga ya. Ada barusan turun ada Bang Leman ya, di Bang Leman di Lampung ya.
8: Iya benar.
18: Kemudian ada Ayu Masui di Maluku Tengah, ada Bung Binijo juga di Manado, ada Mbak Jingga Ratna di Manado juga ya, ada Istelita juga di Manado, kemudian ada Ken Aro, Bunda Yoseli, Pak Andi di Batam, dan Pernama Sari di Pulai Mandar, kemudian ada Mas Anwar, Mas Sandi di Monang Maning, Bung Edo, Bung Yunus di Pulau Buton, Bung Luhut di Tapanuli, Bu Indi, Bu Resmi, ada juga Gek Mas, Bu Ani di Gunung Talang, ada Mbak Pak Nasrun di Palu, Beli Gopinda di Lampung, Cegu dia di Jakarta Selatan, ada Pak Tami di Amlapura, Pak Mangku Wijana di Kelungkung, di Hamangwati di Singaraja, Bukartika juga, di Bunduk Basdale, kemudian ada Bekas Anggulan, Wan Usu di Sambas, yang di Tabanan siapa namanya Pak Suwardana di Tabanan ya, Pak Madi Suwardana, kemudian ada di Banyuwates ada Pak Mangku Romo, ada Pak Pudu Warke, kemudian ada Pak Pudu Bendese, NTT ada Bung Krispyati, ada Piola di Makassar, ada Kak Rahma di Padang, kemudian ada Pak Bram juga, dan juga ada Bu Tiara di Kendari ya. Itu aja ya untuk malam ini.
8: Salamnya
18: gabung dirangkul jadi satu Hasan Chat buat Bang Dharma, Bang
8: Bang Wandi
18: lupa lagi. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Okay, sampai jumpa. Bye.
8: Baik, terima kasih Pak Widi ya yang sudah bergabung. Iya benar juga, saya baru sadar ini. Agak sepi. Biasanya wow berlomba-lomba. Tapi aman sih, enak ya. Halo, selamat malam, senang malam.
19: Selamat malam.
8: Ya. Kenging kabari, Pak. Gimana kabarnya, Pak? Wah, lama
19: kita tidak bertemu. Baik, Bang Andi.
8: Weh, Pak. Aduh, lama. Pokoknya banyak yang nyapa tapi enggak muncul orangnya ini.
19: Bang Wani.
8: Ya.
19: Terus terang ya, kalau dengan Bang Wani masuknya susah.
8: Oh gitu ya.
19: Ya. Coba dengan Lina ya. Sering bisa masuk.
8: Oh iya. Oh oke. Okay. Siap. Kalau
19: Bang Wani memang penggemarnya banyak, Bang.
8: Penggemar.
19: Ya. Betul ya. Pak, kemarin Bang Wani jalan-jalan ke mana?
8: Ke Leluan kayaknya.
19: Mau cari makanan ya. Dia kan sukanya makan-makan di luar terus.
8: Bener
19: ya.
8: Nggak jalan-jalan aja kebetulan. Pas kemana ya? Kan ini di sana ada apa ya, makanan apa kemarin tuh di kita disajiin, pokoknya enak sah, khasnya di sana.
19: Oh gitu ya.
8: Dibungkus daun pisang.
19: Apa,
8: lagu langsung tumben. Lagunya Indonesia
19: ya. Bidadari tak bersayap. Siapa yang nyanyikan tuh Bang Wani? Tolong ya Bang Wani ya.
8: Bidadari tak bersayap. Anji.
19: Ya, lanjut Bang Wani ya.
8: Boleh.
19: Spesial untuk Bang Wani. Bertugas. Salam sehat.
8: Yeah.
19: Ada juga Pak Widi dah masuk nanti malam. Ada juga Bu Farida. Ada Bu Ayu juga selamat malam. Ada Ibu Janura, selamat malam Ibu Janura, mudah-mudahan masih monitor. Ada Gemas juga, ada Bang Sani juga di Menamuni, selamat malam. ada Bu Ani Untalang, malam Bu Ani. Ada juga Bu Kak Senggolan, apa kabar? Ada Bu Ini, malam Bu Ini. Ada Bu Kartika, Jawati juga, selamat malam. Ada Romo Mangku, apa kabar? Mudah-mudahan keluarga di sana sehat semua. Ada Bu Resmi, selamat malam. Generok juga, selamat malam Generok. Ada Pak Mangku di Punggung, selamat malam. Ada Putri Manggis juga di Ganyar, mudah-mudahan keluarga sehat semua di sana. Ada Tadina juga di Bogor. Ada Viola juga, selamat malam. Ada Bang Andi Yudhistira, apa kabar? Mudah-mudahan monitor, salam sehat. Ada Bang Dharma, ada Linda juga, selamat malam. Ya, untuk semua-muanya saja, Bang Wandi.
8: Siap, Pak. Betul.
19: Untuk Bang Wandi, selamat tugas, Bang Wandi. Sukses selalu, selamat amin. Malam. Dadah.
8: Oke, baik. Terima kasih, Pak Putu Bendis. Wah, lama ya tidak bersua. Sekarang kita bersua ke Tabanan. Halo, Bunda Yoseli.
20: Lama banget.
8: Baru juga 2 menit.
20: Udah keriting tangannya nih.
8: Iya, nanti dilurusin lagi ya, Bunda Yoseli. Nanti dilurusin lagi.
20: Iya deh.
8: Gimana kabarnya Bunda Selim? Nanya kabar dulu dong, boleh nggak sih?
20: Kenapa?
8: Kabarnya gimana?
20: Ya baik-baik aja, aman-aman, luar biasa. Mas Wandi gimana?
8: Baik Bunda Selim. Saya mampir ke ini loh, di Tabanan di pojok itu ada. Minuman susu kambing sama susu sapi. Ada khusus di pojok situ dekat di mana sih lampu merah itu? Lupa. Mau arah ke Sanggulan gitu, arah ke kota itu.
20: Oh, jauh ke sana lagi tuh.
8: Ya kan pulangnya lewat situ gitu, sengaja lewat dalam. Kan pasarnya pindah sekarang kan, Bu?
20: Siapa?
8: Pasar Senggolnya pindah kan sekarang?
20: Oh iya pindah.
8: Direlokasi kan?
20: Di depan
8: kan?
20: Apa? Gedung Mario?
8: Iya itu makanya. Aduh, kok pindah sih gitu? Ternyata pindahnya ke sana.
20: Tahu mungkin. Yang dulu tuh parkir.
8: Oh iya parkirnya ya susah kali. Gitu, siap ya, Bunda Seli.
20: Mas Wandi.
8: Mau lagu apa?
20: Apa balada dua remaja?
8: Hah? Itu lagu tahun berapa itu?
20: Tidak tahu. Ya dari Mas Wandi aja deh.
8: Siap yang pas ininya ya, balada.
20: Iya, yang bagus.
8: Oke.
20: Kamu salam-salam dulu ya sayang.
8: Silahkan Bunda.
20: Untuk Bu Janura, selamat malam. Bu Windy. Bu Gemas. Ya. Bu Ani Gununtala. Mami Adelku, Bu Ayu Cantiku, Bu Nanang, Bu Ayu Masohi juga, Bu Farida, Bu Kartika, Bu Widiawati, Bu Mini S, Bu Diona.
8: Diona.
20: Selamat malam semuanya. Untuk Pak Widi bersama keluarganya, selamat malam. Terima kasih salamnya. Pak Kris Pati juga mat malam. Terima kasih salamnya. Ya. Untuk Pak Putu Bendese. Mat malam juga. Terima kasih salamnya. Untuk Bu Adelai alias Peka.
8: Kok ibu mat sih?
20: Mat malam.
8: Hah? Kok ibu Adelai?
20: Pak. Masa sih, Bu?
8: Enggak, bercanda kok, Bu.
20: Bercanda. Biar peka, batuk bercanda.
8: Biar Peka Sanggulan muncul ya. Apa ini katanya?
20: Untuk buat dasar. Okay. Untuk Pak Anwar, selamat malam, terima kasih salamnya. Bang Sandi, selamat malam juga. Pak Andi Yudhistira, selamat malam. Pak Luhut ya. Selamat malam juga. Nah, itu aja dah.
8: Udah ya.
20: Soalnya sudah enggak ada di catatan lagi.
8: Siap.
20: Ya, untuk mat malam semuanya, untuk Bang Dharma juga mat malam, untuk Mas Wandi bersama operatornya, mat tugas sampai selesai nanti, pulangnya hati-hati.
8: Siap.
20: Salam untuk keluarga, Tuhan memberkati kita semua. Yuk.
8: Amin.
20: Dadah.
8: Dadah. Baik, terima kasih Bunda Yaseli ya yang ada di Tabanan. Kita sudah ada 1, 2, 3, 4, 5 penelpon cukup ya. Sebentar, kalau enggak nanti enggak keburu nih putar lagu. Cinta pertama dan terakhir ada Serina buat Bu Kartika. Manusia setengah dewa Pak Eman yang ada di Lampung. Kemudian juga Pak Widi yang ada di Tokyo, Wali, ya baik-baik saja. Kemudian Bidadari Tak Bersayap NG, ini lagunya digabung buat Bunda Yaseli juga ya. Oke, lagu Bidadari lagi, Cinta Pertama dan Terakhir spesial buat yang request ada Bu Kartika. Masih dengan Wandi di sini, masih di Senandung Malam. Untuk Anda yang pengen bergabung, nanti kita buka sesi ketiknya.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
3: Dan pasar malam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dan pasar.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Kebakaran mobil bisa menimpa siapa saja. Penyebabnya pun bermacam-macam, mulai dari mesin yang terlalu panas, adanya masalah pada sistem kelistrikan, kebocoran bahan bakar, dan masalah pada tutup oli. Tidak hanya itu, modifikasi berlebihan yang tidak sesuai standar juga dapat memicu kebakaran. Kebakaran pada mobil tidak hanya akan merugikan secara material, orang yang mengendarainya pun bisa berada dalam bahaya.
1: Mobil memiliki panel indikator dengan peran yang sangat vital, termasuk memberikan informasi kepada pengendara jika ada kenaikan suhu. Kalau melihat panel indikator suhu menyala, segera menepi, berhenti, dan lakukan pengecekan. Selain itu, hindarilah memasang terlalu banyak lampu, sound system, atau sistem elektronik lain yang membutuhkan daya listrik besar, karena ini bisa menaikkan beban baterai dan memicu arus pendek.
2: Denpasar malam ini.
3: Denpasar malam ini masih di Senandung Malam, masih dengan Wandi di sini. Kita ketawa ke TV bukan cuma sekali tapi berkali-kali. Sesi ketiga kita kembali buka di Senandung Malam lagu-lagu Indonesia tahun 2010 sampai dengan 2020. Kita akan sapa penelpon pertama di sesi ketiga ya. Halo, selamat malam. Halo, line telepon 0361. Halo. Halo.
4: Halo, selamat malam. Senandung Malam.
3: Benar, Senandung Malam.
4: Halo.
3: Halo.
4: Halo, selamat malam Senandung Malam.
3: Dengan siapa?
4: Kota Satu Denpasar.
3: Dengan siapa, Kakak?
4: Rosa Turen Pasar. Salam jumpa dari Ratna Jingga yang ada di Singkil, Bang Wandi.
3: Ratna Jingga di Manado kan?
4: Manado.
3: Iya, kayaknya harus dimatikan deh radionya atau kecilin gitu lah. Biar
4: di Manado, Bang Wandi. Tinggalnya di Singkil.
3: Di Aceh Singkil. Benar. Halo.
4: Iya.
3: Wah. Oh.
4: Benar.
3: Saya kira benar-benar di Manado ya.
4: Benar, Bang Wandi di
3: coba
4: Singkil.
3: Ini ya, biar nggak delay, boleh dikecilin atau matikan dulu radionya.
4: Iya, Manado. Di Manado, Bang Wandi, tapi Kecamatan Singkil.
3: Oh, kirain di Aceh Singkil. Siap, siap. Boleh dimatikan atau dikecilin dulu ininya, radionya, biar nggak nunggu.
4: Bang Wandi, ini kok nggak kena ngaran di ponsel?
3: Masa sih, Kakak? Kedengaran, suara Kakak juga kedengaran. Coba Kakak kecilin dulu radionya.
4: Soalnya kita kan memonitor di
3: streaming.
4: Iya, soalnya Bu Ratna monitornya di digital, RRI digital.
3: Siap, iya. Oke, mau lagu apa? Delay.
4: Lagunya dari apa bisa?
3: Apa?
4: Dari Kepada Hati.
3: Hah? Dari siapa?
4: Lagunya dari apa bisa? Dari judulnya Kepada Hati.
3: Kepada Hati. Dari siapa? Siapa yang
4: nyanyi? Dari aduh, siapa Kang? Cakrakan. Dari Cakrakan.
3: Oh, Cakrakan. Okay. Bisa.
4: Bisa, Bang Wandi.
3: Bisa, Kakak. Silakan kakak.
4: Ada lagunya Bang Wandi.
3: Ini kan?
4: Salam. Salam pertama buat Bang Wandi yang bertugas. Terima kasih Soangka. Rasna Jingga B telepon yang dari Manado. Salam sehat selalu dan diberkati Tuhan bersama keluarga Amin. Yang ada di rumah. Lanjut salam yang so lewat-lewat tadi, ada Mas Salam. Oh, ada Ibu Kartika, makasih salamnya. Salam kompak persahabatan selalu walaupun cuma lewat udara. Ada juga Pak Widi, makasih juga salamnya. Salam kompak, salam sehat dan diberkati bersama keluarga juga. Ada Ibu Janura, ada Ibu Indi, apa kabar, salam sehat semua. Ada Ibu Gormas juga. Ada Ibu Natalia di Toli-Toli juga dapat salam dari Ratna Jingga. Ada Ibu Farida, salam sehat semua. Ada Ibu Ani di Gunung Telang dapat salam juga. Ada Bunda Jos, ada Ayu di Masohi, ada Tedin dari Bogor, ada Cikuria, apa kabar, salam sehat semua. Ada Bung Krispati di NTT, ada Pak Andi di Stira, ada Pak Mangkung, ada Pak Sandi, ada Bung Rut, ada Mas Bro, dan semua-semua okay. Dapat salam dari Ratna Jingga di Manado. Salam kompak semua, salam sehat walaupun cuma lewat udara, tapi torang semua satu di dalam Tuhan. Okay. Itu Jo buat orang P Bang Wandi yang bertugas. Terima kasih. Selamat malam.
3: Oke, malam. Terima kasih Jo. Bu Jingga di Manado ya. Sekarang kita sapa Teteh Dinda Jo. Maksa banget ya Teteh Dinda Jo.
2: Maksa banget.
3: Gimana kabarnya Teteh Dinda?
2: Malam baik Bung Wandi.
3: Oke Jo.
2: Nandung malam, malam baik Bung Wandi.
3: Lama kita nggak ini ya ngobrol. Seminggu baru
2: delay
3: ya.
2: Tadi delay tadi kakak Ratna tuh, jadi tunggu sampai selesai dulu
3: makanya. Tapi kalau itu delay itu kenapa sih biasanya? Kalau menurut saya kan kalau dikecilin atau ya volumenya dikecilin kan nggak ada masalah toh.
2: Iya dia sepertinya kakak Ratna tadi dia telepon bukan di handphone yang sama.
3: Oh, oke kakak. Ya,
2: jadi benar. Untuk RRI digitalnya diaktifkan dengan suara normal, baru telepon pakai telepon yang lain gitu. Seperti ya, jadi kedengeran.
3: Iya, iya benar.
2: Jadi delay. Kalau teteh di RRI digital dengan telepon. Dengan handphone yang sama.
3: Oke. Tapi jadinya kedengeran ya, aman gitu.
2: Kedengeran, aman.
3: Oke, siap.
2: Sepertinya ya, kakak Ratna kalau salah nanti ya mohon maaf ya. Sepertinya gitu karena delay. Tunggu selesai dulu, baru bersuara lagi.
3: Benar.
2: Sudahlah kalau begitu. 2010 ya Indonesia ya. Ini aja. Sila on Seven with Lapang Dada.
3: Apa judulnya?
2: Lapang Dada.
3: Lapang Dada. Oke.
2: Okay. Kayak bingung gitu sih nadanya Lapang Dada.
3: Iya. Karena ya itulah Lapang Dada. Saya jarang puterin yang ini.
2: Justru yang jarang-jarang itu yang diputar, yang di request.
3: Iya. Oke. Ini lagu tahun berapa sih Lapang Dada itu?
2: Ya, 2000-an, 2010 kali.
3: Oh iya, 2014 ya. Oke. Boleh silakan kakak.
2: Dulu. Mana dulu?
3: Oh iya, boleh. Lali Bin Lupa.
2: Oke. Oke,
3: okay, sip. Oke. Okay.
2: Sip, ya. Yakin jadinya.
3: Lupa nge-post Bu nih, puter lagi, puter sendiri.
2: Bung Mandi sama siapa malam ini?
3: Gung Bayu.
2: Bung Bayu, selamat Gung malam. Bayu. Bung Bayu. Bayu. Bayu itu angin, ya. Halo?
3: Iya, Gung Bayu, Gung Bayu.
2: Gung, oh, Gung Bayu.
3: Gung Bayu.
2: Gung Bayu. Gungnya tuh apa? Anak Agung.
3: Anak Agung Ngurah Bayu, Agung DP. Ngurah Bayu. DP itu apa ya?
2: Anak Agung Ngurah Bayu. Aduh, panjang.
3: Panjang emang. Anak Agung Ngurah Bayu Dharma Putra namanya.
2: Ken-ken kabare, Gung Bayu.
3: Bece-bece katanya.
2: Ken-ken kabare.
3: Katanya bece-bece.
2: Bece-bece.
3: Kan suaranya ya, mahal dia.
2: Iya, lagi okay. Terbaik dari kami buat Bu Mandi juga ya. Keluarga sehat ya semua ya.
3: Alhamdulillah sehat.
2: Nah kalau begitu lanjut Tete mau nyapa tadi ya Kak Ratna ya. Di sana juga ada Esther Rita, ada juga mungkin join nanti kapan-kapan ya Ibu Ani di Kota Mubagu di Sulawesi Utara juga tuh.
3: Oke.
2: Nah, selamat malam juga untuk Ibu Janura, Ibu Indi, Gek Mas, juga ada Bunda Yos, Ibu Kartika, Ibu Ani, tunggu, ada siapa lagi kah? Ibu Resmi juga ya, selamat malam. Next ke Pekak Sanggulan, selamat malam. Purna Pigatrenik Pekak, juga Bung Sandi, di Monang Maning. Kalau ingat Bung Sandi, ingat yang Bung Wandi bilang, ada masjid yang kalau hari Jumat ramenya seperti sholat.
3: Salah, hari ya. Minggu. Hari Minggu, hari Minggu seperti sholat Jumat gitu.
2: Hari Minggu
3: subuhannya seperti sholat Jumat rame. Kalau di Denpasar ini kan sholat Jumatnya karena masjidnya enggak terlalu banyak jadi penuh kadang kita. Susah kalau ketinggalan berapa 10 menit hari, aja kita udah susah dia.
2: Oh gitu. Iya iya. Jadi ingat cerita Bung Wandi itu ngasih gambaran seperti itu gitu ya.
3: Tapi banyak makanannya juga di situ.
2: Dari deh, kalau ada keramaian pasti ada UMKM pasti itu.
3: Iya, dari Sabang sampai Merauke di situ ada. Serius. Lengkap gitu.
2: Tinggal bawa fulus aja banyak-banyak ya. Nah, ke mana lagi kita? Ke Pamangku, selamat malam. Ada juga, siapa lagi kah? Ke Bengkulu ya, ada Bang Andi Yudhistira. Ke NTT ya, ada Diona di sana. Ada juga ada Bung Krispati. Ada juga ke Lampung ya, ada Bli Govinda juga. Next time deh untuk yang lain.
3: Lagi di luar atau di rumah? Suara motor.
2: Di rumah. Okay. Kan malam kalau malam ini masih ada satu-satu dua-dua lah. Itu kadang kok 1-1-2-2 sih.
3: Kayak lagi ya.
2: Oh ya, Rahma ya di Sumatera Barat sana. Nah, lanjut. Oh ya, ini satu-satu kadang-kadang masih ada suka yang lewat roda dua gitu.
3: Oh iya. Yang penting nggak roda 8 lewat ya.
2: Roda 8 itu TJ.
3: Oke, lanjut. Oke, siap.
2: Dari Teteh cukup dulu.
3: Oke,
2: dilanjut.
3: Terima kasih Teteh. Baik, kita lanjut ke line telepon. Halo, selamat malam.
5: Tabik pun.
3: Yeah. Tabik pun. Ya pun. Nah kan udah benar.
5: Saya lemparnya iPhone ini ke Denpasar.
3: Boleh lempar. Jangan lupa pakai ini ya. Lempar
5: dari tadi
3: Wih, WhatsApp. Disapa banyak yang nyapa. Sampai bosen orangnya enggak naik.
5: Iya, gregetan aku teman-teman. Mentang-mentang banyak ngalahin Covid di TikTok sabar.
3: Sabar, badannya lebar.
5: Kira saya tidak lupa dengan Covid. Padahal tadi tak tahu tu nggak dimasukin di telpon, terus tak tahu, ampun.
3: Memang kalau di sini pasti
5: Manado.
3: Ratna Jingga.
5: Ratna Jingga, nama Brigopinda dibawa toh, jangan cuma di Mami di Mati doang.
3: Kalau Brigopinda belum dikenal Ratna Jingga, karena Ratna Jingga jarang-jarang baru naik di Pro 1.
5: Oh, baru ikutan, tapi
3: iya, baru berapa bulan gitu.
5: Kenal banyak, tapi Brigopinda enggak pernah dengar apa, enggak pernah menyapa Brigopinda pendengar lainnya ya.
3: Mau tisu apa permen nih biar enggak nangis.
5: Aku mau di tisuin sama Mbak Dinda.
3: Iya.
5: Tapi WhatsApp-ku enggak dibaca apa enggak dibalas apa di privat ya. Jangan di privat, bila perlu hatiku di privat ya.
3: Gitu ya.
5: Gimana nih cuaca Nila di Pulau Dewata nih?
3: Pulau Dewata kadang hujan mendung, kadang hangat gitu.
5: Di sini mah panasnya mesetar, di Lampung enggak ada hujan, ini gimana ini?
3: Oh. Iya sih, di beberapa
5: WhatsApp telepon di WhatsApp ramai banget ya di sini, di nggak taunya yang diangkat Astung Kare.
3: Memang apa? Kalau di sini selalu apa nggak banyak saingan. Kalau di WhatsApp banyak saingan. Ini aja udah ada yang nunggu ini. Udah saya angkat teleponnya. Ayu yang ada di Mas Sohi.
5: Saya gak kasihkan yang jarang ikutan dengan Brigopinda tuh, kadang-kadang lupa dengan RRI. Padahal pendengar banyak yang menyapa Brigopinda ketika enak, terasa punya utang hati rasanya.
3: Ini lah makanya jangan.
5: Tete Dinda di Bogornya di mana ya? Apa di Cimanggis apa di mana, informasikan dong.
3: Di dekat ini, dekat pasar kayaknya.
5: Oh, dekat pasar mana?
3: Pasar Bogor.
5: Emang Bang Wadi kan Jakarta, nggak pernah ke Lampung, hanya
3: enak aja. Semua udah saya ini jalan datangin kecuali ini rumahnya Brigopinda.
5: Kalau saya kan kalau di Jakarta ya sebagian mungkin di Cilacap, di Sarwa, di Bubur, Bogor, di Manggis, keluarga saya di sana. Nah terus kalau ke Pulau Dewata dan Pasar aja udah pernah saya datengin, belum saya inepin. Nah. Oh iya, sebelum saya pamit, tadi saya telepon Pro 1 Singaraja. Itu tadi Pro 4. Tadi siang jam 4 sore atau Rusul Barat sama Mbak Dayu. Wah, ngakak dia. Hei, jeruk makan jeruk katanya.
3: Mbak Dayu siapa?
5: Mbak Dayu yang di Pro 4.
3: Dayu
5: Ari yang namanya, cantik mungil, aduh, apa aku anggap sebagai anak apa pacar ya?
3: Yang penting nggak sebagai musuh itu aja.
5: Ya yang nggak mau, saya maunya antara adik dan anak itu aja. Ya sudah, perwakilan dari pendengar yang menyapa Brigopinda, terima kasih untuk waktu. Semoga tidak terlalu lama berceloteh Brigopinda karena kangen sama Wandi. Ya sudah, saya pamit ya.
3: Siap Brigopinda.
5: Saya mendengarkan di streaming. Yang belum tersapa, selamat beristirahat, salam sehat, salam kompak, salam keagrapan. Brigopinda dari lintas tengah Bali Sadar Udara. Terima kasih. Pamit
3: Brigopinda. Okay, baik, terima kasih Brigopinda. Kita lanjut ya. 4 menit sudah menunggu.
6: Sudah 4 menit menunggu.
7: Iya, saya 4 menit menunggu sampai saya ngantuk.
3: Saya aja ngantuk tadi. Keputar dua lagu.
7: Enggak ya. Salam Bang Wendy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari. Iya, apa kabar nih Bang Wendy di dini hari ini?
3: Sehat. Mbak Ayu gimana? Kayaknya flu ya?
7: Kita gak flu sih, cuma agak kerongkongan, agak kayak ada berlendir gitu karena lagi musim panas.
3: Iya, makanya jangan banyak-banyak makan es, minum es.
7: Kalau saya es kurang, atau konsumsi es itu jarang
3: duit, duit sekali berarti ya, tapi... berarti kalau duit mau ya.
7: Kalau konsumsi duit boleh. Yang penting yang merah-merah.
3: Siapa juga yang gak mau gitu.
7: Kata penyanyi Ambon itu Lilis RL, uang merah-merah.
3: Oh iya.
7: Jadi harus ada uang merah-merah toh, buat pengobat dari semua rasa sakit.
3: Oh iya, pasti.
7: Benar apa enggak?
3: Benar dong. Enggak usah, benar ya. Enggak usah cewek, cowok juga mau uang.
7: Iya.
3: Siapa sih yang
7: mau? Yang sudah berumah tangga tentu yang suaminya ada yang bekerja keras untuk dapatkan yang merah-merah dan istrinya tinggal menunggu gitu kan. Iya, tinggal ditransfer gitu uang merah-merah. Iya.
3: Kan sebagian rezeki dari suami itu titipan buat istri.
7: Iya, titipan buat istri.
3: Tapi jangan lupa uang istri adalah uang istri, uang suami adalah uang istri.
7: Iya. Ya jangan lupa uang istri itu uang istri ya, uang suami kan menjadi uang istri seperti itu. Seperti itu ya Pak Widi di
3: ya
7: Tokyo.
3: Ya nasib sebagai pria.
7: Ya itulah. Bang Wandi, lagunya tahun berapa sih nih?
3: Kan biasa kalau hari Kamis lagu Indonesia tahun 2010-2020.
7: Boleh saya lagu dari Selamat Ulang Tahun?
3: Woi, siapa yang ulang tahun nih?
7: Dari Fatima ulang tahun, kelima tahun, ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah, berakulah ya umri. Dari Fatima sudah 5 tahun. Dan insya Allah tahun depan sudah masuk SD 6 tahun.
3: Oh iya ya, tahun depan ya.
7: Saya tidak masukkan dia ke TK, Bang Wandi, karena ya nanti saya ngajari di rumah. Karena di TK kan ngajar juga ya seperti orang tua ya. Iya, tapi Fatima alhamdulillah kecerdasannya luar biasa. Untuk IQ pemahamannya juga sangat luar biasa. Dan bahkan sudah bisa huruf, sudah bisa semua angka dan warna sudah bisa itu dari umur 2 tahun. Itu kan dia udah bisa ngomong ya. 1 tahun lebih lah dia udah bisa ngomong. Lancarnya 2 tahun dan alhamdulillah dia sudah bisa tahu semua. Dan tinggal saya mengarahkan untuk menulis, kemudian juga angka-angka huruf gitu ya. Dan untuk mengeja huruf.
3: Wih keren.
7: Mengeja.
3: Siap.
7: Iya.
3: Ini lagu Selamat Ulang Tahun ada banyak ini. Ada Endang Sukamti, ada Kahitna. Mau yang mana? Apa?
7: Iya ya, yang siapa Kahitna? Kahitna boleh.
3: Kahitna aja ya, cocok kayaknya.
7: Kahitna. Ya deh, soalnya buat Pak Widi di Tokyo, saya baru stay aja ya di Pro 1 ini ya. Mungkin sudah pada masuk juga ya, Bu Chandra. Terus Mbak, tadi ada Beli Govinda. Beli Govinda jarang-jarang gabung deh ya. Padahal kan sering disapa juga di Pro 1 hari di pasar. Saya tahu ya, Beli Govinda ada di kanan. Dan juga untuk Bang Bunda Deva, PK Sanggulan, Pak Utum DC, juga Bang Anwar, ya Pak Benijo, tak terlupakan juga untuk Bu Farida, Bu Resmi, Bu Indi, Bu Kertike, Bu Indah Yusli, Bu Wiga juga, Pak Nasrun, Bos Pak Sandi juga, Pak Andi yang ada di Batam. Siapa lagi ya, Bu Indi, Undi Rahma,
3: Bu Resmi.
7: Bu Resmi ya. siapa lagi ya pokoknya buat semua-semua. Oh iya buat Buria Jakarta, mudah-mudahan selamat mendengarkan di Pusat RRI di Pasar. Selamat malam untuk Buria Jakarta dan semua mendengarkan tempat terkecuali. Selamat malam untuk semuanya. Okay. Salam sehat dari wilayah timur Indonesia dan terspesial untuk Dede Fatime hari ini berulang tahun ya, 5 tahun. Buat Fatima Azahra ya. Semoga menjadi anak yang solehat, menjadi anak cerdas gitu ya. Daerah merah lah mulia gitu. Pokoknya menjadi kebanggaan orang tua, bangsa dan negara, agama, bangsa dan negara tentunya.
3: Oke.
7: Iya dia lagi ini apa namanya, kan ulang tahunnya hari ini nih dia nanya, ibu apa bikin ikan kuah kuning gitu.
3: Itu kesukaan saya juga itu kuah kuning.
7: Iya, dia bukannya minta kue gitu kan, tapi dia bilang, ibu, saya bikin ikan kuah kuning dengan papeda, ya Tuhan. Kadang kan biasanya ulang tahun tuh nggak dia ulang tahun pakai kue, dia mau makanin kue aku nih, nana ini.
3: Tapi di sana dia suka pedes berarti.
7: Dia nggak suka pedes, tapi emang dia ini timur banget nih, padahal dia kan Sulawesi. Okay, siap, dia siap. Ini timur banget, Fatima gitu ya. Oke lah ya, buat Bang Wendy juga selalu sehat, dan saya mengucapkan terima kasih juga buat semua yang mungkin selalu menyapa saya. Itu biasanya jarang monitornya belakangan, tapi saya untuk semuanya. Siap. Buat semua yang ada di Bali, matur suksesme, dan semoga selalu dalam Tuhan Sang Maha Esa. Juga untuk kita semuanya. Terima kasih Bang Wendy. Assalamualaikum dan selamat malam.
3: Waalaikumsalam. Baik. Barakallah ya buat Dede Fatimah ya. Oke, kita terima lagi line telepon. Silakan untuk yang mau bergabung boleh bergabung. Halo, selamat malam Mas Andi.
8: Halo.
3: Perasaan biasanya udah tidur dah.
8: Udah begadang, besok kan libur.
3: Oh, loh, Sabtu Jumat libur ya?
8: Iya.
3: Oke, siap. Mau lagu apa?
8: Ada band, Mas.
3: Ada band judulnya?
8: Ada band. Wanita harus dimengerti.
3: Wanita dimengerti. Wanita dimengerti. Ada. Kayaknya ada band itu tahun berapa ya? Tahun 2000-an ya?
8: Mungkin.
3: Oke, siap. Ada sebentar.
8: Okay. Udah malam, Mas. Makasih ya.
3: Oke, siap.
8: Udah.
3: Oke, bye. Baik, terima kasih Mas Sandi ya. Oke. Dari Kak Rahma tadi, salam sehat buat Teh Dinda. Kemudian ada juga ini, halo malam Bang Wandi, request lagu Nirwana. Cukup sudah, makasih Bang Wandi atas Nirwana. Ada cukup sudah ya. Oh nanti ya, saya cari coba ya. Makasih Bang Wandi atas waktunya. Salam buat Bu Janura, Bu Ani Gunung Talang, Bu Kartika, Bu Farda, Bu Wiga, Bu Indi, Bunda Yos, Teh Dinda, Kak Rahma, Kakak Ratna Jingga, Mbak Ayu Sabah, Pak Widi, Pak Putu Mendesa, Pak Pekasanggulan, Pak Sandi, Pak Andi ya, Pak Sanggulan, Pak Nasrun, Cekuria, Cekuria, Ceguria, oh ya, Ceguria maksudnya, Pak Govinda, Ken Arok dan semuanya, Bang Adimat, malam, makasih. Happy birthday untuk anaknya Mbak Ayu ya, sehat selalu. Amin. Oke, kita akan hadirkan lagu yang sudah di request dari tadi ini ya. Buat Kakak Ratna Jingga di Manado ya. Kemudian Teh Dinda, ada Selon Seven, Lapang Dada, kemudian Mas Sandi tadi. Lagunya dari siapa tadi Mas Sandi? Ada band ya. Kemudian sebelum ada band, kita akan hadirkan Kahitna juga ya, dengan judul Selamat Ulang Tahun buat Dede Fatimah. Masih dengan Wandi di sini, masih di Senandung Malam.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel, minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
5: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

Toraja merupakan salah satu warisan leluhur yang masih dijaga kelestariannya sampai saat ini. Kain tenun ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam budaya masyarakat Toraja. Kain tenun memegang peranan penting dalam berbagai upacara adat, juga sebagai simbol kemakmuran dan kejayaan. Di masa lampau, hanya orang tertentu saja yang mampu memiliki kain tersebut, misalnya kaum bangsawan atau orang berada.

Dari spesial yang suka dengan lagu ada band ya, Mas Andi, Wanita Dimengerti. Kita akan hadirkan lagu terakhir kita malam hari ini, ada Nirwana dengan Sudahlah Cukup. Ini spesial buat yang request malam hari ini, request terakhir ya, Bu Resmi. Buat Bu Resmi yang sudah cukup sudah katanya. Makanya tadi chatting pertama, apa sih sudah cukup sudah, ternyata Nirwana. Masih di Senandung Malam.

Oke, cukup sudah ya untuk lagu Nirwananya. Karena waktunya sudah hampir jam 12 malam. Terima kasih untuk yang sudah membersamai saya di sini. Terima kasih juga untuk Bu Rosmi ya, lagu terakhirnya bagus banget ya. Pilihannya bagus ya. Cocok untuk penutup ya. Mas Andi, Mbak Ayu, kemudian juga ada Teh Dinda, Ratna Jingga di Manado, Pak Widi, kemudian Pak Putu Bendesa, Bunda Yoseli, Pak Leman di Lampung, Bu Kartika juga, Kak Rahma Krispati, kemudian ada Bu Janura dan Mas Anwar ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita waktunya istirahat ya. Kita ketemu lagi lain waktu, dan yang pasti jangan lupa besok ada Halo RRI. Selamat tidur dan mimpi yang indah. Bye-bye.

pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Mengudara dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar melalui terestrial, audio streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
3: Disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Denpasar dimanapun Anda berada ya. Pagi hari ini Jumat tanggal 31 bulan Juli 2026, saya Lili Lintang hadir kembali untuk menemani ruang dengar Anda di Denpasar pagi ini sampai nanti pukul 10 pagi. Nah pendengar, kalau pagi-pagi kayak gini ya, dingin-dingin, masih ngantuk, ini udah paling benar untuk dengerin RRI Pro 1 Denpasar ya. Karena pada pagi hari ini tentunya Lili akan bagikan untuk Anda ragam informasi menarik, hadirkan juga beragam program-program yang pastinya sayang untuk dilewatkan, dan juga akan putarkan beragam lagu-lagu pilihan untuk menemani akhir bulan Anda ya. Hari ini adalah hari terakhir di bulan Juli 2026. Walaupun mungkin saat ini sudah agak seret kantongnya ya, tapi besok kita akan menuju 7 hari yang baru lagi, di bulan yang baru lagi, jadi semuanya harus tetap semangat pendengar ya. Nah mungkin sekarang Anda sedang siap-siap ya, lagi mau berangkat kerja, baru bangun, atau lagi siapin sarapan. Nah apapun aktivitas Anda, jangan lupa untuk mendengarkan kami RRI Pro 1 Denpasar di FM 105,2 MHz, dan Anda juga bisa mendengarkan streaming melalui aplikasi RRI Digital atau di www.rri.co.id. dan bagi Anda yang ingin info lebih lanjut ya, ingin mengetahui info lebih lengkap mengenai kami, Anda bisa memfollow Instagram kami di RRI Pro 1 Denpasar, dan juga mengikuti kami melalui Facebook di RRI Pro 1 Denpasar juga. Dan pendengar, selain ini kita akan dengarkan beragam ragu pilihan ya di hari Jumat ini, dan nanti kita juga akan simak bersama religi pagi atau mutiara pagi dari agama Islam sesaat lagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
0: Kilau Pancasila.

warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad la nabiyya ba'dah. Hadirin pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang berbahagia dimanapun berada, senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam acara Mimbar Agama Islam bersama saya Titin Herawati, penyuluh agama Islam fungsional kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Puji syukur, bersama-sama mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan berkah dan kasih sayangnya kepada kita semua, atas semua nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan yang masih bisa kita rasakan hingga saat ini. Salawat beserta salam yang senantiasa kita hanturkan kepada junjungan dan uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga dicurahkan juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga semua yang taat kepada risalahnya mendapatkan keselamatan, termasuk kita selaku umatnya akan mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, kaum muslimin dimanapun berada, adapun tema dari pembahasan kita kali ini adalah tentang hakikat doa bagi seorang muslim. Menurut bahasa, doa berarti memohon, meminta, menyeru, dan berharap. Adapun secara istilah, doa adalah ungkapan permohonan seorang hamba kepada Tuhannya dalam meminta apa yang diinginkannya. Dalam kaitan ini, doa terbagi menjadi dua macam. Pertama, doa yang merupakan ibadah. Maksudnya, ketika kita berdoa, berarti kita telah memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Misalnya seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Sedangkan yang kedua adalah doa yang merupakan permohonan. Yang dimaksud di sini adalah doa ini juga merupakan kebutuhan seseorang yang meminta pertolongan Allah. Jadi, selain kebiasaan, doa juga merupakan kebutuhan. Doa merupakan bagian dari zikir. Ia adalah permohonan, terapi kerendahan hati dan rasa membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu menghiasi pezikir, menjadikan zikir mengandung doa. Doa atau permohonan kepada Tuhan yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Doa merupakan bentuk permintaan hamba kepada Allah atas semua hajat dan keinginannya agar diwujudkan. Ada juga yang memahami bahwa doa itu adalah bentuk permohonan manusia kepada Tuhan yang Maha Kaya dan Maha Pemberi rezeki dengan jalan melaksanakan sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Intinya, bahwa doa itu adalah wujud permohonan kepada Allah, baik itu dilakukan ketika sholat maupun dilakukan ketika tidak sholat, hanya mengingat Allah saja. Sebagai umat Islam yang mengaku dan memahami dirinya sebagai hamba Allah yang lemah dan sangat butuh kasih sayang dari Allah, maka doa merupakan bagian dari solusi terhadap apa yang menjadi kebutuhan manusia. Doa merupakan bentuk penghambaan diri kepada Allah. Bahkan di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa orang yang tidak mau berdoa kepada Allah dianggap orang yang takabur atau sombong. Dikatakan sombong karena mereka mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Tuhan yang Maha Kaya, Tuhan yang Maha Memiliki dan Maha Pemberi. Tetapi manusia itu ada yang tidak mau meminta atau berdoa kepada Allah. Maka orang seperti inilah yang disebut sebagai orang yang sombong. Padahal sombong adalah sifat yang tidak terpuji. Banyak orang di era modern saat ini apabila menghadapi problema hidup, baik itu dalam keluarga, ekonomi, sosial, menjadi depresi, hilang keseimbangan sebagai kehampaan spiritual,

lalu mencari solusi yang irasional. Padahal Al-Quran jauh sebelumnya telah memberikan solusi, antara lain salah satunya melalui doa. Karena itu, sudah selayaknya jika kita sebagai manusia modern menyadari betapa pentingnya aspek spiritual dalam kehidupan, yang salah satu wujudnya adalah dengan memandang pentingnya berdoa. Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, kaum muslimin dimanapun yang berbahagia, dalam ajaran Islam diajarkan kepada kaum muslimin untuk selalu berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan berdoa maka hati akan merasa tenang. Doa mengandung pengertian permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk penghambaan atau manusia. Doa sendiri menunjukkan ketergantungan manusia kepada Tuhannya. Doa adalah bagian dari ibadah yang wajib diamalkan oleh setiap mukmin. Doa adalah perilaku atau perbuatan yang dikerjakan orang-orang saleh terdahulu. Dengan berdoa, seorang mukmin akan memiliki kekuatan rohani dalam kehidupan dan tidak akan mengalami kekeringan rohani. Allah SWT mensyariatkan doa karena memiliki keutamaan dan kelebihan. Lalu, mengapa manusia harus berdoa? Pada dasarnya, semua manusia butuh yang namanya doa. Dan kita ketahui bahwa pada diri manusia itu sendiri terdapat beberapa hal yang menyebabkan ia harus berdoa. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, karena panggilan jiwanya. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi Adam alaihi salam dan istrinya Siti Hawa, ketika beliau melanggar larangan Allah memakan buah khuldi, di mana Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 22 yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang insyaallah artinya, maka syaitan membujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai ya buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu? Dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua." Keduanya pun berkata, keduanya berdoa, "Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami pastilah termasuk orang-orang yang merugi." Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut di atas, maka jelaslah bahwa doa itu merupakan panggilan jiwa manusia itu sendiri. Setelah menyadari bahwa dirinya telah melanggar larangan Allah, maka demi untuk mendapatkan pengampunan dan rahmatnya seketika itu, manusia berdoa memohon pengampunan kepada Allah. Yang kedua, yang menjadi sebab kenapa manusia harus berdoa, pada saat menghadapi suatu permasalahan yang tidak mampu dihadapinya sendiri, atau pada waktu membutuhkan pertolongan untuk menyelesaikan suatu permasalahan, baik berkaitan dengan hajat kebutuhan hidup, atau pada saat menghadapi mara bahaya, sebagaimana yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya surat Ar-Rum ayat 33, Bismillahirrahmanirrahim, "Dan apabila manusia ditimpa oleh suatu musibah, mereka berdoa kepada Tuhannya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Tuhan merasakan kepada mereka barang sedikit rahmat daripadanya, tiba-tiba sebagian dari mereka mempersekutukan Tuhannya." Yang ketiga, yang menjadi penyebab manusia harus berdoa adalah karena Allah SWT sendiri yang memerintahkan kepada manusia agar hamba-hambanya itu berdoa kepadanya. Sebagaimana yang telah ditegaskan di dalam firman Allah dalam surat Al-Mu'min ayat 60, Bismillahirrahmanirrahim, "Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu."
Sesungguhnya orang-orang yang sombong yang tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Nauzubillahi min zalik ya. Kemudian yang terakhir, mengapa manusia harus berdoa? Karena manusia itu memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lemah. Ya, kita dalam keadaan lemah sehingga kita membutuhkan doa sebagai suatu sarana untuk mendapatkan kekuatan, mendapatkan pertolongan, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nisa ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah. Berdasarkan firman tersebut di atas, maka jelaslah bahwa manusia itu adalah makhluk yang lemah, yang tidak akan mampu berdiri sendiri dan menjadikan segala sesuatu atas kehendaknya sendiri. Karenanya ia sangat membutuhkan pertolongan Allah. Manakala tertimpa musibah atau tertimpa kekuatan yang besar dan dahsyat, seperti misalnya terkena banjir bandang, tertimpa bencana angin taufan, gempa bumi, penyakit menular, dan lainnya. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala jualah yang maha pencipta, maha kuasa, maha menolong, yang akan melepaskan manusia dari mara bahaya. Itu diantaranya hal-hal yang menyebabkan manusia harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang dirahmati Allah, selanjutnya saya akan uraikan beberapa hal tentang apa saja yang menjadi keutamaan doa di dalam Al-Quran. Berdoa selain media untuk mengajukan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya juga terkandung keutamaan yang besar bagi hidup dan kehidupan. Di antaranya, satu, doa sebagai pengabul permohonan. Setiap manusia pasti memiliki kebutuhan dalam hidup ini, baik kebutuhan yang bersifat duniawi ataupun kebutuhan yang bersifat ukhrawi, kebutuhan yang bersifat material maupun kebutuhan yang bersifat non-material. Dalam Islam, pemenuhan semua kebutuhan itu dijamin oleh Allah dengan syarat tentunya hamba tersebut mau berusaha, berdoa, mematuhi segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Jadi Allah menyampaikan bahwa Allah adalah selalu dekat dengan kita. Jika kita mau mendekatkan diri kepada Allah, sesungguhnya Allah itu ada di dekat kita. Salah satu caranya adalah dengan berdoa. Maka insya Allah semua doa-doa kita akan dikabulkan apabila kita memohon dengan sepenuh hati, memenuhi segala perintahnya dan menjauhi larangannya, dan tentunya selalu beriman kepada Allah. Yang kedua, keutamaan doa di dalam Al-Quran, doa merupakan amaliah utama dan mulia di sisi Allah. Kedudukan berdoa menjadi begitu mulia karena dalam hal ritual berdoa terkandung amaliah penyembahan, ta'abbud yang menuntut ibadah hati dan fisik. Ibadah hati diwujudkan dengan menghadirkan hati yang berharap, tawakal, cinta, serta rasa takut kepadanya. Sedangkan amalan fisik digambarkan dengan aktivitas raga, memfungsikan lisan untuk melaksanakan pengagungan, pemujian, permohonan, serta merendahkan diri, merasa tidak memiliki daya upaya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada sesuatu yang lebih mulia bagi Allah Subhanahu wa taala selain doa." Yang ketiga, keutamaan doa dalam Al-Qur'an, doa adalah otak
atau inti ibadah. Ya, jadi doa itu merupakan inti dari ibadah, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Itu di dalamnya terkandung doa sebagai salah satu bentuk ibadah, bahkan disebut sebagai otaknya ibadah, sebagaimana sabda Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, doa adalah inti ibadah. Jadi peran doa sendiri memang sangat penting, sebagaimana pentingnya fungsi otak bagi tubuh manusia. Kita bayangkan bagaimana tubuh manusia tanpa otak. Kira-kira seperti itulah. Bisakah kita membayangkan bagaimana ibadah tanpa doa? Ibadah tidak akan sempurna tanpa doa. Baik dan buruk ibadah karena berharap doanya akan diijabah, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begitu besar keutamaan berdoa, masihkah kita sombong untuk tidak berdoa kepadanya dan ragu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sanggup mengabulkan doa? Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, dimanapun berada, yang keempat, keutamaan doa adalah dapat menolak kodok. Ya, doa seorang hamba dapat menjadi sebuah pertimbangan untuk mengubah kodok. Ya, kodok itu keputusan atau rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada yang dapat mencegah takdir kecuali doa, dan tidak ada yang bisa menambah umur kecuali amal kebajikan. Hadis ini menggambarkan bahwa qada seseorang bisa saja berubah dengan doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya bila doa kita tersebut diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu utama doa dalam Islam, sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk banyak meminta kebaikan, banyak berharap dijauhkan dari qada yang kurang baik, tentunya dengan melalui doa. Insya Allah akan diterima dan dijauhkan dari qada tersebut. Namun ada satu hal yang harus diingat adalah bila qada tersebut ternyata tertahan atau berubah, maka hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengubah qada tersebut, bukan hamba yang membuatnya seperti itu. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang kelima, doa merupakan senjata orang mukmin. Hidup ini diibaratkan sebuah perjuangan. Setiap perjuangan membutuhkan senjata agar mampu meraih apa yang diinginkan, yaitu kemenangan. Bagi orang mukmin yang biasanya digunakan adalah doa, tentunya usaha juga ya. Kekuatan dan kedahsyatan doa sudah tidak diragukan lagi, bahkan terus berlangsung dari zaman Nabi Adam alaihi salam sampai hari kiamat nanti. Yang berikutnya, yang keenam, keutamaan doa adalah doa sebagai peredam murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Ya, karena Allah sudah mewajibkan, sudah menyuruh kita untuk selalu berdoa dan meminta dan mohon kepada Allah. Yang berikutnya, doa merupakan tabungan kebaikan. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan apa yang akan didapat oleh hamba yang berdoa dengan baik dan benar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Beliau bersabda, tidaklah seseorang yang berdoa kepada Allah kecuali akan dikabulkan untuknya, baik akan disegerakan di dunia atau dijadikan tabungan di akhirat, atau akan menghapus dosa-dosanya sesuai dengan doa yang ia lantunkan selama ia tidak berdoa untuk kemaksiatan atau memutus tali silaturahmi atau terburu-buru. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana ia terburu-buru? Beliau bersabda, ia berkata, aku telah berdoa, akan tetapi Rabbku tidak juga mengabulkan untukku. Mungkin para pendengar sekalian bisa berefleksi kepada diri kita sendiri. Pada saat kita berdoa, kemudian belum terkabul,
apakah kita mengeluh? Mungkin ada ya beberapa di antara kita yang karena merasa kecewa kita mengeluh. Itulah yang dimaksud terburu-buru. Jadi kita berkata, aku sudah berdoa tetapi kok tidak dikabulkan, seperti itu. Padahal salah satunya dijanjikan bahwa doa itu bisa dikabulkan di dunia ataupun dijadikan tabungan di akhirat. Pada saat doa kita belum terkabul di dunia, maka yakinlah bahwa itu akan menjadi penolong kita atau menjadi tabungan kita di akhirat kelak untuk mendapatkan ampunan darinya. Kemudian dalam adab berdoa, kita harus ikhlas dan mencontoh, meladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta kita juga harus percaya bahwa Allah akan mengabulkan apapun isi doa kita, tentunya pada waktu yang telah beliau putuskan. Hadirin pendengar RRI yang berbahagia, kaum muslimin dimanapun berada, demikian tadi kurang lebih apa yang bisa saya sampaikan tentang hakikat keutamaan berdoa pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya, saya mohon dimaafkan karena yang benar datangnya semata adalah atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar, dan yang salah, keliru ataupun hilaf itu datangnya dari saya sebagai pribadi yang tidak luput dari salah dan hilaf. Akhirul kalam, subhanakallahu wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, pendengar RRI Pro 1 dan Pasar, sudah kita simak bersama tadi Mutiara Pagi pada hari Jumat ini dari Ibu Titin yang membahas mengenai hakikat doa bagi seorang Muslim. Semoga Mutiara Pagi pada pagi hari ini bisa menjadi penyejuk kita semua dan juga menjadi penenang ya, dan membuka hati kita semua untuk selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan hening sejenak untuk mengaturkan Puja Trisandya.
1: Manusia adalah orang yang dilahirkan optimis. Walaupun masih muda, ia mempunyai mimpi-mimpi yang sangat bagus. Ia berharap menciptakan sorga dari muka bumi ini. Luangkan waktu sejenak untuk memuja kebesaran Tuhan, ide Sang Yang Widiwasa.

teu pratiak seukir lan pasir. Ukir pinake weduning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

0: Ya Pak. Siap siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap siap siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
2: Angka Romawi memiliki ciri khas berupa kombinasi huruf yang mewakili nilai tertentu seperti I, V, X, L, C, D, dan M. Sistem angka Romawi berasal dari Roma kuno sekitar abad ke-8 sebelum Masehi, ketika peradaban Romawi mulai berkembang pesat. Orang Romawi mengembangkan sistem bilangan mereka sendiri yang kini dikenal sebagai angka Romawi. Angka Romawi memungkinkan penghitungan lebih fleksibel dibandingkan sistem sebelumnya. Lalu, mengapa angka Romawi masih sering digunakan di era modern? Angka Romawi digunakan dengan berbagai alasan, seperti menunjukkan sesuatu yang khusus atau penting, penomoran bab dalam buku, urutan acara besar, atau nomor edisi pada film. Meskipun tidak digunakan untuk penghitungan matematis sehari-hari, angka Romawi tetap bertahan dalam konteks budaya dan simbolik.

Ya pendengar, terima kasih Anda masih membersamai kami di Pro 1 Kanal Informasi di pagi hari ini ya, edisi hari Jumat tanggal 31 bulan Juli 2026. Dan biasanya kalau pagi-pagi kayak gini ini biasanya di rumah-rumah udah pada sibuk ya. Ada yang mungkin lagi nyiapin sarapan sebelum berangkat kerja, atau mungkin ada yang baru bangun, langsung mandi, langsung mau berangkat kerja. Atau mungkin ada yang hari ini juga work from anywhere. Atau mungkin ada ibu-ibu nih yang hari ini sedang masak ya, pagi-pagi udah siap nih buat bekelin anak sekolah ya, buat bekal suaminya kerja. Nah ini pasti banyak sekali aktivitas yang dilakukan Anda di pagi hari pendengar ya. Dan maksudnya kami akan menemani Anda pendengar di Denpasar pagi ini sampai nanti pukul 10 pagi ya. Dan nanti juga akan Lili bagikan informasi pendengar, ini informasi yang sangat menarik. Kita akan membahas nanti seputar tol Mengui Gilimanuk ya. Karena kalau biasanya perjalanan ke Gilimanuk ini identik dengan perjalanan yang panjang, nah mungkin ke depan ini ceritanya bisa berbeda ya, karena rencana pembangunan tol Mengui dan Gilimanuk ini kembali menjadi pembahasan ya. Ada yang optimis karena perjalanan bakal lebih cepat, tapi ada juga yang mungkin masih memiliki sejumlah pertanyaan menarik ya. Jadi nanti ini kita akan simak bersama, karena ini menjadi pembangunan infrastruktur juga yang bisa membawa peluang juga sekaligus tantangan. Tapi nanti pendengar, setelah lagu berikut ini, lagu dari Margaret yang berjudul Liku-Liku Laki-Laki.

0: Ya, mendengar satu buah lagu dari Lila yang berjudul Magic ya. Satu lagu ini sepertinya membawa kita agak bernostalgia ya. Mungkin dulu Anda generasi 2000-an pasti tahu sekali lagu dari Lila ini, karena biasanya selalu ada menjadi soundtrack di FTV-FTV ya. Bagi dulu generasi yang masih suka nonton TV di pagi hari, siang hari, pasti kalau ada FTV, soundtrack Lila ini yang menemani Anda dengan judul Magic. Tapi kalau misalkan pembangunan tol Gilimanuk Mengwi ini gak bisa magic ya pendengar, gak bisa gitu aja jadi. Namun pembangunan tol Gilimanuk Mengwi ini memang dinilai krusial sekali, namun keselamatan tetap menjadi prioritas. Dan salah satu informasi yang Lili kutip juga dari laman resmi kami di www.rri.co.id, rencana pembangunan jalan tol Gilimanuk Mengwi ini pendengar dinilai memiliki urgensi yang tinggi, pastinya untuk meningkatkan efisiensi transportasi sekaligus juga mendukung pertumbuhan ekonomi Bali. Namun memang pelaksanaannya ini perlu memperhatikan keberlanjutan lingkungan, kemudian keselamatan pengguna jalan, juga meminimalkan alih fungsi lahan produktif ya. Dan keberadaan jalan tol ini sebenarnya nanti akan meningkatkan efisiensi distribusi logistik sekaligus juga memperkuat sektor pariwisata ya. Apalagi kalau biasanya kita menempuh perjalanan dari Mengwi ke Gilimanuk ini lama sekali, bahkan hampir 4 jam gitu ya. Tapi mungkin dengan adanya tol ini nanti bisa mengefisiensikan waktu kita. Dan pembangunan infrastruktur ini juga pastinya harus dirancang dengan mempertimbangkan dampaknya ya terhadap lahan pertanian produktif serta aktivitas sosial budaya dari masyarakat Bali. Karena tidak mudah ya pendengar, tidak mudah begitu saja ingin dibangun, tapi harus memperhatikan segala aspek. Karena nantinya juga rencana proyek dari ruas Gilimanuk Mengwi ini menjadi pekutatan Mengwi ini merupakan langkah yang dapat mengurangi kebutuhan pembebasan lahan. Tapi pastinya pemerintah harus tetap memastikan pembangunan tidak mengorbankan lahan produktif secara berlebihan ya. Jadi memang membutuhkan banyak pertimbangan, perencanaan dan juga perhitungan ya. Walaupun memang pemerintah juga sedang melanjutkan upaya untuk mencari skema pembiayaan agar proyek tol Pekutatan Mengwi ini juga dapat direalisasikan. Lalu seperti apa pendengar kira-kira dari tol Mengwi Gilimanuk ini, kira-kira bagaimana ya, mungkin opini juga dari masyarakat, apakah perlu dibangun tol Mengwi Gilimanuk ini atau sebenarnya tidak perlu. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi pendengar ya, tapi setelah pesan-pesan yang berikut ini.
1: Okay, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
1: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya Kak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
4: Tunai.
5: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Tsunami merupakan bencana alam yang bisa terjadi kapan dan di mana saja. Beberapa kali tsunami pernah menerjang perairan Indonesia, seperti di Aceh, Palu, dan di kawasan wisata Banten, serta sebagian wilayah di Lampung. Berbagai bencana tsunami itu menelan banyak korban jiwa hingga bangunan-bangunan rusak.
1: Tsunami memiliki tanda awal sebelum terjadi, seperti setelah ada gempa bumi berskala besar, air laut yang tiba-tiba surut, dan terjadi suara yang gemuruh. Adanya tanda awal itu bisa menjadi kesempatan untuk bersiaga dan menyelamatkan diri. Berlarilah ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jika tidak terdapat dataran yang tinggi, cari bangunan atau gedung yang tinggi yang memiliki konstruksi kuat. Sebaiknya hindari menggunakan kendaraan, terutama mobil, karena akan menghambat proses evakuasi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Ya, pendengar masih di 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, sebelum nanti kita akan membahas lebih lanjut ya mengenai rencana pembangunan tol Mengwi Gilimanuk. Saat ini kita sudah terhubung dengan rekan BMKG yaitu rekan Eka Arisanti yang pagi hari ini akan membagikan informasi seputar cuaca ya yang pastinya sudah Anda nantikan. Kepada Kak Eka Arisanti, silakan informasi Anda.
1: Ya, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk hari ini, hari Jumat tanggal 31 Juli 2026 untuk wilayah Bali. Diprediksi secara umum cuaca cerah berawan dengan suhu udara berkisar antara 18 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 90%. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 40 km per jam. Dan untuk perakiran tinggi gelombang di perairan utara Bali berkisar antara setengah hingga 1,25 meter, di selatan Bali berkisar antara 0,75 hingga 2 meter. Untuk mewaspadai potensi peningkatan kecepatan angin serta tinggi gelombang laut yang mencapai 2 meter atau lebih, yaitu di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Kembali ke studio RRI dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Eka Arisanti atas informasi Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Itu dia tadi pendengar informasi seputar prediksi cuaca pada hari ini ya, edisi hari Jumat tanggal 31 bulan Juli 2026. Tadi diperkirakan untuk cuacanya cerah berawan ya, karena kalau di Hayamuruk 70 sendiri ini masih tertutup awan langitnya, mataharinya sepertinya masih malu-malu di untuk tampak ya. Dan pagi hari ini juga sih kalau dari Lili ngerasanya nggak terlalu dingin ya, seperti hari-hari sebelumnya yang rasanya tuh udaranya nusuk banget ke badan, tapi di pagi hari ini tidak terlalu dingin sih seperti biasanya. Tapi kira-kira kalau dari pendengar sendiri gimana nih di daerah rumahnya pagi ini, apakah tetap dingin ya, dingin banget gitu, atau mungkin hari ini juga sama seperti saya tidak merasa terlalu dingin ya. Dan pendengar tetap mewaspadai juga ya seputar cuaca pada hari ini. Jadi untuk selalu membawa jas hujan bagi Anda pengendara kendaraan roda 2, dan jangan lupa untuk selalu membawa jaket ya, karena udaranya bisa tiba-tiba dingin sekali, bisa juga panas ya. Jadi jangan lupa untuk Anda untuk selalu siap sedia membawa jaket, membawa jas hujan ataupun payung pendengar ya. Dan nanti masih akan Lili bagikan untuk Anda ragam informasi lainnya pendengar, tapi setelah sesaat lagi ini akan ada Shocking Time dengan lagu Phil Collins Another Day in Paradise.
2: Phil Collins menulis langsung lagu Another Day in Paradise dengan mengambil perspektif orang ketiga. Ia mengajak pendengarnya untuk tidak mengabaikan orang yang disebut sebagai homelessness. Ini adalah lagu ketujuh dari Phil Collins yang berhasil menduduki peringkat 1 di chart Billboard Hot 100. Serta lagu yang syarat makna ini berhasil meraih kesuksesan secara global di akhir 80-an dan di awal

0: bertemu.
1: Ya, mereka harus satu buah lagu dari Afgan yang berjudul Kacamata ya. Tapi kalau dari kacamata masyarakat, kira-kira seperti apa ya mengenai pembangunan dari tol Bengui Gilimanuk ini? Pastinya opini dari masyarakat juga sangat beragam pendengar ya. Ada yang mendukung karena dinilai akan membawa banyak manfaat ekonomi dan juga mobilitas. Tapi pastinya ada juga yang akan mengkhawatirkan adanya pembangunan ini akan berdampak terhadap lingkungan, lahan pertanian, hingga keberlangsungan usaha kecil di jalur utama Denpasar Gilimanuk. Dan pendengar, biasanya kalau kita menempuh perjalanan hampir 4 jam sampai 6 jam ya. Nah, dengan adanya pembangunan tol Bengui Gilimanuk ini, perjalanan dari Denpasar Gilimanuk bisa mencapai 2 sampai 3 jam saja. Dan ini berarti dengan adanya tol Bengui Gilimanuk ini, salah satu manfaat utamanya adalah mempercepat waktu tempuh perjalanan ya. Dan selain itu juga distribusi barang dari pelabuhan Gilimanuk ke Bali ini pasti akan menjadi lebih efisien dengan adanya tol Bengui Gilimanuk ini. Dan manfaat lainnya pendengar, dengan adanya tol Bengui Gilimanuk ini adalah mengurangi kemacetan. Kenapa? Karena jalan nasional Denpasar Gilimanuk ini sering padat ya, terutama saat libur panjang apalagi saat arus mudik. Dan dengan adanya kehadiran tol ini diharapkan bisa mengurangi kepadatan kendaraan di jalur utama ya. Jadi tidak perlu bermacet-macet lagi seperti biasanya kalau sedang libur panjang ataupun arus mudik. Dan manfaat lainnya pendengar ini adalah mendorong pemerataan ekonomi. Kenapa? Karena selama ini pembangunan Bali lebih terkonsentrasi di wilayah selatan ya. Jadi semoga dengan adanya tol Bengui Gilimanuk ini diharapkan juga

Dan dari sisi pariwisata pendengar ya, dengan adanya pembangunan tol Mengwigili Manuk ini dipastikan bisa mendukung sektor pariwisata. Karena nantinya wisatawan juga akan lebih mudah dalam mengakses destinasi di Bali Barat seperti Taman Nasional Bali Barat, Pantai Medewi, dan kawasan sekitarnya. Jadi tidak hanya di kawasan Bali Selatan ya, tapi di daerah Bali Barat juga mulai terjamah ya dari pariwisata-pariwisata yang ada. Sebenarnya banyak sekali pendengar ya, manfaat yang akan didapat ketika pembangunan tol Mengwigili Manuk ini bisa berlangsung gitu. Karena di berbagai kota besar lainnya pun juga pembangunan tol ini menjadi salah satu pembangunan yang utama juga untuk memudahkan akses masyarakat. Dan mungkin selama ini kita hanya tahu di Bali hanya ada satu tol, yaitu tol Bali Mandara. Dan mungkin dengan adanya tol Mengwigili Manuk ini bisa menjadi salah satu cara untuk mengurangi kemacetan yang selama ini menjadi permasalahan kita dan problematika yang kita hadapi saat ini ya. Mulai dari kemacetan, kemudian juga bisa mendorong pemerataan ekonomi, dan pastinya juga bisa mendukung sektor pariwisata. Tapi pendengar, namanya pembangunan ya, namanya pembaruan, ini pasti akan ada pro kontranya. Ada yang setuju, ada yang tidak, ada yang ragu, tapi ada juga yang semangat ya, karena merasa ini akan membawakan banyak manfaat. Tapi kira-kira seperti apa ya hal yang masih dipertanyakan oleh masyarakat mengenai pembangunan tol Mengwigili Manuk? Kalau tadi kita sudah lihat sisi positifnya, mungkin nanti kita akan bahas juga mengenai keraguan ya di masyarakat mengenai adanya pembangunan tol Mengwigili Manuk ini. Tapi setelah satu lagu berikut ini, pendengar yang mau lewat untuk Anda, ini lagu dari 10 to 5 yang berjudul Mas Aku Rindu.

0: Kenapa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf

0: Dek, kita kan takut terlambat.
1: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang Raja Buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

Ya, mendengar satu buah lagu dari Joko in Berlin yang berjudul Senja sudah mengudara untuk Anda semua. Dan mendengar nanti sebelum Lili akan bahas lagi bersama Anda mengenai polemik dari adanya pembangunan tol Mengwi Gilimanuk ini, nanti kita akan simak dulu ragam informasi penting dan juga up to date yang terangkum dalam Warta Berita Lintas Dewata Pagi pada pukul 7.00 WITA nanti. Anda bisa menyimak Warta Berita Lintas Dewata Pagi pastinya melalui FM 105,2 MHz, streaming melalui aplikasi RRI Digital dan juga www.rri.co.id, dan Anda juga bisa menyimak audio visualnya melalui YouTube kami di RRI Denpasar ya. Jadi nantikan, jangan kemana-mana, stay tune terus hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dulu sebelum kita simak bersama ragam informasinya, ini lagu dari Andin yang berjudul Bernyanyi Untukmu.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
3: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
4: Mental bertanding mereka tuh lebih keren lah, lebih bagus. Bisa sampai final juga saya kaget.
5: Tidak diawali dari hari ini, kelak mangrove akan berubah fungsi sebagai TPA ilegal.
6: Menciptakan urban farming, memanfaatkan barang bekas sebagai tempat untuk menanam.
7: Selamat pagi. Tim Panahan Bali meraih hasil manis dalam kejuaraan nasional junior di Jawa Tengah. Indonesia berkomitmen membangun standar global perlindungan anak di ruang digital. Dari Hayam Buruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Jumat 31 Juli 2026 bersama saya, Lili Lintang.
2: RRI Denpasar.
7: Perigar Lintas Dewata pagi ini kita awali dengan informasi terkait geliat Perpani Bali di kejuaraan junior. Tim Panahan Bali telah menuntaskan perjuangan pada kejuaraan nasional Kejurnas Junior di Kudus, Jawa Tengah. Ketegangan sempat dirasakan tim Bali saat perebutan podium tertinggi melawan atlet Kalimantan Timur yang notabene juara Kejurnas tahun 2025.
4: Dukungan dari pelatih di belakang saya itu yang menangin saya, terus ngingetin teknik-tekniknya biar nggak lupa. Jadi bisa sampai final juga saya kaget sebenarnya.
8: Pengprop Persatuan Panahan Indonesia Perpani Bali sukses mengawal perjuangan atlet dalam kejuaraan nasional Kejurnas Junior di Kudus, Jawa Tengah. Hasil manis pun berhasil diraih 3 pemanah Bali dengan menghuni podium tertinggi. Tim Bali mengoleksi 3 emas, 4 perak, dan 3 perunggu. Medali emas disumbang dari atlet divisi nasional U18 Iputu Bara Adyuta Putra Sanggita, U15 Safira Azara, dan U10 Komang Julian. Dihubungi RRI Kamis 30 Juli 2026, Putu Bara mengaku bersyukur mampu meraih medali emas di Kejurnas Junior ini. Tekanan mental sempat dialami selama pertandingan karena harus menghadapi pesaing berat dari daratan Jawa.
4: Mereka persiapannya matang-matang gitu. Mereka soalnya di Jawa tuh lebih sering lomba-lomba, event-eventnya banyak. Jadi mental mereka tuh lebih apa ya? Mental bertanding mereka tuh lebih keren lah, lebih bagus gitu.
8: Rasa bangga juga disampaikan ayahanda Putu Bara, Iputu Pradana Sanggita, yang ikut menyaksikan langsung penampilan buah hatinya di Kejurnas Jateng. Diakui Putu Bara memiliki komitmen tinggi berlatih panahan sejak kelas 5 sekolah dasar hingga saat ini kelas 10 di SMA Negeri 1 Denpasar.
9: Biasa dari tingkat kota, kemudian ke provinsi, terus sekarang ada kesempatan menuju nasional, dan dari yang bersangkutan anak juga motivasinya tinggi untuk berangkat, ya kita dari orang tua kan memberikan support, ya sebagai orang tua kan memberikan support seperti begitu.
8: Kebanggaan sama juga dirasakan Ibu Nurlaili ketika anaknya Safira Azara berhasil meraih medali emas U15. Ketegangan pun sempat terjadi saat menghadapi pemanah Kalimantan Timur yang notabene merupakan juara Kejurnas tahun lalu.
10: Calvin, ya juara tahun lalu. Kebetulan dia dikualifikasi, dia nomor 1, Safira nomor 3. Jadi sempat 4-0, sempat tertinggal awal itu. Terus 4-0, terus kita ngejar ke 4-4 sampai shoot off sampai 5-5, akhirnya harus shoot off. Satu anak panah itu angin berpihak sama Bali. Jadi kalau tim nembak 7 atau 8 merah lah dia itu, terus Safira 10. Jadi hati itu langsung kayak meledak gitu.
8: Pada kesempatan sama, Safira Azara pun mengakui kesulitan terberat saat bertanding adalah menyesuaikan kondisi angin. Meski demikian, ia mengaku senang dapat mempersembahkan prestasi terbaik untuk Bali. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
7: Olahraga panahan di Bali mengalami perkembangan pesat. Bahkan Bali telah melahirkan sederet atlet yang mampu mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional.
11: Sejarah panahan di Indonesia, khususnya melalui organisasi Perpani atau Persatuan Panahan Indonesia, memiliki akar yang kuat sejak era pasca kemerdekaan. Khusus di Bali, panahan telah berkembang dari sekedar tradisi menjadi cabang olahraga prestasi yang diperhitungkan. Perpani resmi didirikan pada tanggal 12 Juli 1953 di Yogyakarta. Tokoh utama di balik berdirinya organisasi ini adalah Sri Paku Alam ke-8. Pendirian ini bertujuan untuk menyatukan berbagai klub panahan yang ada di Indonesia dan membawa panahan tradisional seperti jemparingan menuju standar olahraga prestasi internasional. Indonesia resmi menjadi anggota VITA atau sekarang World Archery pada tahun 1959. Panahan merupakan cabang olahraga pertama yang menyumbangkan medali bagi Indonesia di ajang Olimpiade, yakni medali perak di Olimpiade Seoul pada 1988 oleh Tiga Srikandi. Di Bali, perkembangan panahan berjalan beriringan dengan meningkatnya kesadaran akan olahraga prestasi dan gaya hidup sehat. Pengurus provinsi atau Pemprov Perpani Bali secara rutin menaungi pengurus cabang di tingkat kabupaten kota. Bali dikenal aktif dalam melahirkan atlet-atlet yang mampu bersaing di level nasional seperti PON atau Pekan Olahraga Nasional. Meskipun panahan modern mendominasi kompetisi, Bali tetap menjaga akar budayanya melalui panahan tradisional seperti gendewa. Di beberapa wilayah, kegiatan panahan tradisional masih dilakukan sebagai bagian dari pelestarian budaya atau kegiatan komunitas. Denpasar dan Badung menjadi motor utama pengembangan atlet dengan fasilitas lapangan yang memadai. Berkat statusnya sebagai destinasi wisata dunia, Bali sering menjadi tuan rumah kejuaraan panahan tingkat internasional, misalnya Bali Open Archery Championship yang menarik minat atlet luar negeri sekaligus mempromosikan sport tourism. Saat ini, panahan di Bali tidak hanya ditekuni oleh atlet profesional tetapi juga ekstrakurikuler sekolah, klub komunitas, dan wisata olahraga. Perkembangan ini menunjukkan bahwa panahan di Bali memiliki ekosistem yang sehat, mulai dari pembinaan usia dini hingga penyelenggaraan turnamen berskala besar.
7: Berikut suara masyarakat terkait geliat Perpani Bali di kejuaraan junior.
12: Perkenalkan, saya Gita Widya, asal dari Denpasar. Kalau menurut saya, pembinaan atlet panahan usia muda di Bali sudah cukup baik, tetapi masih perlu ditingkatkan agar lebih merata, terutama dari sisi fasilitas pembinaan di daerah dan kesempatan bertanding bagi atlet muda. Saya juga melihat olahraga panahan ini punya peluang besar untuk berkembang karena semakin banyak anak muda yang tertarik mencoba olahraga ini. Nah, jika pembinaannya konsisten dan mendapat dukungan dari pemerintah serta klub, saya yakin prestasi atlet panahan Bali akan terus meningkat.
13: Hai, kenalin, aku Farah Fanza, aku dari Denpasar. Oke, menurut saya pembinaan atlet panahan usia muda di Bali itu sudah cukup menunjukkan perkembangan yang cukup baik, terutama dengan adanya klub, pelatih, dan berbagai kejuaraan yang mulai rutin diselenggarakan. Namun tentu masih perlu ditingkatkan, terutama dalam pemerataan fasilitas, pembinaan sejak usia dini, serta dukungan dari pemerintah dan berbagai pihak. Saya juga melihat untuk olahraga panahan ini memiliki peluang yang sangat besar untuk berkembang di Bali. Karena selain melatih fokus, disiplin, dan juga mental, panahan ini juga mulai banyak diminati generasi muda karena menawarkan tantangan sekaligus prestasi gitu, baik di tingkat daerah, nasional, maupun internasional.
14: Halo, perkenalkan, nama saya Ratu, umur 21, asalnya dari Renon. Jadi pembinaan atlet panahan usia muda di Bali menunjukkan tren yang sangat positif dan potensial ya. Tapi jika dinilai secara menyeluruh, sistem ini masih berada dalam fase pengembangan dan perlu ditingkatkan di beberapa lini kunci. Tapi untuk melompat dari level sekedar baik menjadi pusat kekuatan panahan nasional dan internasional, sepertinya Bali perlu memfokuskan investasi pada lapangan latihan permanen, subsidi peralatan untuk atlet berbakat, serta pemerataan pelatihan berkualitas di seluruh kabupaten. Jadi apakah ini akan memiliki peluang untuk berkembang? Ya, pasti adalah.
7: Pendengar, tim panahan Bali meraih hasil manis dalam kejuaraan nasional junior di Kudus, Jawa Tengah. Bali menempati peringkat 8 besar nasional dengan 3 emas, 4 perak, dan 3 perunggu. Dukungan orang tua yang begitu besar menambah motivasi atlet selama kejurnas. Selengkapnya mengenai hal tersebut terungkap dalam perbincangan Putu Nirawati bersama pelatih panahan Bali, Edi Pramono.
15: Pelatih Panahan Bali, Coach Edi Pramono. Coach, bagaimana geliat atau hasil akhir perjuangan atlet-atlet Panahan Bali dalam Kejurnas Junior yang dilaksanakan di Kudus, Jawa Tengah?
16: Geliat Panahan di Kudus, Kejurnas Junior di Kudus, tanggal 21 sampai tanggal 29, Astengkare, Alhamdulillah, Bali menyumbang 3 medali emas dan 4 perak, 3 perunggu. Ini atas doa warga Bali semuanya, dan misalkan semuanya atas doa-doanya yang diberikan kepada kami.
15: Dengan hasil ini, ada catatan khusus nggak dari pelatih, Coach? Karena awalnya kan hanya patok 1 emas, kemudian ini ngegas deh di hari terakhir final, langsung nambah 2 emas nih, Coach.
16: Ini yang menyumbang kemarin itu yang tahun lalu kita tidak ada junior U10. Dan tahun ini diadakan PB ada U10. Yang kemarin itu menyumbang 1 emas, yaitu Kumang Dilan ya, dari Badung, yang menyumbang 1 emas, 1 perak untuk ini, untuk Kumang Dilannya.
15: Dengan 3 emas, 4 perak, 3 perunggu kan mengukuhkan Bali di peringkat 8 besar jadinya ya. Jika Coach melihat untuk euforia kemudian tingkat persaingan sekarang di level junior untuk di nasional seperti apa, Coach?
16: Wah, luar biasa ketatnya. Terutama kita masih ketinggalan di divisi kompon dan tiket ya. Kalau nasional, kita divisi nasional kita masih bisa merata lah untuk ini, untuk kalkulasinya, untuk pertandingannya ya, untuk event ini. Ya, memang kemarin di divisi recap dan nasional enggak kita targetkan. Memang yang kita targetkan ada di divisi nasional. Karena divisi nasional di Bali termasuk ini lumayan kuat. Bisa merata, bisa mengimbangin dari atlet-atlet terutama Jawa Tengah. Ya. Kan sekarang ini yang lagi luar biasa ini Jawa Tengah, Jogja, DKI ini lagi luar biasa ini pembinaannya. Jadi alhamdulillah nih Bali bisa mengimbanginya untuk divisi nasionalnya, dan kemarin terbukti bahwa Bali bisa menimbang di U15 itu 1 medali emas atas nama Safira Azahra dari Perpani Kota Denpasar, dan U18 atas nama Putu Bara Adiyuda Sanggita dari Perpani Kota Denpasar. Dan targetnya kemarin alhamdulillah, yaitu kita target 1 emas ternyata bisa menimbang 2.
15: Oke. Berarti kita masih bisa bersaing di divisi nasional, tetapi ada catatan untuk divisi kompon dan juga recap. Apa kendala dan kita untuk betul, Bali untuk 2 divisi tersebut?
16: Iya. Memang divisi tersebut kita termasuk ini ya, kurang, karena satu masalah peralatan itu satu untuk anak-anak, dan jam terbangnya untuk anak-anak ini yang masih ditinggal yang senior-senior udah pada kuliah, jadi yang tinggal yang regenerasinya ini yang masih SMA, SMP ini kita masih memang termasuk terlambat. Karena di luar itu dari mulai SD itu udah ada kompon, recap kan gitu, cuma kita yang di Bali belum ada di tingkat SD dan tingkat kompon SD dan kompon ini ya recap SD, jadi kita masih terlambat ini untuk pembinaan itu.
15: Nah,
16: karena satu itu tadi peralatan kan lumayan mahal, jadi mungkin orang tua juga ini orang tua yang luar biasa misalnya mendukung putra putrinya, jadi kami sangat dibantu sekali sama orang tua, terutama juga dari KONI Bali dan KONI Denpasar dan semuanya dari kabupaten dan kota. Ini luar biasa supportnya dari kami. Jadi bisa orang tua ya, luar biasa. Kita terima kasih sekali yang berhasil, yang mendapatkan medali maupun yang belum, dan semuanya kami ucapkan terima kasih.
15: Total atlet yang dikirim berapa, Coach? Dan ini berarti dipastikan untuk 3 emas ini semua dari divisi nasional berarti ya?
16: Divisi nasional. Kita mengirim, ini termasuk yang terbanyak. Kemarin kita setelah kita seleksi di Denpasar itu, kita seleksi, nah ada 52 atlet yang berangkat. Dan ada 2 divisi yang lowong, yaitu divisi recap dan kompon di SD dan SMP ya. SMP-nya ada U13-nya yang kosong.
15: Baik, terima kasih atas waktunya pelatih panahan Bali Coach Edi Pramono.
17: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
7: Pendengar, Indonesia berkomitmen membangun standar global perlindungan anak di ruang digital melalui pendekatan regulasi berbasis risiko dan kolaborasi dengan platform digital. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, perlindungan anak tidak dapat berhenti pada penyusunan aturan, tetapi harus diwujudkan melalui solusi teknologi yang mampu mengurangi risiko sejak layanan digital dirancang. Ia menekankan pemerintah menempatkan keamanan anak sebagai bagian penting dari transformasi digital nasional. Pemerintah juga memastikan ruang digital tetap memberikan manfaat bagi anak, sekaligus memiliki pelindungan yang memadai terhadap berbagai potensi risiko. Menkomdigi Mutia menyatakan Indonesia memilih pendekatan berbasis risiko dalam mengatur perlindungan anak di ruang digital, bukan melalui larangan menyeluruh terhadap penggunaan teknologi. Menurut Menkomdigi Mutia, pendekatan ini memastikan perlindungan berjalan secara proporsional dengan tetap menjaga ruang inovasi dan perkembangan ekosistem digital. Indonesia mengambil posisi aktif dalam membangun tata kelola digital global yang menempatkan keamanan anak sebagai prioritas. Melalui pendekatan yang seimbang antara pelindungan dan inovasi, Indonesia ingin menjadi bagian dari solusi global menghadapi tantangan digital. PT PLN Unit Induk Distribusi Bali memastikan sistem kelistrikan di Pulau Dewata dalam kondisi aman dan andal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Meski demikian, PLN mengakui Bali masih bergantung pada pasokan listrik dari Pulau Jawa dan terus mempercepat penguatan infrastruktur serta transisi menuju energi baru terbarukan.
18: Sampai hari ini memang kita memastikan melakukan mitigasi upaya preventif ngecek
19: di PT PLN Unit Induk Distribusi Bali memastikan sistem kelistrikan di Pulau Dewata dalam kondisi aman dan andal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Meski demikian, PLN mengakui Bali masih bergantung pada pasokan listrik dari Pulau Jawa dan terus mempercepat penguatan infrastruktur serta transisi menuju energi baru terbarukan. General Manager PLN Unit Induk Distribusi Bali, Ajrun Karim, mengatakan kapasitas pembangkit listrik yang tersedia di Bali saat ini mencapai sekitar 1.477 MW, sementara beban puncak berada pada kisaran 1.280 hingga 1.300 MW. Dengan kapasitas tersebut, pasokan listrik dinilai masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
18: PLN kita harapkan sama-sama bisa memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat, aman, andal, dan bisa menyala terus.
19: Meski demikian, ia mengungkapkan sistem kelistrikan di Bali masih mendapat suplai sekitar 270 hingga 340 MW dari sistem kelistrikan Jawa. Ketergantungan tersebut menjadi salah satu tantangan yang terus diantisipasi PLN melalui penguatan sistem pembangkitan, transmisi, dan distribusi. Di sektor pembangkitan, Ajrun mengatakan sekitar 60% bauran energi di Bali masih berasal dari pembangkit berbakar bahan minyak atau BBM.
18: Itu menjadi PR bersama kita semuanya untuk nantinya mengalami transformasi menuju EBT. Tapi dengan ketersediaan yang ada, kita bisa memastikan bahwa harusnya Bali insya Allah tidak ada kendala, bisa terus menyala terus.
19: Selain pembangkitan, PLN juga terus memperkuat jaringan transmisi dan distribusi melalui pembangunan serta peningkatan kapasitas gardu induk, penyulang, dan jaringan tegangan menengah maupun tegangan rendah. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mitigasi agar sistem kelistrikan tetap andal menghadapi pertumbuhan kebutuhan listrik. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
7: Urban farming semakin banyak diperkenalkan sebagai solusi menghadapi keterbatasan lahan di kawasan perkotaan. Namun keberhasilannya tidak hanya bergantung pada ketersediaan ruang, melainkan juga kemauan masyarakat untuk mulai menanam dari rumah.
6: Bagaimana menciptakan urban farming itu atau memanfaatkan barang bekas sebagai tempat untuk menanam?
20: Urban farming menjadi salah satu solusi untuk memperkuat ketahanan pangan di kawasan perkotaan. Namun, keterbatasan lahan, kesibukan masyarakat, dan minimnya pengetahuan masih menjadi tantangan dalam penerapannya. Akademisi Fakultas Pertanian Sains dan Agroteknologi Universitas Warmadewa, Dr. Inengah Mulyarta mengatakan, kawasan perkotaan seperti Denpasar umumnya memiliki lahan pekarangan yang terbatas. Kondisi tersebut membuat masyarakat harus lebih kreatif dalam memanfaatkan ruang untuk bercocok tanam.
6: Rata-rata rumah di daerah perkotaan itu kan tidak bisa memiliki pekarangan yang luas. Yang kedua, kreativitas. Walaupun ada yang namanya urban farming dan verticulture, kita bisa di membuat kebun yang vertikal, kesibukan juga mempengaruhi. Begitu juga pengetahuan untuk bagaimana menciptakan urban farming itu atau memanfaatkan barang bekas sebagai tempat untuk menanam.
20: Mulyarta menjelaskan, konsep urban farming tidak selalu membutuhkan lahan yang luas karena dapat dilakukan dengan sistem vertikal maupun memanfaatkan barang-barang bekas sebagai media tanam. Masyarakat juga perlu memahami cara menyiapkan media tanam, pupuk, hingga teknik perawatan tanaman agar hasilnya optimal.
6: Jadi cara sederhana bisa dilakukan dengan hanya menanam satu pohon sayuran atau menanam beberapa jenis sayuran di halaman rumah. Contohnya sederhana, orang Bali itu dari dulu sudah biasanya di pekarangan rumah pasti ada pohon kelor, itu istilahnya. Itu biasa sudah dipakai sayur, atau ada daun kayu manis gitu. Itu dipakai sayur dan juga dipakai sebagai jamu atau loloh orang Bali menyebut.
20: Urban farming diharapkan dapat menjadi kebiasaan masyarakat sekaligus mendukung ketahanan pangan keluarga dari lingkungan rumah masing-masing. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
7: Beralih ke berita lainnya, sampah plastik mengancam kelestarian mangrove di Denpasar Selatan. Sampah plastik yang mencemari perairan mengganggu pertumbuhan mangrove dan keseimbangan ekosistem pesisir.
5: Banyak mangrove yang kelak tidak diawali dari hari ini, kelak mangrove akan berubah fungsi sebagai TPA ilegal.
0: Banyaknya sampah plastik yang terbawa aliran sungai hingga menumpuk di kawasan mangrove Denpasar Selatan menjadi sorotan Sungai Watch. Kondisi tersebut dinilai mengancam kelestarian mangrove sekaligus ekosistem pesisir yang menjadi habitat berbagai biota. Manajer lapangan Sungai Watch, Imade Dwi Bagiasa, mengatakan tumpukan sampah plastik terlihat di kawasan hilir sungai di Banjar Pesanggaran, Kelurahan Pedungan. Menurutnya kondisi tersebut perlu segera ditangani agar sampah tidak terus menumpuk di kawasan mangrove.
5: Yang terjadi sekarang adalah tidak hanya laut yang menjadi korban, banyak mangrove di Denpasar Selatan. Di belakang Indonesia Power masih di Desa Pesanggaran, di Banjar Pesanggaran, Desa Pedungan. Sampahnya kayak TPA, seperti TPA. Banyak mangrove yang kelak tidak diawali dari hari ini, kelak mangrove akan berubah fungsi sebagai TPA ilegal.
0: Dwi Bagiasa menjelaskan sampah plastik yang menutup akar mangrove dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Dampaknya juga menurunkan kualitas air dan mengancam keberlangsungan berbagai jenis ikan, kepiting, serta udang di kawasan mangrove.
5: Untuk tanaman mangrove tentunya akan berdampak juga karena ada beberapa jenis mangrove yang akan mati ketika akarnya ditutupi sampah plastik. Ketika rawa-rawa itu ditutupi oleh plastik, mangrove tidak akan bisa tumbuh alami. Kemudian yang sangat berdampak sekali adalah ekosistem. Kualitas air menurun. Yang terjadi adalah beberapa jenis ikan sudah langka, ada namanya ikan pukul-pukul ya, Kak. Seperti gabusnya mangrove, itu sudah langka banget, sudah jarang sekali saya lihat. Nah, kemudian ada batu-batu, kepiting, udang. Ya, ke depan akan tereliminasi dari mangrove kita. Sangat berdampak sekali plastik-plastik ini.
0: Dwi Bagiasa berharap penanganan sampah tidak hanya dilakukan melalui kegiatan pembersihan, tetapi juga diperkuat dengan penegakan aturan dan meningkatnya kesadaran masyarakat agar tidak membuang sampah ke aliran sungai. Menurutnya langkah tersebut penting untuk menjaga kelestarian mangrove dari ekosistem pesisir di Bali.
7: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan. Meningkatnya tren healing mendorong wisata berbasis alam semakin diminati oleh masyarakat. Salah satunya objek wisata Teba Majalangu yang menawarkan pengalaman rekreasi berkelanjutan dengan suasana alam yang asri.
21: Tren wisata berbasis alam terus menunjukkan perkembangan positif seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan ruang rekreasi yang mampu memberikan ketenangan dan pemulihan dari aktivitas sehari-hari. Pengelola objek wisata Teba Majalangu, Imadi Semaraputra, kepada RRI Denpasar menjelaskan, dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan ketertarikan masyarakat terhadap wisata alam. Menurutnya, perubahan pola berwisata menunjukkan bahwa pengunjung kini lebih mengutamakan kualitas pengalaman dibandingkan sekedar mengunjungi destinasi populer.
22: Kawasan hijau ini kan sangat menarik sekarang bagi masyarakat karena berwisata ke alam terbuka jauh lebih baik, lebih nikmat, lebih sehat sambil berolahraga. Juga bisa menikmati kuliner yang ada di kawasan desa wisata ini.
21: Ia menambahkan konsep wisata yang mengedepankan kelestarian lingkungan menjadi faktor penting dalam menjaga daya tarik destinasi. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan dilakukan dengan tetap mempertahankan ekosistem alami serta mengedepankan prinsip pariwisata berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.
22: Wisatawan yang hadir tetap juga menghormati ketentuan ataupun aturan-aturan yang ada di kawasan, baik itu menjaga kebersihan dan yang lain-lainnya, sehingga kami bisa menciptakan suasana bersih, asri di kawasan, sehingga kami bisa memberikan contoh kepada wisatawan secara langsung.
21: Melalui pengelolaan yang berorientasi pada keberlanjutan, objek wisata Tebo Majalangu diharapkan tidak hanya menjadi destinasi rekreasi, tetapi juga menjadi ruang edukasi mengenai pentingnya menjaga kelestarian alam sebagai aset utama dalam pengembangan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
7: Sementara itu, dari dunia olahraga dilaporkan, jersey terbaru Bali United mendapat apresiasi dari para pemain. Penyerang Bali United, George van der Sande, menilai desain yang mengangkat unsur budaya Bali membuat jersey tersebut cocok dikenakan tidak hanya supporter, tetapi juga wisatawan.
1: In the island, so I love to see the fans and even tourists to wear the jersey everywhere they go. So I would like to see all wear them.
2: Jersey terbaru Bali United hasil kolaborasi dengan Adidas Indonesia tak hanya dirancang sebagai identitas klub di lapangan, tetapi juga sebagai bagian dari gaya hidup yang dapat dikenakan sehari-hari. Desain yang mengangkat unsur budaya Bali diharapkan mampu menarik minat supporter hingga wisatawan. Penyerang Bali United, Jord van der Sande, mengaku terkesan dengan detail desain jersey yang terinspirasi dari budaya Pulau Dewata. Menurutnya, sentuhan di jersey tersebut menjadi hal pertama yang menarik perhatian dan membuat jersey tampil berbeda.
1: Saya pikir detail pada jersey Bali United, terutama unsur budaya dari pulau ini, adalah hal yang pertama yang saya lihat. Kolaborasi dengan Adidas Indonesia juga sangat baik.
2: Jord van der Sande menilai desain modern yang dipadukan dengan identitas budaya Bali membuat jersey tersebut tidak hanya cocok dikenakan saat mendukung tim bertanding, tetapi juga sebagai pakaian kasual. Ia berharap semakin banyak masyarakat mengenakan jersey Bali United dalam berbagai aktivitas sehari-hari.
1: Yeah, I think it looks really good, like The Adidas collaboration is.
2: Saya pikir banyak orang ingin memakainya dalam kehidupan sehari-hari di pulau ini. Saya ingin melihat para penggemar, bahkan para wisatawan, memakai jersey ini kemanapun mereka pergi. Saya berharap semua orang mengenakannya. Kolaborasi Bali United dan Adidas Indonesia menghadirkan jersey dengan inspirasi barongket, simbol keberanian, kebaikan, dan energi pelindung dalam budaya Bali. Selain menjadi identitas klub di kompetisi, jersey tersebut juga diharapkan memperkuat promosi budaya Bali melalui dunia olahraga sekaligus menjadi merchandise yang diminati supporter maupun wisatawan. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.
7: Berita olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Pagi, kembali kami sampaikan berita utama. Tim Panahan Bali meraih hasil manis dalam kejuaraan nasional junior di Jawa Tengah. Indonesia berkomitmen membangun standar global pelindungan anak di ruang digital. Mewakili tim redaksi, saya Lili Lintang bersama redaktur Ayu Rini mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz, YouTube RRI Denpasar, dan live streaming visual RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
3: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

Ya, pendengar, terima kasih Anda masih membersamai kami di Denpasar pagi ini. Dan tadi sudah kita simak bersama, pendengar, ragam informasi penting dan juga up to date dalam Warta Berita Lintas Dewata Pagi. Nanti masih akan Lili bagikan untuk Anda ragam informasi lainnya dan program-program acara lainnya, beserta juga lagu-lagu pilihan untuk menemani pagi hari Anda di akhir bulan ini. Seperti satu lagu ini yang mau kita dengarkan bersama, ini lagu dari Afgan yang berjudul Cinta Dua Hati.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast

0: Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama saya Lili Lintang di Denpasar pagi ini. Dan pendengar, sebelum nanti akan Lili bagikan ragam informasi lainnya, kita sudah terhubung dengan rekan ATCS yaitu rekan Gede Ivan yang akan membagikan informasi seputar arus lalu lintas pada pagi hari ini. Kepada rekan Gede Ivan, silakan informasi Anda.
1: Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi para pendengar RRI Denpasar maupun Rada. Pagi hari ini kami akan melaporkan kondisi arus lintas di kawasan bypass Ngurah Rai dari Simpang Mandala sampai dengan Simpang TDC Nusa Dua. Baik, pertama kawasan Simpang Mandala, arus lintas dari arah bypass Ida Bogus Mandro menuju Balibit terpantau padat namun lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Simpang Balibit menuju bypass Ida Bogus Mandro terpantau ramai lancar. Dari arah Jalan Waribang menuju bypass Ngurah Rai terpantau lancar. Selanjutnya, pada Simpang Balibit, kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Balibit dari arah Simpang Mandala menuju Simpang Sindu terpantau ramai lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Simpang Sindu menuju Simpang Mandala terpantau lancar. Dari arah Jalan Hang Tuah menuju bypass Ngurah Rai terpantau lancar. Selanjutnya, pada Simpang Sindu, kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Sindu dari arah Simpang Melibit menuju Simpang Tirtonadi terpantau lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Simpang Tirtonadi menuju Simpang Melibit terpantau lancar. Dari arah pantai menuju bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Tirtonadi, kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Tirtonadi dari arah Simpang Pemelisan menuju Simpang Sindu terpantau lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Simpang Sindu menuju Simpang Pemelisan terpantau lancar. Dari arah pantai menuju bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Pemelisan kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Pemelisan dari arah Nusa Dua menuju Sanur terpantau lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau ramai lancar. Dari arah utara, arah Sesetan, menuju bypass Ngurah Rai terpantau ramai lancar. Selanjutnya, pada Simpang Benua Sanggaran, kondisi lintas di kawasan Simpang Benua Sanggaran dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Nusa Dua menuju Sanur terpantau lancar. Dari arah keluaran pintu tol menuju bypass Ngurah Rai terpantau lancar, begitu juga dari arah utara, arah Sesetan, menuju bypass Ngurah Rai terpantau ramai lancar. Selanjutnya, pada Simpang Pondokudang Ngurah Rai, kondisi lintas di kawasan Simpang Pondokudang Ngurah Rai dari arah bypass menuju Bandara Ngurah Rai terpantau normal lancar, begitu juga sebaliknya dari arah bandara menuju bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Dari arah Objek Sadakuta menuju bypass atau menuju Bandara Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Kedonganan, kami laporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Kedonganan dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau lancar. Dari arah Desa Kedonganan ada Desa Klan menuju bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Nujumaran kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Nujumaran dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau ramai lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Denpasar menuju Nusa Dua atau menuju Kampus Nujumaran terpantau lancar. Dari arah Kampus Nujumaran menuju bypass Ngurah Rai terpantau lancar. Selanjutnya, pada Simpang Taman Griya, kondisi lintas di kawasan Simpang Taman Griya dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau lancar. Selanjutnya, pada Simpang Pintu Tol Nusa Dua, kondisi lintas di kawasan Simpang

0: dan Nusa Dua dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau normal lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau normal lancar. Dari arah keluaran pintu tol menuju bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya pada simpang Tanjung Benoa, kondisi lintas di kawasan simpang Tanjung Benoa dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau normal lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau normal lancar. Dari arah Jalan Sligi Town menuju bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Yang terakhir dari simpang TDC Nusa Dua, kondisi lintas di kawasan simpang TDC Nusa Dua terpantau keempat kaki simpang tidak ada penumpukan volume kendaraan. Simpang terpantau normal lancar. Baik, demikian yang dapat kami laporkan kondisi arus lintas pada pagi hari ini, dan kami himbau pada masyarakat yang berada di jalan agar selalu tetap berhati-hati, patuhi rambu-rambu dan marka jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih rekan Gede Ivan atas informasi Anda. Selamat pagi dan juga selamat beraktivitas. Itu dia tadi pendengar informasi seputar arus lalu lintas pada pagi hari ini untuk Anda semua pendengar. Jadi dimanapun Anda berada, apalagi yang sedang berada di dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya. Jangan lupa untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Dan bagi Anda juga pengendara kendaraan roda 2, jangan lupa untuk selalu memakai helm ya. Dan pastinya jangan sampai kebut-kebut untuk bepergian ya. Yang penting selamat sampai tujuan. Tidak perlu emosi-emosi, harus sabar ya kalau berada di jalan. Nah, mendengar nanti masih akan Lili bagikan ragam informasi dan juga putarkan lagu-lagu pilihan untuk Anda semua. Seperti satu lagu yang mau lewat ini lagu dari T5 berjudul Kau.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek nggak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda. Adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

Ya, pendengar, sesaat lagi kita akan simak ragam informasi yang terangkum dalam Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta. Nantikan pendengar, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kereta api memberi manfaat kepada rakyat banyak, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah